0: Museum dan Cagar Budaya dan Museum Kepresidenan Republik Indonesia Balikerti ini kemudian seiring waktu mengalami penyesuaian begitu bahwa saat ini museum sudah tidak harus berdiri sendiri, tapi kami sudah lebih menekankan pada menjadi ruang yang bersifat kolaboratif dengan masyarakat begitu. Dan ini sudah mulai tercover sejak Museum dan Cagar Budaya mengelola Museum Kepresidenan Republik Indonesia Balikirti dan menjadi fokus dalam penyampaian informasi yang ada di museum tersebut. Sehingga kami untuk pengelolaan Museum Kepresidenan Republik Indonesia ini lebih bersifat inklusif, yang tadinya memang terasa susah untuk diakses, tapi kemudian sekarang sudah dapat diakses oleh umum begitu.
1: Adapun di bidang edukasi, Museum Balikerti rutin menjalankan program Museum Goes to School sejak tahun 2023 melalui kerjasama dengan Dinas Pendidikan khususnya di Kota Bogor. Museum juga membuka kolaborasi dengan berbagai komunitas melalui kegiatan walking tour dan program bersama. Selain itu, media sosial, konten audiovisual, dan panel permainan interaktif dimanfaatkan untuk membantu pengunjung memperoleh informasi mengenai koleksi serta sejarah kepresidenan Indonesia. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Menteri Pertahanan Sudan, Letnan Jenderal Hasan Daud Kabrun Kayan, mengatakan Indonesia dan Sudan memiliki ikatan yang kuat dalam persaudaraan. Bobby Osapulite melaporkan selengkapnya.
3: Indonesia dan Sudan adalah negara yang sangat bersahabat lama. Maka semua yang memusuhi Indonesia adalah musuh dari Sudan, dan semua yang memusuhi Sudan adalah musuh dari Indonesia.
4: Menteri Pertahanan Sudan, Letnan Jenderal Hasan Daud Kabrun Kanya mengatakan, Indonesia dan Sudan adalah sahabat lama, sehingga semua musuh Indonesia juga dipastikan musuh Sudan. Hal tersebut disampaikan usai menemui Menteri Pertahanan Republik Indonesia, Safri Samsudin, di Jakarta. Tidak hanya mempunyai hubungan baik, Hasan juga mengatakan tujuannya menemui Menteri Pertahanan Republik Indonesia, Safri Samsudin, untuk menjalin berbagai kerjasama, khususnya di sektor pertahanan.
5: Itaquyat al-alaqa, kull al-alaqat, al-siyasiyya, wal-iqtisadiyya, wal-iqtimaiyya, wal-diplomasiyya, والتكامل المشترك الذي يفيد الشعب السوداني والشعب الأندلسي.
3: Beliau mengatakan kehadiran kami sebagai Menteri Pertahanan Republik Sudan. Indonesia dan Sudan adalah negara yang sangat bersahabat lama. Maka semua yang memusuhi Indonesia adalah musuh dari Sudan, dan semua yang memusuhi Sudan adalah musuh dari Indonesia. Kita akan bersama-sama dalam kebaikan ini.
4: Sementara itu, Karo Infohan Setjen Kemhan Brigjen TNI Riko Ricardo Sirait mengatakan pertemuan dengan Menhan Sudan Hasan membicarakan kerjasama khususnya di bidang pertahanan. Namun menurut Riko, ada yang menarik dalam pertemuan tersebut, juga dibicarakan adanya peluang kerjasama di bidang pertahanan pangan.
6: Bagi kedua negara, khususnya di bidang pertahanan, pembicaraannya antara lain mencakup peningkatan kapasitas sumber daya manusia, pendidikan dan pelatihan, pertukaran personil dan target, serta juga pengembangan kerjasama antar lembaga pendidikan pertahanan. Peluang kerjasama di bidang pertahanan pangan. Sudan menyampaikan potensi yang mereka miliki berupa lahan pertanian yang luas dan subur, serta sektor peternakan yang cukup besar.
4: Menhan Sudan Hasan juga mengatakan Indonesia memiliki banyak kesamaan dengan Sudan, baik dari sisi budaya dan agama. Pemerintah Sudan banyak memberikan beasiswa bagi warga Indonesia atau WNI yang menempuh pendidikan di International University of Africa. Dari Jakarta, Bobby Osapulete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dan selanjutnya kami akan putarkan jurnal MTQ 2026 produksi RRI Semarang.
7: Jurnal MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 langsung dari Semarang, Provinsi Jawa Tengah.
8: Kepolisian secara rutin melaksanakan pengamanan dan pengawasan venue pelaksanaan Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ Nasional ke-31. Berikut laporan.

0: Luki Setiawan.
1: Baik, terima kasih. Saya Kompol Rismanto.
2: Polsek Semarang Selatan, Polrestabes Semarang melakukan pengecekan kesiapan venue pelaksanaan Musabaqoh Tilawatil Quran atau MTQ Nasional ke-31 di Auditorium Imam Barjo Undip Kelurahan Peleburan Kota Semarang pada Jumat siang. Pengecekan dilakukan Kapolsek Semarang Selatan Kompol Rismanto bersama Wakapolsek, Kanit Binmas, Babin Kamtibmas, serta penyelenggara atau event organizer. Pemeriksaan dilakukan untuk memastikan kesiapan venue sekaligus mendukung kelancaran dan keamanan pelaksanaan lomba. Kompol Rismanto menambahkan kepolisian juga akan melakukan sterilisasi sebelum kegiatan berlangsung, baik pada ruangan ataupun pemeriksaan terhadap peserta. Langkah tersebut dilakukan sebagai upaya antisipasi sekaligus memastikan seluruh rangkaian perlombaan MTQ Nasional ke-31 di Kota Semarang berjalan aman dan lancar.
1: Jadi untuk pelaksanaan kegiatan pengamanan di venue sini nanti dari kepolisian, dari TNI, kemudian dari Pemkot Semarang dan Pemkot Provinsi juga ya, dari Satpol PP, Tantip.
2: Sementara itu, event organizer venue, Tasya, mengatakan persiapan di Auditorium Imam Barjo Undip saat ini sudah mencapai 80% hingga Jumat siang. Venue tersebut akan menampung 127 peserta dengan perlombaan berlangsung mulai pukul 8 hingga 17 sore, mulai pukul 8 hingga pukul 17 sesuai jadwal yang disampaikan penyelenggara.
3: Peserta, total peserta di sini ada 127 peserta. Hari Minggu di jam 8 sampai jam 5 sore. Untuk peserta ini ada transportasinya sendiri.
2: Auditorium Imam Barjo Undip akan digunakan untuk sejumlah cabang lomba, diantaranya golongan naskah dan hiasan musyaf, dekorasi dan lukis, serta golongan digital. Pelaksanaan lomba di venue tersebut berlangsung selama 3 hari, mulai 13 hingga 15 September 2026, dengan 2 sesi setiap harinya. Lukis Tian melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sebanyak 847 peserta dan ofisial dari 12 provinsi telah tiba di Jawa Tengah untuk mengikuti Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ Nasional 31 di Kota Semarang. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memastikan berbagai kebutuhan peserta telah disiapkan, mulai dari penginapan, konsumsi, transportasi, hingga layanan kesehatan dan keamanan. Wakil Gubernur Jawa Tengah Tat Yasin Maimun mengatakan, untuk mendukung mobilitas selama pelaksanaan MTQ, Pemprov Jawa Tengah menyiapkan 15 unit bus yang dapat digunakan kafilah, dewan hakim, panitia, dan juga tamu. Setiap kafilah juga mendapat pendampingan dari perangkat daerah di lingkungan Pemprov Jawa Tengah.
4: Jadi setiap dinas mendampingi satu provinsi untuk menjamu, memberikan informasi kebutuhan-kebutuhan apa aja yang selama Musabaqoh Tilawatil Quran ada apa aja, mereka akan memberikan info dan kami juga menawarkan kepada kafilah kalau ingin berwisata kita ada bisnya ya, kita siapkan untuk berwisata di Jawa Tengah.
0: Sementara kafilah Papua Barat Daya menjadi salah satu rombongan yang telah tiba di Kota Semarang. Wagub Papua Barat Daya Ahmad Nausral menegaskan keikutsertaan Papua Barat Daya dalam MTQ Nasional lebih mengutamakan partisipasi dan pengamalan nilai-nilai Al-Quran dalam kehidupan masyarakat. Menteri Agama Republik Indonesia Nasruddin Umar menyambut hangat seluruh kafilah dari 37 provinsi se-Indonesia. Menak menyampaikan rasa syukur karena Jawa Tengah, khususnya Semarang, dipercaya menjadi tuan rumah MTQ Nasional 31 setelah 47 tahun sejak terakhir kali digelar di kota ini. Menak menyampaikan rasa syukur karena Jawa Tengah, khususnya Kota Semarang, dipercaya menjadi tuan rumah MTQ Nasional 31 setelah 47 tahun sejak terakhir kali digelar di kota ini. Menurut Menak, MTQ sebagai ruang persaudaraan dan keberagaman. Beliau menegaskan, MTQ bukan sekadar kompetisi, melainkan ruang silaturahmi nasional yang mempersatukan perbedaan daerah, bahasa, dan budaya di bawah satu payung Al-Quran. Menak menambahkan, banyaknya peserta menandakan bahwa Al-Quran adalah rahmat untuk seluruh alam, bukan milik satu golongan saja. Menak mengharapkan, MTQ tidak boleh berhenti pada kompetisi. Membaca dan menghafal Al-Quran adalah tahap awal. Yang lebih penting adalah menjadikan Al-Quran yang hidup dalam sikap dan perilaku sehari-hari. Menak juga menambahkan, rencananya MTQ akan digelar setiap setahun sekali, melihat antusias peserta pada MTQ setiap digelar. Gubernur Ahmad Lutfi menyambut hangat seluruh kafilah dari 37 provinsi se-Indonesia serta seluruh kabupaten kota se-Jawa Tengah. Ia menyampaikan rasa syukur dan kebanggaan karena Jawa Tengah dipercaya menjadi tuan rumah MTQ Nasional 31 tahun 2026 dengan tema Menebar Cahaya Al-Quran dalam Harmoni Menuju Indonesia Emas yang Berkeadaban. Hal itu dikatakan Gubernur pada sambutannya pada malam taaruf MTQ ke-31 tahun 2026 di halaman Gubernuran Semarang. Lebih lanjut, Gubernur menjelaskan meskipun berbeda-beda daerah suku namun tetap satu. Beliau menegaskan MTQ bukan milik kelompok tertentu, melainkan milik seluruh rakyat Indonesia. Acara ini harus terbuka, inklusif, dan tidak boleh terkesan eksklusif. Masyarakat luas dipersilakan hadir dan menyaksikan pembukaan di Simpang 5 tanpa mengurangi prosesi resmi kafilah. Sementara MTQ ke-31 diikuti 37 provinsi, yakni 11.000 orang secara keseluruhan dengan 2.242 peserta lomba.
5: Demikian, Jurnal MTQ Nasional ke-31 tahun 2026, langsung dari Semarang, Provinsi Jawa Tengah.
6: Beralih ke informasi mancanegara, para pemimpin BRICS mengecam pelanggaran terhadap kedaulatan Lebanon dan menyerukan Israel untuk menarik pasukan dari wilayah Lebanon yang diduduki, sekaligus menyatakan komitmen terhadap kedaulatan dan keutuhan wilayah Suriah. Para pemimpin BRICS mengecam pelanggaran yang terus berlangsung terhadap gencatan senjata serta kedaulatan dan keutuhan wilayah Lebanon. Hal itu disampaikan dalam pernyataan bersama yang diterbitkan pada Sabtu di KTT BRICS New Delhi, India. Dan kini kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. PSSI menggelar Trophy Tour and Giant Ball Parade menjelang berlangsungnya turnamen FIFA ASEAN edisi perdana pada pagi hari ini. Turnamen dimulai di pintu 6 Kompleks Gelora Bung Karno Senayan dan berakhir di Bundaran Hotel Indonesia. Niar Abdulliti Loli melaporkan. Niar.
7: Baik, terima kasih dan pendengar. Saat ini saya berada di kawasan Bundaran Hotel Indonesia di mana tepatnya pada pagi ini dijadwalkan atau direncanakan akan diperkenalkan secara publik ataupun diperkenalkan lebih masif lagi trofi atau pengenalan trofi atau piala dari FIFA ASEAN yang akan menjadi edisi perdana yang akan digelar oleh FIFA di kawasan Asia Tenggara pada tahun ini, di mana Indonesia akan menjadi tuan rumah dari divisi 1 dari 2 divisi yang akan digelar pada tahun ini bersama dengan Hong Kong. Dan berdasarkan jadwal sebelumnya, seharusnya pada pukul 7.15 rombongan dari rombongan untuk trophy tour dan juga Giant Ball Parade ini harusnya sudah tiba di Bundaran Hotel Indonesia. Namun informasi yang terakhir kami dapatkan saat ini rombongan parade dan parade dari trofi dan juga Giant Ball ini baru bergerak beberapa menit yang lalu dari kawasan kawasan kompleks Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, di mana dari informasi yang kami sudah sampaikan untuk Anda yang mungkin telah mengakses rni.co.id, kami mendapatkan informasi bahwa titik mula ataupun titik startnya itu akan dimulai dari pintu 6 kompleks GBK, kemudian akan berlanjut di zona 2 yaitu di depan Hotel Le Meridien akan menjadi titik penjemputan dari rombongan VIP, kemudian akan berlanjut ke zona 3 menuju Bundaran Hotel Indonesia. Dan nantinya ketika nanti tiba di Bundaran Hotel Indonesia ini ada sejumlah rangkaian kegiatan yang juga akan digelar bersama dengan rombongan serta tentunya masyarakat yang akan terlibat di Bundaran Hotel Indonesia, di mana yang seperti yang kita tahu bahwa di setiap hari Minggu ini merupakan jadwal digelarnya Car Free Day ataupun CFD, dan tentu nantinya ada sejumlah rangkaian di antaranya seperti trophy presentation moment, kemudian juga ada photo session serta closing remarks, dan nantinya tentu masyarakat akan lebih mengenal lagi seperti apa bentuk dari trofi FIFA ASEAN serta apa saja nanti yang hal-hal menarik yang bisa disaksikan, dan tentunya jadwal sendiri dari penggelaran FIFA ASEAN di Indonesia sendiri atau secara umum akan dimulai pada tanggal 24, namun di Indonesia sendiri akan dimulai pada tanggal 25, di mana di Indonesia akan ada 8 tim termasuk juga Indonesia sebagai tuan rumah yang akan terbagi ke dalam 2 grup, di mana grup A akan digelar di GBK atau di Jakarta sebagai tuan rumah, sementara grup B itu akan berlangsung di Bandung di mana Stadion Sijalak Harupat akan menjadi lokasi pelaksanaan dari turnamen tersebut. Dan nantinya Indonesia sendiri akan menggelar pertandingan home-nya di Stadion Gelora Bung Karno Senayan, sementara lapangan latihan kali ini yang dipilih adalah lapangan dari PT IKA atau Estetika sekarang namanya, yang merupakan milik dari Kepolisian Republik Indonesia, di mana nanti lapangan itu akan menjadi lapangan latihan dari Timnas Indonesia selama gelaran FIFA AFCON 2026. Saat ini kami masih menanti kedatangan dari gelaran trofi ataupun perjalanan trofi yang akan tiba pada beberapa waktu ke depan, di mana saat ini bisa sampai kami sampaikan juga sudah disediakan stage ataupun panggung yang nanti akan menjadi lokasi diperkenalkannya trofi FIFA ASEAN. Kemudian masyarakat pun sudah mulai berkumpul di titik yang menjadi lokasi nanti digelarnya trofi presentation dari trofi FIFA ASEAN 2026. Mungkin untuk sementara pendengar dapat kami sampaikan dari kawasan Bundaran Hotel Indonesia yang Rabu di Tiloli Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Demikian Warta Berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

Kembali bersama kami di FM 94,6 MHz Pro 1, kanal informasi dan inspirasi untuk malam pagi ini. Mendengar dan kami akan hadirkan untuk Anda, teman-teman religi Kristiani. Sebelum nanti kita akan hadirkan kebaktian pada pukul 8 waktu Indonesia Barat. Masih di edisi hari Minggu kali ini 13 September 2026.

0: RRI Malang, saya Reni Pangalila, saya ingin mengucapkan selamat ulang tahun untuk RRI Malang yang ke-81 tahun.
1: Halo, saya Duta, saya ucapkan selamat ulang tahun Dirgahayu Radio Republik Indonesia Malang yang ke-81. Saya terus di udara. Amin.
2: Hai, kami Noah. Kita mengucapin selamat ulang tahun buat Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.

0: saya Anji mau mengucapkan selamat ulang tahun buat Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Halo, kami dari Gamaliel Abdi Cantika.
2: Kami mau mengucapkan selamat ulang tahun Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
3: Halo pendengar RRI Malang, saya Dudi Oris ingin mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-81 untuk RRI Malang. Semoga semakin sukses ke depannya, selalu dicintai dan selalu mensupport musik Indonesia terbaik. Sukses terus buat RRI Malang.

0: Ini saya Rosa ingin mengucapkan selamat ulang tahun Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Halo, saya Afgan mengucapkan selamat ulang tahun untuk Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
2: Hai, saya Rian.
3: Saya Kiki.
4: Saya Wahyu.
5: Saya Rama.
6: Saya Rai.
7: Kami dari
8: Damase
2: mengucapkan semoga semakin sukses dan semakin

0: Malikeni Essentials. Ucapin selamat ulang tahun untuk RRI sekali di udara. Tetap di udara.
1: Semoga RRI Malang selalu menjadi ruang inspirasi dan juga terus menyuarakan informasi-informasi penting dan juga terpercaya.
2: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
2: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Ini Budi.
1: Ini Budi.
0: Ini Ibu Budi.
1: Ini Ibu Budi.
0: Ini Bapak.
1: Ini Bapak Budi.
2: Siapa sangka, Ini Ibu Budi seakan menjadi legenda bagi seluruh murid sekolah dasar di Indonesia. Rangkaian kata mudah dan sederhana. Namun tahukah Anda, dari mana asal-muasal kata Budi? Siti Rahmani Rauf merupakan sosok pahlawan tanpa tanda jasa di balik kata tersebut. Beliaulah yang memperkenalkan Ini Ibu Budi melalui metode SAS atau struktur analitis sinetik. Ia menciptakan rangkaian kata sederhana ini pada tahun 80-an.

0: kamu ya, jadi istri gak becus ngurusin rumah. Taunya hanya ngabisin uang saja.
1: Kamu pikir aku hanya santai di rumah? Aku nyuci, nyetrika, masak, beres-beres, ngurusin anak kamu. Sebenarnya aku istri apa babu sih?
0: Kamu ya!
1: Stop KDRT, karena pelakunya bisa terjerat pidana penjara selama 5 tahun.

0: Pernahkah Anda mendengar istilah KIDAL? KIDAL merupakan akronim kiri dari lahir. Sesuai sebutannya, seorang KIDAL cenderung melakukan kegiatannya dengan tubuh bagian kiri. Contohnya seperti menulis, memasak, menyisir, dan sebagainya. KIDAL disebabkan oleh kemungkinan saat periode perinatal, yaitu infeksi, hipoksia, atau stres yang dapat mempengaruhi perkembangan otak. Perkembangan otak kiri yang lebih lambat dibandingkan dengan otak kanan membuat bagian tubuh kiri terbentuk lebih kuat. Selain itu, KIDAL dapat diturunkan melalui genetik dan kondisi lingkungan. Populasi KIDAL yang cukup langka membuat mereka harus beradaptasi di dunia bertangan kanan. Meski begitu, terus dukung dan jangan diskriminasi masyarakat yang bertangan KIDAL.
1: Dan biarlah kami sebagai orang-orang pilihan-Mu yang Engkau kuduskan dan kasihi, mengenakan kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Karena untuk itulah Engkau memanggil kami menjadi satu tubuh melalui kesaksian kami. Sebelum kami pergi memberitakan kasih-Mu, mulailah dari kami terlebih dahulu. Jadikan kami

0: Anda masih bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Malang. Mendengar pukul 8 waktu Indonesia Barat, saatnya kami ikuti kebaktian umum 2 bersama GKKK Malang untuk topik A Built by Grace bersama dengan Evangelis Slim Hendra untuk pagi hari ini, dan selamat mengikuti.
1: Sama-sama boleh diundang Tuhan untuk bersama-sama kita beribadah, menyembah Allah kita di tempat ini. Mari biar kiranya di dalam waktu teduh ini masing-masing kita boleh menyiapkan segenap fisik, pikiran, perasaan kita untuk boleh menghadap Tuhan. Mari Bapak Ibu bersama-sama kita masuk di dalam saat teduh.

0: Pertolongan kepada kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kiranya kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus turun dan menaungi kita semua. Amin.
1: Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sekali lagi pada pagi hari ini kita berjumpa dengan Allah yang kita kasihi. Kita mau bersama-sama menaikkan penyembahan dan rasa syukur kita sambil mengingat bahwa hidup hari kita hari ini ditopang oleh kemurahan Tuhan. Sambil kita mengingat bahwa Tuhan Allah kita masih menyertai sampai detik

hancur. Merasalah kami Tuhan bahwa hidup kami ini benar-benar hanya karena anugerah-Mu. Hanya karena kasih karunia Tuhan menyertai kami, sehingga kami boleh bertahan sampai hari ini di tengah segala tantangan yang kami hadapi hari lepas hari. Terima kasih Tuhan untuk iman dan pengharapan yang masih Tuhan tanamkan di setiap pribadi kami, sehingga menjalani hidup ini kami digerakkan, kami punya motivasi yang kuat karena kami punya Allah yang hidup. Terima kasih Bapa. Kami diperkenankan untuk boleh mengucap syukur di dalam setiap keadaan kami. Apapun itu, kami tahu Allah menemani, menyertai, berjalan bersama kami. Terima kasih sekali lagi Tuhan, kami boleh dipertemukan untuk menikmati hadirat-Mu bersama-sama dengan orang percaya, setiap jemaat Tuhan di Gereja Kristen Kalam Kudus. Terima kasih Bapa, kami boleh memuji Tuhan, menyembah-Mu, dan sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Bapa, sebelum lebih jauh, mari kiranya Engkau menilik setiap kami, melihat setiap hati kami sampai ke dalamnya. Tuhan, kami mengakui di hadapan-Mu, jika kami melakukan hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, sebab kami tahu tak ada seorang pun yang layak menghadap-Mu Tuhan, jika Tuhan tidak memperkenankan. Biar kiranya Bapa, kami belajar mengakui setiap dosa kami di hadapan Tuhan, dengan tulus memohon ampun daripada-Mu, dan menyadari, memohon anugerah Tuhan membimbing kami untuk kembali hidup di dalam kasih anugerah-Mu. Kiranya firman Tuhan boleh terus membimbing kami, memperbarui setiap iman kami, menolong kami memperbaiki diri dan sikap kami. Dan di dalam ibadah ini, kami menyerahkan sepenuhnya segala pikiran, perasaan kami, sepenuhnya diri kami dikuasai oleh Roh Kudus, sehingga setiap pujian dan penyembahan boleh menyenangkan hati-Mu.

0: Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita telah berdoa mengakui dosa kita di hadapan Tuhan. Mari saat ini dengarkanlah berita anugerah Allah. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Efesus 2 ayat 8-9. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hidup kita dimulai dari kasih karunia dan terus dibangun oleh kasih karunia Tuhan. Kita tidak hanya berhenti pada menerima anugerah keselamatan, tapi akan terus bertumbuh dalam kehidupan yang senantiasa bergantung padanya. Dan melalui pengakuan iman rasuli, kiranya mengingatkan dan meneguhkan iman kita bahwa sepenuhnya hidup ini berada dalam anugerah Allah yang penuh kasih karunia. Bersama mari saat ini kita mengakui iman, pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin.
1: Amin. Bapak Ibu, mari sebelum duduk, sekali lagi kiranya kita boleh menyapa rekan-rekan di kiri dan kanan, maupun di depan, di belakang, katakan shalom, senang bertemu dengan Anda saudara, Tuhan Yesus memberkati. Sampaikan salam sukacita pada teman-teman di sekeliling kita. Silakan duduk Bapak Ibu. Kasih setia Tuhan kita tidak bergantung pada keadaan apapun. Amin saudara. Amin. Sekalipun dunia dan kehidupan ini mengalami perubahan.

Setiap hari kita boleh melihat kasih dan rahmat Tuhan tidak pernah selesai, tidak pernah berakhir di dalam hidup kita. Mari sekali lagi kita menyatakan pujian kita ini.

Pujilah Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, salib Kristus membuat seseorang melihat dirinya dengan cara yang baru. Bahwa keberhargaan diri setiap kita tidak terletak pada perbuatan kita, pada kehebatan atau pencapaian.

kita bersatu dalam doa. Bapa dalam surga, kami sungguh bersyukur untuk seluruh kebaikan Tuhan, untuk anugerah-Mu bagi setiap kami. Apa arti hidup kami kalau bukan Tuhan yang mengasihi kami, kalau bukan Tuhan yang rela berkorban bagi setiap kami, sungguh kami tidak punya arti dan makna sama sekali. Terima kasih ya Tuhan untuk kasih-Mu yang begitu besar, Engkau memulihkan kami, Engkau memberikan anugerah yang begitu besar untuk memberikan makna dan arti dalam hidup setiap kami. Bapa, kami juga bersyukur kalau hari ini diberi kesempatan untuk boleh datang beribadah di rumah Tuhan. Kami bersyukur kami boleh memuji, menyembah Engkau, menaikkan doa kami, dan kami boleh baca dan renungkan firman-Mu sebentar lagi. Mohon pertolongan Roh Kudus bagi kami semua, sehingga waktu kami membacanya, kami mengerti dan kami bisa lakukan dalam hidup kami untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Dan mohon pertolongan Roh Kudus juga bagi hamba-Mu dalam segala kelemahan, kekurangan, keterbatasannya, supaya ia juga dapat menyampaikan kebenaran firman Tuhan dengan baik. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Koran ada kolom, radio ada suara. Shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom. Senang sekali bisa beribadah dan melayani di tengah-tengah Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya membawa salam dari keluarga besar STT Saat, Sekolah Tinggi Teologi, Seminari Alkitab Asia Tenggara, tempat saya melayani saat ini. Salam sejahtera, sehat selalu dan senantiasa diberkati Tuhan bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Amin. Saudara, kita akan merenungkan satu bagian firman Tuhan yang diberi judul Built by Grace, dibangun oleh anugerah. Mari kita buka Kisah Para Rasul 20 ayat 32 sampai 35. Kisah Para Rasul 20 ayat 32 sampai 35. Saya mengajak kita membacanya secara bertanggapan. Saya baca ayat 32, Bapak Ibu Saudara baca ayat 33, lalu saya baca ayat 34 dan ayat 35 kita baca bersama-sama. Kisah Para Rasul 20 ayat 32 sampai 35. Demikian firman Tuhan. Dan sekarang aku menyerahkan kamu kepada Tuhan dan kepada firman kasih karunia-Nya yang berkuasa membangun kamu dan menganugerahkan kepada kamu bagian yang ditentukan bagi semua orang yang telah dikuduskan-Nya. Kamu sendiri tahu bahwa dengan tanganku sendiri, aku telah bekerja untuk memenuhi keperluanku dan keperluan kawan-kawan seperjalananku bersama-sama. Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu bahwa dengan bekerja demikian, kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus, sebab ia sendiri telah mengatakan, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Saudara kasih Tuhan, beberapa tahun lalu saya berkesempatan menonton satu film komedi yang mengambil genre kungfu, saudara ya. Kalau yang suka film kungfu, film silat, pasti tahu film ini ya. Sebagian mungkin di antara Bapak Ibu Saudara yang sudah menontonnya. Film yang ditulis dan disutradarai dan juga diperankan oleh Stephen Chow ya, raja komedi di Hong Kong. Nah, saudara, film ini film kungfu. Jadi banyak adegan-adegan silat ya, adegan kungfu, bertengkar, bertarung dengan ilmu jurus-jurus yang enak dilihat mata, tapi juga dibalut dengan komedi. Jadi di tengah-tengah adegan banyak kelucuan ya saudara ya. Nah saudara, singkat cerita, ini film tentang ada dua kelompok pendekar. Ada pendekar yang baik dan ada pendekar yang jahat. Sama seperti film-film pada umumnya, ada orang baik, ada orang jahat, saudara. Nah, yang menjadi salah satu adegan yang membuat saya tertawa adalah ada satu adegan seperti ini. Jadi di kelompok dari pendekar yang baik hati itu, ada satu pendekar yang bertarung dengan pendekar yang jahat. Apa mau dikata? Pendekar yang jahat ini ilmunya lebih tinggi daripada pendekar yang baik itu. Saudara, kemudian ketika pertarungan dilakukan, pendekar yang baik ini terluka parah. Saking parahnya, kemudian wah, kelihatannya tidak bisa ditolong lagi. Teman-temannya berusaha menarik dia, berusaha menyelamatkan dia, berusaha memulihkan dia. Tapi dalam film itu diceritakan dia lukanya sudah terlalu parah, sehingga dia tidak mungkin dipulihkan dan disembuhkan. Jadi kira-kira dia udah sekarat dan menjelang ajal. Ini film saudara, dan film komedi.
Nah, adegan yang lucu ketika dia sudah megap-megap menjelang ajal, teman-temannya sekelilingnya menangis ya. Kamu jangan tinggalkan kami, kamu jangan mati. Terus dia mau berkata sesuatu, terus teman-temannya sadar, warasnya udah gak bisa bertahan. Jadi teman-teman berkata, apa pesan terakhir kamu kalau kamu gak bisa bertahan lagi ya? Kamu mau bilang apa? Terus si pendekar yang udah sekarat itu tiba-tiba buka mulut dan berkata begini, mati saudara ya. Nah saudara, waktu saya lihat adegan itu, saya mulai bingung. Terus teman-temannya semua yang lagi menangis berkata, dia ngomong apa ya? Kamu ngerti gak? Kamu ngerti gak? Gak ada yang ngerti saudara. Nah sekali lagi ini film komedi ya. Nah buat saya itu adegan lucu. Kenapa saudara? Karena pada umumnya ketika seseorang mau meninggalkan dunia, mau menghembuskan nafas terakhir, ketika menjelang ajal, umumnya di dalam momen perpisahan seperti itu akan ada pesan yang penting berkenaan tentang hal terpenting dan terbaik berupa doa, berupa harapan yang mau disampaikan kepada orang-orang yang mau ditinggalkan yang dikasihi itu. Nah saudara, andai kata umpama jikalau, gak usah bicara soal meninggal deh ya, menakutkan buat sebagian besar kita. Misalnya kita mau berpisah dengan orang-orang yang kita kasih karena kita mau pindah keluar kota. Misalnya bapak ibu saudara yang menjadi pemimpin cross, ini ada tulisan cross, kelompok kecil di gereja Kalam Kudus ini. Misalnya saudara adalah pemimpin, mau berpisah dengan anggota cross yang sudah dekat, yang saudara kasihi. Atau bapak ibu saudara yang menjadi guru sekolah minggu, atau menjadi pembimbing maupun di pemuda, di remaja atau di sekolah, dan mau berpisah dengan anak-anak, dengan murid-murid bimbingan kita. Atau saudara berkata, enggak, saya enggak ikut kelompok kecil, saya enggak punya sekolah minggu, saya enggak membimbing siapa-siapa. Ya udah, misalkan bapak ibu saudara adalah papa dan mama dari anak-anak yang dikasihi, atau opa dan oma dari cucu-cucu yang dikasihi, atau kakak dari adik-adik yang kita kasihi. Andai kata umpama jikalau kita mau berpisah dengan mereka, entah mereka yang pergi jauh atau kita yang pergi jauh ke satu daerah yang enggak ada internet, gak ada sinyal HP, kita gak bisa video call dan teleponan lagi dengan dia. Dan dalam perpisahan itu gak tahu berpisah sampai kapan, kelihatannya akan panjang sekali karena kita akan pergi ke daerah yang sulit dan mungkin tidak bisa ketemu dia lagi. Apa kira-kira pesan terakhir atau pesan yang akan kita sampaikan dalam momen perpisahan itu? Saya kira kita akan memesankan sesuatu yang terpenting dan terbaik bagi dia. Apalagi dia adalah orang-orang yang kita kasihi. Saudara yang dikasihi Tuhan, pertanyaannya, apa itu hal terpenting dan terbaik yang seharusnya dimiliki oleh dia atau dimiliki oleh kita dalam hidup kita saat ini, saudara? Yang rasanya kalau ini jadi pesan terakhir yang harus saya sampaikan sebelum berpisah, apa ya hal terpenting dan terbaik yang perlu disampaikan kepada dia? Atau sebaliknya, kita kalau yang mau berpisah, yang akan disampaikan kepada kita apa? Saudara, apakah itu kekayaan? Apakah itu kebahagiaan? Apakah itu kesuksesan? Apakah itu kesehatan? Apakah itu keharmonisan? Semua ini penting, semua ini baik. Tapi apakah itu yang terpenting dan terbaik? Nah saudara, dalam teks yang tadi kita baca, kita akan melihat apa nasihat firman Tuhan terkait hal ini. Kita akan temukan rupanya apa itu yang terpenting dan terbaik yang diperlukan ada dalam hidup bapak ibu saudara dan saya, sebagaimana yang diungkapkan dalam teks Alkitab yang tadi kita baca. Bapak ibu saudara, dalam bagian yang tadi kita baca, Kisah Rasul pasal 20, konteksnya adalah konteks ketika Paulus akan berpisah dengan para penatua di Efesus. Kalau kita lihat di dalam Alkitab kita, di atas ayat 17 Lembaga Alkitab Indonesia, dalam Alkitab Terjemahan Baru yang edisi 1, ditulis judulnya Perpisahan Paulus dengan para penatua di Efesus. Para penatua itu elders, seperti diaken di gereja kita saat ini, seperti pengurus-pengurus di komisi, para aktivis atau para pemimpin rohani yang diberi kepercayaan untuk membina, menggembalakan jemaat saat itu di Efesus. Saudara, Paulus akan segera berpisah dengan mereka. Ini bukan perpisahan yang biasa-biasa, bukan perpisahan yang cuma sementara, 3 hari lagi Paulus pergi akan kembali pada mereka. Ini perpisahan yang berat, perpisahan yang menyusahkan hati, yang membuat hati mereka sangat sedih. Tahu dari mana? Dari ayat 37, saudara. Alkitab mencatat demikian. Maka menangislah mereka semua tersedu-sedu, dan sambil memeluk Paulus mereka berulang-ulang mencium dia. Jangan salah paham dengan kata mencium di sini, saudara ya.
Dalam budaya pada saat itu oleh orang-orang Yahudi di sana, cipika-cipiki atau mencium dimaksudkan di sini adalah sebuah salam, bentuk ekspresi kasih atau ekspresi sayang yang wajar, yang dalam norma sopan santun atau tata krama itu tidak masalah dan tidak negatif. Nah, saudara, ini sebuah bentuk betapa mereka sangat mengasihi Paulus dan mereka sangat berat berpisah. Apalagi ditambahkan di ayat 38 dengan kata-kata demikian. Mereka sangat berduka cita, terlebih-lebih karena ia, yaitu Paulus, katakan bahwa mereka tidak akan melihat mukanya lagi. Lalu mereka mengantar dia ke kapal. Paulus karena banyak agenda-agenda pelayanan berikut yang dia tahu, dia akan melanjutkan perjalanan misinya dan tampaknya tidak mungkin kembali lagi kepada mereka, berkata rasanya kita tidak akan bertatap muka lagi. Pasti berat juga buat Paulus karena Paulus mengasihi mereka. Mereka juga berat mendengar kata-kata ini. Waktu saya baca ini, saya teringat waktu saya akan berpisah dengan mama angkat saya yang sudah almarhumah, atau dengan papa saya yang juga sudah almarhum. Saudara, saya dibesarkan oleh mama angkat saya sejak kecil, dari bayi karena kesusahan ekonomi. Orang tua kami dari Pontianak merantau ke Jakarta. Saya dititipkan dari bayi dengan tante saya yang kemudian menjadi mama angkat saya. Saya dekat sekali dengan beliau. Suatu waktu ketika saya sudah kelas 4 SD, saya dikembalikan kepada papa mama saya di Jakarta. Tante saya mau berpisah dengan saya untuk pulang kembali ke Pontianak menemani opa oma saya. Waktu itu perpisahan begitu berat, saudara. Kalau saya sekarang ingat juga masih sedih ya. Kami berdua menangis-nangisan di dapur, saudara ya, sebelum beliau berangkat ke bandara. Kami menangis-nangisan, peluk-pelukan. Saya kira gambarannya seperti itu. Karena membayangkan perpisahan yang panjang, gak tahu kapan bertatap muka lagi. Apalagi ketika mama angkat saya atau papa saya berpulang meninggalkan dunia. Aduh, makin berat. Karena betul-betul sudah tidak bisa lagi bertatap muka dengan mereka. Nah, saudara, dalam momen yang berat ini, Paulus pasti dia mau menitipkan pesan yang terpenting untuk para penatua yang dikasih itu. Pasti Paulus mau memikirkan apa nih yang tidak boleh terhilang dalam hidup mereka. Setelah saya pergi, saya tidak lagi bersama dengan mereka. Mereka supaya baik-baik saja dan tidak kehilangan yang terpenting, saya pesankan apa? Nah, di ayat 32 itu jawabannya, saudara, yang tadi kita baca. Mari kita baca sekali lagi. Dan sekarang aku menyerahkan kamu kepada Tuhan dan kepada firman kasih karunia-Nya yang berkuasa membangun kamu dan menganugerahkan kepada kamu bagian yang ditentukan bagi semua orang yang telah dikuduskan-Nya. Jawabannya yang terpenting dan terbaik yang tidak boleh terhilang dalam hidup mereka dan hidup kita adalah Tuhan dan firman kasih karunia-Nya. Saudara yang dikasihi Tuhan, Paulus tidak lagi bisa bersama-sama dengan mereka. Karena itu dia menyerahkan kepada Tuhan dan firman kasih karunia-Nya. Karena dia tahu itulah yang terpenting, yang harus bersama dengan mereka, yang tidak boleh terlepas dari hidup mereka dan Bapak Ibu Saudara dan saya. Saudara, kenapa Tuhan dan firman kasih karunia yang terpenting dan terbaik? Di dalam ayat ini kita mendapat jawaban yang pertama, karena Tuhan dan firman kasih karunia-Nya berkuasa menganugerahkan kepada kita bagian yang ditentukan bagi semua orang yang telah dikuduskan Allah, dikuduskan-Nya. Pertanyaannya, bagian apa saudara yang dimaksudkan di sini? Nah, kita perlu lihat keterangan dari catatan Alkitab yang lain. Misalnya dari 1 Korintus 6 ayat 9, surat yang juga ditulis oleh Paulus kepada jemaat Korintus. Di sana tercatat demikian, atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang yang tidak adil tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Perhatikan, ada kata bagian dalam kerajaan Allah. Dilanjutkan di ayat 10, pencuri, orang kikir, pemabuk, pemfitnah, dan penipu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Jadi bagian yang dimaksudkan di sini adalah bagian dalam kerajaan Allah yang kekal itu. Waktu kita mendapat bagian dalam kerajaan Allah yang kekal itu, maksudnya apa saudara? Kita mendapatkan anugerah hidup yang kekal. Sebagaimana yang juga ditegaskan di bagian surat Paulus yang lain kepada Titus, di Titus 3 ayat 5 yang bunyinya demikian. Pada waktu itu dia, Tuhan Yesus Kristus, telah menyelamatkan kita. Bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya.
Saudara perhatikan kata-kata bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan. Tema kita hari ini adalah built by grace. Grace itu artinya anugerah. Namanya anugerah itu bukan hasil usaha kita, tapi betul-betul pemberian cuma-cuma dari Tuhan. Bukan karena perbuatan baik kita, tetapi karena rahmat-Nya. Rahmat ini di dalam bahasa aslinya eleos, bahasa Yunani, yang dapat diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris mercy. Bisa juga diterjemahkan sebagai belas kasihan. Tetapi karena belas kasihan Tuhan yang melihat kita, tidak bisa selamat kalau Dia tidak berbelas kasihan. Karena rahmat-Nya, oleh permandian, kelahiran kembali, dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Dan dilanjutkan di ayat 6 dan 7. Yang sudah dilimpahkan-Nya kepada kita oleh Yesus Kristus Juru Selamat kita. Supaya kita sebagai orang yang dibenarkan oleh kasih karunia-Nya. Nah, kasih karunia di sini bahasa aslinya charity. Yang di dalam terjemahan bahasa Inggris grace, by grace. Yang menjadi kata kunci tema kita. Dibenarkan oleh grace, oleh kasih karunia-Nya. Berhak menerima hidup yang kekal sesuai dengan pengharapan kita. Bapak, Ibu, Saudara, kasih Tuhan, perhatikan baik-baik. Kita menerima anugerah hidup kekal, bagian dari kerajaan Allah yang kekal itu. Dengan rahmat, dengan belas kasihan, dengan anugerah Tuhan. Tapi ada kata-kata sebagai orang yang dibenarkan. Nah, bagaimana kita menjadi orang yang dibenarkan, saudara? Kita harus berespon dengan tepat untuk menerima anugerah Tuhan itu. Saudara, sebagian di sini saya yakin dan percaya banyak di antara kita yang dari kecil sudah menjadi orang Kristen. Yang dari kecil sudah ikut sekolah minggu. Barangkali kita sudah berulang kali diajak oleh guru sekolah minggu kita menghafal satu ayat hafalan Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia telah mengaruniakan anak-Nya. Yaitu Tuhan kita Yesus Kristus datang ke dunia. Supaya setiap orang yang percaya kepada-Nya tidak binasa. Melainkan beroleh hidup yang kekal. Ada kata supaya setiap orang yang percaya kepada-Nya tidak binasa. Melainkan beroleh hidup yang kekal. Artinya ada respons yang Tuhan mau dari kita. Yaitu percaya kepada Dia untuk menerima anugerah-Nya yang besar itu. Saudara, kita tidak bisa menyelamatkan diri kita dengan pekerjaan baik, dengan segala usaha kita. Kalau bukan Tuhan yang beranugerah. Dan Tuhan meminta respon yang tepat, yaitu percaya. Tapi percaya yang seperti apa? Bapak, Ibu, percaya atau iman yang benar di hadapan Tuhan harus memiliki tiga unsur ini sedikitnya, saudara. Yaitu tahu, setuju, dan berserah. Tahu, setuju, dan berserah. Kita tahu Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Yang sudah datang ke dunia, korbankan diri-Nya di atas kayu salib. Pada hari yang ketiga bangkit dari kematian mengalahkan dosa dan maut. Kita tahu itu. Kita sudah mendengar itu. Pertanyaan berikutnya, setuju enggak kita? Kalau kita berkata, ah saya udah dengar. Tapi belum tentu benar. Jangan-jangan itu cuma catatan manusia biasa, enggak ada buktinya. Kalau kita enggak setuju, enggak memenuhi unsur percaya yang benar ini. Tapi kalau kita berkata, saya setuju. Saya tahu dan saya setuju itu benar. Saya setuju apa yang dikatakan oleh Alkitab ini benar. Tapi tidak cukup berhenti sampai di sana. Perlu ada berserah. Yaitu kita perlu menyerahkan diri kita pada apa yang kita tahu dan setujui ini. Kalau kita tahu Yesus Tuhan, kalau kita tahu Yesus Juru Selamat, kita berserah enggak seluruh hidup kita ke dalam tangan kasih, ke dalam kuasa-Nya, ke dalam otoritas dan kedaulatan-Nya. Atau kita, ya saya tahu setuju, tapi saya jaga jarak dengan Tuhan. Nah, itu juga belum percaya yang benar, saudara. Kita perlu betul-betul menyerahkan hidup kita menjadi milik Dia. Bukan milik kita lagi. Bukan kita yang kontrol atas hidup kita. Tapi sepenuhnya kita serahkan kepada Tuhan, Sang Pemilik hidup kita. Saudara yang kasih Tuhan, sama halnya kalau kita pergi ke dokter. Misalnya kita percaya sama dokter yang kita datangi. Umpama jikalau kita sakit satu penyakit. Lalu kita bertanya sama orang-orang di sekeliling kita. Bro, sis, pak, bu, kak, tahu gak dokter yang bagus untuk penyakit saya ini apa? Wah, lalu beberapa informasi diberikan. Ada nih, dokter ini bagus. Dia praktik di rumah sakit itu. Kita dapat informasi itu, kita tahu tentang dokter itu. Dari pemberitahuan saudara-saudara kita ini.
Berikutnya, kita setuju enggak dia dokter yang bagus? Kalau kita berkata, saya setuju nih dia dokter yang bagus. Saya mau pergi mendaftar, bertemu, konsultasi dengan dokter itu. Nah, waktu kita konsultasi, kita dengarkan dia, kita udah tahu, kita udah mulai setuju. Pertanyaan berikutnya, kita berserah enggak pada perawatan dokter itu? Dokter itu setelah memeriksa kita, dia akan memberikan resep. Nah, setelah resepnya diberikan, kita mau tebus gak obatnya, dan kita mau minum gak obatnya. Kalau kita minum obatnya, kita berserah. Karena kita tahu, kita setuju, kita berserah. Untuk apa yang sudah diresepkan, kita minum. Belum lagi kalau dia dokter bedah, saudara. Dia akan operasi. Dia berkata, Pak, Bu, ini harus dioperasi nih penyakitnya. Saya harus angkat nih bagian tubuh ini. Oh ya? Kalau dioperasi saya dibius. Ya iya dong, kalau gak dibius nanti bergerak-gerak, ya ntar teriak-teriak. Dibius, wah waktu dibius nanti dokter akan buka. Iya, tapi nanti bisa digumulkan dulu. Kalau setuju, tanda tangan. Kalau tanda tangan, nanti baru dilakukan tindakan. Nah saudara, waktu kita tanda tangan, kita dilakukan tindakan, kita berserah. Kita artinya percaya sepenuhnya pada dokter ini. Bukan hanya tahu, setuju, tapi kita berserah. Dan ini juga diperlukan waktu kita berelasi dengan Tuhan kita.

bukan hanya tahu dan setuju, tapi kita berserah sepenuhnya. Apa yang Tuhan katakan, kita ikuti. Dia berkata, dia meminta kita lakukan apa, kita akan taati. Dan waktu Tuhan menghendaki kita lakukan sesuatu, kita siap mengikuti apa yang dia kehendaki juga. Saudara, kalau kita bisa berserah sepenuhnya dengan iman yang benar ini, kita akan mengalami kuasa anugerah yang disebutkan di ayat 32 dari kisah 20 itu, dengan kelanjutan bagian yang kedua seperti ini. Tuhan dan firman kasih karunia-Nya terpenting dan terbaik bagi hidup kita, karena berkuasa juga membangun dan menguduskan kita. Kalau kita lihat ayat 32 sekali lagi, firman Tuhan mencatat demikian. Dan sekarang aku menyerahkan kamu kepada Tuhan dan kepada firman kasih karunia-Nya yang berkuasa membangun kamu dan menganugerahkan kepada kamu bagian yang ditentukan bagi semua orang yang telah dikuduskan-Nya. Perhatikan saudara, yang berkuasa membangun kamu bagi semua orang yang telah dikuduskan-Nya. Semua orang yang telah dikuduskan-Nya, kita gak bisa menguduskan diri kita sendiri. Yang bisa menguduskan-Nya Tuhan. Dan kuasa Tuhan itu membangun kita. Kalau kita lihat sekali lagi Titus 3 ayat 5 yang tadi kita sudah sempat baca, juga ditegaskan demikian. Pada waktu itu, dia telah menyelamatkan kita bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus, oleh Roh Allah. Saudara, kita ini dari manusia lama, termasuk diri saya, yang banyak dosa. Sekarang pun masih jatuh bangun dalam dosa. Tapi ada Roh Kudus, Roh Allah yang kemudian beranugerah, bekerja memperbaharui kita. Dari waktu ke waktu, dari hari ke hari, untuk kita makin hari, makin serupa dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Makin meninggalkan manusia lama kita yang berdosa. Tapi makin serupa dari hati kita yang terdalam, terpancar keluar sebuah kesaksian hidup. Yang orang makin lihat kita, makin melihat Tuhan Yesus nyata dalam hidup kita. Saudara, bersamaan dengan itu, anugerah Tuhan juga berkuasa membangunkan kita dari segala keadaan kita. Barangkali keadaan kita saat ini ada yang sedang berbeban berat. Barangkali keadaan kita ada yang saat ini sangat terpuruk. Barangkali keadaan kita ada yang merasa sangat lemah karena sakit penyakit kita. Atau sangat berduka karena mungkin kita baru berpisah dengan orang kita kasihi. Atau kita sangat berat secara ekonomi. Kita merasa sangat tertekan. Kita merasa keadaan kita sangat-sangat tidak ada sejahtera, tidak ada damai. Bahkan tidur semalam pun kita gak bisa tidur dengan lelap, dengan damai. Barangkali keadaan kita tidak baik-baik saja saat ini. Barangkali keadaan kita dalam kondisi yang sangat-sangat tidak berdaya, sangat-sangat putus asa. Tapi firman Allah katakan, anugerah-Nya berkuasa membangunkan kamu. Dan waktu dalam segala keadaan kita yang lemah itu dibangunkan dengan kuasa anugerah-Nya, Dia juga akan bekerja menguduskan kita dari dalam keluar di tengah segala keadaan kita untuk makin hari makin serupa dengan Kristus. Saudara, Paulus setelah menyampaikan ayat 32 ini, ayat 33, dia tiba-tiba berkata demikian. Perak atau emas atau pakaian tidak pernah aku ingini dari siapapun juga. Setelah dia berkata semua orang yang telah dikuduskan-Nya, dia ngomong soal perak, emas, pakaian. Maksudnya apa saudara? Dia sedang memberikan contoh bahwa orang yang dikuduskan oleh Tuhan adalah orang yang kemudian tidak akan lagi terfokus pada perak, emas, pakaian, materi. Saudara kasih Tuhan, kita ini manusia yang lemah di tengah dunia yang penuh dengan godaan ini. Kita gampang sekali tergoda dengan apa yang kasat mata. Materi, emas, perak, uang, harta benda, kesilauan, godaan uang dan sebagainya. Saudara, itu bisa sekali menggeser hati kita. Para penatua ini adalah pelayan-pelayan Tuhan. Dan Paulus nasihati supaya kamu terus dikuduskan oleh Tuhan. Supaya hati kamu seperti hati Tuhan Yesus yang tertuju kepada Tuhan. Bukan tertuju pada dunia atau diri kamu sendiri. Kalau gak hati-hati, mereka akhirnya bisa mengambil keuntungan di tengah pelayanan.
Bapak ibu saudara yang dikasih Tuhan, dilanjutkan di ayat berikutnya Paulus berkata, engkau tahu sendiri, aku bekerja dengan tanganku sendiri untuk mencukupkan keperluanku dan keperluan kawan-kawan seperjalananku. Dan kemudian ditambahkan di ayat 35, dalam segala sesuatu telah aku berikan contoh kepada kamu bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus. Sebab ia sendiri telah mengatakan, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Saudara, Paulus kemudian mengingatkan, ingat apa yang Tuhan Yesus katakan, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Waktu kita akhirnya bisa bekerja dan diberkati lewat anugerah Tuhan, kita bisa cukupkan apa yang kita perlukan, tapi kalau ada kelebihan, jangan lupa saudara-saudara kita yang lemah, untuk kita bantu mereka. Karena ini perkataan Tuhan Yesus, adalah lebih baik dan lebih berbahagia memberi daripada menerima. Dan tentu, Paulus tidak hanya berharap kata-kata ini diingat saja oleh para penatua, tapi juga dihidupi, juga menjadi hati. Dalam hati mereka seperti hati Tuhan Yesus. Yang dalam kehidupannya selama ada di dunia memberi teladan. Memberi, melayani. Bukan terfokus pada diri untuk menerima. Kita sudah terima anugerah dari Tuhan. Tapi Tuhan mau kita tidak menerimanya untuk diri kita sendiri saja. Tapi kita mau meneruskannya untuk menjadi berkat bagi saudara-saudara kita di sekeliling kita. Terkhusus bagi mereka yang belum kenal Tuhan Yesus. Terkhusus bagi mereka yang hidupnya dalam kondisi tidak berpengharapan. Yang hidupnya dalam kegelapan. Dan Tuhan mau kita bagikan berkat itu. Bagikan terang itu. Supaya mereka kenal Tuhan Yesus. Dan mereka akhirnya mengalami anugerah Tuhan. Dan pemulihan juga di dalam Tuhan. Saudara, inilah yang harus kita ingat. Tuhan dan firman kasih karunia-Nya tidak boleh terhilang dalam hidup kita. Karena berkuasa menganugerahkan bagian dari kerajaan Allah. Dan menganugerahkan juga untuk membangun dan menguduskan kita. Makin hari makin serupa Kristus dari dalam keluar. Sebagai penutup saudara, saya membagikan satu kesaksian nyata dari buku Lee Strobel. Lee Strobel ini seorang penulis yang tadinya dia seorang jurnalis, seorang wartawan. Dengan ilmu jurnalistiknya dia kemudian menulis beberapa buku. Salah satu bukunya Case for Grace. Kasus-kasus anugerah saudara ya. Ini Grace, kata kunci dari tema kita Built by Grace. Dan saya teringat isi buku ini. Jadi dalam buku ini ada beberapa kisah orang-orang yang dijumpai oleh Lee Strobel, diwawancara dan dikumpulkan datanya, kemudian dibukukan menjadi sebuah laporan bagaimana orang-orang itu mengalami anugerah Allah dengan begitu indahnya. Salah satu orang yang dia wawancara bernama Cody Huff. Cody Huff ini punya latar belakang yang sangat memprihatinkan saudara. Dia dari kecil, dia dari keluarga yang porak-poranda. Dalam bahasa Inggrisnya broken home. Jadi papanya orangnya keras, beringas. Papanya suka memukul mamanya. Suka memukul dia. Wah, dia merasa di dalam rumah itu seperti neraka. Dia gak betah. Dari kecil dia sudah memilih lebih banyak keluar rumah, main dengan temannya. Begitu masuk usia remaja, dia mulai berkeliaran dengan orang-orang di luar sana. Dan dia masuk ke dalam pergaulan yang buruk. Dia berkumpul dengan teman-temannya yang adalah pengguna narkoba. Dan dia mulai ikut menggunakan narkoba itu. Habis ikut menggunakan, kemudian berlanjut mengedarkan. Dia juga jadi pengedar narkoba. Saudara bisa kebayang, hidup di dalam dunia hitam, pemakai dan juga pengedar narkoba, apa jadinya? Hancur lebur. Dia karena mulai dikuasai oleh narkoba, terikat, gak bisa lepas, dan membutuhkan. Lalu akhirnya mulai melanjutkan dengan kejahatan-kejahatan lain. Mulai mencuri, mulai merampok, menipu, memukul, merampas. Kemudian juga terlibat perkelahian. Kemudian juga dia berkata terlibat dalam kejahatan pemalsuan uang. Dan dia akhirnya sering ditangkap polisi, keluar masuk penjara udah beberapa kali. Dan dia berkata di tubuh dia sudah mengalami macam-macam luka, dipukuli udah sering, ditusuk ada, ditembak juga ada bekas luka di dalam tubuhnya. Dan karena dia hidupnya seberantakan itu, grafik hidupnya makin lama makin turun saudara. Jadi umur bertambah,
Tapi hidupnya makin menurun. Keluar masuk penjara, keluar masuk penjara. Sampai satu titik dia udah di luar penjara. Dia berkata, dia udah gak punya apa-apa. Dan dia bukan siapa-siapa lagi. Saudara, hari itu dia berkata, kalau Bapak Ibu Saudara ketemu saya, bisa lihat badan saya tinggal tulang-tulang dan kulit. Tulang iga saya bisa kelihatan, dia berkata. Dia bilang, hari itu saya tuh di dalam kondisi yang udah di titik nadir. Yang saya bertanya, untuk apa saya hidup lagi? Lebih baik saya meninggal saat ini juga. Dia sudah menjadi homeless, menjadi gelandangan, tinggal di tidur di pinggiran-pinggiran emperan toko, di tepi jalan, di taman kota. Dan dia udah 3 bulan gak mandi. Karena dia gak tahu mau mandi di mana. Dia udah 3 bulan tidak mandi. Baju yang cuma melekat di badan dia. Dan kemudian bertahan hidup dengan cara mengais-ngais makanan. Di sampah-sampah yang ditemu. Dicari-cari sisa makanan yang bisa dimakan untuk dimakan. Nah saudara, gambaran dia yang gelap itu gambaran dia pada saat itu. Dan dia berkata, di hari itu dia betul-betul udah di titik yang merasa sebaiknya saya cepat meninggal aja. Tapi dia kemudian bertemu dengan sesama homeless atau gelandangan atau tunawisma lainnya. Yang ada bersama-sama dengan dia di satu taman kota itu. Waktu dia ada di sana, teman-teman dia sesama homeless dan tunawisma itu berkata, Kodi, kamu bau busuk sekali. Udah berapa lama kamu gak mandi? 3 bulan. Aduh, jangan deket-deket. Ini tunawisma yang ngomong, saudara. Jadi tunawisma berkata dengan dia, Kodi jangan deket-deket, bau. Udah 3 bulan, kau bau busuk banget. Terus si Kodi mundur ya, dia gak enak juga. Terus teman-teman bilang, kamu mandilah. Mandi di mana? Dia bilang. Terus teman-temannya ada yang kasih tahu. Gak jauh dari sini, ada satu gereja namanya Christian Central Church. Nah, di situ, di hari tertentu, ntar kamu coba datang. Mereka akan berikan layanan untuk kita bisa mandi gratis di kamar mandi portable mereka. Dan kemudian akan disiapkan makanan-makanan kecil dan ada kopi. Kita bisa ambil gratis waktu kita ngantri mandi. Pergilah kamu ke sana, bau. Wah, dia dengar informasi itu, besoknya dia cari gereja itu. Betul, waktu dia sampai gereja itu sedang membuka layanan mandi gratis untuk para homeless ini. Dia mendaftar, ambil nomor antrian, dan juga dia lihat ada makanan, ada minuman, dia lapar sekali, dia mau makan. Dia lagi ngantri, dia mau ambil roti-roti kecil itu dan juga kopi. Tiba-tiba ada satu ibu-ibu, usia 50 tahun lebih saudara ya, ibu-ibu dengan perawakan kecil, datang mendekati dia dan menepuk dia dari belakang. Kira-kira kalau saya terjemahkan ke dalam bahasa kita, kira-kira dia ngomong begini, Mas gitu ya, tapi di sana ser mungkin ya. Jadi mas, terus dia nengok. Begitu dia nengok, si ibu dengan perawakan kecil ini berkata, tampaknya Anda memerlukan pelukan. Kok dikaget? Jangan bu, saya bau busuk sekali. Enggak, buat saya kamu gak bau, saya peluk ya. Wah, dia gak bisa mengelak. Kemudian si ibu itu memeluk dia. Waktu ibu itu memeluk dia, ibu itu membisikkan kata-kata demikian. Tuhan Yesus mengasihimu. Tuhan Yesus mengasihimu. Saudara, waktu Kodi mendengar itu, dia gak bisa membendung air matanya. Setelah dilepas pelukan, tiba giliran dia mandi, di dalam kamar mandi, sembari mandi, dia meneteskan air mata. Dia udah hampir puluhan tahun selama dia hidup ini gak pernah ada yang peluk. Dan gak pernah ada yang berkata, seseorang mengasihi dia. Dan dia bertanya-tanya, Tuhan Yesus itu siapa? Keluar dari kamar mandi, dia kemudian menghampiri ibu itu. Ibu itu adalah pengurus di gereja itu bersama dengan beberapa sukarelawan lain. Kemudian melayani Kodi. Dan kemudian menceritakan tentang Tuhan Yesus. Kemudian mengajak dia untuk ikut persekutuan, ikut ibadah di gereja itu. Singkat cerita, Kodi mau. Dan dia mulai dibangun dalam anugerah Tuhan melalui gereja itu. Dan akhirnya dia memberi diri dibaptis. Dan kemudian Kodi menyerahkan diri juga menjadi hamba Tuhan. Dia menjadi pastor, saudara. Waktu dia menjadi pastor, dia berkata, saya dulu diangkat Tuhan dari tempat sampah itu. Saya mau menjadi berkat untuk saudara-saudara saya di luar sana. Yang masih homeless, yang masih tunawisma, yang juga banyak yang seperti saya. Kalau saya sudah dimenangkan oleh Tuhan melalui anugerahnya, saya mau memenangkan mereka juga untuk mereka bisa mengalami anugerah Tuhan. Saudara, kita tidak harus sama seperti ibu itu atau orang-orang di Amerika sana yang mungkin tidak terlalu kikuk
untuk memberi pelukan kepada orang asing. Buat kita di Indonesia mungkin tiba-tiba memeluk itu rasanya aneh, saudara ya, apalagi gak kenal. Kenal aja kan kita jaga-jaga, saudara ya. Gak harus, saudara. Tapi saudara, saya mau katakan bahwa Tuhan Yesus mengasihi Bapak Ibu Saudara dan saya. Apapun keadaan kita saat ini, Dia mau memeluk kita dengan anugerah-Nya. Melalui firman yang disampaikan ini, melalui ibadah hari ini, Dia ada di tengah-tengah kita. Dia akan peluk kita, saudara, asalkan kita sungguh-sungguh terbuka untuk memberikan diri kita berserah ke dalam pelukan anugerah-Nya. Kiranya Tuhan menolong kita dan memberkati kita. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa dalam surga, kami membutuhkan belas kasihan-Mu. Engkau tahu keadaan setiap kami, masing-masing kami, dalam segala keadaan kami dan keluarga kami. Kami yang sedang tidak baik-baik saja, kami yang sedang berbeban berat, kami yang sedang bergumul secara kesehatan, secara ekonomi, secara relasi keluarga, kami yang merasa kering, kami yang merasa putus asa, kami yang merasa tidak berpengharapan. Hari ini Tuhan, kami rindu Engkau yang sudah beranugerah bagi Paulus, bagi jemaat di Efesus, para penatua di sana, juga bagi Kodihaf. Kami rindu Engkau Tuhan kami yang sama menyatakan anugerah-Mu bagi setiap kami. Sehingga kami boleh dibangunkan, kami boleh dipulihkan, kami boleh dikuduskan, dan kami boleh mendapat bagian dari kerajaan-Mu. Terima kasih ya Tuhan, tolong kami juga untuk mengingat saudara-saudara kami, sehingga kami juga boleh meneruskan anugerah yang sudah Tuhan kami terima bagi orang-orang di sekeliling kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Tuhan berkati saudara.

Demikian saudara, kita telah mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh Evangelis Lim Hendra yang sudah menyapa kita kembali, mengingatkan kita bahwa setiap kita dikasihi oleh Tuhan, bahwa setiap kita telah menerima kasih anugerah Tuhan, yaitu firman kasih karunia-Nya. Sekarang kita tidak hidup untuk diri kita sendiri lagi, tapi mau merespon anugerah Tuhan itu dengan menyerahkan seluruh hidup kita, kemampuan, waktu, ataupun harta, sepenuhnya diri kita bagi kemuliaan Tuhan untuk bisa menolong sesama kita. Terima kasih kami ucapkan untuk Evangelis Lim Hendra. Tuhan memberkati dalam segala pelayanan dan tugasnya. Baik Bapak Ibu, tibalah saat ini kita membawa persembahan di hadapan Tuhan. Mari kita siapkan.

0: bangsa kami Tuhan, bencana alam, krisis ekonomi, dan berbagai macam hal, persoalan-persoalan kehidupan kebangsaan. Kami terus berdoa, biarlah Tuhan memberikan hikmat bijaksana kepada para pemimpin kami, sehingga dalam mengambil keputusan-keputusan ada hal yang baik yang bisa diputuskan bagi perkembangan bangsa kami. Biarlah kami tidak henti-hentinya, tidak putus-putusnya untuk berdoa bagi bangsa kami Tuhan. Kami tahu bahwa bangsa kami ada di dalam tangan Tuhan, di dalam kedaulatan Tuhan, dan kami percaya bangsa kami akan Tuhan pimpin dan berkati. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk jemaat kami Tuhan. Kami berdoa untuk keluarga besar Ibu Sanfung, almarhum Ibu Sanfung yang telah dipanggil Tuhan. Kami berdoa biarlah Tuhan terus boleh menghibur, menguatkan untuk keluarga yang ditinggalkan. Biarlah penghiburan dari Tuhan boleh memampukan keluarga untuk bisa menghadapi kehidupan selanjutnya. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa bersyukur untuk pemberkatan nikah bagi Timothy dan Sasa. Kami berdoa untuk keluarga yang baru dibangun. Biarlah Tuhan yang terus boleh pimpin dan sertai keluarga ini Tuhan, sehingga mengenal apa isi hati Tuhan bagi keluarga, visi misi bagi keluarga ini Tuhan. Sehingga melalui kehadiran mereka dimanapun berada Tuhan, ada nama Tuhan yang ditinggikan, ada pekerjaan baik yang mereka bisa lakukan, yang keluar dari hati dan pemikiran mereka. Terima kasih Tuhan, kami serahkan juga untuk keluarga yang akan berangsur pulang ke rumah tempat masing-masing di berbagai kota, bahkan di luar negeri, biarlah Tuhan juga yang boleh menyertai. Terima kasih ya Tuhan, kami juga berdoa untuk seluruh kegiatan jemaat kami. Kami juga berdoa untuk rencana ada retreat solitude, biarlah Tuhan juga boleh pimpin dan berkati, sehingga jemaat juga boleh mempunyai waktu tenang di hadapan Tuhan untuk mengenal apa isi hati Tuhan di tengah gaduhnya, ramainya pemikiran-pemikiran, perkataan dunia sekeliling yang masuk kepada kehidupan jemaat kami. Dan biarlah jemaat kami bisa mengenal isi hati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami doakan juga untuk rapat majelis pada nanti siang, biarlah segala keputusan yang diambil merupakan keputusan yang sesuai dengan pimpinan dan kehendak Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami serahkan juga untuk setiap jemaat yang bergumul di dalam kehidupan sakit penyakit, biarlah Tuhan yang boleh menghibur dan menguatkan. Terima kasih Tuhan. Kami alaskan semua doa-doa kami hanya di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Silakan duduk jemaat sekalian. Shalom. Kita bersyukur kita boleh bersama-sama beribadah pada hari ini. Terima kasih untuk Pak Aweng, Pak Lim Hendra atau Pak Aweng gitu ya. Terima kasih untuk pertanyaannya. Tuhan berkati Pak Aweng, baik pertanyaan sebagai dosen saat, konselor bagi anak-anak remaja, kiranya boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Boleh tampilkan barcode kedatangan. Bapak Ibu sekalian yang sudah hadir sekali atau dua kali, saya mengundang kita untuk boleh mengisi scan QR code jemaat baru GKK Malang, supaya kami juga bisa mengenal Bapak Ibu lebih jauh lagi. Dan kiranya kita juga boleh diberkati melalui setiap ibadah yang kita jalani. Baik, kita akan menyaksikan warta tayang, dipersilakan.
1: Shalom jemaat sekalian. Bidang komunitas mengundang jemaat sekalian untuk hadir dalam Shelter Cross yang diadakan pada hari ini pukul 9:30 pagi setelah kebaktian umum kedua bertempat di ruang perpustakaan. Kita terus berjalan, bekerja, melayani, mengurus keluarga, belajar, dan memenuhi berbagai tanggung jawab. Kita terus memberi. Namun mungkin tanpa sadar, jiwa kita sendiri sedang kekeringan. Di tengah riuhnya hidup, kapan terakhir kali kita berhenti dan benar-benar datang kepada Tuhan? Jika hatimu sedang berkata, Tuhan, aku haus akan Engkau. Mari berhenti sejenak, diam, menyendiri, menikmati hadirat-Nya. Datang dan biarkan Tuhan menyegarkan jiwamu. Retreat Solitude, Lord, I Thirst for You. Diadakan selama 2 hari, Jumat hingga Sabtu, 25 hingga 26 September 2026. Jumat pukul 7 malam, diadakan secara online melalui Zoom. Sabtu pukul 8 hingga 2:30 sore, bertempat di Rumah Doa Karmelitas. Link pendaftaran dapat diakses melalui link yang tersedia. Untuk

0: Biaya pendaftaran sebesar Rp50.000 per orang. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi Ibu Setia Linawati atau Saudari Frista.
1: Sekolah Kristen Kalam Kudus Malang membuka pendaftaran murid baru untuk tahun ajaran 2027-2028 mulai dari jenjang KBTK hingga SMP. Lokasi belajar ada di 3 lokasi, yaitu Profesor Muhammad Yamin, Arif Margono, dan Malenggang. Sedangkan untuk jenjang SMA, tersedia di lokasi yaitu Profesor Muhammad Yamin dan Malenggang. Mari menjadi bagian dari keluarga besar Kalam Kudus dan bertumbuh bersama secara holistik dalam iman, karakter, dan pengetahuan. Ada berbagai perawaran khusus dan beasiswa bagi calon murid yang memenuhi syarat dan ketentuan loh. Jadi, tunggu apa lagi? Ayo segera daftarkan putra-putri Anda.
0: STT Saat Malang mengadakan Bible Knowledge Competition yang akan dimulai kualifikasi pada tanggal 25 Oktober 2026. Pendaftaran dibuka gratis hingga tanggal 15 September 2026. Untuk pendaftaran dan informasi lebih lanjut dapat terhubung dengan link dan nomor yang tersedia. STT Saat Malang juga mengadakan Saat Youth Camp pada tanggal 29 Desember 2026 hingga 1 Januari 2027 dengan batas usia peserta 15 hingga 22 tahun. Biaya pendaftaran untuk early bird sebesar Rp800.000 berlaku hingga tanggal 30 September 2026. Biaya pendaftaran normal sebesar Rp900.000 dimulai tanggal 1 Oktober hingga 30 November 2026. Untuk pendaftaran dan informasi lebih lanjut dapat terhubung dengan link dan nomor yang tersedia. Dalam rangka SYC 2026, STT Saat mengadakan SYC Theme Song Contest yang dibuka hingga tanggal 5 Oktober 2026. Untuk syarat dan ketentuan sebagai berikut. Majelis Jemaat GKKK Malang mengupayakan penggantian LCD proyektor dengan videotron dalam rangka menghadirkan visual yang lebih baik untuk mendukung ibadah. Total dana yang dibutuhkan diperkirakan sekitar 300 juta untuk 2 unit videotron, termasuk konstruksi dan pekerjaan interior di sekitarnya. Hingga saat ini, persembahan yang sudah masuk sebesar Rp140.295.533. Mari jemaat diajak untuk bersama-sama mengambil bagian melalui persembahan khusus pengadaan videotron. Persembahan dapat diberikan dengan mencantumkan keterangan videotron atau jika melalui transfer, mohon menambahkan kode 88 di belakang nominal. Kiranya melalui dukungan dan partisipasi kita bersama, kebutuhan ini dapat terpenuhi dan menjadi sarana yang mendukung pelayanan ibadah bagi kemuliaan Tuhan. Kebaktian doa tanggal 15 September 2026 akan dilayani oleh Bapak Herman Suryanto dengan tema Satu Tubuh Banyak Anggota. Kebaktian umum minggu depan tanggal 20 September 2026, kebaktian umum 1, 2 dan youth service akan dilayani oleh Pendeta Hari Sukianto. Kebaktian umum keempat akan dilayani oleh Pendeta Jimmy Waroka. Kebaktian streaming dapat diakses di YouTube channel GKKK Malang. Mohon dukungan doa bagi pelayanan di gereja kita. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.
2: Jemaat sekalian, terkait dengan retreat solitude, maka ada Bapak Ibu Jemaat bisa mendaftar dan ada panitia yang akan menerima pendaftaran di depan ruang majelis. Jadi silakan bagi Bapak Ibu yang melihat waktu dan keterangannya wajib mengikuti keseluruhan acara. Jadi 2 hari itu baik Zoom maupun secara onsite. Jadi silakan mendaftar di tempat pendaftaran di depan ruang majelis. Tuhan memberkati kita. Baik, kita akan mengakhiri ibadah pada pagi hari ini. Saya undang kita untuk berdiri. Kita naikkan pujian doxologi.

kesehatan yang dikasih oleh Tuhan dan yang mengasihi Tuhan. Lanjutkanlah kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan yang memahami dan mengalami kehidupan yang diperbarui, yang dibangun oleh karena kasih karunia dari Tuhan. Arahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.

0: Dengan selepas kebaktian umum 2 yang baru saja hadir ke ruang dengan Anda, masih di edisi hari Minggu kali ini 13 September 2026. Kami akan lanjutkan Malang pagi ini. Tembang-tembang Indonesia pilihan juga formasi dengan masih akan menemani Anda hingga nanti menjelang pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan tetap bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Malang.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Halo RRI Malang, saya Reni Pangalila. Saya ingin mengucapkan selamat ulang tahun untuk RRI Malang yang ke-81 tahun.
1: Halo, saya Duta. Saya ucapkan selamat ulang tahun Dirgahayu Radio Republik Indonesia Malang yang ke-81. Saya terus di udara. Amin.
2: 1, 2, 3. Hai, kami Noah. Kita mengucapin selamat ulang tahun buat Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
3: Keep

0: Halo, saya Anji. Mau mengucapkan selamat ulang tahun buat Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Halo, kami dari Gamaliel Abdi Cantika.
2: Kami mau mengucapkan selamat ulang tahun Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
3: Halo pendengar RRI Malang, saya Dudi Oris ingin mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-81 untuk RRI Malang. Semoga semakin sukses ke depannya, selalu dicintai dan selalu mensupport musik Indonesia terbaik. Sukses terus buat RRI Malang.
4: Kita

0: Bangsa. Hai, saya Rosa ingin mengucapkan selamat ulang tahun Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Di udara semenjak
1: 45. Halo, saya Afgan, mengucapkan selamat ulang tahun untuk Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
2: Hai, saya Rian.
3: Saya Kiki.
4: Saya Wahyu.
5: Saya Rama.
6: Saya Rai.

0: Malik and the Essentials ngucapin selamat ulang tahun untuk RRI sekali di udara. Tetap di udara.
1: Semoga RRI Malang selalu menjadi ruang inspirasi dan juga terus menyuarakan informasi-informasi penting dan juga terpercaya.

0: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
1: Gimana ya? Sebentar. Maaf, sebentar ya.
2: Pak, masih di kantor?
1: Iya, masih di kantor ini.
2: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu papa pulang.
1: Iya.
2: Kita kan mau rayakan ulang tahun papa di rumah.
1: Iya, papa mau pulang.
0: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
1: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
3: Teguh pendirian, katakan tidak pada korupsi.

0: Papa Maria.
1: Kau tahu? Kan anak kita masih balita. Tapi kenapa kau masih merokok?
0: Memang kenapa, Maria?
1: Memang kenapa kau bilang? Kau tahu, asap rokok ini membahayakan anak kita. Bisa meningkatkan resiko stunting. Aku tidak mau anakku mengalaminya.
0: Ya sudah, nanti aku matikan.
1: Tidak semudah itu, Ferguso. Karena cegah stunting itu penting. Cegah stunting itu penting. Matikan rokokmu atau aku akan pergi.
0: Tunggu, Maria.
2: Maria!

Sama-sama pemain lama akhirnya udah paham polanya gitu ya. Gesturnya juga seperti apa, waktu ngomong juga kayak mana gitu kan. Iya sih, biasanya kayak begitu tuh. Padahal di Bengen ini bukan untuk yang main-main ya. Tapi pengen untuk hubungan serius. Nah, barulah bingung tuh tadi itu dengan lagunya baru saja, pemain lama. Untuk kalian yang masih bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Malang untuk malam pagi ini berdengar. Oh ya, ini ada kabar kalau Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru TNBTS menutup total kawasan wisata Gunung Bromo dari seluruh pintu masuk untuk aktivitas wisata mulai Sabtu kemarin ya. Kenapa begitu? Penutupan ini dilakukan menyusul semakin meluasnya kejadian kebakaran hutan di kawasan Bromo, ditambah kondisi musim kemarau nih yang menyebabkan vegetasi juga, khususnya rerumputan pendengar. Nah, di kondisi yang kering kemudian potensi angin kencang juga, ini dikhawatirkan mempercepat penyebaran api. Kepala Balai Besar TNBTS, Rudianta Cahyanugraha, dalam pengumuman nomor PGT.23/GT.8/HMS.01.07/B/09/2026 menyebut, kondisi ini juga berpotensi mengganggu jarak pandang, mobilitas, keamanan, dan keselamatan pengunjung. Jadi dalam rangka efektivitas supaya penanganan dan pemadaman kebakaran, serta memperhatikan keamanan dan keselamatan pengunjung, kunjungan wisata Gunung Bromo dari seluruh pintu masuk ini ditutup total untuk kunjungan wisata ya. Penutupan berlaku sampai batas waktu yang akan disampaikan lebih lanjut. Dan keputusan selanjutnya akan mempertimbangkan perkembangan kondisi kebakaran, proses penanganan dan pemadaman, serta aspek keamanan kawasan. Untuk wisatawan yang telah membeli tiket masuk melalui situs resmi pada masa penutupan, Balai Besar TNBTS memberikan kesempatan untuk melakukan penjadwalan ulang, mau minta reschedule boleh, atau pengembalian biaya, refund ya. Mekanisme pelaksanaan akan disampaikan lebih lanjut. Nah, sementara akses menuju lokasi kebakaran hanya diperuntukkan bagi petugas, mitra, dan relawan yang terlibat dalam penanganan serta pemadaman sesuai tugas dan kewenangan masing-masing. Masyarakat dan wisatawan juga dihimbau tidak mendekati lokasi kebakaran serta senantiasa mengikuti informasi resmi disampaikan Balai Besar TNBTS. Meskipun kawasan wisata Gunung Bromo ditutup total, mendengar aktivitas kunjungan wisata ke Ranu Regulo ini masih dapat dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku. Nah, penutupan ini dilakukan sebagai langkah pengamanan sekaligus mendukung proses penanganan dan pemadaman kebakaran di kawasan TNBTS. Ya, kita dukung untuk bisa mempercepat selesainya pemadaman ya, supaya nanti juga bisa segera lagi kita ke sana. Informasi ini bisa Anda cek di rri.co.id yang masih akan hadirkan info-info update untuk Anda mendengar di setiap harinya. Dan masih ada beberapa tembang lagi akan hadir untuk menemani Anda di pagi hari ini. Sebelum sesaat lagi pukul 10 waktu Indonesia Barat, Anda bisa mengikuti program kita seperti biasa ya di Idola Indonesia Layak Anak. Nanti akan bersama dengan Miranti, Rizky, juga Luna. Tetap bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Malang, kanal informasi dan inspirasi masih di Malang pagi ini.

0: Sa, Elsa, kamu minggu besok free nggak? Pantai yuk.
1: Ah, enggak ah, panas. Mending ke hutan pinus aja. Yuk, gimana? Lebih adem.
0: Ah, hutan pinus ya? Sebenarnya lagi males jalan naik aku tuh. Capek soalnya.
1: Sa, kamu tahu nggak sih kemarin
0: tolong
1: tas
0: ya.
1: Yang aku beli
0: ini
1: itu
0: penting
1: lagi
0: loh.
1: Promo.
0: Aku lagi ngomong penting loh.
1: Iya, apaan sih? Gitu
0: aku belum selesai ngomongnya.
1: Udah.
2: Gimana? Gak enak banget kan? Lagi asik ngobrol, tiba-tiba dipotong. Apalagi obrolannya itu penting. Perilaku memotong pembicaraan sama aja gak menghargai lawan berbicara. Dan bahkan dapat menimbulkan kesalahpahaman. Jadi sabar dulu, satu persatu, pembicaraan tersampaikan dengan baik serta lebih sopan.
3: Aduh, ternyata gak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
4: rri.co.id.

Narkoba atau narkotika dan obat-obatan terlarang memiliki efek yang beragam pada tubuh dan otak penggunanya. Efek mabuk yang ditimbulkan oleh narkoba adalah hasil dari interaksi kompleks antara senyawa kimia dalam narkoba dengan sistem saraf pusat. Ketika seseorang mengonsumsi narkoba, zat aktif dalam narkoba tersebut bekerja dengan cara mengubah neurotransmitter di otak, yang merupakan zat kimia pembawa pesan antar sel saraf. Salah satu contohnya adalah alkohol, yang merupakan jenis narkoba legal di banyak negara. Alkohol mempengaruhi neurotransmitter seperti GABA dan glutamat. GABA adalah neurotransmitter yang mengurangi aktivitas otak dan menenangkan sistem saraf. Sedangkan glutamat biasanya meningkatkan aktivitas otak. Ketika alkohol masuk ke dalam tubuh, ia meningkatkan efek GABA dan mengurangi efek glutamat, yang menghasilkan efek menenangkan dan perasaan euforia. Pada dosis tinggi, alkohol dapat menyebabkan mabuk berat, kehilangan koordinasi, kebingungan, dan bahkan hilang kesadaran.

Terima kasih untuk Anda masih bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Malang. Malang pagi ini selesai sampai di sini dulu mendengar ya. Sesaat lagi Malang siang ini akan bersama Anda. Akan diawali acara Idola Indonesia Layak Anak ini ya, yang akan menemani Anda yang nanti menjelang pukul 11 waktu Indonesia Barat. Nanti akan bersama dengan Bunda Mira dan juga Luna. Kita pamit dulu dari ruang dengar Anda untuk Malang pagi ini dan tetap bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Malang, karena informasi dan inspirasi.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: RRI Malang, saya Reni Pangalila, saya ingin mengucapkan selamat ulang tahun untuk RRI Malang yang ke-81 tahun.
1: Halo, saya Duta, saya ucapkan selamat ulang tahun Dirgahayu Radio Republik Indonesia Malang yang ke-81. Saya terus di udara. Amin.
2: 1, 2, 3. Hai, kami Noah. Kita mengucapin selamat ulang tahun buat Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.

0: saya Anji. Mau mengucapkan selamat ulang tahun buat Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Halo, kami dari Gamaliel Abdi Cantika.
2: Kami mau mengucapkan selamat ulang tahun Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
3: Halo pendengar RRI Malang, saya Dudi Oris ingin mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-81 untuk RRI Malang. Semoga semakin sukses ke depannya, selalu dicintai dan selalu mensupport musik Indonesia terbaik. Sukses terus buat RRI Malang.

0: saya Rosa ingin mengucapkan selamat ulang tahun Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Halo, saya Afgan mengucapkan selamat ulang tahun untuk Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di

0: Kiai Haji As'ad Humam adalah salah satu pahlawan muslim. Ia merupakan guru ngaji asal Yogyakarta kelahiran tahun 1933 yang membantu jutaan umat muslim fasih membaca Al-Quran. Beliau adalah penemu metode Iqra, cara cepat membaca Al-Quran yang fotonya terpampang jelas di belakang sampul buku Iqra. Di usia 18 tahun, Kiai As'ad mengalami insiden terjatuh dari pohon yang membuat dirinya cacat seumur hidup. Ia harus berjalan memakai tongkat dan lehernya tidak bisa bergerak. Ia tidak bisa melanjutkan sekolah dan memilih menjadi guru ngaji. Melalui metode Iqra yang ia ciptakan sebanyak 6 jilid ini, umat Islam bisa membaca Al-Quran dalam hitungan bulan. Tidak hanya dikenal di Indonesia, Iqra juga populer di berbagai negara. Pemerintah menyebut Kiai Haji As'ad Humam adalah pahlawan penyelamat buta aksara Al-Quran.
1: Luna, kamu kelihatan senang sekali hari ini.
2: Iya, Tak. Aku senang sekali sekarang karena bisa dapat makan bergizi di sekolah.
1: Memangnya sebelumnya kamu tidak sarapan?
2: Kadang tidak sempat, kadang juga tidak ada makanan yang cukup di rumah.
1: Oh, begitu ya.
2: Sekarang aku senang. Di sekolah bisa makan nasi, sayur, dan lauk. Jadi tidak lapar lagi saat belajar.
1: Wah, pasti jadi lebih semangat belajar ya.

pagi jelang siang, pendengar Pro 1 RRI Malang, khususnya buat adik-adik yang ada di rumah. Apa kabar semuanya? Senang banget ya, kali ini Kak Mira bisa kembali hadir menemani adik-adik semuanya di hari Minggu. Lagi ngapain hari Minggu di rumah? Kalau misalnya gak ada acara kemana-mana, di rumah aja. Jangan sedih, karena sebentar lagi ada acara Idola Indonesia Layak Anak di Pro 1 RRI Malang bareng sama Luna dan juga Audisti yang akan membahas tentang RRI, Sahabat Anak Indonesia. Kita ikuti bersama ya acara Idola Indonesia Layak Anak.

0: Halo, halo, halo. Selamat pagi teman-teman idola. Apa kabarnya hari ini? Semoga semuanya sehat, happy, dan yang paling penting, jangan lupa sarapan ya.
1: Senang banget kami berdua bisa menemani minggu pagi kalian. Kenalin, aku Audi dari SMP Negeri 4 Malang.
0: Dan aku Luna dari sekolah SD Insan Amanah Malang.
1: Kita berdua bakal nemenin teman-teman selama 1 jam ke depan di
2: Idola Indonesia Layak Anak.
0: Teman-teman, hari ini spesial nih, karena hari Jumat yang lalu ada yang ulang tahun.
1: Wah, kira-kira siapa Luna yang ulang tahun?
0: Yang pastinya bukan aku loh ya.
1: Bukan aku juga sih.
0: Tapi yang ulang tahun adalah RRI. Yap, betul sekali. RRI baru saja merayakan ulang tahunnya yang ke-81.
1: Wah, 81 tahun?
0: Iya.
1: Lama banget sih.
0: Kalau manusia pasti udah kayak kakek nenek kita.
1: Iya, bener banget. Dan ternyata selama itu juga RRI menemani masyarakat Indonesia lewat suara.
0: Nah, hari ini kita mau melihat RRI dari sudut pandang kita sebagai anak-anak.
1: Nah, menurut kalian seperti apa sih radio yang menyenangkan untuk anak-anak?
0: Dan kira-kira kalau anak-anak boleh kasih hadiah ulang tahun untuk RRI,
1: hadiahnya mau apa?
0: Tapi sebelum itu, aku mau tanya dulu nih.
1: Mau tanya apa tuh, Luna?
0: Teman-teman yang sedang mendengarkan Idola sekarang, siapa yang pernah mendengarkan radio bareng ayah, ibu, kakek, nenek, atau kakak?
1: Kalau pernah, berarti kita punya cerita yang sama nih. Teman-teman boleh loh berbagi cerita bareng kami, bisa lewat telepon di 495-850
0: atau WhatsApp di 081-555-600-915. Oke, jangan kemana-mana ya, karena hari ini kita bakal seru-seruan bareng.
1: Tetap bersama kami di
2: Idola Indonesia Layak Anak.

0: Masih di Idola teman-teman, hari ini kita sedang merayakan suasana ulang tahun RRI yang ke-81.
1: Luna, ya? Menurut kamu nih ya, kalau RRI itu jadi teman sekelas kamu nih ya, kira-kira orangnya seperti apa Luna?
0: Mungkin temannya banyak cerita.
1: Kenapa?
0: Karena RRI sudah melewati banyak sekali kejadian di Indonesia, jadi pastinya ceritanya banyak banget.
1: Kalau menurutku, RRI itu seperti teman yang suka kasih tahu sesuatu.
0: Contohnya apa, Kak?
1: Misalnya, ya, kita nggak tahu ada acara apa di kota kita. Ada informasi penting,
0: ya,
1: atau ada berita terbaru. Kita bisa mendapatkan informasi dari radio.
0: Iya juga ya.
1: Tapi radio itu juga gak harus selalu serius.
0: Betul, ada musik, ada obrolan,
1: bener,
0: ada cerita, ada kuis,
1: ada penyiar yang kadang bikin kita ketawa sendiri.
0: Kamu kalau jadi penyiar kira-kira bakal ketawa sendiri gak?
1: Kayaknya sih iya ya.
0: Kenapa?
1: Ya karena aku gampang ketawa.
0: Wah bahaya nih kalau lagi siaran terus ketawa sendiri.
1: Ya enggak sih.
0: Tapi justru itu yang bikin radio terasa dekat ya.
1: Iya, kita memang gak melihat penyiar secara langsung. Tapi dari suaranya saja kita bisa merasa seperti sedang ngobrol dengan teman.
0: Teman-teman Idola, kalau kalian punya kesempatan membuat acara radio khusus anak-anak, kalian mau acaranya tentang apa?
1: Tentang musik? Tentang cerita?
0: Bisa jadi.
1: Atau game?
0: Atau mungkin tentang pengalaman anak-anak di sekolah?
1: Nah, pikirkan jawabannya. Karena nanti kita akan bacakan beberapa pesan dari teman-teman yang sudah gabung di 081-555-600-915. Setelah lagu berikut ini ya, jangan kemana-mana.

0: Halo teman-teman, kita sudah kembali di acara Idola Indonesia Layak Anak di Pro 1 RRI Malang.
1: Sekarang waktunya kita buka pesan WhatsApp dari teman-teman yang sudah bergabung di 081-555-600-915.
0: Yang pertama ada pesan dari Alia di Malang. Halo Kak Alia. Kak Alia bilang, halo Kak Luna dan Kak Audisti. Aku suka mendengarkan radio kalau sedang perjalanan bersama ayah dan ibu. Biasanya aku suka kalau ada lagu yang aku kenal, karena aku bisa ikut bernyanyi. Aku juga suka kalau penyiar membahas hal-hal yang dekat dengan anak-anak. Misalnya sekolah, persahabatan, hobi, dan cita-cita. Dan Kak Alia juga ngucapin selamat ulang tahun untuk RRI yang ke-81. Semoga RRI terus menjadi radio yang seru dan bisa menemani anak-anak Indonesia.
1: Wow.
0: Terima kasih Kak Alia.
1: Terima kasih ya Kak Alia. Aku setuju banget sih sama Alia. Kalau ada topik yang dekat dengan kehidupan kita, pasti lebih enak didengar kan?
0: Iya, misalnya ngomongin sekolah, terus atau ngomongin teman.
1: Oh, bener sih.
0: Atau pengalaman lucu waktu belajar.
1: Iya, kalau nggak gitu cita-cita.
0: Nah, teman-teman, kalau kalian mendengarkan radio, paling suka bagian apa?
1: Sekarang ada pesan lagi nih
0: dari Kak Raka di Batu. Halo,
1: halo
0: Kak Raka.
1: Iya, Raka bilang, aku biasanya mendengarkan radio bersama ayah kalau sedang naik mobil.
0: Oh.
1: Yang paling aku suka adalah ketika ada kuis. Karena aku jadi ikut menjawab, walaupun kadang jawabannya salah.
0: Gak apa-apa dong.
1: Gak apa-apa ya. Menurutku radio tetap seru karena kita bisa mendengarkan sambil melakukan kegiatan lain.
0: Betul.
1: Untuk RRI, selamat ulang tahun yang ke-81. Semoga RRI semakin keren, semakin dekat dengan anak-anak, dan terus memberikan acara yang bermanfaat.
0: Aku juga suka ikut kuis,
1: walaupun jawabannya salah.
0: Ya gak apa-apa dong, namanya juga mencoba.
1: Nah, itu dia, berani mencoba itu penting.
0: Terima kasih ya Kak Alia dan Kak Raka. Dan terima kasih juga buat teman-teman Idola yang masih bareng aku di acara Idola Indonesia Layak Anak di Pro 1 RRI Malang. Aku dan Kak Audi bakal balik lagi habis satu lagu ini ya. Jangan kemana-mana.

0: RRI Malang, saya Reni Pangalila, saya ingin mengucapkan selamat ulang tahun untuk RRI Malang yang ke-81 tahun.
1: Halo, saya Duta, saya ucapkan selamat ulang tahun Dirgahayu Radio Republik Indonesia Malang yang ke-81. Saya terus di udara. Amin.
2: Tiga. Hai, kami Noah. Kita mengucapin selamat ulang tahun buat Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.

0: saya Anji mau mengucapkan selamat ulang tahun buat Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Kami dari Gamaliel Abdi Cantika.
2: Kami mau mengucapkan
3: selamat ulang tahun Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
4: Halo pendengar RRI Malang, saya Dudi Oris ingin mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-81 untuk RRI Malang. Semoga semakin sukses ke depannya, selalu dicintai dan selalu mensupport musik Indonesia terbaik. Sukses terus buat RRI Malang.
5: Kita

0: Rosa.
1: Hai, saya Rosa ingin mengucapkan selamat ulang tahun Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
2: Halo, saya Afgan mengucapkan selamat ulang tahun untuk Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
3: Hai, saya Rian.
4: Saya Kiki.
5: Saya Wahyu.
6: Saya Rama.
7: Saya Rai.
3: Kami dari
8: Damase
3: mengucapkan semoga semakin sukses dan semakin

0: Malikeni Essentials ucapin selamat ulang tahun untuk RRI sekali di udara. Tetap di udara.
1: Semoga RRI Malang selalu menjadi ruang inspirasi dan juga terus menyuarakan informasi-informasi penting dan juga terpercaya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Saya, Wahyu Hidayat, Wali Kota Malang, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga RRI senantiasa menjadi lembaga penyiaran publik yang profesional, terpercaya, dan adaptif terhadap perkembangan zaman, serta terus menghadirkan informasi yang akurat, edukatif, dan inspiratif. Teruslah mengudara menjadi perekat bangsa. Teruslah menguatkan sinergi sebagai mitra pemerintah Kota Malang menjadi radio yang konsisten menghadirkan informasi publik yang kredibel dalam mendukung penyampaian program pembangunan serta menyajikan berbagai program edukatif yang bermanfaat bagi masyarakat. Semoga kolaborasi ini terus terjalin demi kemajuan Kota Malang. Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81 mengudara untuk Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Santi Santi Santi Om. Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu.

0: teman-teman idola. Balik lagi bareng aku dan Luna. Nah, sekarang kita waktunya masuk ke pertanyaan yang menurutku menarik banget, Luna.
1: Apa tuh, Kak?
0: Misal nih, kalau kita bisa memberikan hadiah ulang tahun untuk RRI, kira-kira mau kasih hadiah apa?
1: Kalau aku mau kasih semangat.
0: Nah, kenapa kok semangat?
1: Iya dong, semoga RRI terus semangat membuat acara yang seru, Kak.
0: Oh, bener sih. Nah, kalau aku, Luna, aku mau kasih hadiah berupa pendengar baru.
1: Wah, bagus tuh, Kak. Iya. Supaya semakin banyak anak-anak yang kenal radio, ya.
0: Bener banget. Nah, sekarang kita waktunya baca pesan dari teman-teman lagi yuk.
1: Ini nih, Kak, ada dari Kak Naya di Kepanjen.
0: Wih, halo Kak Naya. Nah, Kak Naya bilang, Luna,
1: apa?
0: Kalau aku boleh memberikan hadiah untuk RRI, aku ingin memberikan gambar yang aku buat sendiri.
1: Wah, wah, keren banget.
0: Kreatif sih pasti.
1: Kreatif banget.
0: Bagus. Nah, gambarnya ini adalah RRI sedang mengajak anak-anak belajar.
1: Wah,
0: bermain
1: ya
0: dan mendengarkan. Ayo, mendengarkan apa?
1: Pasti apa tuh, Kak?
0: Mendengarkan musik bersama.
1: Oh.
0: Nah, Naya pengen banget kalau RRI punya semakin banyak acara yang bisa membuat anak-anak merasa didengar
1: ya
0: dan bisa ikut berbicara.
1: Wah, keren banget.
0: Iya sih. Nah, selamat ulang tahun untuk RRI yang ke-81. Semoga selalu sehat, semakin maju, dan terus menemani masyarakat Indonesia.
1: Terima kasih ya, Kak
0: Naya.
1: Aku suka banget sama hadiahnya.
0: Sama sih, Luna. Apalagi hadiahnya tuh dibuat sendiri loh.
1: Kadang hadiah yang sederhana tapi dibuat dengan hati itu justru terasa lebih spesial gitu.
0: Iya,
1: ya, Kak.
0: Iya, benar sih.
1: Nah, ada lagi nih, Kak. Wah, dari Kak Farel di Malang.
0: Oh, halo, Kak, Kak Farel. Nah, Farel bilang, Luna,
1: apa?
0: Selamat ulang tahun untuk RRI.
1: Terima kasih.
0: Terima kasih ya, Kak Farel. Nah, Farel berharap RRI semakin maju dan tetap bisa memberikan informasi yang mudah dimengerti anak-anak.
1: Wah, keren banget.
0: Dia juga berharap ada lebih banyak kesempatan untuk anak-anak ikut siaran.
1: Wah.
0: Atau mengirim cerita. Karena menurut Farel itu seru kalau suara anak-anak juga bisa didengar dari radio.
1: Wah, aku setuju banget, Kak.
0: Wah, aku juga setuju sih. Kalau suara anak-anak semakin banyak terdengar di radio, pasti acaranya semakin berwarna.
1: Betul, karena setiap anak pasti punya cerita yang berbeda-beda.
0: Benar
1: ya, Kak
0: sih. Dan setiap cerita itu bisa jadi inspirasi untuk anak-anak lainnya.
1: Jadi teman-teman, jangan takut untuk bercerita ya.
0: Dan jangan kemana-mana, tetap di Idola Indonesia Layak Anak.

0: sampai di akhir acara.
1: Iya, tapi masih ada satu bagian yang paling penting,
0: yaitu harapan buat RRI.
1: Karena ulang tahun bukan cuma soal bertambah usia.
0: Iya benar banget, tapi juga tentang harapan supaya kedepannya itu menjadi lebih baik.
1: Bener. Nah sekarang kita baca pesan terakhir dari teman-teman idola.
0: Ini ada dari Kak Rania di Sidoarjo.
2: Halo Kak Rania.
1: Nah Rania bilang gini Luna, untuk RRI yang sudah berusia 81 tahun, aku berharap RRI tetap menjadi radio yang dekat dengan masyarakat dan juga dekat dengan anak-anak. Semoga semakin banyak program yang mengajarkan hal-hal baik, tetapi tetap menyenangkan untuk didengarkan.
0: Oke.
1: Aku juga berharap RRI terus berkembang mengikuti zaman, tetapi tetap mempertahankan hal-hal baik yang sudah dimiliki sejak dulu.
0: Wah, bagus banget harapannya. Ya, aku suka.
1: Aku juga suka sih, Luna. Berarti walaupun zaman sudah berubah, hal-hal baik tetap harus dipertahankan.
0: Ih Kak, ada lagi nih.
1: Oh, iya,
0: dari Kak Dava di Tumpang.
2: Oh, halo Kak Dava.
1: Katanya Dava, Luna, selamat ulang tahun RRI yang ke-81.
0: Terima kasih.
1: Makasih ya. Kak siapa tadi?
0: Kak Dava.
1: Oh iya, Kak Dava. Oke, oke. Semoga RRI semakin sukses, semakin banyak pendengarnya, dan semakin sering menghadirkan acara yang bisa membuat anak-anak belajar sambil bersenang-senang.
0: Betul banget dong.
1: Aku juga berharap RRI terus menjadi tempat untuk mendapatkan informasi yang benar dan tidak mudah membuat orang percaya gitu pada berita yang belum tentu benar.
0: Nah ini penting banget ya Kak.
1: Bener, soalnya sekarang di mana-mana banyak informasi ya yang hoax-hoax.
0: Iya, bener, kan? Ada yang dari televisi,
1: dari mana lagi ya, internet.
0: Iya bisa. Dari media sosial juga.
1: Wah,
0: bisa
1: iya,
0: loh Kak.
1: Itu paling utama sih ya biasanya hoax-hoax.
0: Iya ya. Media sosial.
1: Jadi kita tetap harus pintar-pintar memilih informasi.
0: Betul, jangan langsung percaya kalau belum tahu kebenarannya.
1: Betul.
0: Ya
1: kalau ragu-ragu nih ya, kita bisa bertanya kepada orang tua atau guru
0: dan mendapatkan informasi dari sumber yang bisa dipercaya.
1: Iya bener. Nah radio juga bisa membantu kita mendapatkan informasi yang bermanfaat.
0: Karena itu semoga RRI terus memberikan informasi yang benar, habis itu mendidik dan tentunya menyenangkan.
1: Betul, itu yang penting ya.
0: Iya.
1: Dan semoga anak-anak juga semakin berani ikut berbicara,
0: betul,
1: bertanya,
0: betul,
1: dan menyampaikan pendapatnya.
0: Betul. Karena anak-anak itu pasti punya kesempatan gitu ya,
1: iya,
0: Kak.
1: Iya sih, setuju ya Luna ya.
0: Teman-teman Dola, akhirnya kita sampai di segmen terakhir nih. Rasanya cepet banget ya Kak.
1: Cepet banget ya, aku kira lama ya. Satu jam loh ini. Aduh. Nah hari ini berarti kita sudah ngobrol tentang RRI dari sudut pandang kita sebagai anak-anak.
0: Ternyata radio bukan hanya soal suara yang kita dengarkan.
1: Bener,
0: ya Kak.
1: Iya, ada cerita.
0: Ada juga informasi yang penting.
1: Ada musik yang seru gitu ya.
0: Iya, ada teman-teman yang ikut bergabung juga.
1: Ya, dan ada banyak orang yang bekerja sambil menikmati siaran.
0: Betul, di usia yang ke-81 ini, semoga RRI terus melangkah maju.
1: Ya, semakin dekat dengan anak-anak.
0: Semakin banyak memberikan informasi yang bermanfaat.
1: Semakin kreatif membuat acara.
0: Dan tetap menjadi sahabat masyarakat Indonesia.
1: Nah, kalau aku boleh menyampaikan satu harapan nih untuk RRI.
0: Apa tuh, Kak?
1: Semoga RRI tetap menjadi tempat di mana semua orang termasuk anak-anak bisa merasa didengar.
0: Kalau aku semoga RRI terus menemani kita belajar, terus tertawa, mendapatkan informasi dan mendengarkan cerita-cerita baru.
1: Oke, bagus ya. Nah, teman-teman, sekarang giliran kita mengucapkan bersama-sama.
0: Udah siap?
1: Siap. Satu,
0: dua, tiga. Selamat ulang tahun RRI ke-81.
1: Semoga semakin maju,
0: semakin hebat,
1: semakin dekat dengan masyarakat,
0: dan semakin dekat dengan anak-anak Indonesia.
1: Terima kasih untuk semua teman-teman yang sudah mendengarkan idola hari ini.
0: Terima kasih juga untuk yang sudah mengirimkan WhatsApp dan berbagi cerita bersama kami.
1: Iya, aku Audi.
0: Dan aku Meza Luna.
1: Senang banget bisa menemani teman-teman pagi ini.
0: Jangan lupa ya teman-teman, tetap jadi anak yang berani.
1: Berani bermimpi.
0: Berani mencoba.
1: Berani bertanya.
0: Dan jangan lupa tetap jadi anak yang baik.
1: Sampai ketemu lagi minggu depan
0: di acara
2: Ido.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Arsenal tren positif di lanjutan Liga Premier Inggris. Elena Rybakina berhasil menjadi juara turnamen tenis US Open 2026. Marc Marquez keluar sebagai pemenang sprint race MotoGP San Marino 2026. PSSI ajak masyarakat dukung timnas Indonesia jelang FIFA ASEAN. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Minggu 13 September 2026, bersama saya, Safira Amalia.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Arsenal berhasil melanjutkan start apik mereka musim ini dengan kemenangan 2-0 atas Sunderland dalam laga Liga Inggris di Stadium of Light dini hari tadi. Laporan Nurdiansyah.
1: Penalty to Sunderland. Ballard went to ground.
2: Arsenal melanjutkan tren tanpa kekalahan di awal musim Liga Premier Inggris 2026-2027 setelah menang dari Sunderland 2-0 dalam laga pekan keempat di Stadium of Light Sunderland dini hari tadi. Dua gol tim meriam London itu dicetak oleh Bruno Guimaraes pada menit ke-58 dan tendangan penalti Saka Bukayo pada menit ke-7 tambahan waktu babak kedua. Peluang emas pertama dalam pertandingan ini jatuh ke tangan Saka yang tendangan jarak jauhnya dapat dengan mudah diselamatkan kiper Robin Reeves. Tidak lama Sunderland membalas lewat tendangan bebas Granit Xhaka yang tepat mengarah ke Daniel Ballack dalam kotak penalti. Namun bola melebar dari tiang gawang. Arsenal membalas dengan Gabriel Magalhaes melepaskan tendangan rendah yang melebar tipis dari sasaran, diikuti oleh tendangan luar biasa dari Kai Havertz yang dengan cerdik ditepis oleh Reus. Tuan rumah mencoba memberi perlawanan sebelum turun minum, namun tendangan jarak jauh Enzo Levy melebar sia-sia. Pada babak kedua, manajer klub Arsenal Mikel Arteta memasukkan gelandang penyerang Bruno Guimaraes untuk menggantikan bek Lewis Kelly Miles. Dengan yang berharap mampu meningkatkan daya gempur justru diganjar hukuman tendangan penalti 10 menit berjalannya babak kedua. Ezri Konsa menjatuhkan Ballack dalam kotak penalti saat mencoba mengantisipasi lemparan ke dalam. Akan tetapi Enzo Levy yang maju sebagai algojo gagal memecah kebuntuan gol pertama di pertandingan setelah tendangannya mampu diantisipasi kiper Arsenal David Raya. Memanfaatkan situasi yang serba kacau itu, Arsenal membalas dengan serangan balik dan si pemain pengganti Bruno Guimaraes berhasil membobol gawang Sunderland dengan tendangannya. Tuan rumah terus mengancam hingga menit-menit akhir, tetapi pertahanan mereka tetap terbuka lebar. Back Sunderland, Reinildo menjatuhkan Saka di kotak penalti dan wasit memberi kartu kuning keduanya sehingga ia diusir dari lapangan. Saka Bukayo berhasil mengonversi tendangan penalti tersebut untuk membawa tim asuhan Mikel Arteta unggul 3 poin di puncak klasemen Liga Primer pada tahap awal musim ini. Selesai pertandingan, manajer Arsenal Mikel Arteta mengatakan bahwa ia tidak memahami keputusan wasit untuk menghadiahi Sunderland tendangan penalti. Mereka menimbulkan banyak masalah, kami harus mengatasi semua itu. Beban itu sangat berat di tengah pekan yang benar-benar sulit setelah laga melawan Chelsea dan Napoli. Dan di atas itu semua, kami harus menghadapi apa yang terjadi hari ini, yang menurut saya tidak dapat diterima. Saya sudah menontonnya 20 kali dan saya tidak bisa memahami bagaimana mungkin wasit memutuskan untuk memberikan penalti dalam situasi seperti itu, atau mengapa VAR harus campur tangan. Sementara itu, manajer klub Sunderland Regis Lebris mengaku bangga dan kecewa dengan hasil pertandingan ini.
3: Proud and disappointed.
2: Bangga dan kecewa, ini adalah dua kata yang terlintas di benakku saat ini. Bangga karena menurutku kami telah menunjukkan bahwa kami benar-benar hampir meraih prestasi besar saat menghadapi salah satu tim terbaik di Eropa saat ini. Setelah babak pertama yang sedikit kurang agresif dalam menguasai bola, saya rasa penampilan kami di babak kedua sangat luar biasa. Kami berhasil membangun momentum, menciptakan peluang, penyelamatan gemilang dari Raya, dan penalti. Liga ini tidak kenal ampun dan level kompetisi ini pun tak kenal ampun, terutama setelah kami kebobolan gol. Kini Arsenal memuncaki klasemen sementara dengan 12 poin.

0: Premier League di Stamford Bridge malam tadi. The Blues mampu unggul cepat lewat Morgan Rogers di menit ke-7. Namun Hull kemudian berbalik unggul berkat Brice Muhammad Belomi di menit ke-28 dan 34. Chelsea mampu memaksakan hasil imbang usai Joe Pedro membuat gol selepas jeda pada menit ke-66. Manajer Chelsea, Xabi Alonso, mengakui bahwa lini belakang timnya masih begitu rapuh. Hal itu yang membuat si biru harus membuang keunggulan cepat atas Hull.
1: Ya, kami kecewa dengan hasil dan performa kami. Saya rasa kami bisa tampil lebih baik. Setelah memimpin, kami tidak bertanding secara konsisten di sepanjang laga. Ada momen-momen di mana pertahanan kami mungkin kurang tangguh, dan dari situlah mereka berhasil berbalik memimpin. Dan setelah itu kami sudah mencoba, tetapi kami bisa tampil jauh lebih baik daripada hari ini. Kami harus tampil lebih solid, dan kami harus bertanding di sepanjang pertandingan, bukan hanya di beberapa fase pertandingan saja. Memiliki konsistensi dalam performa adalah sesuatu yang kami butuhkan. Kami paham betul dan tahu bahwa ini adalah sebuah proses, tetapi disinilah kami akan membuat peningkatan terbesar.
0: Chelsea kini total telah kebobolan 9 gol hanya dari 4 laga. Rapuhnya lini belakang Chelsea saat ini masih bisa tertutupi oleh tajamnya lini depan mereka. Chelsea telah membuat 10 gol di musim ini. Hasil atas Hull City membuat The Blues kini menempati posisi keempat klasemen Liga Inggris.

0: Pendengar RRI, Real Madrid berhasil menyegel kemenangan penting saat berhadapan dengan Rayo Vallecano dengan skor 4-1 dalam lanjutan La Liga dini hari tadi. Namun penampilan Los Blancos di babak kedua menjadi sorotan sang juru taktik Jose Mourinho. Menurut pelatih asal Portugal tersebut, anak asuhnya hanya bermain maksimal selama 45 menit pertama sebelum akhirnya kehabisan energi, baik secara fisik maupun mental.
1: Definiu de hoje como um partido de 45 minutos, partido acabado. Não tem mais história. A história pois seria il 3-1, il 3-0.
2: Saya mendefinisikan laga hari ini sebagai pertandingan 45 menit. 45 menit lalu pertandingan selesai. Saya sudah tahu bahwa tim tidak memiliki kekuatan, baik secara fisik maupun mental untuk melanjutkan babak kedua dengan cara bermain yang sama. Saya rasa gambaran yang tepat adalah bagaimana Jude Bellingham bermain dalam 10 menit terakhir, di mana dia praktis sudah tidak memiliki energi sama sekali. Motivasinya adalah memulai dengan kuat dan mengakhiri pertandingan secepat mungkin. Dan hal itu berhasil kami capai.
1: Dificuldade de depresionar que o partido ia ser um pouco assim. La motivación era empezar fuerte y acabar rápido con el partido y esto lo hemos conseguido.
0: Meski mengalami penurunan performa di paruh kedua, Mourinho menegaskan bahwa target utamanya sejak awal adalah menekan lawan secepat mungkin di babak pertama dan mengamankan keunggulan. Pengalaman panjangnya di kompetisi level atas membuatnya sudah mengantisipasi situasi tersebut. Pendengar, Elena Rybakina menjuarai US Open 2026 usai menaklukkan Aryna Sabalenka di Arthur Ashe Stadium dini hari tadi. Kemenangan itu sekaligus mempertegas statusnya sebagai penghuni baru peringkat satu dunia. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
3: Elena Rybakina menjuarai US Open 2026 setelah mengalahkan Aryna Sabalenka dalam pertarungan 3 set. Kemenangan ini sekaligus mengakhiri dominasi Sabalenka di posisi puncak peringkat dunia. Rybakina menang 6-4, 5-7, 6-2 atas Sabalenka dalam pertandingan selama 2 jam 21 menit di Arthur Ashe Stadium dini hari tadi. Gelar ini menjadi Grand Slam ketiga Rybakina, sekaligus kemenangan keduanya atas Sabalenka di final setelah Australian Open Januari lalu. Petenis Kazakhstan itu tampil agresif sejak set pertama dan mematahkan servis Sabalenka untuk

0: unggul 3-2. Meski persentase servis pertamanya hanya 27%, Rybakina mampu menjaga efektivitas pukulannya untuk merebut set pembuka. Memasuki set kedua, Sabalenka meningkatkan persentase servis pertamanya menjadi 61% dan mampu menyamakan kedudukan. Rybakina kemudian kembali mengambil kendali pada set penentuan dengan dua kali mematahkan servis lawannya sebelum memastikan kemenangan. Usai pertandingan, petenis berusia 27 tahun itu mengaku sangat bahagia atas pencapaian yang diraihnya.
1: It feels amazing, guys.
0: Rasanya luar biasa. Saya masih sulit mencerna semua yang terjadi. Terlalu banyak pencapaian dalam beberapa pekan terakhir. Saya sangat bahagia dan bangga dengan semua kerja keras yang telah dilakukan. Ini benar-benar luar biasa. Sulit menemukan kata-kata yang tepat, tetapi saya sangat bahagia. Kemenangan tersebut menjadikan Rybakina petenis pertama sejak Serena Williams pada 2002 yang mengalahkan juara bertahan US Open. Ia juga menjadi petenis pertama yang mengalahkan nomor satu dunia di final US Open sejak Serena Williams pada 2012. Sementara itu, kekalahan ini membuat Sabalenka gagal mempertahankan gelar US Open, sekaligus kehilangan posisi nomor satu dunia. Petenis Belarus itu hanya berjarak satu pekan dari catatan 100 pekan beruntun sebagai petenis nomor satu dunia sebelum posisinya digeser oleh Rybakina. Meski demikian, Sabalenka menilai masih banyak hal positif yang bisa dipetik dari penampilannya di turnamen ini. Ia menegaskan akan kembali lebih kuat pada turnamen berikutnya.
1: Secara
0: keseluruhan, saya harus puas dengan level permainan yang saya tunjukkan. Ada banyak hal yang bisa dipetik dari turnamen ini, dan pengalaman menunjukkan bahwa saya selalu kembali dengan lebih kuat. Semua pelajaran yang saya dapat musim ini sudah membuat saya semakin tangguh. Hasil ini tentunya akan memotivasi saya untuk tampil lebih baik pada musim depan. Kemenangan pada US Open 2026 semakin memperkuat status Elena Rybakina sebagai petenis nomor satu dunia yang akan resmi disandangnya mulai Senin besok. Sementara Aryna Sabalenka harus turun ke peringkat kedua setelah mempertahankan posisi teratas selama hampir 100 pekan. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Beralih ke balapan MotoGP pendengar, Marc Marquez keluar sebagai pemenang Sprint Race MotoGP San Marino 2026 yang berlangsung di sirkuit Misano malam tadi. Pembalap Ducati Lenovo tim tersebut tampil dominan sejak awal hingga finish. Marquez langsung merebut posisi terdepan dari Marco Bezzecchi yang mengawali balapan dari pole position. Marquez akhirnya menyelesaikan sprint race dengan catatan waktu 19 menit 48,519 detik. Bezzecchi finish kedua dengan selisih 1,068 detik. Sedangkan Martin melengkapi podium dengan jarak 3,538 detik dari sang pemenang. Di Antonio harus puas finish keempat, diikuti Alex Marquez di posisi kelima. Pedro Acosta, Raul Fernandez, Fermin Aldeguer, Luca Marini, dan Johan Zarco melengkapi posisi 10 besar. Kemenangan ini membuat Marc Marquez tetap berada di peringkat kedua klasemen pembalap MotoGP 2026 dengan koleksi 249 poin. Sementara posisi puncak masih ditempati Jorge Martin dengan torehan 263 poin. Usai meraih podium ketiga pada sprint race MotoGP San Marino. Lalu peringkat ketiga masih dihuni Marco Bezzecchi dengan 241 poin.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Pendengar, PSSI mengajak masyarakat mendukung Timnas Indonesia jelang FIFA ASEAN edisi perdana melalui pengenalan trofi turnamen di kawasan Bundaran Hotel Indonesia. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Indonesia kembali mendapat kesempatan menjadi tuan rumah ajang sepak bola internasional melalui FIFA ASEAN 2026. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menegaskan Indonesia harus menjalankan perannya sebagai tuan rumah dengan baik. Pernyataan tersebut disampaikan Erick saat menghadiri World to Glory FIFA ASEAN Cup Family Parade di kawasan Bundaran Hotel Indonesia pagi tadi. Erick mengapresiasi dukungan FIFA, Presiden Republik Indonesia dan pemerintah Provinsi DKI Jakarta terhadap penyelenggaraan turnamen tersebut. Erick berharap dukungan penuh juga akan diberikan masyarakat terhadap Timnas Indonesia yang akan bertanding.
2: Ya, jadi mudah-mudahan event ini merupakan event yang besar buat FIFA. Kita harus jadi tuan rumah yang baik dan mudah-mudahan timnya juga prestasinya terbaik gitu. Dan saya yakin supporter Indonesia sudah supporter yang dewasa. Jadi kita harapkan juga nanti supporter tamu seperti Malaysia ya itu diterima dengan baik. Ada juga Thailand, Vietnam diterima dengan baik. Dan yang pastinya kita menginginkan tim nasional kita memberikan yang terbaik untuk bangsa dan negara.
1: Melalui kesempatan yang sama, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan, Jakarta siap mendukung penyelenggaraan FIFA ASEAN Cup 2026.

0: Dan seperti yang berulang kali saya sampaikan, Jakarta merupakan kota yang kita persiapkan menjadi ramah terhadap olahraga, destinasi olahraga, dan secara jujur saya mengatakan bahwa acara-acara seperti FIFA Asian Cup ini sangat berarti bagi Jakarta. Kami akan memberikan support sepenuhnya untuk itu. Dan mudah-mudahan lancar, yang paling penting Indonesia juara.
1: FIFA Asian Cup 2026 dijadwalkan berlangsung pada 24 September hingga 5 Oktober 2026. Total akan ada 14 tim yang terdiri dari 11 tim Asia Tenggara dan 3 tim undangan. Seluruh tim dibagi ke dalam 2 divisi, di mana divisi pertama bertanding di Indonesia dengan lokasi pertandingan di Stadion Gelora Bung Karno SUGBK Senayan Jakarta dan Stadion Sijalak Harupat di Bandung. Sementara itu divisi 2 akan bertanding di Hong Kong. Akan ada 8 tim yang bertanding di Indonesia dan terbagi ke dalam 2 grup. Grup A terdiri dari Indonesia, Malaysia, Singapura, dan Bangladesh. Sedangkan grup B mempertemukan Thailand, Vietnam, Filipina, dan Pakistan. Dari Jakarta, Nia Rabdulitiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta sepak bola tanah air setelah mengalahkan Persib Bandung, pelatih Persija Jakarta Sintayong mengaku optimistis menatap ajang Indonesia Super League musim kompetisi tahun ini. Rizky Basuki melaporkan selengkapnya.
1: Pelatih Persija Jakarta Sintayong mengaku optimistis menatap ajang Indonesia Super League musim kompetisi tahun ini setelah anak asuhnya berhasil menang lawan tuan rumah Borneo FC di pekan pertama dengan skor 1-0, kemudian menang 2-1 atas tim tamu Persib Bandung di laga pekan kedua. Demikian disampaikan Coach Sintayong dalam jumpa pers di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta, usai pertandingan Persija versus Persib kemarin. Persija Jakarta berhasil mengalahkan Persib Bandung dengan skor tipis 2-1 dalam laga pekan kedua Indonesia Super League. Dalam laga yang berlangsung di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta itu dihadiri lebih dari 58.000 penonton. Dalam pertandingan itu, Persija unggul lebih dulu di babak pertama melalui gol Alexander Jeremejeff di menit ke-41. Tim tamu Persib Bandung sempat membuat Stadion Gelora Bung Karno hening karena penyerang Persib Sekulik berhasil menyamakan kedudukan di menit ke-81. Namun, pemain baru Persija asal Kroasia, Ivan Mamut, berhasil mencetak gol kemenangan di menit injury time, yakni pada menit ke-95. Pendukung Persija asal Ciracas, Jakarta Timur, Nizam Satria, mengaku bangga dengan perjuangan para pemain Macan Kemayoran hingga akhir pertandingan.
2: Cakep-cakep, tadi di menit-menit terakhir hampir aja seri akhirnya, tapi pemain Persija tetap tidak menyerah dan terus berjuang dan akhirnya membuahkan gol.
1: Dengan kemenangan 2-1 atas Persib Bandung, posisi peringkat Persija saat ini berada di posisi ketiga dengan 6 poin. Sementara Persib Bandung berada di posisi ke-6 dengan 3 poin. Rizky Basuki, RRI Jakarta.
0: Sementara itu pendengar, Bali United meraih kemenangan telak 4-1 atas Isen Mulang Kalteng FC dalam lanjutan Super League 2026-2027 di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar malam tadi. Tejman Gopel tampil sebagai bintang dengan mencetak 2 gol, sementara 2 gol lainnya disumbangkan TP Yachida dan Irfan Jaya. Laporan Oscar Robert.
3: Ya, sebetulnya pertandingan ini sangat menarik ya, terutama sampai menit ke-30 kita masih menguasai pertandingan.
4: Bali United menang 4-1 atas Isin Mulang Kalteng FC dalam lanjutan Super League 2026-2027 di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Sabtu malam. Tisman Gopel membuka keunggulan pada menit ke-35 sebelum Tepi Yachida menggandakan skor pada menit ke-45+2. Pada babak kedua, Irfan Jaya menambah keunggulan Bali United pada menit ke-73 dan Tisman Gopel mencetak gol keduanya pada menit 90+1. Isin Mulang Kalteng FC memperkecil ketertinggalan melalui Douglas Kras melalui titik putih pada tambahan waktu babak kedua, sehingga laga berakhir 4-1 untuk Bali United. Pelatih Bali United Johnny Jensen usai pertandingan menilai kemenangan 4-1 menjadi hasil luar biasa, meski timnya mengawali pertandingan dengan kurang baik dan sempat memberi ruang bagi lawan menciptakan peluang.
5: Kemenangan yang luar biasa buat kami. Kita menang 4-1, tapi kita memulai laga dengan tidak cukup bagus. Jadi ada beberapa momen yang mereka bisa ciptakan. Tetapi setelah itu kita coba untuk menguasai pertandingan. Kita bisa cetak 4 gol, itu luar biasa. Tapi mungkin kita harus lebih klinis lagi untuk bisa cetak lebih banyak gol.
4: Sementara itu, pelatih Isin Mulang Kalteng FC, Mundari Karya, menilai timnya mampu menguasai pertandingan hingga menit ke-30. Namun, gol Bali United mempengaruhi kepercayaan diri para pemain.
3: Ya, sebetulnya pertandingan ini sangat menarik ya. Terutama sampai menit ke-30 kita masih menguasai pertandingan. Ya. Nah, sayang, gol terjadi lagi seperti yang terjadi pada saat lawan Arema. dan itu merusak kepercayaan di para pemain.
4: Kemenangan atas Isin Mulang Kalteng FC membuat Bali United mengoleksi poin sempurna 6 poin dari 2 pertandingan awal Super League. Pada pekan berikutnya, Serdadu Tridatu akan melakoni laga tandang dengan menghadapi Borneo FC Samarinda pada Minggu 20 September 2026. Reporter RRI Denpasar Oscar Robert melaporkan.
0: Masih dari Super League, pendengar, strategi Ze Gomez sukses mengantarkan kemenangan kedua bagi Madura United saat melawat ke markas PSS Sleman yang dipadati belasan ribu supporter pada laga pekan kedua Super League. Berikut laporan Tagok Ando Fantrian.
6: Madura United kembali meraih hasil positif pada pekan kedua Super League setelah menundukkan tuan rumah PSS Sleman dengan skor 1-3 di Stadion Maguwo Harjo Sleman Sabtu 12 September 2026. Madura United bermain efektif di laga ini di tengah gempuran tuan rumah PSS Sleman yang bermain di hadapan belasan ribu pendukungnya. Pada sesi jumpa pers usai laga, pelatih Madura United Ze Gomez menilai kemenangan tersebut tidak diraih dengan mudah. Menurutnya, PSS Sleman merupakan tim yang bagus, terlebih pada pertandingan berlangsung di hadapan ribuan pendukung tuan rumah yang memenuhi stadion. Ze Gomez mengungkapkan, Madura United telah menyiapkan strategi untuk menghadapi permainan PSS Sleman yang mampu dijalankan dengan baik oleh para pemain, terutama di babak pertama. Memasuki babak kedua, Madura United tampil lebih bertahan dan mampu menunjukkan permainan lebih baik. Tekanan yang diberikan akhirnya menghasilkan gol sekaligus membawa tim tamu mengamankan kemenangan tersebut dengan skor 1-3.
7: Mereka punya tim bagus, mereka punya support juga yang pasti hadir sore ini di sini. Tapi kita punya strategi dalam sesi latihan kita. Kita tahu bagaimana kita bisa cetak gol sore ini di pertandingan. Yang babak pertama ada kesulitan buat kita, tapi pas mulai babak kedua kita awal cetak gol, itu tim kita masih bisa kontrol pertandingan juga.
6: Sementara itu, gelandang Madura United Ilham Shah mengaku kemenangan tersebut diraih melalui pertandingan yang cukup melelahkan. Menurutnya, PSS Sleman mampu memberikan tekanan, terutama di 20 menit akhir pertandingan. Dirinya menilai PSS sebenarnya memiliki sejumlah peluang yang berpotensi mengubah jalannya pertandingan. Meski demikian, timnya mampu melewati tekanan tersebut dan mengamankan kemenangan penting di laga tandang.
8: Sebagai pemain, jujur pertandingan tadi sangat melelahkan karena Sleman bermain dengan baik, terutama di 20 menit terakhir. Kalau dihitung mungkin peluang mereka, kalau semua gol, mungkin jadi bahaya untuk Madura. Tapi sekali lagi, Madura lebih beruntung dari PSS Sleman.
6: Dimitar Mitkov kembali menyumbangkan brace dan gol yang dicetak di babak pertama sangat spektakuler dengan tendangan keras dari tengah lapangan. Sedangkan satu gol lainnya diciptakan oleh Danilo Santa Cruz. Koleksi 6 poin ini menjadi bekal positif sebelum menghadapi PSIM Yogyakarta di pekan ketiga Super League yang akan berlangsung di Stadion Gelora Madura Ratu Pamulingan Pamekasan.
0: Selanjutnya, PSM Makassar pendengar optimistis meraih kemenangan perdana di Super League 2026-2027 saat menjamu Arema FC di Stadion BJ Habibie Parepare. Laporan Ahmad Aprisudi.
9: With the fighting spirit what we have, that we are ready to fight for the 3 points.
10: PSM Makassar optimistis raih kemenangan perdana saat menghadapi Arema FC pada pertandingan pekan kedua Super League 2026-2027. Laga tersebut akan berlangsung di Stadion Gelora BJ Habibie Kota Parepare sore ini. Pelatih PSM Makassar dari Jack Halisik menyebut persiapan tim berjalan baik. Seluruh pemain dinyatakan siap kecuali Lars Welwick dan Sergio Aguero. Lars tidak dapat dimainkan karena belum terdaftar di kompetisi Super League 2026-2027. Sementara Aguero masih menjalani latihan dan belum mencapai kondisi 100% usai membela timnas Malaysia di ajang AFF. Darije juga memastikan Luka Bulatovic masuk dalam daftar pilihan untuk pertandingan. Pemain tersebut sebelumnya mengalami cedera saat menghadapi Persib Bandung. Menurut Darije, Bulatovic telah pulih setelah menjalani perawatan intensif dari tim medis. Pemulihan dilakukan melalui perawatan intensif setiap hari selama sepekan. Lebih lanjut, Darije mengatakan PSM memiliki peluang untuk mengubah catatan hasil pertandingan pada laga melawan Arema. Ia menegaskan tim akan berjuang mendapatkan 3 poin di Kota Parepare.
9: We will do everything to keep the points in Parepare.
11: Kita akan memberikan segalanya untuk agar 3 poin tersebut tinggal di Parepare. Dan apa yang akan terjadi saya tidak bisa memprediksikan kepada kalian. Tapi dengan fighting spirit, semangat berjuang yang kita punya sekarang, kita akan melakukan yang terbaik untuk itu.
10: Sementara itu, penjaga gawang PSM Hilmansyah menyebut, musim ini menjadi era baru bagi PSM. Banyak pemain lokal dan asing baru bergabung untuk membentuk komposisi tim. Hilmansyah mengatakan tim masih membutuhkan waktu untuk menemukan komposisi terbaik. Ia menyebut, Darije juga berupaya mengembalikan nilai Siri Nampace dan Ewako dalam permainan PSM.
12: Ya, kita bermain di kandang sendiri, tetapi ya kita tetap optimis mencari kemenangan perdana di musim ini. Dan tentu saja doa dan dukungan supporter PSM Makassar akan bersama kita di pertandingan.
10: Lebih lanjut, Hilmansyah menyayangkan pertandingan kandang tersebut tidak dapat dihadiri supporter PSM. Namun, kondisi itu tidak mengurangi optimisme tim untuk meraih kemenangan.
0: Pendengar, dengan disampaikan informasi dari ajang Super League tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X at RRI Program 3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: kendaraan bermotor Anda di Samsat Induk Drive-Thru dan Walk-Thru, Samsat Keliling Ngantang, Selasa Rabu pukul 8 sampai dengan 12 waktu Indonesia Barat, Samsat Keliling Suri, Senin sampai dengan Jumat 15.00 sampai dengan 17.00 waktu Indonesia Barat, Samsat Keliling Pendem, Senin, Kamis dan Sabtu pukul 9 sampai dengan 11.30 waktu Indonesia Barat. Dan Anda juga bisa melalui paket base, online system, aplikasi sinyal, gerai Indomaret dan Alfamart. Untuk selengkapnya, Anda juga bisa menghubungi Samsat seluruh Jawa Timur. Syarat pembayaran, membawa KTP asli sesuai dengan nama STNK dan STNK asli. Informasi ini dipersembahkan oleh UPT PPD Malang Utara dan Batu, Bapenda Provinsi Jawa Timur.
1: Dinamika olahraga bersama Pro 3 Jakarta, saudara, telah kami hadirkan untuk Anda dan kami informasikan untuk hari ini azan zuhur wilayah Malang Raya dan sekitarnya dikumandangkan pukul 11.29 waktu Indonesia Barat. Malang siang ini akan hadir hingga pukul 15 bersama saya Riza. Pastikan Anda selalu stay bersama kami di FM 94,6 MHz Pro 1 RRI Malang.
2: Perhatian, perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
2: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Pada 18 Oktober 1963, seekor kucing Perancis bernama Felicet menjadi kucing pertama dan satu-satunya yang melakukan perjalanan ke luar angkasa. Kucing pemberani itu diluncurkan di tengah gurun Sahara Aljazair dengan menggunakan roket Veronique dan berhasil terbang hampir 157 km di atas bumi. Dilansir dari Space, sang kucing antariksawan atau astroket ini berhasil merasakan keadaan tanpa bobot selama 5 menit dan 15 menit kemudian Felicet kembali ke bumi dalam keadaan selamat dengan terjun payung menggunakan kapsul luar angkasa kecilnya. Untuk mengenang peristiwa itu, sebuah patung perunggu yang menggambarkan Felicet bertengger di atas planet bumi sambil menatap langit didirikan. Saat ini patung tersebut disimpan dalam International Space University, Prancis.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Sanusi, Bupati Malang, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga RRI senantiasa menjadi lembaga penyiaran republik yang terpercaya, adaptif terhadap perkembangan zaman, serta terus menghadirkan informasi yang akurat, edukatif, dan inspiratif bagi masyarakat Indonesia. Teruslah menjadi perkat persatuan bangsa dan mengudara untuk Indonesia. Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81, mengudara untuk Indonesia. Allahul muwafiq ila kumitarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan, Rahayu. Saya Kolonel Infanteri Wahyu Ramadhan Suryawan, SOS, MMS, MHAN, Komandan Korem 083 Balai Tiga Jaya, mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga RRI senantiasa menjadi lembaga penyiaran publik yang terpercaya, adaptif terhadap perkembangan zaman, serta menghadirkan informasi yang akurat, edukatif dan inspiratif bagi masyarakat Indonesia. Teruslah menjadi perekat persatuan bangsa dan mengudara untuk Indonesia. Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81, mengudara untuk Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Santi, Santi Santi Om, Namo Buddhaya. Salam kebajikan, Rahayu, Rahayu, Rahayu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Haryono, Rektor UM Universitas Negeri Malang. Atas nama keluarga besar UM Universitas Negeri Malang, mengucapkan selamat dan sukses atas Dies Natalis ke-81 RRI Radio Republik Indonesia. RRI yang sejak proklamasi dan revolusi nasional terus menggelorakan semangat juang bangsa. Semoga makin dipercaya publik serta bisa memberikan pencerahan sesuai tuntutan dan tantangan zaman. Sekali lagi, kami atas nama keluarga besar Universitas Negeri Malang berharap RRI bisa memberikan informasi yang makin akurat, edukatif, inspiratif bagi masyarakat dan bangsa Indonesia, terutama dalam menjaga persatuan dan kemajuan bangsa Indonesia. Sekali di udara, tetap mengudara. RRI jaya, bangsa kita makin maju dan merdeka. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Halo RRI Malang, saya Reni Pangalila. Saya ingin mengucapkan selamat ulang tahun untuk RRI Malang yang ke-81 tahun.
1: Halo, saya Duta. Saya ingin mengucapkan selamat ulang tahun Dirgahayu Radio Republik Indonesia Malang yang ke-81. Saya terus di udara. Amin.
2: 1, 2, 3. Hai, kami Noah. Kita mengucapin selamat ulang tahun buat Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.

0: saya Anji mau mengucapkan selamat ulang tahun buat Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Halo, kami dari Gamaliel Abdi Cantika.
2: Kami mau mengucapkan selamat ulang tahun Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
3: Halo pendengar RRI Malang, saya Dudi Oris ingin mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-81 untuk RRI Malang. Semoga semakin sukses ke depannya, selalu dicintai dan selalu mensupport musik Indonesia terbaik. Sukses terus buat RRI Malang. Kita harus

0: Bangsa.
1: Hai, saya Rosa ingin mengucapkan selamat ulang tahun Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
2: Di udara semenjak 45 tahun.
3: Halo, saya Afgan mengucapkan selamat ulang tahun untuk Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
4: Hai, saya Rian.
5: Saya Kiki.
6: Saya Wahyu.
7: Saya Rama.
8: Saya Rai.
9: Kami dari Damase.
10: Mengucapkan

0: Malik and the Essentials
1: ngucapin selamat ulang tahun untuk RRI sekali di udara. Tetap di udara.
2: Semoga RRI Malang selalu menjadi ruang inspirasi dan juga terus menyuarakan informasi-informasi penting dan juga terpercaya.
3: Aduh, ternyata gak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id.

0: kasih pendengar untuk Anda yang sudah bergabung di Halo RRI untuk edisi kali ini. Dan semoga tadi jawaban-jawaban dari para narasumber bisa menjawab pertanyaan Anda.
1: Halo RRI, setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.
0: Dan Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

0: Malang, saya Reni Pangalila, saya ingin mengucapkan selamat ulang tahun untuk RRI Malang yang ke-81 tahun.
1: Halo, saya Duta, saya ucapkan selamat ulang tahun Dirgahayu Radio Republik Indonesia Malang yang ke-81. Saya terus di udara, amin.
2: Hai, kami Noah. Kita mengucapin selamat ulang tahun buat Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.

0: saya Anji mau mengucapkan selamat ulang tahun buat Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Kami dari Gamaliel Abdi Cantika.
2: Kami mau mengucapkan selamat ulang tahun Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
3: Halo pendengar RRI Malang, saya Dudi Oris ingin mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-81 untuk RRI Malang. Semoga semakin sukses ke depannya, selalu dicintai dan selalu mensupport musik Indonesia terbaik. Sukses terus buat RRI Malang.
4: Kita

0: dan bangsa.
1: Hai, saya Rosa ingin mengucapkan selamat ulang tahun Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
2: Di udara semenjak 45.
3: Halo, saya Afgan mengucapkan selamat ulang tahun untuk Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
4: Hai, saya Rian.
5: Saya Kiki.
6: Saya Wahyu.
7: Saya Rama.
8: Saya Rai.
9: Kami dari
10: Damase
4: mengucapkan semoga semakin sukses dan semakin

0: Malik and the Essentials.
1: Ngucapin selamat ulang tahun untuk RRI sekali di udara. Tetap di udara.
2: Semoga RRI Malang selalu menjadi ruang inspirasi dan juga terus menyuarakan informasi-informasi penting dan juga terpercaya.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Saya, Wahyu Hidayat, Wali Kota Malang, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga RRI senantiasa menjadi lembaga penyiaran publik yang profesional, terpercaya, dan adaptif terhadap perkembangan zaman, serta terus menghadirkan informasi yang akurat, edukatif, dan inspiratif. Teruslah mengudara menjadi rekan bangsa. Teruslah menguatkan sinergi sebagai mitra pemerintah Kota Malang menjadi radio yang konsisten, menghadirkan informasi publik yang kredibel dalam mendukung penyampaian program pembangunan, serta menyajikan berbagai program edukatif yang bermanfaat bagi masyarakat. Semoga kolaborasi ini terus terjalin demi kemajuan Kota Malang. Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81, mengudara untuk Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Santi Santi Santi Om. Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Kota Malang,
4: Goi Sudara.
5: Sobat RRI, pernahkah Anda bertanya, mengapa kalender Jawa begitu unik? Di dalamnya ada nama hari yang berbeda, hitungan pasaran, hingga penentuan waktu-waktu penting dalam budaya Jawa. Ternyata, kalender Jawa bukan sekedar penanggalan. Ia adalah hasil perpaduan tiga sistem besar, penanggalan Hindu, kalender Islam, dan sistem Julian dari Eropa. Hari ini, di RRI Sekarang Anda Tahu, kita akan menelusuri bagaimana kalender Jawa lahir dan mengapa ia bertahan hingga kini. Sebelum Islam masuk ke Tanah Jawa, masyarakat telah mengenal kalender Saka, warisan budaya Hindu dari India. Kalender ini mulai digunakan sekitar abad ke-8 dan menjadi dasar penentuan waktu pada masa kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha seperti Mataram kuno. Dalam kalender Saka, satu tahun dihitung berdasarkan peredaran matahari dan bulan. Bulan-bulannya memiliki nama khas, dan penanggalan ini dipakai untuk upacara keagamaan, pertanian, serta kehidupan sosial masyarakat Jawa kala itu. Jejak kalender Saka inilah yang menjadi fondasi awal kalender Jawa. Perubahan besar terjadi pada abad ke-17 di masa Sultan Agung, Raja Mataram Islam. Saat itu, Sultan Agung melakukan reformasi kalender. Beliau menggabungkan sistem kalender Saka dengan kalender Hijriah yang berbasis peredaran bulan. Hasilnya, tahun Jawa tetap meneruskan hitungan tahun Saka, tetapi sistem bulannya mengikuti kalender Islam. Inilah sebabnya kalender Jawa memiliki bulan seperti Sura, Mulud, dan Ruwah yang berkaitan erat dengan tradisi Islam Jawa. Langkah ini menjadi cara cerdas Sultan Agung untuk menyatukan budaya lama dengan ajaran baru tanpa memutus tradisi masyarakat. Selain Hindu dan Islam, kalender Jawa juga dipengaruhi sistem Julian dari Eropa. Pengaruh ini masuk seiring kehadiran bangsa Barat di Nusantara. Dari sistem Julian inilah, kalender Jawa mengenal pembagian pekan 7 hari, Senin hingga Minggu, yang berjalan berdampingan dengan sistem pasaran Jawa, Legi, Pahing, Pon, Wage, dan Kliwon. Perpaduan dua siklus ini melahirkan weton, sistem penanggalan khas Jawa yang hingga kini digunakan untuk menentukan hari baik, perhitungan adat, hingga tradisi kelahiran. Hingga sekarang, kalender Jawa masih hidup di tengah masyarakat. Ia digunakan untuk menentukan hari pernikahan, selamatan, hingga upacara adat. Kalender ini juga mencerminkan cara pandang orang Jawa terhadap waktu, bukan hanya sebagai hitungan angka, tetapi sebagai keseimbangan antara alam, spiritualitas, dan kehidupan manusia. Sobat RRI, sistem kalender Jawa adalah bukti bahwa perjumpaan budaya tidak selalu melahirkan konflik. Di tanah Jawa, Hindu, Islam, dan Eropa justru berpadu membentuk sistem penanggalan yang unik dan bertahan ratusan tahun. Sobat RRI sudah tahu kan sekarang, kalender Jawa bukan sekedar penanda hari, melainkan cermin sejarah, toleransi, dan kebijaksanaan Nusantara. Sekarang Sobat RRI sudah tahu kan? Sekarang Anda tahu, hanya di RRI Net Official, Radio Republik Indonesia.

Sobat RRI, Indonesia dikenal sebagai negara tropis dengan panas matahari sepanjang tahun. Tapi tahukah Sobat RRI, di timur Indonesia justru ada wilayah yang diselimuti salju. Fenomena ini bukan dongeng, bukan pula negeri asing. Salju itu berada di pegunungan Jayawijaya, Papua. Satu-satunya tempat di Indonesia, bahkan di kawasan tropis, yang pernah memiliki salju abadi. Pegunungan Jayawijaya terletak di Provinsi Papua Tengah dan merupakan bagian dari rangkaian Pegunungan Sudirman. Wilayah ini membentang megah dengan puncak-puncak tinggi, termasuk Puncak Jaya atau Karstens Pyramid yang memiliki ketinggian lebih dari 4.800 meter di atas permukaan laut. Ketinggian inilah yang membuat suhu di Jayawijaya sangat rendah, bahkan bisa mencapai titik beku, sesuatu yang sangat langka di daerah tropis seperti Indonesia. Sobat RRI, salju di Pegunungan Jayawijaya terbentuk karena kombinasi ketinggian ekstrim dan kondisi iklim tertentu. Pada puncak-puncak tertingginya, suhu udara cukup dingin untuk membekukan uap air, hingga terbentuk lapisan es dan salju yang dikenal sebagai gletser tropis. Fenomena ini menjadikan Jayawijaya unik di mata dunia, karena hanya sedikit wilayah tropis di bumi yang memiliki gletser alami. Namun Sobat RRI, julukan salju abadi kini mulai kehilangan maknanya. Dalam beberapa dekade terakhir, luas gletser di Pegunungan Jayawijaya terus menyusut secara signifikan. Pemanasan global dan perubahan iklim menyebabkan es mencair lebih cepat dari yang diperkirakan. Para peneliti bahkan memprediksi salju di Jayawijaya bisa menghilang sepenuhnya dalam waktu beberapa tahun ke depan jika tren pemanasan ini terus berlanjut. Bagi masyarakat Papua, Pegunungan Jayawijaya bukan hanya bentang alam, tetapi juga bagian dari identitas, kepercayaan, dan kehidupan. Hilangnya salju bukan sekedar kehilangan fenomena alam, tetapi juga peringatan penting tentang kondisi lingkungan global dan dampaknya bagi generasi masa depan. Jayawijaya menjadi saksi nyata bahwa perubahan iklim bukan isu jauh, tetapi terjadi di tanah Indonesia sendiri. Sobat RRI, Pegunungan Jayawijaya mengingatkan kita bahwa Indonesia menyimpan keajaiban alam yang luar biasa, bahkan salju di wilayah tropis. Namun keajaiban itu kini berada di ambang perubahan. Menjaganya berarti menjaga bumi, menjaga alam berarti menjaga masa depan. Sekarang Sobat RRI sudah tahu kan? Inilah Pegunungan Jayawijaya, rumah bagi salju tropis Indonesia. RRI sekarang Anda tahu, hanya di RRI Net Official, Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Ah, ini kerjaan gak ada habis-habisnya. Mana deadline udah deket lagi. Ah, bikin stres aja nih kerjaan.
1: Kamu kenapa sih marah-marah kayak gitu?
0: Ini loh, kerjaanku tuh gak habis-habis. Baru selesai satu, nyusul yang lainnya. Gimana gak stres aku? Kayaknya emang aku tuh butuh zat buat pendukung nih, biar aku tuh tetap bisa ngerjain ini semua.
1: Hah? Zat pendukung apaan?
0: Ini temanku nawarin katanya punya barang bagus yang bisa bikin kinerja kita jadi makin oke.
1: Sembarangan. Kamu jangan pernah ya nyobain narkoba.
0: Loh, kalau bisa bikin kinerja kita jadi oke, kenapa enggak?
1: Aduh, gimana sih kamu? Nih ya, sekali kamu masuk ke dunia narkoba, kamu bakal susah buat keluar lagi. Kamu tahu nggak? Menurut bnn.go.id, bahaya narkoba itu nggak cuma berdampak ke fisik kamu aja, tapi juga ke kualitas hidup kamu, seperti sulit berkonsentrasi saat kerja.
0: Ih, ngeri juga ya efeknya ya. Nggak jadi deh.
1: Nah, gitu dong. Buat masalah kerjaanmu itu, bukan narkoba solusinya.
2: Terima kasih Anda masih setia bersama kami saudara dalam Malang siang ini. Ada kabar yang membanggakan ini dari RRI Malang. Di tengah perjalanan RRI menghadirkan informasi edukasi dan hiburan untuk masyarakat, kerja keras dan kreativitas insan RRI Malang saudara ini kembali mendapatkan apresiasi. Kali ini dua penghargaan berhasil diraih dalam ajang yang berbeda dalam kompetisi Suara Kencana LPP RRI 2026. Ini RRI Malang ya berhasil meraih juara dua kategori feature dengan karya berjudul Menjahit Karya Menghidupkan Harapan. Karya feature ini saudara tidak sekedar menampilkan dan menyampaikan informasi melalui feature ini, sebuah cerita bisa disampaikan lebih dekat dengan para pendengar yang menghadirkan pengalaman, perjuangan, serta sisi kemanusiaan yang ada di balik sebuah peristiwa. Menjahit Karya Menghidupkan Harapan menjadi salah satu karya yang mampu membawa cerita ini ke level nasional, dan penghargaan juara dua ini menjadi kebanggaan bagi RRI Malang sekaligus menjadi bukti bahwa karya jurnalistik dari daerah memiliki kekuatan untuk menyampaikan cerita yang inspiratif dan juga bermakna. Tidak hanya itu saja, RRI Malang juga mendapatkan penghargaan khusus sebagai salah satu dari 10 satuan kerja atau satker terbaik dalam pelaksanaan acara Halo RRI Saudara. Ini merupakan penghargaan atau apresiasi terhadap pelaksanaan kegiatan Halo RRI yang melibatkan berbagai unsur sekaligus menjadi bagian dari upaya RRI untuk semakin dekat dengan masyarakat dan juga para pendengarnya. Karena itu juga capaian ini menjadi apresiasi bagi seluruh tim yang terus bekerja menghadirkan karya terbaik untuk masyarakat. Dan sesaat lagi kami akan hadirkan untuk Anda salah satu karya yang berhasil mengantarkan RRI Malang meraih juara dua feature kompetisi Suara Kencana LPP RRI 2026 Menjahit Karya Menghidupkan Harapan. Kita simak berikut ini.
3: Suara mesin jahit mungkin terdengar biasa, tapi bagi orang-orang bekerja di rumah kreatif disabilitas, ini bukan sekedar suara mesin. Di balik setiap jahitan, ada penghasilan yang diperjuangkan, ada kemandirian yang dibangun, dan ada harapan yang ingin terus dijaga. Di tempat ini, ada seorang perempuan yang percaya bahwa kemampuan tidak seharusnya berhenti hanya karena keterbatasan. Namanya Indria Sari.
4: Suatu hari nanti saya ingin membuat wadah pemberdayaan untuk disabilitas dengan harapan jangan sampai ada kejadian seperti saya gitu. Yang saya inginkan adalah semua masyarakat, semuanya. Saya inginnya mereka itu menunjukkan kreativitasnya, karyanya. Jangan kita jual disabilitasnya kita gitu. Tunjukkan karyamu karena kamu memang bisa gitu.
3: Sebelum menjadi tempat bagi puluhan orang untuk berkarya, Indri lebih dulu menjalani perjalanan panjang untuk menerima dirinya sendiri. Ia terkena polio sejak berusia sekitar 9 bulan.
4: Kalau saya ini disabilitasnya tunadaksa. Kaki saya usia 9 bulan, saya kena polio. Virus polio zaman tahun 78 itu. Kalau tahun saya 78, 79, 80 itu maraknya virus polio.
3: Salah satu pengalaman itu terjadi ketika Indri mencoba mencari pekerjaan.
4: Ketika masuk di sebuah pabrik garment ya, saya tuh antri panjang gitu ya. Ketika giliran saya, satpamnya bilang, mohon maaf ini sudah ditutup. Jadi dilihatin dari atas ke bawah, bawah ke atas gitu kan. Jadi kan sedih gitu. Itu gak sekali dua kali. Kadang di depan pintu gitu sudah di gini kan. Maksudnya dikasih omongan tuh gini, mohon maaf kita tidak menerima sumbangan gitu. Dipikir kita ngemis atau apa gitu. Nah terus akhirnya di situ saya berpikirnya begini, saya mau suatu hari nanti saya ingin membuat wadah pemberdayaan, membuat wadah pemberdayaan untuk disabilitas, dengan harapan jangan sampai ada kejadian seperti saya gitu. Yang saya inginkan adalah semua masyarakat, semuanya, saya inginnya mereka itu menunjukkan kreativitasnya, karyanya. Jangan kita jual disabilitasnya kita gitu. Tunjukkan karyamu karena kamu memang bisa gitu.
3: Janji itu kemudian diwujudkan. Rumah Kreatif Disabilitas berdiri pada 19 April 2019. Namun, bagi Indri, rumah ini bukan sekedar tempat berkumpul.
4: Kalau di Rumah Kreatif Disabilitas itu, ini kan semacam kayak wadah pemberdayaan ya. Jadi saya tidak pernah untuk menarik mereka ya, tapi mereka dengan sendirinya, dengan penuh kesadaran untuk masuk ke Rumah Kreatif Disabilitas dengan harapan nantinya dia bisa berdaya gitu. Intinya nanti dia bisa membuat sesuatu perubahan dalam hidupnya, seperti itu. Jadi di sini kan banyak sekali macam-macamnya keterampilan ya. Salah satunya adalah fashion ya. Fashion ini ada konveksi, kemudian jahit busana pria dan wanita, kemudian ada ini apa namanya, sisa dari kain-kain ini ya, itu didaur ulang menjadi handicraft seperti itu. Jadi banyak sekali lah. Kemudian ada laundry sepatu juga, kerajinan tangan dari teman-teman, dari batok kelapa. Kemudian ada juga yang sol sepatu, juga banyak sekali macamnya di sini.
3: Indri tidak ingin mereka selamanya hanya menjadi pekerja. Ia ingin mereka suatu hari mampu membuka usaha sendiri.
4: Tapi rata-rata memang saya minta sama teman-teman, kalau bisa semuanya harus bisa. Mulai dari keterampilan jahit, laundry, semua harus bisa. Kenapa? Karena kan ketika kita berhadapan langsung di masyarakat, kalau ada orang minta, misalkan satu contoh, kamu bisa jahit ini enggak? Bisa. Kamu bisa laundry sepatu enggak? Bisa. Jadi income itu datangnya enggak cuma satu pekerjaan, tapi banyak. Rezekinya tuh bisa masuk sini, bisa masuk situ, kayak gitu. Maksud saya itu gitu. Terus kalau kita diminta untuk jadi narsum gitu ya, ke kelurahan gitu, saya libatkan semua teman-teman saya.
5: Jadi gak cuma Mbak Indri aja?
4: Iya, harus bisa. Kemarin yang sudah saya ajari harus kamu praktekkan, dan kamu sekarang punya murid, kayak gitu.
3: Menjadi orang tua sekaligus penyandang disabilitas juga membawa cerita lain. Indri pernah melihat anaknya terluka karena kondisi orang tuanya.
4: Ketika anak saya TK ya, TK. Otomatis kan bapaknya nganterin. Teman-temannya ngeliat. Nah, anak saya itu sempat dibully. Oh, bapaknya. Nah, gitu. Kadang ketika jalan kakinya diginikan, kayak gitu-gitu. Jatuh lah anak saya, kayak gitu-gitu. Dan sampai anak saya itu satu minggu nggak mau sekolah karena dia nggak mau dengar orang tuanya di, nah itu kayak gitu, seperti itu. Tapi saya berusaha untuk menguatkan anak saya sampaikan permintaan maaf saya kepada anak saya. Karena ketika saya melahirkan anak-anak saya sudah memberikan beban ya, maksudnya nama seorang disabilitas ya. Jadi ibu sama ayah minta maaf nak, saya intinya seperti itu. Sudah membebani sampean dengan ini nama penyandang disabilitas kayak gitu kan. Tapi ibu akan berusaha untuk menjadikan sampean menjadi anak yang sukses.
3: Kemudian datang pandemi. Pesanan berhenti, penghasilan terhenti. Tetapi yang paling berat adalah melihat teman-teman yang kehilangan pegangan.
4: Corona itu masa-masa kelam ya untuk perjalanan hidup saya. Mungkin masyarakat semuanya tuh melalui sama dengan saya ya kan. Tapi bedanya kalau prinsip saya tuh begini. Kalau beliau yang sehat, yang normal itu ya, gak bisa-bisanya itu misalkan kerja jadi pembantu rumah tangga atau apalah gitu ya, atau untuk buruh cuci atau apalah itu ya, itu masih bisa. Tapi kalau kita jadi misalkan katakanlah jadi pembantu gitu ya, apakah ada orang mau menerima? Gak ada kan. Kita punyanya apa? Ya ini. Kalau saya ya, ya. Tapi ketika corona melanda, langsung kayak hancur jeng. Karena waktu itu kan daring ya, tidak ada satupun pekerjaan yang masuk. Biasanya ada batik, seragam, semua kan masuk. Karena daring sampai berapa tahun itu?
5: 2 tahun.
4: Nah, 2 tahun. Terus ada lagi corona susulan ya kan waktu itu. Nah, waktu itu kita ngumpul yang corona pertama itu. Teman-teman bikin satu lingkaran. Saya persilakan teman-teman saya ngasih penyampaian isi hatinya. Ada yang bilang, saya tuh gak punya orang tua, saya gak punya adik, saudara atau siapapun. Saya hidup sebatang kara di dunia ini. Saya mengabdikan hidup saya ada di sebuah komunitas. Jika saya nanti berpulang, saya ingin teman saya menguburkan. Itu hati saya sakit. Kemudian orangnya saya peluk, saya bilang, untuk hari ini kita gak usah ngomongin tentang masalah kematian ya, saya bilang. Karena terus terang kami masih membutuhkan kamu, saya bilang gitu. Kita peluk, karena dia sudah yang histeris. Karena keadaannya sudah kayak begitu ya kan. PSBB waktu itu ya, di mana-mana. Apalagi rumah saya dekat makam ya kan.
5: Tiap hari.
4: Nah, sehari itu berapa orang yang meninggal. Ya itu, ambulan kayak gitu-gitu. Terus akhirnya yang satunya lagi, besok kita bisa makan gak ya gitu. Karena uang aja gak ada waktu itu. Ya sudah.
5: Mbak Indri, apa yang paling besar waktu itu yang dilakukan?
4: Waktu itu, saya bilang sama teman-teman, ayo kita bergandengan tangan. Ketika nanti saya punya pekerjaan ya, kita bagi semua. Jadi alhamdulillah waktu itu ada ini.
5: Masker.
4: Jadi masker semua langsung saya ini. Saya pos-poskan ke teman-temanku. Jadi biar bisa ini, biar bisa berjalan perekonomiannya.
3: Tahun lebih Kumiatin atau Butemi menjadi saksi perjalanan Indri. Ia bukan penyandang disabilitas, namun rumah ini membuatnya menemukan keluarga baru.
6: Kita miris ya. Tapi lama-kelamaan tuh mereka sama kayak kita, sama punya tujuan, cuma punya candaan. Enaklah diajak. Jadi ada mereka-mereka yang sesama gitu ya, saling iri ini kalau sama ini enak diajaknya, diajak berteman, diajak dekat saudara gitu ya. Walaupun Indri itu orangnya sangat baik, alhamdulillah pemimpin yang baik, yang adil, selalu apa ya, menomorsatukan teman. Sekurang apapun tuh dia pikir itu teman kita kok gini ya, itu membutuhkan gini, cerita sama kita. Kasihanku gitu. Iya, suka gitu. Mbak, sampai ku butuh. Tapi ya apa ya gitu carane. Mesti mencarikan solusi terbaik buat teman yang membutuhkan.
3: Puluhan tahun perjalanan dari seorang perempuan yang pernah dianggap datang untuk meminta. Kini ia justru membuka kesempatan bagi orang lain. Dan mungkin itulah alasan Indri terus bertahan.
4: Ada tapi sudah meninggal ya. Teman saya waktu terakhir itu dia bilang, terima kasih ya Karena dengan bantuannya saya kan ada beberapa channel ya kan. Waktu itu dia benar-benar sangat butuh modal untuk usaha. Dia sangat butuh sekali karena dia nggak punya siapapun. Kemudian kebetulan ada channel di situ, saya masukkan modal usahanya dia. Dia nangis, bilang sama saya, terima kasih. Sama sudah bantu saya. Semoga seputih nasi yang saya dapat sama dapat berkahnya juga Mbak Indri, kayak gitu. Tapi Allah sayang sama dia, akhirnya meninggal. Terus kalau teman-teman saya itu bilang, ada teman-teman yang punya cita-cita, saya ingin punya mesin ini Mbak Indri. Ya sudah, kamu tenang aja, nanti kita kan dapat kok CSL-nya lagi. Dapat. Saya suruh kirim ke alamatnya. Terus dia bilang, terima kasih ya Bu Indri. Bu Indri itu malaikat saya, gitu kan. Kayak, oh ternyata mereka butuh saya, gitu. Jadi saya harus kuat, gitu. Harus kuat. Apa ya, harus semangat, gitu kan. Menjalani hidup yang gak mudah, ya kan. Karena persaingannya tuh di luar sangat keras sekali. Apalagi untuk sekarang, ya kan. Jadi saya harus fight.
3: Rumah kreatif disabilitas yang dijahit bukan hanya kain. Ada keyakinan bahwa setiap orang punya kemampuan. Ada keberanian untuk mandiri dan ada harapan yang terus berpindah dari satu tangan ke tangan lainnya.
4: Capek boleh, jenuh boleh, ya kan? Namanya perempuan ya, boleh. Tapi jangan menyerah. Kayak gitu, pokoknya jangan menyerah. Gak apa-apa, mau capek istirahat, tidur, lelah, wajar manusia ya kan. Tapi jangan berhenti, jangan menyerah, harus ya kan.
3: Indri tidak meminta sesuatu yang terlalu tinggi.
4: Saya ingin teman-teman saya itu sejahtera, itu aja, sejahtera baik pendidikannya, sosial semuanya lah, kesehatan semuanya itu aja. Gak mau yang terlalu tinggi, itu aja, sejahtera dalam kehidupan mereka.
3: Sebab setiap jahitan di tempat ini membawa cerita tentang seseorang yang belajar, tentang seseorang yang bekerja, tentang seseorang yang kembali percaya pada dirinya.

0: Itu Asep muter dangdut kenceng banget sih. Udah tengah malam nih.
1: Iya, mana dari tadi bapak juga gak bisa tidur.
0: Duh, besok anak-anak sekolah nih pak. Kita juga butuh istirahat. Masa itu orang gak mikir sih? Hidup bertetangga gini kan harusnya saling menghormati.
1: Ibu kemarin udah jadi lapor ke RT?
0: Udah sih pak, tapi tetap aja kayak gitu.
1: Ya udah bu, kita berdoa aja. Biar Tuhan yang kasih peringatan.
0: Nah lo tuh, langsung mati lampu.
2: Kenyamanan bersama tercipta.

0: Pukul 13 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia Malang menyampaikan warta berita.
1: Tapi masih ada ya, bisa kita lihat di atas bukit itu masih menyala.
2: Dan untuk dia melihat sekarang PS Makassar lebih kuat daripada musim kemarin.
0: Itulah di antara topik informasi yang kami sajikan dalam berita siang Minggu 13 September 2026. Berita selengkapnya dibacakan Diana Riza.

0: Waspadai transisi cepat PSM Marco Santos bidik poin untuk Arema FC di Makassar. Berikut laporan William Nathan.
1: Arema FC membidik poin saat menghadapi PSM Makassar dalam lanjutan kompetisi Super League 2026-2027 yang akan digelar pada Minggu 13 September 2026. Pelatih kepala Arema FC Marco Santos mengingatkan anak asuhnya untuk mewaspadai permainan transisi cepat yang menjadi salah satu kekuatan tuan rumah. Marcos mengatakan telah mempelajari permainan dari PSM, termasuk dari pertandingan yang telah dijalani tim Juku Eja, julukan PSM sebelumnya, saat kalah 1-3 dari Persib Bandung. Menurut dia, PSM memiliki sejumlah pemain yang mampu bergerak cepat saat transisi. Karena itu, Arema harus mempersiapkan pertandingan dengan baik untuk meredam kekuatan lawan, sekaligus membuka peluang mencuri poin dari Makassar. Marcos juga menilai PSM tampil lebih kuat dibandingkan musim lalu. Menurutnya, tim asal Makassar itu mampu mempertahankan sejumlah pemain dari musim sebelumnya, sekaligus mendatangkan pemain baru dengan karakter yang sesuai kebutuhan kompetisi.
2: Dia di awal nggak bisa kasih tahu mungkin kekuatan spesifik dari Makassar, tapi dia bisa kasih ide general. Ya, mereka tim kuat dengan kualitas. Mereka masih ada banyak pemain dari musim kemarin, itu bantu untuk prosesnya adaptasi. Mereka rekrutan pemain bagus sekali untuk musim ini juga. Mereka ada pelatih yang sudah tahu bagaimana liga ini, dan untuk dia melihat sekarang PS Makassar lebih kuat daripada musim kemarin.
1: Dia menambahkan PSM juga ditangani pelatih yang telah memahami karakter kompetisi dan mengenal kondisi sepak bola Indonesia. Menurut Marcos, kombinasi tersebut membuat PSM menjadi salah satu tim yang patut diperhitungkan sepanjang musim. Meski mengakui kekuatan lawan, pelatih asal Brasil itu menegaskan Arema FC telah mempersiapkan diri untuk menghadapi pertandingan tersebut. Dari Malang, Jawa Timur, William Nathan melaporkan RRI tetap mengudara untuk Indonesia.
0: Sebanyak 168.482 warga Kota Malang atau sekitar 41% telah terlindungi BPJS Ketenagakerjaan. Namun, angka tersebut masih harus ditingkatkan menjadi 46.47% sesuai target baru yang diberikan Kementerian Dalam Negeri. Kepala BPJS Ketenagakerjaan Kota Malang, Zulkarnain Mahading, mengatakan masih banyak warga, terutama pekerja informal, yang belum mendapatkan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan. Untuk mengejar target tersebut, BPJS mendorong keterlibatan berbagai pihak, termasuk perusahaan, rumah sakit, pemerintah Kota Malang, dan Dinas Tenaga Kerja. Zulkarnain menyebut masih ada sekitar 21.000 peserta yang harus dijangkau dalam waktu 4 bulan, termasuk sekitar 700-an pekerja yang disebut belum terlindungi.

0: Kebakaran Blok Pengol Bromo merembet ke arah Bukit Teletabis.
1: Kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di kawasan Blok Pengol, Kecamatan Sukapura, Kabupaten Probolinggo atau yang berada di kawasan Savana Gunung Bromo hingga Jumat 11 September 2026 siang masih belum padam. Api terus meluas ke arah utara dan mendekati kawasan Bukit Teletabis atau Lembah Watangan. Ratusan personil gabungan masih melakukan upaya pemadaman. Mereka terdiri dari kepolisian, TNI, BPBD Kabupaten Probolinggo, dan Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru atau BBTN-BTS. Kapolsek Sukapura Ibtu Juantoro Setio Wadi mengatakan petugas telah berada di lokasi sejak Kamis sore setelah kebakaran dilaporkan. Pemadaman dilakukan secara manual dan menggunakan sejumlah kendaraan tangki air.
2: Mendapatkan informasi sejak kemarin, kurang lebih pukul 16.30 ya, hari Kamis. Jadi begitu kita mendapat informasi, kita langsung meluncur lokasi untuk memastikan apakah betul bahwa titik api telah terjadi ya, khususnya di kawasan ini. Bersama rekan-rekan instansi yang lain untuk melakukan upaya-upaya pemadaman, dan hari ini pun titik api masih ada ya, bisa kita lihat di atas bukit itu masih menyala.

0: menjalar dan menyulitkan proses pemadaman.
1: Bahan bakar yang berupa rumput-rumput ilalang ya, begitu tebal, kering, dan angin juga sekarang sangat kencang sekali ya. Alhamdulillah hari ini angin memang arahnya ke atas, jadi agak, kalau untuk ke bawah memang agak sedikit terhambat ya, tapi tetap akan menjalar ini kayaknya. Tetap kita antisipasi di perbatasan supaya tidak turun di kaldera ataupun di savana. Kalau nanti turun di savana ya, kita agak juga apa ya, menjaga vegetasi yang ada di sini ya.
0: Kebakaran berdampak pada wilayah Desa Ngadirojo dan juga Desa Ngadisari, Kecamatan Sukapura. Petugas kini berupaya melokalisasi titik api agar tidak semakin meluas, terutama menuju kawasan Bukit Teletabis atau Lembah Watangan. Pemantauan arah pergerakan api terus dilakukan secara simultan dari darat dan udara untuk mencegah kebakaran merembet ke kawasan lainnya. Demikian informasi dari kontributor RRI Probolinggo, Irma Masduki melaporkan.
2: BMKG Stasiun Geofisika Kelas 3 Malang mencatat terdapat dua kejadian gempa bumi yang dirasakan masyarakat di Jawa Timur selama pekan pertama September. Kepala BMKG Kelas 3 Malang, Riko Cardoso, mengatakan meskipun aktivitas kegempaan masih berlangsung, hanya sebagian kecil yang memiliki kekuatan cukup untuk dirasakan oleh masyarakat. Selama periode 4 hingga 10 September 2026, BMKG merekam 111 kejadian gempa bumi di Jawa Timur dan sekitarnya. Aktivitas tersebut dipicu oleh pergerakan lempeng Indo-Australia yang menerjam ke bawah lempeng Eurasia serta aktivitas sesar lokal. Menurut Riko, kondisi ini menunjukkan Jawa Timur masih menjadi wilayah yang aktif secara tektonik, sehingga masyarakat perlu memahami langkah-langkah mitigasi kebencanaan. Ia mengingatkan masyarakat untuk mengenali jalur evakuasi di lingkungan masing-masing, memastikan bangunan tempat tinggal dalam kondisi aman, serta tidak panik ketika terjadi gempa.
3: Pada periode ini telah dirasakan dua gempa bumi di wilayah Jawa Timur dan sekitarnya. Yang pertama pada tanggal 4 September jam 12 lewat 5 menit waktu Indonesia Barat, magnitudo 5,3. Dirasakan di Bantul, Kulon Progo, Kebumen, Cilacap, Purwokerto 3 mmi, Pangandaran 2-3 mmi, Sleman, Pacitan, dan Wonogiri 2 mmi. Gempa bumi yang kedua pada tanggal 10 September pukul 16 lewat 3 menit waktu Indonesia Barat, magnitudo 2,9. Dirasakan di Punggelan, Pandanarum, Kalibening 3 mmi, Sidomulyo, Karangkobar, dan Pasegeran 2-3 mmi. Ditinjau dari frekuensinya, gempa bumi pada periode ini paling tinggi terjadi pada tanggal 6 September 2026 sebanyak 22 gempa bumi, dan terendah pada tanggal 9 September sebanyak 10 gempa bumi. Untuk itu kami sampaikan kepada masyarakat untuk tetap tenang dan tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang beredar di media sosial yang bukan bersumber dari kanal resmi BMKG.
2: BMKG juga menghimbau masyarakat memperoleh informasi kebencanaan hanya melalui kanal resmi BMKG agar terhindar dari informasi yang belum terverifikasi. Dengan tingginya aktivitas seismik di wilayah Jawa Timur, BMKG akan terus melakukan pemantauan dan menyampaikan perkembangan terkini kepada masyarakat sebagai bagian dari upaya mitigasi bencana.

0: Malang dorong pengembangan sport tourism.
1: Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Kota Malang, Joni Sujatmiko mendorong PSSI Kota Malang dibawa ke pengurusan baru untuk mengembangkan kegiatan olahraga yang terintegrasi dengan sport tourism. Menurutnya, konsep tersebut dapat menjadi bagian dari upaya menggerakkan perekonomian Kota Malang melalui aktivitas olahraga. Joni mengatakan, olahraga yang menghadirkan peserta dan keluarga dari luar daerah memiliki dampak ekonomi bagi masyarakat. Kehadiran keluarga tidak hanya untuk mengikuti pertandingan, tetapi juga berpotensi membelanjakan uang untuk kebutuhan makanan, penginapan, dan aktivitas lainnya di Kota Malang. KONI Kota Malang juga telah membentuk bidang khusus sport tourism dalam struktur organisasinya. Menurutnya, bidang tersebut menjadi upaya KONI untuk mendorong keterkaitan antara kegiatan olahraga dengan sektor pariwisata.
2: Akan kita dorong untuk melaksanakan itu, ya. Melaksanakan itu di samping ini kan berkegiatan juga sport tourism-nya juga terbangun kan gitu ya. Ini kan Jawa Timur, ini kan orang tuanya mengantar, kan nggak berhenti di sini. Akan jajan di Kota Malang dan lain-lain, ini kan menggerakkan ekonomi. Jadi itu yang mampu mungkin dari insan olahraga seperti kami dari KONI itu mendorong untuk itu. Dan di KONI sendiri, se-Indonesia, kita yang mengawali ada bidang sport tourism.
1: Pembentukan

0: Bidang tersebut diarahkan untuk mengembangkan kegiatan olahraga yang memiliki potensi menjadi daya tarik wisata. Joni menilai, olahraga memiliki keterkaitan erat dengan pariwisata karena pertandingan maupun kompetisi dapat menjadi sebuah atraksi. Pengembangan spot tourism melalui kegiatan olahraga mempertemukan aktivitas pertandingan dengan pergerakan wisatawan dan ekonomi lokal. Keterlibatan PSSI Kota Malang serta keberadaan bidang spot tourism di KONI Kota Malang menjadi bagian dari upaya menghubungkan sektor olahraga dengan pariwisata secara lebih terarah. Rizky Darmawan, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
1: Partai politik baru mulai menunjukkan potensi elektoral di tengah kuatnya infrastruktur partai-partai lama. Konsolidasi dan hubungan berkelanjutan dengan pemilih menjadi kunci bagi partai baru untuk membangun kekuatan politik. Hal ini diungkapkan oleh pengamat politik FISIP Universitas Brawijaya, Wawan Sobari. Menurut Wawan, partai-partai lama memiliki keunggulan karena telah membangun infrastruktur politik hingga tingkat bawah selama puluhan tahun. Kondisi ini menjadi tantangan bagi partai baru yang harus membangun basis dukungan dari awal. Namun, peluang partai baru tetap terbuka. Ia mencontohkan Partai Solidaritas Indonesia yang dalam sejumlah survei terbaru berada pada kisaran 3,9 hingga 4,1%. Angka tersebut dinilai menunjukkan adanya potensi bagi partai baru untuk menembus parlemen apabila parliamentary threshold atau PT berada di angka 4%. Wawan menyebut, salah satu faktor yang dapat mempengaruhi elektabilitas partai adalah kemampuan melakukan konsolidasi di masyarakat. Partai memiliki ruang lebih besar di luar pemerintahan, dapat lebih fokus membangun jaringan dan basis dukungan. Wawan juga menyoroti fenomena perpindahan atau bajak-membajak kader antar partai. Menurutnya, perpindahan kader merupakan hal yang wajar dalam demokrasi, terutama jika didorong perbedaan arah politik atau ideologi. Meski demikian, persoalan kepartaian tidak dapat dilepaskan dari desain sistem pemilu. Wawan menilai pembahasan parliamentary threshold juga perlu mempertimbangkan sistem pencalonan, mekanisme pemilihan, hingga potensi praktek pembelian suara. Saudara, selanjutnya kami sampaikan news feature bersama William Nathan dengan judul Ketika Ruang Aman Anak dan Perempuan Dipertanyakan di Kabupaten Malang.

0: Di tengah berbagai upaya pembangunan, persoalan perlindungan anak dan perempuan masih menjadi pekerjaan besar di Kabupaten Malang. Data Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Malang menunjukkan terdapat 59 kasus kekerasan terhadap anak dengan 63 korban. Sebanyak 54% diantaranya merupakan kekerasan seksual. Data tersebut juga menunjukkan sebagian pelaku berasal dari lingkungan terdekat korban. Kondisi itu memunculkan pertanyaan mendasar, ketika ancaman justru dapat muncul dari lingkungan yang dikenal oleh anak dan perempuan, seberapa kuat ruang perlindungan yang tersedia bagi mereka? Berikut laporannya secara mendalam. Angka kekerasan terhadap anak dan perempuan tidak dapat dibaca hanya sebagai deretan statistik. Di balik setiap laporan, terdapat korban yang harus menghadapi persoalan fisik, psikologis, sosial, hingga stigma dari lingkungan sekitarnya. Wakil Bupati Malang Latifah Sohib menilai, perlindungan terhadap perempuan dan anak tidak dapat sepenuhnya dibebankan kepada pemerintah.
1: Diskusi bagaimana kita lebih eksis dan membantu para perempuan yang masih termarginalkan di Malang Raya, terutama para penyintas. Memang ini bukan hanya tanggung jawab pemerintah saja, tetapi menjadi tanggung jawab kita bersama, khususnya para perempuan. Siapa lagi yang membantu perempuan kalau bukan perempuan sendiri? Itu pengantar dari saya.
0: Namun keterlibatan masyarakat tidak selalu mudah dibangun. Akademisi dan pengamat sosial asal Malang, Profesor Kepi Sukesi, menilai masih terdapat budaya tabu yang membuat kasus kekerasan, khususnya kekerasan seksual, sulit dibicarakan secara terbuka. Korban dan keluarga bakal menghadapi rasa malu serta kekhawatiran terhadap stigma lingkungan.
2: Ada dua akar permasalahan, Mbak Zenita. Yang pertama, budaya tabu tadi sudah dikemukakan juga oleh Pak Adbani. Korban itu malu, ditutup aja, jangan dibuka, malu-maluin keluarga. Aib, ya Pak Adbani. Bahkan tabu itu mbahnya malu, ya gitu. Nah ini justru sesuatu yang justru tidak membuat kondusif. Jadi persoalan ditutup-tutupi, gitu. Persoalan yang harus ditangani gitu-gitu. Yang kedua, rumah atau ruang aman yang semu.
0: Pernyataan tersebut menggambarkan satu persoalan penting dalam perlindungan perempuan dan anak. Lingkungan terdekat tidak selalu otomatis menjadi ruang yang aman. Data DP3A yang menunjukkan sebagian pelaku berasal dari lingkungan dekat korban memperlihatkan bahwa perlindungan anak dan perempuan membutuhkan pengawasan dan kepedulian yang lebih luas. Namun demikian, kondisi setiap keluarga berbeda. Persoalan kekerasan terhadap anak dan perempuan tidak dapat disederhanakan hanya dengan satu faktor. Karena itu, penanganannya membutuhkan keterlibatan keluarga, masyarakat, lembaga pendidikan, serta pemerintah. Di sisi lain, Kabupaten Malang juga menghadapi persoalan kesiapan remaja putra dan putri memasuki kehidupan berkeluarga. Pengadilan Agama Kabupaten Malang mengabulkan 633 perkara dispensasi nikah yang berdasarkan bahan liputan mendalam ini didominasi permohonan terkait kehamilan yang tidak direncanakan. Data tersebut menunjukkan pentingnya penguatan edukasi mengenai kesehatan reproduksi, kesiapan membangun keluarga, serta tanggung jawab perkawinan. Persoalan ketahanan keluarga juga menjadi perhatian tersendiri di tengah ribuan perkara perceraian yang diajukan dalam periode 6 bulan tahun ini. Namun angka perceraian dan dispensasi nikah tersebut tidak dapat secara otomatis dianggap memiliki hubungan sebab akibat langsung. Keduanya menjadi bagian dari persoalan sosial yang membutuhkan pendekatan dan pencegahan pendampingan yang berbeda. Salah satu langkah pencegahan yang sedang disiapkan pemerintah Kabupaten Malang adalah pemanfaatan teknologi digital. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau DP3A menyiapkan platform bimbingan perkawinan berbasis web. Kepala DP3A Kabupaten Malang Arbani Mukti Wibowo mengatakan platform tersebut dapat diakses tanpa perlu diunduh.
3: Maka kami mencoba membuat aplikasi bimbingan perkawinan. Kami mencoba membuat bimbingan perkawinan berbasis aplikasi web. Tanpa di-download, itu setiap perempuan yang bukan perempuan, setiap remaja, baik laki-laki maupun perempuan, bisa mempelajari modul itu supaya pada saat nanti akan melakukan perkawinan di kemudian hari, mereka sudah tahu modul apa sih kawin itu, tujuan kawin itu apa sih.
0: Melalui pendekatan digital, edukasi mengenai kesiapan membangun keluarga diharapkan dapat menjangkau remaja lebih awal. Materi yang disiapkan mencakup pemahaman mengenai kehidupan perkawinan, kesiapan fisik dan mental hingga persoalan kesehatan keluarga. Namun, teknologi hanya menjadi salah satu instrumen. Perlindungan anak dan perempuan tetap bergantung pada kemampuan masyarakat mengenali risiko, keberanian untuk melapor dan kesiapan lembaga terkait untuk merespon korban. Data kekerasan terhadap anak dan perempuan di Kabupaten Malang menunjukkan bahwa perlindungan tidak cukup hanya dibangun melalui kebijakan dan program. Ruang aman juga harus dibangun dalam kehidupan sehari-hari, di rumah, di lingkungan masyarakat, dan di mana saja di tanah yang kita pijak ini. Dari Malang, William Nathan melaporkan, RRI tetap mengudara untuk Indonesia.

Saudara, sekian berita siang produksi Radio Republik Indonesia Malang. Paket berita selanjutnya disampaikan pukul 16 waktu Indonesia Barat dari RRI Surabaya. Selamat siang.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Sanusi, Bupati Malang, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga RRI senantiasa menjadi lembaga penyiaran republik yang terpercaya, adaptif terhadap perkembangan zaman, serta terus menghadirkan informasi yang akurat, edukatif, dan inspiratif bagi masyarakat Indonesia. Teruslah menjadi perkat persatuan bangsa dan mengudara untuk Indonesia. Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81, mengudara untuk Indonesia. Allahul muwafiq ila kumitarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Jadi total belanjaannya 50.000 ya kak. Mau pembayaran tunai atau non tunai?
1: Tunai.
2: Dalam era digital yang terus berkembang pesat, alat pembayaran menjadi inti dari segala transaksi. Sejalan dengan perkembangan teknologi, alat pembayaran mengalami transformasi signifikan, mulai dari penggunaan uang tunai hingga ke metode pembayaran non-tunai yang modern. Namun, ternyata ini tidak berlaku di negara Ethiopia. Selain menggunakan birr, yang merupakan sebuah mata uang resmi negara Ethiopia sejak tahun 1945, negara yang terletak di Afrika ini ternyata masih menggunakan garam sebagai alat pembayaran. Ya, garam yang seharusnya menjadi bumbu dapur justru menjadi alat pembayaran di negara Ethiopia. Hal ini disebabkan oleh kultur dan tingkat perekonomian yang sangat rendah, sehingga masyarakat setempat masih melakukan barter untuk mendapatkan barang.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Bang, saya Reni Pangalila, saya ingin mengucapkan selamat ulang tahun untuk RRI Malang yang ke-81 tahun.
1: Halo, saya Duta, saya ucapkan selamat ulang tahun Dirgahayu Radio Republik Indonesia Malang yang ke-81. Saya terus di udara, amin.
2: 1, 2, 3. Hai, kami Noah. Kita mengucapin selamat ulang tahun buat Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.

0: saya Anji mau mengucapkan selamat ulang tahun buat Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Halo, kami dari Gamaliel Abdi Cantika.
2: Kami mau mengucapkan selamat ulang tahun Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
3: Halo pendengar RRI Malang, saya Dudi Oris ingin mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-81 untuk RRI Malang. Semoga semakin sukses ke depannya, selalu dicintai dan selalu mensupport musik Indonesia terbaik. Sukses terus buat RRI Malang. Kita

0: saya Rosa ingin mengucapkan selamat ulang tahun Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Halo, saya Afgan mengucapkan selamat ulang tahun untuk Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
2: Hai, saya Rian.
3: Saya Kiki.
4: Saya Wahyu.
5: Saya Rama.
6: Saya Rai.
7: Kami dari
8: Damase
2: mengucapkan semoga semakin sukses dan semakin

0: Malik and the Essentials ucapin selamat ulang tahun untuk RRI sekali di udara. Tetap di udara.
1: Semoga RRI Malang selalu menjadi ruang inspirasi dan juga terus menyuarakan informasi-informasi penting dan juga terpercaya.

0: Malang siang ini hadir kembali menyapa Anda saudara untuk hari ini Minggu 13 September 2026. Ragam lagu-lagu pop Indonesia kami siapkan untuk menemani aktivitas Anda di hari Minggu ini, hari libur ini ya, di tengah kondisi cuaca yang cukup wow, luar biasa sekali ini anginnya ya. Tetap berhati-hati, tetap waspada untuk Anda yang saat ini beraktivitas di luar ruangan, pantau terus kondisi di sekitar Anda begitu ya, karena kondisi angin yang kencang ini juga butuh perhatian ekstra ya. Jaga kesehatan Anda, jaga asupan minuman Anda, jangan sampai tubuh terhidrasi. Jangan sampai dehidrasi. Harus terhidrasi dengan maksimal gitu ya. Biar kondisi ini tetap membuat tubuh kita fit ya. Kami juga undang Anda saudara untuk bergabung bersama kami, boleh banget ya di 081555600915. Sudah ada Pak Suranto ini rupa-rupanya yang ingin join barengan sama kita siang hari ini. Saya terima dulu Pak Suranto di WhatsApp kita ini. Pak Suranto, selamat siang.
1: Selamat siang Kak Diana Riza.
0: Betul, Pak Suranto. Wah, sehat siang hari ini.
1: Sehat, dan hari ini cuacanya panas sekali.
0: Betul,
1: Kak Diana Riza ya.
0: Anginnya kenceng ya, gitu ya Pak ya.
1: Kenceng banget. Mm-mm. Jadi mungkin yang pergi-pergi mungkin pakai masker ya, karena pasti ada debunya kan ya.
0: Ini kebayang yang namanya spora, jamur, bakteri bertebaran ya, ya di sekitar kita ya.
1: Justru debu yang lembut itu kalau masuk ke hidung bisa buat orang batuk segala macam.
0: Benar,
1: gitu ya. Kadang-kadang nggak terasa loh kayak itu kan, atau masuk debu gitu kan ya.
0: Betul sekali.
1: Jadi pakai masker atau apalah gitu ya supaya terlindungi ya.
0: Sepakat.
1: Saya perhatikan kemarin RRI sibuk sekali ya dalam 5 hari kemarin ya.
0: Oh iya betul.
1: Banyak tamu-tamu dari radio swasta ya, begitu bagus lah itu ya. Bisa berkolaborasi kan. Walaupun berbeda lembaga tapi kan tetap sama-sama penyiar ya.
0: Betul Pak Suranto, barengan kita kumpul di sini.
1: Tapi penyiar tuh gitu loh, kalau ngomong pasti seru ya, walaupun nggak ada lagu, nggak ada iklan gitu ya. Pokoknya kalau
0: nggak bisa direm ya.
1: Ada aja, tapi omongannya apa ya, bagus, nggak ngebosenin gitu loh. Jadi walaupun canda tapi kan bermutu namanya penyiar ya. Jadi kalau udah ketemu tuh ada aja yang diomonginnya banyak. Tanpa teks itu, tanpa skrip ya, ngomong luncur gitu aja ya.
0: Itu nggak pakai skrip Pak Suranto.
1: Iya.
0: Meluncur aja gitu.
1: Tapi kalau kakak gini pakai skrip, ini enggak ya, enggak pakai skrip ya.
0: Kalau request ya? belum pakai skrip, nanti mungkin pakai iyalah. Skrip.
1: Tapi malah enak
0: karena gini, ada info-info kan, ya.
1: Ya request lagu ya.
0: Boleh Pak Suranto. Mau dibagi lagu apa ini Pak Suranto siang hari ini?
1: Lala Carmela judulnya. Sebetulnya apa ya? Yang betul Mela apa Mila ya? Lala Carmela apa Carmela?
0: Lala ya, Carmela betul Pak Suranto.
1: Oh, iya bukan iya. Iya.
0: Carmela.
1: Carmela judulnya Hasrat Cinta.
0: Saya siapkan ini buat Hasrat. Pak Suranto. Lala Carmela Hasrat Cinta.
1: Salam ya.
0: Boleh silakan.
1: Buat Faris di Batu dan buat semua pendengar ya. Kalau nggak penting-penting nggak usah keluar rumah ya, kecuali perlu ya. Ini cuacanya panas sekali, juga anginnya kencang ini ya. Begitu. Dan untuk RRI karena masih hangat ya, selamat ulang tahun yang ke-81 ya.
0: Terima kasih.
1: Semoga tahun depan acaranya lebih seru ya.
0: Amin.
1: Syukur ada kuis tahun depan ya, begitu.
0: Amin.
1: Syukur ada kuis tahun depan, iya. Untuk kakak selamat bertugas ya, sampai tuntas nanti.
0: Terima kasih
1: Kak Diana Riza.
0: Terima kasih Pak Suranto, jaga selalu kesehatan. Pak Suranto yang udah bergabung di 081555600915. Kami juga masih menantikan kebersamaan Anda saudara. Sampai jam 3 sore nanti ada ragam lagu-lagu pop Indonesia yang kami siapkan untuk Anda. Dan Anda pun bisa berbagi rekomendasi ya, lagu-lagu apa aja yang ingin Anda nikmati siang hari ini di 081555600915. Kami juga punya beberapa hit list ya, spesial untuk mengawal hari Minggu Anda.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Mami, KTP aku udah jadi.
4: Wah, anak mami udah gede nih. Coba sini, Ade, foto dulu, lihat ke kamera. Ade, tunjukin KTP-nya coba.
5: Mbak, anaknya jangan difoto sama KTP-nya gitu, bahaya. Nanti kalau misalnya nih identitasnya dipakai sama orang lain, tahu-tahu di rumah ada tagihan pinjaman online, gimana coba? Identitas itu jangan disebarluasin, Mbak, bahaya.
3: Ya, nggak boleh ya tante ya.
5: Yaudah, sini, tante fotoin kamu sama petugasnya aja ya. Nanti tante kirimin buat mami kamu.

Sebagai pengguna media sosial, kita sering mendengar istilah spill the tea. Apa sih artinya? Spill the tea bila diartikan perkata adalah menumpahkan teh. Namun, dalam pergaulan memiliki makna yang berbeda. Spill the tea merupakan bahasa gaul dalam bahasa Inggris. Dalam kamus Merriam-Webster, kata tea merujuk pada huruf T yang dalam bahasa Inggris dieja tea yang merupakan kependekan kata truth yang artinya kebenaran. Jadi, spill the tea maknanya adalah membocorkan fakta atau mengatakan kebenaran yang sesungguhnya pada suatu isu ataupun berita. So, mau spill the tea apa hari ini?

Bunga tabebuya ini saudara mulai bermekaran ya di sejumlah sudut yang ada di Malang Raya dengan warna bunga yang mencolok. Ini berpadu dengan deretan pohon yang tumbuh di tepi jalan dan juga di kawasan taman, membuat pemandangannya lebih menarik begitu ya. Bahkan di beberapa sosial media ini juga banyak sekali yang menyandingkan keindahan bloomingnya bunga tabebuya ini dengan bloomingnya sakura di Jepang. Meskipun ya memang mirip sih, walaupun agak jauh ya. Saat musim berbunga seperti saat ini, tabebuya itu mulai berguguran. Kelopak yang jatuh itu memenuhi jalan-jalan di sekitar pohon ya, jadi menciptakan suasana yang syahdu sekali. Dan ini tentu saja mengingatkan dengan bunga sakura yang ada di Jepang saudara. Bahkan tidak sedikit ya warga yang kemudian memanfaatkan momen ini untuk selfie-selfian gitu ya. Sejumlah lokasi dengan pohon tabebuya pun yang udah mulai berjajar banyak menjadi spot favorit untuk mengabadikan suasana yang ada saudara. Ada 5 lokasi yang bisa coba Anda telusuri ya untuk menikmati gugurnya kelopak bunga tabebuya di Malang Raya. Ini padahal mereka gugur, tapi ternyata momennya justru malah ditunggu-tunggu begitu ya. Yang pertama ada di ruas tol Pandaan Malang saudara. Ini ketika Anda melintasi ruas tol Pandaan Malang, deretan tabebuya ini berjajar menghiasi sisi jalan ya. Bunga-bunganya memberikan warna yang spesial di sepanjang ruas tol ini. Dari kejauhan, deretan tabebuya yang bermekaran itu terlihat seperti bunga sakura. Pemandangan ini ya juga dijumpai di sekitar kilometer 85 hingga kilometer 88 tol Pandaan Malang, saudara. Para pengguna jalan yang melintas di arah Singosari menuju Surabaya ataupun Lawang ini memiliki kesempatan untuk melihat deretan bunga ini, gitu ya. Jadi, untuk Anda, yang melintasi dari arah Singosari menuju Surabaya, dari Lawang menuju Malang, Anda bisa cek ya, atau mungkin bahkan melipir sejenak untuk mengambil gambar, melihat keindahan tabebuya selama perjalanan, begitu ya, tapi tetap utamakan keselamatan ya. Mas Faris, sudah gabungan bersama kita. Enggak sibuk, saya lagi sibuk siaran Mas Faris. Oke, 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia. Selamat siang buat Mas Faris yang udah bergabung bersama kami di sini. Mau dengerin lagunya Jikustik yang puisi. Salamnya buat Kak Aji, okay. Buat Kak Rizanya, salamnya untuk Mas Aji karena waktu kesana pas hari ulang tahun RRI ternyata gak ketemu orangnya. Saya kok jadi nyesel, kecewa ya. Apa karena saya udah bela-belain jauh datang dari rumah, ternyata semuanya ketemunya cuman ada beberapa aja. Oke, siap. Baik, jadinya gak ketemu semua gitu ya. Emang lagi ada pada sibuk kali ya Mas Faris ya di belakang gitu ya. Nanti ya kita salamin ya buat mas-mas yang lain ya, Mas Faris ya yang udah gabungan ya. Ditunggu ya lagu dari miliknya siapa tadi? Jikustik Puisi. Nanti akan saya kirimkan spesial untuk Mas Faris. Pastikan selalu bersama kita di FM 94,6.

Senjata makan tuan. Peribahasa yang tepat disematkan pada hewan berbahaya dan beracun yang satu ini. Kalajengking adalah hewan yang memiliki racun mematikan. Untuk menghindari hewan tersebut, ada cara yang sangat mudah dilakukan agar Anda tidak terkena sengatannya. Carilah cuka untuk menyiramnya karena kalajengking tidak akan tahan dengan aroma dan rasa asam pada cuka. Bukan hanya takut, kalajengking yang terganggu dengan zat asam pada tubuhnya merasa ada ancaman baru. Sehingga ia akan mengatupkan ekornya ke tubuhnya untuk menyebarkan racun yang mematikan. Pada akhirnya, kalajengking pun akan mati secara perlahan akibat racunnya sendiri.

0: satu orang membiarkan air menetes di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.
1: Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.

Kami saudara, kita masih ngomongin ya beberapa titik lokasi yang bisa Anda coba kunjungi untuk menikmati keindahan Tabebuya yang saat ini udah musim blooming dan akhirnya udah kelopaknya udah mekar kan, kemudian rontok gitu kan. Tapi sensasi ini justru menghadirkan pemandangan yang sangat keren sekali yang bahkan ini disandingkan dengan gugurnya sakura di Jepang. Waduh, doile, keren ya. Ada salah satu spot yang bisa Anda coba kunjungi, saudara, di kawasan Perum Geraha Kencana Karanglo Singosari Malang. Ini di sekitaran Geraha Kencana Utara Karanglo Banjar Arum, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang, saudara. Ada deretan pohon tabebuya yang bermekaran warna pink dan putih yang jadi andalan di kawasan ini, membuat kawasan ini terlihat lebih berwarna begitu ya. Deretan pohon yang berada di lingkungan perumahan menjadi salah satu opsi, saudara, untuk Anda mengabadikan bunga tabebuya ini. Udah deh, buruan, mungkin bisa langsung ke sana gitu ya. Tapi kalau siang-siang gini panas, mungkin besok pagi ya. Terus ada lagi di kawasan kampus 2UB, saudara. Ini mungkin untuk Anda yang berada di sekitar kota Malang ya, di kampus 2UB, tepatnya Jalan Puncak Dieng, Kunci Kalisongo, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang. Ini berarti bukan di kota Malang, di Kabupaten Malang ya. Ada salah satu titik yang disebut memiliki tabebuya. Ya, tepatnya di depan Fakultas Kedokteran Hewan UB Dieng. Ada deretan bunga yang bermekaran di sana yang membuat suasana di sekitaran kawasan kampus itu terlihat lebih berbeda ya. Jadinya lebih sahdu begitu untuk Anda yang ingin menikmati keindahan tabebuya tanpa harus jauh-jauh ke lokasi lain, bisa coba di titik ini. Di depan Fakultas Kedokteran Hewan UB Dieng di Jalan Puncak Dieng, Kunci Kalisongo, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang, saudara. Masih ada dua spot lainnya lagi yang bisa Anda coba kunjungi sebelum nanti seluruh bunganya berguguran. Jadinya sensasinya sedikit berkurang gitu ya. Di wilayah Malang Raya kami akan hadirkan kabarnya untuk Anda. Saya juga mau sapa ya yang ingin sekali menikmati lagu-lagu pop Indonesia siang hari ini. Boleh banget berbagi rekomendasi lagu-lagu, boleh banget. Langsung aja Anda bisa WhatsApp bersama kami di sini di 081555600915. Jadi pastikan Anda selalu setia di Pro 1 RRI yang terus mengudara untuk Indonesia.

gak sih lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama. Itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.

bermotor Anda di Samsat Induk Drive Thru dan Walk Thru. Samsat keliling Ngantang, Selasa Rabu pukul 8 sampai dengan 12 waktu Indonesia Barat. Samsat keliling Suri, Senin sampai dengan Jumat 15.00 sampai dengan 17.00 waktu Indonesia Barat. Samsat keliling Pendem, Senin, Kamis dan Sabtu pukul 9 sampai dengan 11.30 waktu Indonesia Barat. Dan Anda juga bisa melalui paket base, online system, aplikasi sinyal, gerai Indomaret dan Alfamart. Untuk selengkapnya Anda juga bisa menghubungi Samsat seluruh Jawa Timur. Syarat pembayaran, membawa KTP asli sesuai dengan nama STNK dan STNK asli. Informasi ini dipersembahkan oleh UPT PBD Malang Utara dan Batu, Bapenda Provinsi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Haryono, Rektor UM Universitas Negeri Malang. Atas nama keluarga besar UM Universitas Negeri Malang, mengucapkan selamat dan sukses atas Dies Natalis ke-81 RRI Radio Republik Indonesia. RRI yang sejak proklamasi dan revolusi nasional terus menggelorakan semangat juang bangsa. Semoga makin dipercaya publik serta bisa memberikan pencerahan sesuai tuntutan dan tantangan zaman. Sekali lagi, kami atas nama keluarga besar Universitas Negeri Malang berharap RRI bisa memberikan informasi yang makin akurat, edukatif, inspiratif bagi masyarakat dan bangsa Indonesia, terutama dalam menjaga persatuan dan kemajuan bangsa Indonesia. Sekali di udara, tetap mengudara. RRI jaya, bangsa kita makin maju dan merdeka. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Kiai Haji As'ad Humam adalah salah satu pahlawan muslim. Ia merupakan guru ngaji asal Yogyakarta kelahiran tahun 1933 yang membantu jutaan umat muslim fasih membaca Al-Quran. Beliau adalah penemu metode Iqra, cara cepat membaca Al-Quran yang fotonya terpampang jelas di belakang sampul buku Iqra. Di usia 18 tahun, Kiai As'ad mengalami insiden terjatuh dari pohon yang membuat dirinya cacat seumur hidup. Ia harus berjalan memakai tongkat dan lehernya tidak bisa bergerak. Ia tidak bisa melanjutkan sekolah dan memilih menjadi guru ngaji. Melalui metode Iqra yang ia ciptakan sebanyak 6 jilid ini, umat Islam bisa membaca Al-Quran dalam hitungan bulan. Tidak hanya dikenal di Indonesia, Iqra juga populer di berbagai negara. Pemerintah menyebut Kiai Haji As'ad Humam adalah

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id,

Kalau misalnya ada di antara Anda saudara yang masih penasaran juga menikmati sensasi tabe buya yang saat ini sudah mulai berbunga, begitu ya, Anda bisa coba untuk ke Jalan Danau Maninjo Barat, Sawo Jajar, Gedung Kandang, Kota Malang, saudara. Ini ada pohon tabe buya yang bisa Anda jumpai di sepanjang jalan, khususnya di area sekitar belakang Ruko Wow. Iya, Ruko Wow ya. Deretan pohon yang berjajar ini membuat kawasan Jalan Danau Maninjo Barat ini terlihat menarik, apalagi pas lagi blooming begitu ya. Kelopak tabe buya yang berguguran justru menambah suasana khas saat musim berbunga, saudara. Selain itu, yang paling famous, yang sering viral ada di Arhanud. Nah, wisata tabe buya kuning Arhanud ini ada di Jalan Terusan Wijaya Kusuma Pendem, Junrejo, Kota Batu, yang menawarkan pemandangan pohon tabe buya dengan bunga-bunga yang berwarna kuning ya. Pohon-pohon yang berjajar ini, saudara, menjadi daya tarik tersendiri saat memasuki musim berbunga. Jadi gak heran kalau kawasan ini menjadi salah satu lokasi yang paling diburu untuk mengabadikan momen tabe buya. Ada 5 lokasi tadi yang sudah saya share ke ruang dengar Anda, begitu ya, tempat untuk menyaksikan jajaran pohon-pohon tabe buya yang semakin menarik ketika bermekaran, begitu ya. Jadi untuk Anda warga Malang Raya yang ingin sekali berburu foto, ini musim tabe buya seperti yang sekarang ini itu berlaku sampai dengan Oktober nanti. Ih, berlaku. Maksudnya musimnya ya dari September sampai Oktober ya. Ini menjadi waktu yang pas untuk mengunjungi lokasi-lokasi tadi, saudara. Tapi tetap perhatikan aturan ya. Di setiap lokasi pasti akan ada aturannya tersendiri. Khusus para pengguna jalan, jangan berhenti tiba-tiba mengambil foto di tempat yang membahayakan keselamatan Anda demi mendapatkan layar tabe buya, begitu ya. Jadi tetap harus diperhatikan tata laksana dan aturannya kalau misalnya mau menikmati keindahan belum mengingat tabe buya yang ini tentu saja akan memberikan sensasi dokumentasi yang luar biasa untuk Anda ya. Kami sapa dulu yang udah gabungan di 081555600915, Mbak Herlina di Pasuruan. Selamat hari jadi ke-81 RRI. Terima kasih, semakin jaya di udara. Matur nuwun. Baik, siap. Lagunya nih sedikit kurang sedikit terlalu up ya. Mbak Herlina ya. Tapi nanti saya kirim deh ke ruang dengar Anda ya. Kami juga masih akan terus hadirkan single-single manis untuk Anda, saudara, siang hari ini untuk menemani seluruh aktivitas hari Minggu Anda. Jadi pastikan selalu bersama Pro 1 RRI Malang.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya AKBP Rulian Sauri, Kapolres Malang, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga RRI semakin jaya, terus menjadi media pemersatu bangsa, mencerdaskan masyarakat, dan menyuarakan informasi yang terpercaya. Radio Republik Indonesia mengudara untuk Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam presisi.

Sesungguhnya, mukmin yang kuat itu lebih baik, bukan yang kekar badannya, perkasa dan sehat, namun yang dimaksud di sini adalah yang kuat imannya. Karena pada asalnya, kuat badan tidak mesti terpuji dan juga tidak mesti tercela. Jika kekuatan tersebut digunakan untuk hal yang bermanfaat untuk urusan dunia dan akhirat, maka pada saat ini terpuji. Namun jika sebaliknya, akan tercela. Yang dimaksud dengan kuatnya iman di sini adalah seseorang mampu melaksanakan kewajiban dan dia menyempurnakan pula dengan amalan sunnah. Sedangkan seorang mukmin yang lemah imannya kadangkala tidak melaksanakan kewajiban dan enggan meninggalkan yang haram. Orang seperti inilah yang memiliki kekurangan. Arti bahwa orang mukmin yang kuat itu lebih baik daripada yang lemah. Kemudian Nabi Muhammad SAW mengatakan bahwa mereka semua sama-sama memiliki kebaikan. Beliau SAW menyebutkan demikian agar jangan disalahpahami bahwa mukmin yang lemah imannya tidak memiliki kebaikan sama sekali. Dan dia tentu saja lebih baik daripada orang kafir. Namun sekali lagi diingat bahwa mukmin yang kuat imannya tentu saja lebih dicintai oleh Allah daripada mukmin yang lemah imannya.

Kami ucapkan selamat menunaikan ibadah salat asar untuk Anda seluruh kaum muslimin dan muslimah dimanapun Anda berada. Semoga amal ibadah salat asar kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Malang siang ini harus berakhir sampai di sini saudara. Sesaat lagi kita akan bergeser ke Malang sore ini. Kami juga masih akan terus menyapa Anda sampai jam 19 waktu Indonesia Barat nanti.

0: Ada apaan tuh rame-rame?
1: Kayaknya ada nenek-nenek yang jatuh deh.
0: Duh, kasihan ya kak neneknya.
1: Ya udah, yuk bantuin yuk.
0: Ih, ngapain kak? Repot, kudu nyebrang dulu. Lagian di situ orang udah pada rame, masa nggak ada yang bantuin? Apa udah nggak ada orang baik di dunia ini?
1: Makanya, kalau kamu nggak nemuin orang baik dimanapun, kamu bisa kok jadi salah satunya.

0: Fatu Senang, Kepala KPPN Malang mengucapkan selamat dari ulang tahun ke 81 Radio Republik Indonesia. Semoga RRI senantiasa menjadi lembaga penyiaran publik yang terpercaya, adaptif terhadap perkembangan zaman, serta terus menghadirkan informasi yang akurat, edukatif dan inspiratif bagi masyarakat Indonesia. Teruslah menjadi perekat persatuan bangsa dan mengudara untuk Indonesia. Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke 81 mengudara untuk Indonesia.
1: Sebagai wujud dukungan nyata terhadap astacita Presiden, reformasi birokrasi tematik, dan pembangunan berkelanjutan, Pro1 RRI Malang mempersembahkan Beranda Astacita. Menghadirkan ruang yang informatif, edukatif, dan inspiratif. Menyuarakan isu strategis daerah, menguatkan UMKM, meningkatkan literasi kebencanaan, mendorong kecerdasan bangsa, membahas dinamika ekonomi, transformasi digital, investasi, hingga kepedulian terhadap lingkungan. Program ini melibatkan berbagai elemen pemerintah, pelaku usaha, akademisi, komunitas, dan masyarakat dalam satu jaringan siaran yang kolaboratif dan berdampak. Hadir setiap hari pukul 15 hingga 16 waktu Indonesia Barat di FM 94,6 MHz Pro1 RRI Malang. Anda juga bisa simak siaran kami melalui streaming di www.rri.co.id atau dengan mendownload aplikasi RRI Digital. Beranda Astacita, media informasi, partisipasi, dan perubahan menuju Indonesia yang maju, mandiri, dan

Membangun bangsa dimulai dari tubuh yang sehat melalui program makan bergizi gratis. Negara hadir memastikan generasi Indonesia mendapatkan asupan gizi yang cukup setiap hari. Sasaran dari program makan bergizi gratis adalah peserta didik dari PAUD hingga SMA dan SMK, serta ibu hamil dan ibu menyusui, kelompok yang memegang peran penting dalam menentukan kualitas masa depan bangsa. Gagasan pemenuhan gizi ini telah lama diperjuangkan oleh Presiden Prabowo Subianto dan kini terus diperluas pelaksanaannya di berbagai daerah. Program makan bergizi gratis merupakan bagian dari Asta Cita yang menempatkan pembangunan manusia sebagai pondasi utama kemajuan nasional, karena generasi yang kuat lahir dari

0: berdampak pada pengambilan keputusan remaja terkait kesehatan diri mereka. Untuk membahas tema ini secara komprehensif dan berbasis keilmuan, Ruli Suprayugo akan berbincang bersama dua narasumber kompeten, yaitu Herawati Mansur SST MPD dan Lisa Purbawaning Wulandari SKM MKes, dosen jurusan kebidanan Poltekkes Malang. Keduanya akan berbagi pengetahuan perspektif akademis serta pendekatan edukatif mengenai pentingnya menjaga kesehatan mental remaja sebagai fondasi kesehatan reproduksi yang optimal, sekaligus peran keluarga, sekolah, dan lingkungan dalam mendampingi remaja agar tumbuh sehat, berdaya, dan bertanggung jawab.
1: Hari ini kita akan membahas topik ini bersama dengan dosen jurusan kebidanan dari Poltekkes Kemenkes Malang. Yang pertama saya ingin menyapa untuk narasumber kita, Ibu Herawati Mansur ST MPD. Alhamdulillah sudah hadir di sini ya. Yang selanjutnya Ibu Lisa Purbawaning Wulandari SKM MKes. Kalau misalnya dari dari senyumannya dilihat, ini adalah ibu-ibu dosen yang sepertinya sabar, baik hati, seperti itu.
2: Amin.
1: Oke, baiklah, terkait dengan kesehatan mental dan hubungannya dengan kesehatan reproduksi. Nah, ini memang kalau misalnya kita berbicara tentang topik ini sendiri, ini topik yang cukup banyak dialami juga oleh remaja pada saat ini. Karena memang remaja selain mereka harus bertumbuh dengan fisiknya, mentally, terus juga tekanan sosial yang lainnya, ini udah banyak sekali terus yang akhirnya sekali, ya. Membuat mereka ini akhirnya jadi generasi yang mudah stres seperti itu. Nah, kira-kira nanti ada hubungan seperti apa? Mungkin bisa dijelaskan terlebih dahulu dari Ibu Herawati terlebih dahulu, mungkin bisa sedikit memberikan gambaran terkait dengan topik kita hari ini.
2: Ya, terima kasih Mas Ruli atas waktu dan kesempatan yang diberikan pada saya. Senang sekali saya bisa hadir di tengah-tengah pendengar pada pagi hari ini. Pendengar sekalian, ketika kita berbicara tentang remaja, pasti yang ada di pikiran kita ini adalah beberapa perubahan yang mungkin terjadi pada remaja, atau istilahnya adalah masa transisi. Atau kalau di dunia psikologi kita bisa berbicara masa menentang atau terus-halter, badai dan ombak begitu ya. Dimana pada masa-masa remaja ini banyak sekali terjadi perubahan. Salah satunya adalah perubahan fisik, yang awalnya tidak ada perubahan pembesaran, penambahan berat badan, ini remaja mudah sekali untuk bisa menjadi gemuk. Nah, ini juga merupakan dampak atau berakibat daripada gangguan atau masalah mental pada remaja. Yang kedua ada perubahan fisik atau permasalahan emosi gitu ya. Selain fisik tadi adalah emosi, di mana banyak jika orang tua atau di lingkungan kita kurang paham bagaimana berkomunikasi dengan remaja, maka ini akan bermasalah juga terkait dengan emosi remaja. Kemudian juga perubahan sosial. Salah satu ciri khas pada remaja ini adalah ingin pengakuan, PD-nya gitu ya. Wah, saya percaya diri, saya mampu melakukan sesuatu. Nah, ini juga merupakan satu permasalahan, dan dampaknya adalah kepada mental remaja itu sendiri. Sehingga memang pengelolaan masa-masa ini adalah sangat penting. Nah, kesehatan mental pada remaja ini adalah merupakan bagaimana dia mampu berpikir secara positif terhadap perubahan-perubahan tersebut. Bagaimana dia bisa mengelola emosinya, mampu beradaptasi terhadap perubahan, terhadap tekanan, serta bagaimana dia bisa menjalin sosial terhadap lingkungan sekitarnya. Nah, apa yang sering terjadi permasalahan pada remaja ini adalah tekanan akademik. Okay. Mengapa terjadi tekanan akademik? Karena perubahan misalnya dari SMA masuk ke perguruan tinggi dengan suasana pembelajaran yang berbeda. Atau mungkin juga ada tuntutan daripada lingkungan orang tua. Ah, kamu nanti kalau kuliah harus mendapatkan nilai paling bagus, lulus dengan IPK tertinggi. Nah, ini merupakan satu hal yang berdampak pada masalah mental remaja. Kemudian masa pertemanan, di mana pada masa-masa remaja ini adalah yang penting bagi mereka adalah peer group, kelompok mereka sendiri. Nah, jika terjadi bullying, ini kan menyebabkan gangguan mental pada remaja. Kemudian adanya perubahan tubuh, nanti akan dibicarakan oleh Bu Lisa kaitan dengan reproduksi, di mana yang awalnya kurus, langsing gitu ya, terjadi perubahan menjadi gemuk. Nah, ini juga akan berdampak pada remaja, dia menjadi rendah diri, kurang percaya diri, dan yang terakhir adalah sering rasa ingin tahu.

0: yang sangat besar. Jika dia tidak mendapatkan informasi secara lengkap, maka dia akan berdampak pada mencari tahu dari orang lain yang mungkin informasi itu menjadi kurang tepat. Ini adalah dampak apa? Tantangan-tantangan yang harus dihadapi oleh remaja. Sehingga dengan kejadian-kejadian seperti ini, maka kita punya kewajiban untuk bagaimana menjaga mental remaja ini menjadi stabil, bisa mengelola emosinya, bisa menerima terhadap perubahan dirinya, sehingga dia akan bisa menjaga reproduksinya menjadi reproduksi yang sehat. Misalnya remaja mengalami tekanan, bagaimana dia menghadapi kepercayaan, menghadapi rasa percaya yang kurang, misalnya dengan perubahan tubuhnya, akhirnya dia melakukan diet yang kurang tepat. Diet yang kurang tepat inilah akan berdampak pada reproduksi remaja. Itu mungkin Mas Ruli yang di awal kami guidance-nya terkait dengan mental remaja.
1: Oke, baik. Kalau misalnya dari Bu Lisa sendiri, ini bisa tidak untuk lebih bisa menghubungkan antara, ya itu tadi, antara kesehatan mental akibat perkembangan tumbuh kembang dari remaja ini sendiri dengan reproduksi ini sendiri, seperti apa hubungannya Bu Lisa?
2: Oke, Kak Ruli, pagi ini kita mendengar tentang kesehatan mental pada remaja. Nah, apa ya hubungannya antara kesehatan mental dengan kesehatan reproduksi? Nah, kita bahas lebih dalam ya Kak Ruli. Jadi kesehatan reproduksi remaja itu mencakup bagaimana remaja merawat tubuhnya, memahami fungsi organ reproduksi, serta mampu menjaga diri dari perilaku yang beresiko. Nah, beberapa penelitian ini sudah dilakukan, Kak Ruli, dan menunjukkan bahwa kesehatan mental sangat mempengaruhi kesehatan reproduksi. Contohnya, ya, apabila remaja mengalami depresi, stres yang berkepanjangan, itu dapat mengakibatkan adanya gangguan pola tidur. Ya, biasa remaja sekarang kan suka begadang gitu ya. Nah, kadangkala stres itu dapat mengganggu pola tidurnya. Okay. Yang biasanya tidurnya harusnya tepat waktu, sekarang lebih malam. Selain itu juga mengganggu pola makan. Jadi mungkin karena stres perubahan pada remaja tadi, yang awalnya tidak berjerawat, jadi berjerawat gitu ya. Ada perubahan suara pada laki-laki, atau ada pembesaran bagian tubuh pada perempuan, sehingga remaja itu pola makannya berubah. Ya, diet seperti tadi yang Bu Hera sampaikan, bahwa karena image dirinya gitu, akhirnya pola makannya berubah menjadi diet. Nah, selain itu, stres itu dapat mengakibatkan perubahan siklus menstruasi pada remaja putri menjadi tidak teratur. Bahkan ada beberapa remaja yang melampiaskan stres itu dengan perilaku yang negatif. Nah, sebaliknya, remaja dengan kesehatan mental yang baik itu lebih mampu untuk menolak ajakan yang tidak sehat. Jadi kadangkala memang pengaruh ya, pengaruh teman sebaya kepada remaja ini besar sekali, Kak Ruli. Jadi kalau salah pergaulan, maka remaja itu bisa terjerumus ke perilaku yang tidak sehat. Nah, pada remaja yang memiliki kesehatan mental yang lebih baik, dia mampu menolak ya, memiliki pendirian untuk tidak mengikuti ajakan teman-temannya. Jadi dengan kesehatan mental yang lebih baik, remaja ini mampu menjaga diri dan berpikir panjang ya, serta bijak dalam bergaul bersama rekan-rekannya. Begitu Kak Ruli hubungannya dengan kesehatan reproduksi.
1: Oke, seperti itu. Nah, tadi kalau misalnya disampaikan kalau misalnya untuk perempuan itu tadi, kalau misalnya kondisi kesehatannya kurang bagus seperti itu, bisa mempengaruhi sama yang namanya siklus menstruasi.
2: Betul sekali.
1: Itu di perempuan. Kalau misalnya ya, di laki-laki ini pengaruhnya seperti apa, bisa dilihat seperti apa ini?
2: Kalau laki-laki ya, kebanyakan ke perilaku tidak sehat seperti merokok, pemakaian narkotika, nafza gitu ya, yang biasa kita lihat selama ini, atau malah kadang membullying temennya gitu ya.
1: Oke.
2: Dengan pengaruh stres itu akhirnya membuat dampak negatif ke teman-temannya kalau laki-laki, Kak Ruli. Gitu, Kak Ruli.
1: Jadi bisa jadi faktor pergaulan ditambah faktor internal dari dirinya ini akhirnya jadi bersatu, timbul perilaku-perilaku yang kurang baik itu tadi gitu ya.
2: Betul sekali kan.
1: Oke, menarik sekali ini ya. Dan sekali lagi untuk Anda para pendengar yang ingin bergabung bersama dengan kami, kami persilakan kepada Anda untuk bisa bertanya di WhatsApp kami di nomor 081-555-6915 ataupun juga Anda juga bisa meninggalkan komentar di kolom live chat di YouTube channel RRI Malang Official yang saat ini juga menyiarkan acara ini pastinya. Oke, ini menarik sekali karena memang kaitannya itu memang cukup erat seperti itu ya. Dan ini sudah ada yang mulai bertanya, ini ada Budi, Pak Budi atau Mas Budi ini yang ada di Dinoyo gitu kan, bertanya bagaimana cara kita sebagai orang tua untuk mengetahui kalau anak remaja kita ini sedang mengalami gangguan mental yang bisa berdampak pada kesehatan reproduksinya. Mungkin ini ada tanda-tanda seperti apa gitu, secara fisik yang mungkin bisa dilihat gitu, apakah dari perubahan perilaku saja atau seperti apa ini?
0: Ya, terima kasih atas pertanyaan Pak Budi di Dinoya ya, Mas Ruli ya. Memang kita kadang-kadang sulit untuk melihat perubahan secara kalau dihubungkan antara mental dengan fisik gitu ya. Mm-hmm. Tapi yang sangat nyata itu adalah perubahan kehidupan sehari-hari. Okay. Misal begini, awal anak kita itu suka bercerita, ceria begitu ya, tapi kemudian kok saat ini dia menyendiri. Nah, ini kita sebagai orang tua harus peka. Pada remaja memang secara teori anak perempuan itu lebih dekat dengan ayah. Itu secara teori dia lebih terbuka. Nah, kalau memang di dalam kehidupan sehari-hari ini anak ini terbuka dengan ayah, maka ayah bisa bertanya. Misalnya, kenapa? Ada apa? Nah, pertanyaan remaja ke remaja itu tidak mau pertanyaan itu adalah pertanyaan mendikte begitu. Jadi kita orang tua ya menempatkan diri kita sebagai remaja, pertanyaan itu. Karena anak sekarang kalau kita bertanyanya mendikte, dia malah kabur. Uh-huh. Dia tidak mau menjawab gitu. Jadi artinya sebagai teman, mungkin tolong ayo kita cerita apa begitu, bercerita dengan apa yang kejadian sehari-hari yang dia rasakan. Nah, ini juga sering. Terutama adalah kalau remaja ini kaitan dengan reproduksi, misalnya pada remaja yang mengalami menstruasi pertama kali. Ini yang agak sulit memang kita orang tua untuk bisa mendeteksi, tapi ketika dia mengalami suatu kedekatan dengan orang tuanya, khususnya kaitan dengan reproduksi sehat, ini adalah seorang ibu perannya. Bagaimana dia menjelaskan ketika menghadapi menstruasi pertama, apa yang harus dia lakukan, terjadi perubahan apa, apa yang diperbolehkan, apa yang tidak, ini memang peran orang tua perempuan, ini wajib utamanya di situ. Sehingga kalau Pak Budi tadi mengatakan bagaimana cara orang tua untuk mengetahui ya, perubahan perilaku yang awal anak kita ceria kemudian menjadi pendiam, menarik diri dari lingkungan, menarik diri dari keluarga, ini salah satu hal yang bisa kita amati. Itu mungkin Mas Ruli yang bisa saya jelaskan terkait dengan di awal-awal. Kemudian setelah tahu ada perubahan, kita orang tua mendekatkan diri terhadap anak, bertanya apa yang terjadi, saling berdiskusi bagaimana sebaiknya itu bisa dilakukan oleh orang tua. Itu Mas Ruli.
1: Apabila komunikasi kita dengan anak seperti itu jadi tiba-tiba jadi kurang baik, itu bolehkah kita bertanya kepada teman-temannya seperti itu? Dan cara yang lebih aman saat kita bertanya kepada teman-temannya ini seperti apa, biar tidak terkesan orang tua ini jadi kayak semacam terlalu kepo sama anaknya, anaknya jadi males sama orang tuanya, nanti cerita juga males gitu, seperti apa ya?
0: Iya, betul sekali. Tadi di awal saya sudah katakan bahwa remaja ini lebih percaya pada peer groupnya, kelompok sebaya itu dia lebih percaya. Nah, bagaimana cara orang tua masuk? Kita masuk ke dalam kelompok itu, bukan bertanya tetapi ikut. Misalnya ada anak sedang duduk-duduk di kafe dengan kelompoknya, boleh nggak ayah ikut? Boleh nggak ini ikut? Nah, di situ kita tahu bagaimana pergaulannya. Nah, bertanya bukan bertanya, diskusi gitu ya. Kalau diskusi kan bukan, ini gimana anak saya begitu, tidak. Tapi kita diskusi gimana remaja sekarang, apa yang lebih tren, apa yang dimau itu, kita berdiskusi. Jadi bukan sifatnya pertanyaan, tapi berdialog gitu. Okay. Itu salah satu caranya. Karena remaja kita itu salah satu cirinya tidak suka ditanya. Atau pertanyaannya, apa yang kamu lakukan sekarang itu tidak suka gitu ya. Jadi kegiatan kita hari ini apa ya, kan berbeda dengan apa yang kamu lakukan dengan kegiatannya hari ini apa ya, itu perbedaannya di sana Mas Ruli. Itu yang penting di situ. Memang komunikasi kunci utamanya.
1: Ya walaupun tidak banyak ya anak-anak yang bisa terbuka seperti itu ya.
0: Iya.
1: Bahkan kalau misalnya orang tua ingin mengontrol melalui media sosial, kadang mereka pun juga punya second account yang kita nggak tahu seperti itu kan.
0: Iya, betul.
1: Disembunyi-sembunyikan gitu. Kalau misalnya ketahuan second account-nya bikin lagi mereka.
0: Betul, betul sekali. Dengan kemajuan ini seperti ini, kita memang orang tua harus betul-betul apa ya, banyak belajar apa yang dimau oleh remaja itu memang.
1: Ini yang harus memulai untuk membuka pembicaraan. Ini apakah dari orang tuanya ataukah dari sisi anaknya?
2: Sebenarnya keduanya penting ya kak ya. Jadi bisa orang tua yang memulai atau bisa anak yang memulai. Tapi sebenarnya sebagai orang tua kita kan memiliki kewajiban ya kak untuk mengetahui perkembangan anak. Jadi sebagai orang tua kita bisa memulai mengajak mengobrol anak. Jadi seperti yang Bu Hera sampaikan tadi bahwa anak itu tidak suka ditanya, ya apalagi tentang hal-hal yang berhubungan dengan pribadinya mungkin ya. Tapi kalau kita sudah membiasakan diri misalnya kita makan bersama sambil ngobrol tentang keseharian anak gitu ya, mau tidak mau hubungan ini akan terjaga terus sampai anak tersebut remaja dan bahkan dewasa. Jadi tidak ada, istilahnya tidak ada batas gitu antara komunikasi anak dengan orang tua. Nah ya, orang tua itu bagaimana bisa mendekati anak itu sebagai, tidak hanya sebagai orang tua tapi juga sebagai sahabat, sebagai teman yang mungkin enak diajak bicara. Tentunya kita sebagai orang tua, satu, jangan pernah menghakimi anak. Jadi jangan ketika anak cerita, nah makanya sudah mama bilang, jangan seperti itu. Nah itu yang paling dihindari. Jadi kita sebagai orang tua harus bisa menjadi pendengar tanpa menjustifikasi atau menghakimi bahwa itu salah. Tapi kita bisa berdiskusi, apa sih dampak dari hal tersebut apabila dilakukan misalnya, apa solusinya bila ada permasalahan. Jadi lebih kita sebagai teman atau sebagai sahabat yang mengajak berdiskusi, mencari jalan keluar dari permasalahan yang ada bersama anak. Nah insya Allah dengan seperti itu anak akan lebih terbuka terhadap orang tua dan komunikasi bisa terjalin dengan bagus. Jadi anak lebih memilih mungkin bercerita ke orang tua daripada bercerita kepada teman yang kita tidak tahu ya kak ya, temannya itu apakah memberikan pengaruh negatif atau positif nanti kepada anak.
1: Itu memulainya, kita mulai dari kapan itu untuk membangun komunikasi yang intens kepada anak ini?
2: Sebisa mungkin semenjak dini. Jadi mulai anak kita biasakan ada satu momen yang bersama. Misalnya setiap makan malam kita makan bersama sambil bercerita banyak hal gitu. Atau mungkin kalau seandainya kita keluarga yang biasa sering kumpul gitu ya, sambil nonton TV sore-sore gitu kak, ngobrol dengan anak. Jadi memang harus ada satu momen kita sediakan untuk khusus berinteraksi dengan anak sejak dini mungkin gitu.
1: Meluangkan waktu itu penting.
2: Iya, meluangkan waktu.
1: Bagaimana ketika orang tua mengatasi anaknya yang sedang depresi? Padahal biasanya kalau orang tua depresi itu kan apa ya, pikirannya agak ngelantur, bingung. Termasuk saya ini sebagai seorang disabilitas tunanetra, itu mengapa orang tua tidak mengerti dan ini cara menyikapinya bagaimana? Misalkan anaknya lagi depresi, mungkin butuh hiburan ataupun juga butuh suasana yang lain. Kalau bedanya depresi jenuh, terganggu sama yang lain itu seperti apa? Mungkin mungkin ingin mengetahui perbedaan jenis depresi anak-anak ini karena apa, karena penyebab A, B, C, D, E, F, G seperti itu. Mungkin ini bisa dijelaskan seperti itu ya, karena memang beliau ini tunanetra seperti itu, sehingga mungkin ada keterbatasan untuk bisa lebih bisa memahami anak-anaknya gitu, untuk bisa membedakan ini depresi karena apa seperti itu.
0: kita harus bisa membedakan depresi yang sampai membahayakan jiwa atau hanya sekedar istilah depresi itu anak-anak sering marah begitu ya. Itu harus kita bedakan. Jadi kalau misalnya sampai yang membahayakan jiwa, berarti kita membutuhkan orang lain yang lebih ke arah keilmuan, misalnya harus konsultasi ke psikolog atau harus sampai dengan psikiater gitu ya, kalau memang itu mengalami ke arah kegangguan jiwa. Tapi kalau depresi anak yang tidak pernah marah kemudian suka marah-marah, ini berarti ada satu hal yang dia tidak puas terhadap dirinya. Apakah tidak puas terhadap lingkungan gitu ya, atau memang tidak puas terhadap perilaku orang tua. Ini harus kita cari. Oleh karena itu tadi kunci utamanya adalah komunikasi. Nah, kalau misalnya Pak Rendra ini mengalami satu keterbatasan terkait dengan penglihatan, mungkin itu tadi komunikasi kunci utama. Komunikasi, anak kita tanya ada apa? Kok sampai dengan melakukan perbuatan misalnya membuang barang atau sampai melakukan perbuatan membahayakan dirinya. Ini dialog itu yang penting. Jadi memang sekarang ini kan karena kemajuan teknologi rasanya lebih banyak dialognya lewat WA. Nah ini kan kita tidak tahu antara yang ditulis dengan real, ini kita tidak tahu. Jadi kalau ketika anak itu sedang bercerita, maka yang wajib kita lakukan adalah kalau misalnya kita sehat ya normal, memandang anak apa yang dia ceritakan. Karena pernah terjadi seorang anak itu ketika bercerita, kita melihat WA, terus akhirnya tidak pernah mau bercerita. Ketika kita tanya, kenapa kok gak pernah mau ngomong? Nah kalau saya ngajak ngomong, mama lihat WA saja gitu. Nah ini yang sering terjadi yang tanpa kita sadari. Jadi anak ketika bercerita, kita harus mendengarkan dengan menatap penuh perhatian apa yang mau dia ceritakan. Nah ini yang penting. Jadi tadi sekali lagi, kalau dia depresi tingkat hanya suka marah-marah yang awalnya tidak, ini masih bisa diatasi oleh orang tua dengan mencari faktor penyebabnya apa. Karena salah satu ciri khas pada remaja itu adalah sulit untuk mengendalikan emosi. Kenapa sekarang banyak tawuran? Kenapa sekarang mudah dipicu untuk bisa ikut yang halnya? Karena dia sulit untuk mengendalikan emosi. Dia masih mencari citra dirinya. Saya ini mau jadi apa ya? Saya ini akan bisa jadi apa? Dia menonjolkan, saya ini loh sudah besar, saya mampu melakukan. Nah ini yang harus dikendalikan. Padahal kan dia masih punya keterbatasan dalam hal ekonomi, keterbatasan dalam hal perilaku dan sebagainya. Ini yang kewajiban orang tua untuk bisa mengendalikan emosi anak. Jadi kalau sudah depresi berat, menurut saya wajib mungkin kita perlu bantuan kepada psikolog atau psikiater. Itu mungkin mas.
1: Apakah ada kayak semacam jenis perhatian pengganti? Kalau misalnya tadi ibu sampaikan kan dengan menatap mereka gitu, apakah bisa diganti dengan sentuhan. Seperti dengan tangan ya, atau
0: betul.
1: Lainnya itu bisa?
0: Betul, ketika kita berdiskusi, kita sentuh tangannya. Itu adalah salah satu bentuk empati kita terhadap anak. Jadi empati itu penting gitu ya. Ya saya bisa merasakan apa yang mas rasakan, cobalah cerita. Nah kalimat itu yang penting bagi mereka sebenarnya. Bukan ada apa sih kamu kok marah-marah, coba sih cerita. Nggak mau dia seperti itu. Jadi komunikasi yang memang sifatnya adalah kalimat-kalimat empati itu penting disampaikan kepada anak. Sentuhan penting sekali dengan keterbatasan, dengan sentuhan, dengan belayan kalau memang. Tapi kalau anaknya sudah agak besar kan malu disentuh, dibelai. Nah ini bisa cara lain gitu. Itu mungkin mas.
1: Oke. Jadi kalau misalnya harus menatap, ini ada alternatif yang lainnya. Salah satunya adalah bentuk sentuhan, mungkin dengan dipegang tangannya. Ini kan secara apa namanya psikologis kayak semacam sekali memberikan penguatan.
0: Iya.
1: Kalau misalnya sedang anak-anak itu kan seringkali juga berada di titik lemahnya mereka seperti itu kan. Ya. Kalau misalnya orang tua ataupun juga kakak ataupun juga orang yang dituakan itu hadir dengan memberikan penguatan, ini mereka rasa akan bisa melewati cobaan-cobaan
0: fase badainya
1: ya, mereka seperti itu ya. Oke. Nah kalau misalnya ini juga di masih menyambung dengan pertanyaannya dari Pak Rendra, ini kan juga mengatakan kalau misalnya beliau ini kan tunanetra seperti itu kan, dia pasti juga seringkali juga punya tekanan-tekanan tersendiri dalam hidupnya seperti itu kan. Anaknya lagi seperti ini, beliaunya sendiri juga punya stres tersendiri seperti itu kan. Nah ini bagaimana untuk bisa menyelesaikan ini semuanya kalau misalnya dua-duanya dalam kondisi yang tertekan seperti itu.
2: Baik. Memang kadang-kadang semua orang ini mempunyai stresnya sendiri-sendiri ya kak ya, punya permasalahan sendiri-sendiri ya. Tidak ada orang yang lepas dari masalah apapun itu, tinggal kadarnya. Cuman kita sebagai orang tua, kita harus tenang dalam menghadapi stres yang dihadapi anak. Banyak cara mengelola stres. Di antaranya kita bisa hidup lebih baik. Misalnya mengatur pola tidur, beraktivitas, berolahraga untuk menyalurkan stres. Atau yang paling bagus sebenarnya kita ajak beribadah bersama-sama kak. Okay. Karena beribadah itu salah satu jalan untuk menenangkan pikiran dan menyerahkan permasalahan semuanya kepada yang di atas. Jadi memang beribadah bersama itu ya salah satu cara untuk sangat mengurangi stres baik diri sendiri ya kak, apalagi untuk anak. Jadi kita sebagai orang tua juga harus menjadi role model, ya harus menjadi contoh bagaimana bersikap positif apabila menghadapi masalah. Nah, ada berbagai macam cara. Satunya itu tadi, satunya adalah beribadah, gitu kan?
1: Oke, salah satu metode yang cukup menarik seperti itu ya. Jangan sampai lupa, ayo sholat jamaah bareng seperti itu ya, ya kan? Oke oke oke. Nah, ini salah satu permasalahan juga yang terjadi di masyarakat kita. Kalau misalnya kita berbicara tentang reproduksi, baik itu alat reproduksi ataupun juga kejadian-kejadian yang berkaitan dengan reproduksi ini sendiri, bagi masyarakat kita sebagian kan masih tabu untuk membicarakan itu semuanya gitu. Nah, mungkin adakah cara ataupun juga apakah perlu juga bahasa pengganti untuk bisa mengkiaskan dari alat reproduksi, fungsinya, terus cara-cara menjaganya, seperti itu. Apakah perlu ada penggantian nama lain ataukah harus disampaikan secara gamblang atau dengan menggunakan bahasa yang seperti apa ini agar tidak menabrak norma juga. Kalau misalnya kita di rumah gitu masih oke lah kita menggunakan kurikulum kita gitu. Tapi kalau misalnya sudah keluar, otomatis kan ada norma-norma dari lingkungan kita yang menganggap sebagian itu merupakan satu hal yang tabu seperti itu. Nah, untuk menyikapi hal ini seperti apa Ibu?
2: Sebenarnya kita harus membiasakan ya kak ya. Jangan membuat apa ya, kata ganti kiasan untuk organ tubuh misalnya. Karena kata ganti kiasan itu nanti apabila tidak tepat penggunaannya akan berbeda arti.
1: Oke.
2: Jadi ada kebingungan gitu. Lebih baik kita memakai kata yang apa ya istilahnya, yang pakem dengan dengan organ reproduksi.
1: Bahasa
2: misalnya payudara
1: ilmiah, kan?
2: Gitu ya.
1: Oke.
2: Ya payudara. Kan apabila kita membiasakan mengucapkan itu, tidak diganti dengan apa ya kak ya biasanya ya, buah dada. Daripada buah dada kan lebih ilmiah, payudara gitu ya. Selain juga kita mengajari anak untuk menyebutkan yang benar, itu kan nanti apabila sekolah itu bisa terbawa ya kak ya, misalnya payudara atau yang lainnya gitu, vagina gitu ya, kebersihan vagina misalnya. Nah itu akan lebih baik dibandingkan dengan apabila kita merubah memakai kata pengganti. Itu tidak masalah ya. Tidak masalah, tidak harus memakai kata pengganti untuk menyebutkan organ-organ tubuh. Nah untuk masalah tabu atau tidak, kita harus memulai dari sekarang ya. Dari memulai dari keluarga kita yang terkecil, kemudian ke masyarakat, agar memang permasalahan ini bisa teratasi. Karena kebanyakan ya tidak teratasi atau muncul permasalahan baru karena itu tabu, tidak dibicarakan dengan remaja. Misalnya anak sekarang sudah haid. Nah kalau sudah haid maka sudah siap menjadi wanita seutuhnya, bisa hamil, bisa melahirkan. Oleh karena itu harus menjaga benar-benar supaya menjaga diri benar-benar supaya tidak terjadi hal yang tidak diinginkan gitu ya. Jadi harus secara gamblang gitu, jangan menutup-nutupi, bahkan tabu tidak diberitahu. Nah akhirnya anak tidak tahu dampak dari perilakunya, terutama perilaku yang negatif gitu kan.
1: Oke. Harus
3: mungkin
1: kita mulai.
3: Saya tambahkan mungkin
1: boleh,
3: ya
1: boleh.
3: Mas.
1: Silakan,
3: jadi,
1: Ibu.
3: Kaitan dengan tadi, memang pemberian atau edukasi seks itu berdasarkan usia sebenarnya. Kalau kita hari ini adalah remaja, maka betul apa yang dikatakan oleh Bu Lisa. dijelaskan sejelas-jelasnya. Tapi ketika kita memberikan pendidikan seks pada usia dini, ini memang tidak vulgar begitu. Bedanya di sana. Jadi tadi dikatakan sejak dini harus diberikan. Kapan? Ya sejak anak-anak. Nah, ketika anak-anak dengan mengajak, misalnya seorang ibu mengajak mandi bersama anak perempuannya, itu boleh memperkenalkan. Di semasa itulah kita memperkenalkan. Atau ketika dia tanya, loh kakak kok ini seperti ini, jenis kelamin saya kok begini. Nah itu sudah pendidikan seks sejak dini, tapi tidak vulgar kalau pada anak-anak. Berbeda dengan kita sudah masuk pada usia remaja, itu memang harus sejelas-jelas. Kalau tidak, dia akan mencari ke tempat lain. Nah kalau dia mencari ke tempat lain, penjelasan yang berbeda. Nah ini yang berbahaya di situ. Jadi dia harus mendapatkan informasi yang jelas dan lengkap pada orang yang bisa dipercaya. Itu mungkin bisa saya tambahkan.
1: Dan ini adalah orang tua ya.
3: Betul, ya.
1: Oke, seperti itu ya. Nah, ada lagi permasalahan kalau misalnya di anak-anak muda yang tadi dikatakan lebih percaya sama peer groupnya seperti itu kan. Ini, wah ini kalau misalnya kadang orang tua udah berbicara seperti ini, anak-anak menilainya, ah sok tahu, ah gini, zamannya udah berbeda, udah seperti apa kayak gitu. Nah, untuk meyakinkan mereka agar bisa percaya kepada orang tua, terus juga agar kan kita tidak bisa mengontrol juga teman-temannya itu apa yang dia sampaikan atau seperti apa kayak gitu. Nah, ini ada cara-cara tertentu nggak untuk biar bisa komunikasi dengan orang tua itu jadi lebih bagus, agar ya percaya sama temannya oke, percaya sama orang tuanya juga harus seperti itu untuk menyeimbangkan itu.
3: Ya, terima kasih. Ini pertanyaan yang bagus ini ya. Kebetulan kami ini anak-anaknya sudah remaja-remaja gitu, sudah melewati masa itu gitu ya. Jadi memang kembali kalau kita berbicara bahwa remaja itu, oh saya lebih suka sama kelompok ini, kelompok saya gitu kan ya. Nah bagaimana orang tua, gunakanlah bahasa remaja.
1: Oke.
3: Bukan menggunakan, oh mama dulu begini loh bisa. Nah itu tidak bisa sekarang. Karena zamannya mama ya, hindari kalimat itu. Misalnya mama dulu harus begini, nggak bisa sekarang. Artinya kita harus mengikuti zaman sekarang itu bagaimana sih remaja maunya. Ya bahasanya adalah bahasa remaja, bahasa kelompoknya mereka. Apa yang digunakan kita masuk ke sana. Jadi kita tidak bisa flashback zaman bagaimana kita dididik oleh orang tua kita dulu. Zamannya sudah sangat jauh berbeda. Mereka intinya tidak suka didikte, tadi yang Bulisa katakan. Tidak suka dikatakan kamu salah, bukan begitu. Jadi kita diskusi, ini enaknya bagaimana ya, sebaiknya bagaimana. Kata-kata itu yang harusnya kita keluarkan. Sehingga, karena saya yakin remaja sekarang itu punya kemampuan yang berlebih dibandingkan orang tua. Mereka pengalaman lebih banyak terkait dengan apa yang terjadi di masa. Kalau kita kan mungkin teorinya paham begitu ya, bahwa harusnya begini, tapi realnya tidak bisa dilaksanakan pada remaja. Jadi kita sekali-sekali harus masuk. Atau mungkin ketika kelompoknya ini, ayolah main ke rumah begitu. Di rumah kita tahu, oh remajanya sukanya begini, ini. Kita pelajari mereka karakternya masing-masing. Itu yang kunci utamanya di sana begitu. Jadi boleh saja sekali-sekali kita ikut dengan kelompok, yuk mau jalan-jalan kemana, mama ikut ya gitu. Itu bisa juga seperti itu Mas Ruli. Jadi memang menghadapi remaja sekarang itu mereka lebih canggih, lebih pintar, lebih tahu lebih dulu daripada kita. Jadi kita tidak bisa mendidik anak-anak kita dengan zaman seperti orang tua dulu mendidik kita. Itu tidak bisa diterapkan seperti pola asuh ini, pola asuh yang harusnya fleksibel. Nah itu yang penting. Bukan otoriter yang paling baik, tidak. Bukan permisif yang membiarkan yang paling baik, tidak. Tapi ketika anak kita sudah bisa mengontrol dirinya, kita boleh demokratis. Kita boleh permisif, ya sudah mau kemana, jam segini pulang ya gitu. Tapi ketika dia mulai lepas kontrol, baru kita boleh otoriter. Itu kunci utamanya. Jadi bukan, oh demokratis paling bagus, tidak. Situasional, kondisi apa yang kita perlukan. Itu Mas Ruli.
1: Nah itu tadi, untuk menerapkan sesuatu yang otoriter, setidaknya mengajarkan kepada anak kita untuk berkata tidak pada temannya. Kalau misalnya ada sesuatu sudah kayak semacam batasan-batasan yang kita berikan di rumah ataupun juga apa sudah tidak sesuai dengan lingkungan pertemanan mereka gitu. Nah mengajarkan mereka untuk bisa berkata tidak ini dengan cara seperti apa, kan susah nih untuk anak-anak diajak main ke sana yuk, ada ini nih gitu kan. No, gitu kan kayaknya susah ya. Kalau kita orang tua, nggak usah ya. Gitu kan gampang ya, otoritarian yeah. kita keluarkan itu bisa. Tapi kalau misalnya anak-anak ini, bagaimana mengajarkan mereka untuk bisa say no kepada teman-teman, untuk teman-temannya mereka gitu, untuk menolak sesuatu yang tidak sesuai dengan apa yang sudah kita ajarkan.
2: Ya, jadi memang susah ya kalau kita atau anak-anak kita itu berada di lingkungan yang memang kurang kondusif gitu ya Kak, ibaratnya. Nah, tapi kita harus memberikan gambaran gitu. Apabila kamu pulang malam, dampaknya seperti ini. Apabila kamu salah pergaulan, maka dampak yang akan terjadi seperti ini. Ya, dengan ilmu yang cukup gitu yang kita berikan, bahwa memang ada gambaran di luar sana kejadian-kejadian pada remaja gitu. Kita harus memberikan remaja itu atau anak kita itu kepercayaan ya Kak ya, untuk mengambil keputusan. Nah, bagaimana caranya untuk menjawab tidak gitu kepada temannya? Maka itu tadi, dengan edukasi yang kita berikan, kita anak-anak kita sudah tahu dampaknya apa, maka membuat dia harus bisa mengambil keputusan gitu. Tapi ya tidak mengesampingkan bahwa kita juga punya batasan sebagai orang tua. Jadi kita sudah memberikan rule-rule. Kamu boleh keluar tapi pulang jam sekian gitu misalnya. Jadi kita tetap harus punya rule untuk dipatuhi oleh anak. Nah, kita juga bisa memberikan gambaran ke anak. Coba ajarkan misalnya, atau bukan ajarkan ya, ajak temannya untuk berperilaku yang positif. Misalnya daripada kita keluar trek-trekan gitu, misalnya laki-laki, ayo kita futsal aja yuk gitu. Jadi bisa mencari solusi atau mengajak teman itu memberikan dampak positif ke teman-temannya. Jadi tidak menolak, tapi agak membelokkan sedikit yuk gitu ya, ke aktivitas yang lebih sehat atau lebih bagus gitu.
1: Oke. Daripada trek-trekan, nonton aja deh. Papa yang bayarin nih nanti gitu. Tapi mau ikut ya. Oke. Memang tantangan untuk bisa membangun komunikasi yang baik bersama dengan anak-anak, apalagi di usia mereka yang masih remaja seperti ini ya. Wah, ini memang menarik sekali ya. Memang remaja itu punya banyak sekali lika-liku. Kadang kita tidak tahu perilakunya di rumah seperti biasa-biasa aja, tetapi di luaran tiba-tiba menunjukkan perilaku yang mungkin di luar kendali kita, dan mungkin kita juga nggak tahu kalau misalnya anak kita, lah ternyata anak saya gini ya kalau misalnya di luar gitu, baik dalam artian yang positif ataupun juga negatif gitu ya. Kadang di rumah itu anaknya yang pendiam gitu, tapi ternyata di luar dia ternyata punya bakat yang mungkin kita juga nggak tahu gitu. Tiba-tiba saat kumpul sama teman-teman bandnya, jadi jadi bisa tampil dengan seperti bintang kayak gitu. Nah, itu kalau dari sisi positifnya, apakah kalau misalnya seseorang itu punya perilaku yang berbeda seperti yang ada di rumah, ya kalau misalnya disalurkan ke sisi yang positif, it's okay. Tapi apakah ada kemungkinan juga untuk bisa ke sisi yang negatif gitu, kalau misalnya punya sesuatu yang berbeda gitu seperti yang ditampilkan di rumah?
3: Ya, terima kasih. Jadi sebetulnya kalau yang dipertanyakan tadi, artinya antara anak dengan ibu belum ada perlekatan. Seorang itu kan peka sebenarnya. Kalau misalnya orang tua ini sudah tahu kebiasaan sehari-hari, misalnya tahu tadi kelompoknya di mana, saya mau keluar dengan ini mah, oh iya ya. Kita sudah kenal kan dengan kelompoknya. Tapi kalau kita memang tidak ada, salah satunya tadi adalah komunikasi yang baik, rasa kedekatan dengan anak, ini memang kita tahu-tahu sudah kecolongan kan. Kok anak saya kok ini ya, begini ya gitu. Jadi sebetulnya quality time itu penting sebenarnya. Sekali-sekali kita keluar dengan anak. Kadang-kadang kan enggak males sama kamu, sama temanmu aja gitu. Nah, akhirnya kan kita tidak tahu lingkungan. Sebenarnya seorang ibu biasanya itu lebih peka kalau terjadi perubahan. Mungkin anaknya datang langsung tidur. Nah, kita tanya, ada apa kok langsung tidur, kurang enak badan misalnya. Nah, itu membuat dia, oh ibu saya perhatian ya. Sehingga sekecil apapun perubahan, insya Allah anak akan bercerita. Nah, komunikasi ini tidak bisa instan dijalin ketika sudah remaja, tidak. Tapi sejak kecil sebenarnya. Kalau sudah sejak kecil anak merasa nyaman dengan orang tua, dia pasti tidak akan menutupi apapun yang dia lakukan. Pasti bercerita, apakah itu sisi positif atau sisi negatif. Misalnya, mah aku tak tadi pinter loh di sana buat ini dapat juara ketika kecil TK. Hmm. Tapi ketika anak TK pulang lari-lari dengan membawa gambar, "Pak, ini gambarku bagus ya." "Enggak, itu jelek, kurang ini." Nah, ini sudah merendahkan dia. Nah, ini sudah mulai dia tidak terbuka dengan anak. Jadi memang ada sih kadang-kadang kada sibuknya orang tua, bapak ibu tidak tahu, "Loh, anak saya ternyata pinter ya ini ya," gitu. Itu ke arah yang positif. Tapi sebenarnya sebaiknya lebih dini kita mendekatkan dengan anak, sekecil apapun kita akan tahu perubahan, terutama itu tadi perubahan perilaku. Kalau yang negatif ya biasanya kan dia langsung ada apa dia langsung naik ke kamar. Nah, ini juga masalahnya kadang-kadang kita tidak tahu anak di kamar main apa. Nah, ini juga orang tua harus kontrol begitu. Karena remaja itu memang lebih suka menyendiri. Nah, ini orang tua juga harus mendekat, sekali-sekali kita ada di kamarnya, bercerita, bercengkrama dan lain sebagainya. Mungkin itu yang bisa, mungkin Bu Lisa mau menambahkan.
2: Iya, intinya memang kita sebagai orang tua meluangkan waktu gitu ya.
1: Harus.
2: Iya, kadang ada anak yang protes terus HP terus gitu ya. Tapi anaknya tidak diperhatikan. Ya memang kadang emang harus itu meluangkan waktu untuk anak sesibuk-sibuknya kita sebagai orang tua. Kalau ingin anaknya dekat dengan kita ya kita harus meluangkan waktu. Itu yang penting mungkin kuncinya.
1: Cerita-cerita dengan anak itu bagusnya itu pada waktu lagi makan ataukah lagi duduk bareng lagi santai seperti itu atau seperti apa sih sebenarnya? Soalnya kan kalau misalnya kadang ada yang menjalin komunikasinya itu memang di meja makan gitu. Tapi kalau misalnya ada sesuatu yang akhirnya tidak mengenakan, akhirnya kan nggak jadi nafsu makan dan terus akhirnya jadi kabur kayak gitu. Ini yang lebih efektif sebenarnya komunikasi dengan anak ini ada di waktu apa sih sebenarnya, Bu?
2: Situasional mungkin ya, Kak.
1: Okay.
2: Situasional. Jadi bisa kapan
1: saja. Sekali lagi
2: saja.
1: Kita harus benar-benar memahami ya.
2: Kalau
1: ada patokan khusus
2: iya,
1: gitu.
2: Iya, kalau misalnya normal-normal kan ya di meja makan tuh hal yang normal-normal aja. Tapi misalnya ada berbeda, ya kita mendatang kamarnya, kita tiduran di sebelahnya. Gimana tadi hari ini? Ada acara apa aja? Ada kejadian apa di sekolah gitu. Jadi situasional mungkin ya ketika kita melihat kok anak ini agak berubah, yang biasanya datang ceria, misalnya, "Mah, saya tadi di..." Nah, kok ini kok diem pulang. Ya kita bisa sambil rebahan gitu, mau tidur, cerita-cerita bagaimana tadi di sekolah gitu. Lancar gitu atau ada yang mau diceritakan gitu. Seperti itu. Jadi situasional, Kak. Jadi bisa kapan saja sebenarnya.
3: Ya, apalagi kalau dalam keluarga itu ada dua anak yang umurnya berbeda, pasti kan pendekatannya akan berbeda-beda.
1: Betul.
3: Pula gitu.
1: Belum lagi si antara si kakak dan adik ini ntar kalau misalnya tengkar ya. Lah. Oke. Aduh, memang membahas tentang permasalahan remaja, terus juga tumbuh kembangnya mereka seperti apa, mentali mereka seperti apa, dan juga sampai ke reproduksi mereka ini memang menjadi sebuah permasalahan yang kalau misalnya dibahas tidak akan selesai dalam waktu satu jam seperti itu ya. Semoga di lain kesempatan kita bisa lebih banyak berbicara lagi dan pasnya juga lebih banyak menampung apa yang menjadi keluhan-keluhan dari pendengar kita seperti itu. Dan pastinya sebelum kita mengakhiri perbincangan kita, mungkin dari ibu berdua ada yang ingin disampaikan sebagai closing statement untuk di kesempatan kita siang hari ini.
2: Kesehatan mental dan kesehatan reproduksi itu adalah satu sisi mata uang dengan sisi yang berbeda gitu ya, Kak ya. Jadi apabila kita ingin anak kita reproduksinya oke, maka mentalnya juga harus oke. Dari mana itu berawal? Ya dari keluarga, dari kita sebagai orang tua maupun sebagai keluarga. Karena menyiapkan anak menjadi seorang dewasa yang baik, yang bagus ya, yang positif, maka dari mental semenjak remaja itu sudah harus disiapkan gitu ta. Monggo Bu Hera.
3: Ya, kalau dari saya bahwa bagaimana kaitan mental dengan kesehatan reproduksi. Jadi kalau remaja mentalnya sehat, maka dia akan mampu mengambil satu keputusan yang bijak dalam hubungan sosial maupun seksual gitu ya. Yang kedua adalah mampu menghargai diri sendiri dan tubuhnya. Jadi apapun bentuk tubuhnya dia bisa menghargai diri sendiri, bisa percaya diri dan bisa aktualisasi dirinya bisa meningkat. Kemudian dia bisa menghindari perilaku beresiko. Salah satunya adalah seks bebas, pernikahan dini yang sekarang tinggi, kemudian nafsah itu juga banyak dari luar sendiri. Kemudian yang terakhir adalah mampu merencanakan masa depan yang lebih baik dan bijak. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan.
4: Pendengar Pro 1 RRI Malang, tak terasa kebersamaan kita dalam Beranda Asta Cita sore hari ini telah sampai di penghujung acara. Dari perbincangan tentang kesehatan mental dan hubungannya dengan kesehatan reproduksi pada remaja, kita memahami bahwa menjaga kesehatan mental remaja menjadi fondasi penting bagi kesehatan reproduksi yang optimal. Di mana tekanan psikologis, kurangnya informasi, dan minimnya ruang komunikasi yang aman dapat mempengaruhi pengambilan keputusan remaja terkait kesehatan diri mereka. Semoga pengetahuan, perspektif akademis dan pendekatan edukatif yang telah dibagikan dapat mendorong keluarga, sekolah, dan lingkungan untuk mendampingi remaja agar tumbuh sehat, berdaya, dan bertanggung jawab. Beranda Asta Cita hadir setiap hari pukul 3 sore sebagai ruang siaran yang informatif, edukatif, dan inspiratif dalam mendukung peningkatan kualitas kesehatan masyarakat. Hanya di Pro 1 RRI Malang, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pukul 16 waktu Indonesia Barat dari Jalan Pemuda 8290 Surabaya, inilah Radio Republik Indonesia dengan Info Prima.
1: Kita ikuti Info Prima, rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur.
0: Sari berita, PT Pelabuhan Indonesia Persero Regional 3 Subregional Jawa menyiagakan posko pendataan dan pelayanan informasi terkait peristiwa yang menimpa kapal KM Virgo. Kementerian Perindustrian mendorong pelaku IKM Sidoarjo meningkatkan kemampuan produksi sekaligus manajemen usaha agar lebih profesional dan berkelanjutan. Inilah info prima selengkapnya, Minggu 13 September 2026 bersama saya, Dio Pratama. Informasi yang pertama, PT Pelabuhan Indonesia Persero Regional 3 Subregional Jawa menyiagakan posko pendataan dan pelayanan informasi di Pelabuhan Tanjung Perak sebagai langkah pendataan korban dan penanganan darurat terkait peristiwa yang menimpa kapal KM Virgo Transport 8 rute Surabaya menuju Banjarmasin. Faiz Putra melaporkan.
2: Baik pendengar, kapal KM Virgo Transport 8 bertolak dari Surabaya dan dijadwalkan tiba di Pelabuhan Banjarmasin pada Minggu 13 September 2026 hari ini sekitar pukul 7 waktu Indonesia Timur atau maksud kami waktu Indonesia Tengah. Hingga saat ini keberadaan kapal tersebut masih dalam proses pencarian oleh tim gabungan lintas perairan Surabaya Banjarmasin. Sebagai wujud penanganan cepat dan terkoordinasi di pelabuhan keberangkatan, posko Tanjung Perak disiagakan 24 jam penuh untuk melayani keluarga penumpang yang membutuhkan kepastian informasi maupun pendataan resmi. Di sisi lain, suasana posko Tanjung Perak diselimut suasana cemas dan khawatir yang dirasakan salah satu keluarga korban bernama Freddy Manuhutu yang sengaja datang dari Mojokerto sejak Minggu pagi-pagi demi mencari informasi keberadaan adik kandungnya. Freddy mengaku pertama kali mendapat kabar duka tersebut dari kawan adiknya yang juga berprofesi sebagai musisi kapal, namun di tengah jalannya menjalani cuti. Adik kandung Freddy yang diketahui bernama Stefiansa merupakan adik bungsu dari keluarganya. Stefiansa bertugas sebagai pemain musik di kapal tersebut bersama rombongan yang terdiri dari 3 orang penyanyi dan seorang operator sound system. Meskipun nama Stefiansa sudah terdaftar dalam manifest penumpang kapal, namun hingga kini kabarnya belum masuk dalam daftar korban selamat yang berhasil dievakuasi oleh tim Basarnas. Berikut statement dari Freddy.
3: Ya, awalnya saya tadi pagi ditelepon. Mam telepon bilang bahwa kapal tempat adik saya kerja tenggelam.

0: informasi resmi untuk dapat langsung mendatangi posko informasi di Terminal Penumpang Gapura Surya Nusantara Pedesaan, Labuan Tanjung Perak, atau menghubungi call center resmi yang telah disiapkan. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan dari Labuan Tanjung Perak, Pak Eskutera melaporkan.
1: Kementerian Perindustrian mendorong pelaku IKM Sidoarjo meningkatkan kemampuan produksi sekaligus manajemen usaha agar lebih profesional dan berkelanjutan. Januar Fahmi melaporkan.
2: Kementerian Perindustrian mendorong pelaku IKM Sidoarjo meningkatkan kemampuan produksi sekaligus manajemen usaha agar lebih profesional dan berkelanjutan. Direktur IKM Pangan, Furnitur dan Bahan Bangunan Kementerian Perindustrian, Afrizal Haris, mengatakan pelatihan dilanjutkan dengan praktik dan kunjungan industri untuk memperkuat keterampilan peserta.
3: Wirausaha, kita juga ada program-program lanjutannya tahap berikutnya, banyak sekali programnya, mulai sertifikasi, mulai pendampingan teknis, diversifikasi produk, kemudian terkait restrukturisasi mesin, kalau ada yang mau nambah mesin dan sebagainya, itu nanti mungkin bisa kita kolaborasikan dengan dinas perhubungan.
2: Kemenperin bersama pemerintah daerah juga mendorong peserta mengurus NIB serta mendapat pendampingan sertifikasi teknis, disertifikasi produk hingga peningkatan kapasitas mesin. IKM berpotensi turut diarahkan masuk SINAS agar lebih mudah mendapat pembinaan, pengembangan usaha dan peluang promosi. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar Fahmi melaporkan.
1: Kementerian Sosial Republik Indonesia terus menunjukkan komitmennya dalam memperluas akses pendidikan melalui sekolah rakyat di Kabupaten Sampang. Ima Fadila melaporkan.
4: Kementerian Sosial Republik Indonesia kembali membuka kelas tambahan sekolah rakyat Sampang jenjang SD, SMP, dan SMA. Tim gabungan Satgas Penjangkauan Siswa SR Kemensos RI bersama tim PKH Provinsi Jatim turun langsung ke berbagai kecamatan di Kabupaten Sampang untuk melakukan penjangkauan calon siswa kelas tambahan. Penjangkauan tetap berjalan di tengah tahun ajaran 2026 mengingat SR Sampang mendapat tambahan rombongan belajar dan adanya mekanisme multi entry, multi exit. Ketua Tim PKH Provinsi Jawa Timur Hanafi menegaskan mekanisme penjangkauan calon siswa SR tidak dibatasi tahun ajaran baru.
5: Jadi di SR itu penjangkauan itu tidak terfokus kepada awal tahun ajaran baru. Karena kita sistem di SR itu adalah multi entry, multi exit, jadi memastikan anak-anak yang tidak sekolah, putus sekolah, atau potensi putus sekolah.
4: Saat ini SR Sampang telah mengoperasikan 3 rombongan belajar yang berjalan aktif. Pada tahap penjangkauan ini, Kemensos siap menambah 2 rombel khusus untuk jenjang SMP, serta terus membuka ruang penjangkauan untuk jenjang SD dan SMA. Untuk itu, Satgas Penjangkauan Siswa SR Sofiul Rahman mengajak masyarakat yang berhak untuk memanfaatkan kesempatan ini.
6: Terkait dengan sekolah, mohon atensinya kepada masyarakat agar benar-benar fasilitas yang sudah disiapkan oleh negara, terutama terkait anak-anaknya untuk sekolah, diharapkan untuk memanfaatkan sekolah rakyat ini sebagai awal untuk mendidik anak-anaknya menjadi anak-anaknya unggul, kemudian yang anak-anaknya berprestasi dan bisa membantu untuk orang tua, kemudian untuk masyarakat yang berguna bagi Nusa dan bangsanya.
4: Melalui penambahan kelas dan dukungan masyarakat, Kemensos berharap tidak ada lagi anak di Kabupaten Sampang yang putus sekolah. Ima Fadila melaporkan.
1: Anda masih di jalur info prima RRI Surabaya jejaring dengan RRI Malang, Sampang.

0: RPG. Peninjauan dilakukan untuk memastikan seluruh proses pelaksanaan MBG mulai dari pengolahan hingga pendistribusian makanan ke sekolah telah memenuhi standar yang ditetapkan. Wali Kota Blitar Syakul Muhibin mengatakan dari hasil pengecekan di dua SPPG proses pengolahan makanan telah berjalan sesuai dengan SOP. Pihaknya juga memastikan makanan yang dihasilkan memenuhi aspek kebersihan dan kelayakan sebelum dikonsumsi para siswa. Menurutnya, salah satu hal yang menjadi perhatian adalah rentang waktu antara makanan selesai dimasak, didistribusikan ke sekolah hingga dikonsumsi siswa. Karena itu, koordinasi antara SPPG dengan pihak sekolah dinilai penting agar makanan yang telah selesai dimasak dapat segera didistribusikan dan dikonsumsi.
1: Bagus saya lihat tadi, sehingga program ini betul-betul ya bermanfaat bagi seluruh siswa ya, yang mendapatkan dari 10 sasaran juga bermanfaat. Jadi kami mohon program ini terus ya, terus untuk membantu ya, membantu masyarakat.
0: Mas Ibin menegaskan selama SOP dijalankan secara konsisten dan setiap tahapan dilakukan dengan teliti, masyarakat tidak perlu berlebihan mengkhawatirkan pelaksanaan program MBG. Ninda Alivia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemkab Ngawi mencermati perubahan data desil lebih ketat sehingga program bantuan tepat sasaran. Imam Malik melaporkan.
3: Pemerintah Kabupaten Ngawi menyoroti adanya penyesuaian pengelompokan desil masyarakat menyusul perubahan sistem basis data kemiskinan dari data terpadu kesejahteraan sosial DTKS menjadi data tunggal sosial dan ekonomi nasional DTSN. Wakil Bupati Ngawi Droto Jatmiko Antok menyampaikan pergeseran data ini didasarkan pada berbagai pertimbangan. Di antara indikator utamanya, yakni perubahan status pekerjaan. Pemkab Ngawi mendeteksi adanya fenomena lonjakan permohonan perubahan status pekerjaan di tingkat desa. Desa rata-rata menerima 3 hingga 5 pengajuan per hari. Hal ini berpotensi memicu kerentanan pergeseran desil kemiskinan ke level yang lebih rendah. Guna menahan laju kerentanan warga di desil 3 dan 4 agar tidak terus merosot ke desil 1 atau 2, Pemkab Ngawi mendorong intervensi program yang tepat sasaran dan terintegrasi.
4: Kita berharap intervensinya agar bisa sinkron, sinergi, itu menjadi tepat. Sehingga yang rentan tadi, kalau kita baca kan ini numpuknya, tambahannya ini di desil 1, desil 1, desil 2. Ini bergeraknya dari 3, 4 ke 3, 3 ke 2, 2 ke desil 1. Maka harus ditahan di desil 3, 4 ini. Intervensinya ya berupa yang paling banyak itu RTLH yang kita lihat.
3: Menanggapi dinamika ini, Wakil Bupati Ngawi menghimbau Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Dukcapil setempat beserta perangkat desa untuk lebih cermat dan ketat dalam melakukan verifikasi serta validasi lapangan. Pemerintah daerah menegaskan proses perubahan data tidak boleh dimanfaatkan pihak tertentu sekedar untuk menurunkan status desil demi mendapatkan bantuan sosial. Imam Malik, RRI Madiun.
2: Satgas Pangan Polres Madiun melaksanakan pengecekan harga dan ketersediaan beras di pasar tradisional. Dayus Warno melaporkan.
5: Satuan Tugas Pangan Satgas Pangan Polres Madiun bersama Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro serta Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Madiun melaksanakan pengecekan harga dan ketersediaan beras di sejumlah pasar tradisional Kabupaten Madiun. Kegiatan tersebut merupakan bagian dari upaya pengawasan dan pengendalian harga pangan guna menjaga stabilitas pasokan, harga, keamanan, serta mutu beras di wilayah Kabupaten Madiun. Kasatgas Pangan AKP Agung Hartawan menyebut pihaknya melakukan pengecekan langsung terhadap harga beras yang dijual sejumlah pedagang.
6: Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk memantau harga beras SPAP, medium maupun premium, apakah masih berada sesuai dijual sesuai HET atau harga eceran tertinggi. Menurut pantauan sementara untuk beras-beras tersebut masih terpantau dijual sesuai harga HET. Namun demikian kami akan melaksanakan pemantauan berkala untuk mengetahui bila ada lonjakan-lonjakan harga sehingga kita bisa memitigasi lebih awal supaya tidak terjadi lonjakan harga yang cukup signifikan di masyarakat.
5: Menurut AKP Agung, hasil monitoring menunjukkan bahwa harga beras masih berada dalam batas harga eceran tertinggi HET yang telah ditetapkan. Seperti beras premium Punokawan dijual dengan harga Rp14.900 per kilogram, sedangkan beras medium

0: seharga Rp12.900 per kilogram. Selanjutnya, kegiatan monitoring ini akan terus dilakukan secara berkala sebagai langkah preventif untuk menjaga kestabilan harga dan ketersediaan bahan pokok di masyarakat. Dayu Suwarno, RRI Madiun melaporkan.
1: Masih dalam rangka memperingati HUT RI ke-81, pemerintah Desa Krenceng, Kecamatan Kepung, Kabupaten Kediri, menyelenggarakan Krenceng Super Show 2026. Ane Kusuma melaporkan.
2: Masih dalam rangka memperingati HUT Republik Indonesia ke-81, pemerintah Desa Krenceng, Kecamatan Kepung, Kabupaten Kediri, menyelenggarakan Puncak PHBN Krenceng Super Show 2026 dengan mengusung tema Pesona Budaya Desa, Wujud Kreativitas dan Kebersamaan Masyarakat pada hari ini. Di kesempatan tersebut, Ketua Panitia Kegiatan, Mahmud, kepada RRI mengatakan, kegiatan tersebut dirancang untuk mengangkat potensi seni dan budaya lokal yang ada di Desa Krenceng agar lebih mendunia. Keterlibatan masyarakat dalam kegiatan ini menjadi bagian penting dalam menjaga tradisi, kelestarian, serta kebersamaan.
3: Kami mengangkat budaya lokal karena kearifan lokal itu ingin kami junjung kembali berawal dari desa dan nanti bisa mendunia. Kami pesertanya total dari karnaval budaya yang dari sekolahan umum itu ada 16, terus ada dari karnaval son, budaya son itu ada sekitar 29.
2: Sementara itu, Muhammad Khoironi, salah satu guru pendamping peserta Krenceng Super Show 2026, mengatakan bahwa keikutsertaan peserta didik dalam kegiatan tersebut memberikan banyak pengalaman langsung yang mampu untuk mengembangkan kreativitas dan juga kerjasama siswa.
4: Temanya kita terkait dengan Lembu Suro. Bagaimana sejarah Kota Kediri asal-usul, terus kemudian mulai dari dulu sampai sekarang kita usung dengan tema yang lama, terus kemudian kita angkat di acara yang modern seperti ini. Kurang lebih sekitar 35, jadi separuh cewek, separuh cowok.

0: kita satukan menjadi satu kreativitas.
1: Kerenceng Super Show 2026 ini menjadi bagian dari upaya menghidupkan kembali ruang publik melalui seni dan juga budaya. Selain itu, diharapkan kegiatan ini menjadi peluang tersendiri untuk menggerakkan roda perekonomian bagi masyarakat setempat. Anu Kusuma melaporkan.
2: Info olahraga.
3: Kita beralih ke informasi olahraga. Nanti malam Persebaya Surabaya mengincar kemenangan penuh pada laga kandang perdana pekan kedua Super League 2026-2027 saat menjamu PSIM Yogyakarta di Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya. Agustin Irdiani melaporkan.
4: I want to say to Bonek Bonita that it's important that you can tell you because you already show your enthusiasm to the players. Totally different. Come support the players to bring extra energy.
5: Persebaya memburu kemenangan pada laga kandang perdananya di kompetisi Super League musim 2026-2027 menghadapi PSIM Yogyakarta di Stadion Gelora Bung Tomo GBT Surabaya pada malam nanti. Pelatih Persebaya Bernardo Tavares meminta anak asuhnya tidak menganggap remeh lawan yang akan dihadapi. Tavares menyadari pertandingan tersebut tidak akan berjalan mudah. PSM dinilai sebagai tim tangguh yang mampu memberikan ancaman bagi Persebaya. Pelatih asal Portugal itu juga bahkan mengingatkan skuadnya terhadap hasil pertemuan musim lalu. PSM mampu membawa pulang kemenangan 1-0 ketika bertandang di markas Persebaya. Hasil tersebut menjadi pengingat bagi para pemain agar tidak terlena dengan status tuan rumah. Tavares meminta timnya menunjukkan keinginan lebih besar untuk meraih kemenangan sejak awal pertandingan. Menurutnya, determinasi dan kerja keras akan menjadi faktor penting dalam upaya mengamankan 3 poin.
4: If you remember,
5: jika kita ingat, musim lalu PSIM menang 1-0 di sini. Kami harus bekerja keras dan menunjukkan di dalam lapangan bahwa kami menginginkan 3 poin yang lebih besar daripada tim lawan. Mereka adalah tim tamu. Penting bagi pemain untuk memberikan segalanya sejak menit awal sampai pertandingan berakhir. Sementara itu, bek Persebaya Arif Catur Pamungkas memastikan tim telah melakukan persiapan maksimal dalam latihan. Ia berharap kerja keras tersebut berbuah positif dalam laga kandang Persebaya yang pertama.
6: Untuk pertandingan besok, saya tim sudah memerintahkan yang terbaik untuk dilatih dan untuk besok pertandingan lokal menggunakan yang terbaik untuk awal di
5: bulan. Selain itu, Persebaya juga berharap dukungan bonek dan bonita dari Tribun Gelora Bung Tomo GBT Surabaya. Hal tersebut akan menjadi energi tambahan bagi para pemain. Agustin Nurdiani melaporkan.
3: Strategi Zi Gomez sukses mengantarkan kemenangan kedua bagi Madura United saat melewat ke markas PSS Sleman pada laga pekan kedua Super League. Taguan Novantrian melaporkan.
7: Madura United kembali meraih hasil positif pada pekan kedua Super League setelah menundukkan tuan rumah PSS Sleman dengan skor 1-3 di Stadion Maguwo Harjo Sleman Sabtu 12 September 2026. Madura United bermain efektif di laga ini di tengah gempuran tuan rumah PSS Sleman yang bermain di hadapan belasan ribu pendukungnya. Pada sesi jumpa pers usai laga, pelatih Madura United Zé Gomes menilai kemenangan tersebut tidak diraih dengan mudah. Menurutnya, PSS Sleman merupakan tim yang bagus, terlebih pada pertandingan berlangsung di hadapan ribuan pendukung tuan rumah yang memenuhi stadion. Zé Gomes mengungkapkan, Madura United telah menyiapkan strategi untuk menghadapi permainan PSS Sleman yang mampu dijalankan dengan baik oleh para pemain, terutama di babak pertama. Memasuki babak kedua, Madura United tampil lebih bertahan dan mampu menunjukkan permainan lebih baik. Tekanan yang diberikan akhirnya menghasilkan gol sekaligus membawa tim tamu mengamankan kemenangan tersebut dengan skor 1-3.
8: Karena mereka punya tim bagus, mereka punya support juga yang pasti hadir sore di sini. Tapi kita punya strategi dalam sisi latihan kita. Kita tahu bagaimana kita bisa cetak gol sore ini di pertandingan. Yang babak pertama ada kesulitan buat kita, tapi pas mulai babak kedua kita awal cetak gol, itu tim kita masih bisa kontrol pertandingan juga.
7: Sementara itu, gelandang Madura United Ilham Shah mengaku kemenangan tersebut diraih melalui pertandingan yang cukup melelahkan. Menurutnya, PSS Sleman mampu memberikan tekanan, terutama di 20 menit akhir pertandingan. Dirinya menilai PSS sebenarnya memiliki sejumlah peluang yang berpotensi mengubah jalannya pertandingan. Meski demikian, timnya mampu melewati tekanan tersebut dan mengamankan kemenangan penting di laga tandang.
9: Sebagai pemain, jujur pertandingan tadi sangat melelahkan karena Sleman bermain dengan baik, terutama di 20 menit terakhir. Kalau dihitung mungkin peluang mereka, kalau semua gol mungkin jadi bahaya untuk Madura. Tapi sekali lagi Madura lebih beruntung dari PSS Sleman.
7: Dimitar Mitkov kembali menyumbangkan brace dan gol yang dicetak di babak pertama sangat spektakuler dengan tendangan keras dari tengah lapangan. Sedangkan satu gol lainnya diciptakan oleh Danilo Santa Cruz. Koleksi 6 poin ini menjadi bekal positif sebelum menghadapi PSIM Yogyakarta di pekan ketiga Super League yang akan berlangsung di Stadion Gelora Madura Ratu Pamelingan Pamekasan.
3: Ketua Umum KONI Kota Malang mendorong PSSI Kota Malang di bawah kepengurusan baru untuk mengembangkan kegiatan olahraga yang terintegrasi dengan sport tourism. Rizky Darmawan melaporkan.
10: Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Kota Malang, Joni Sujatmiko mendorong PSSI Kota Malang di bawah kepengurusan baru untuk mengembangkan kegiatan olahraga yang terintegrasi dengan sport tourism. Menurutnya, konsep tersebut dapat menjadi bagian dari upaya menggerakkan perekonomian Kota Malang melalui aktivitas olahraga. Joni mengatakan, olahraga yang menghadirkan peserta dan keluarga dari luar daerah memiliki dampak ekonomi bagi masyarakat. Kehadiran keluarga tidak hanya untuk mengikuti pertandingan, tetapi juga berpotensi membelanjakan uang untuk kebutuhan makanan, penginapan, dan aktivitas lainnya di Kota Malang. KONI Kota Malang juga telah membentuk bidang khusus sport tourism dalam struktur organisasinya. Menurutnya, bidang tersebut menjadi upaya KONI untuk mendorong keterkaitan antara kegiatan olahraga dengan sektor pariwisata.
11: Kita dorong untuk melaksanakan itu di samping ini kan perkegiatan juga sport tourism-nya juga terbangun kan gitu ya. Ini kan Jawa Timur, ini kan orang tuanya mengantar, kan nggak berhenti di sini. Akan jajan di Kota Malang dan lain-lain, ini kan menggerakkan ekonomi. Jadi itu yang mampu mungkin dari insan olahraga seperti kami dari KONI itu mendorong untuk itu. Dan di KONI sendiri, se-Indonesia, kita yang mengawali ada bidang sport tourism.
10: Pembentukan bidang tersebut diarahkan untuk mengembangkan kegiatan olahraga yang memiliki potensi menjadi daya tarik wisata. Joni menilai, olahraga memiliki keterkaitan erat dengan pariwisata karena pertandingan maupun kompetisi dapat menjadi sebuah atraksi. Pengembangan sport tourism melalui kegiatan olahraga mempertemukan aktivitas pertandingan dengan pergerakan wisatawan dan ekonomi lokal. Keterlibatan PSSI Kota Malang serta keberadaan bidang sport tourism di KONI Kota Malang menjadi bagian dari upaya menghubungkan sektor olahraga dengan pariwisata secara lebih terarah. Rizky Darmawan, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
3: Ratusan atlet muda sepatu roda Kota Madiun mengikuti ajang kejuaraan Kota Sepatu Roda dan Rider Cup 2 Skate Cross Series 2026. Ulfa Larasati melaporkan.
12: Persatuan Olahraga Sepatu Roda Seluruh Indonesia atau Porserosi Kota Madiun menggelar kejuaraan kota atau kejurkot sepatu roda yang dirangkaikan dengan Rider Cup 2 Skate Cross Series 2026. Kegiatan ini diselenggarakan di lantai 3 Pasar Besar Madiun selama 2 hari pada 12 hingga 13 September 2026. Pada pelaksanaannya, kejurkot sepatu roda memfokuskan pada adu kecepatan balap lintasan. Ketua Porserosi Kota Madiun, Indaraya Ayu Mikosa Putri, menyampaikan alasan di balik pembukaan kompetisi skate cross bagi peserta dari luar daerah. Menurutnya, event ini bukan sekedar kompetisi olahraga, melainkan sarana efektif untuk membina mental dan mengasah kemampuan atlet muda di Kota Madiun.
13: Karena memang open ya, kalau skate cross itu bagian dari sepatu roda. Nah, ini yang akan kita kembangkan supaya atlet skate cross-nya Madiun ini juga bisa melihat kemampuan-kemampuan yang dari luar kota gitu. Makanya kita open kan gitu. Kalau kejurkot kan memang dari intern Kota Madiun. Kalau skate cross ini kita open kan supaya kita tahu, oh berarti di sana skate cross-nya bagus kok. Oh, tekniknya seperti ini. Jadi kita bisa mengadaptasi untuk bisa memperoleh ilmu-ilmu yang baru dari kota-kota lain gitu. Ya untuk melatih mental juga, mengasah mental juga supaya nanti ketika kita pun juga mengikuti open di kota lain, kita bisa bersaing dengan kota-kota lain ya.
12: Indaraya berharap perhelatan kejurkot dan Rider Cup 2 Skate Cross Series 2026 dapat membangkitkan kembali semangat para atlet Porserosi untuk bertanding sekaligus mencetak bibit-bibit atlet muda berprestasi. Ulfa Larasati, RRI Madiun, melaporkan.
2: Demikian info olahraga.
3: Sebelum menutup buletin info prima, kita dengarkan laporan mendalam. Kekeringan meluas, warga terpaksa membeli air untuk kebutuhan sehari-hari. Selengkapnya disampaikan Ani Hasana.
14: Nyuci baju aja gak bisa, Pak, kalau gak ada air, Pak. Ya terpaksa kalau gak ada bantuan seperti ini, itu ya terpaksa beli, Pak. Ya sangat-sangat butuhlah kalau bantuan ini, air ini.
15: Sudah ada 19 kabupaten kota yang melakukan dropping air bersih. Memang belum semua dari 24 yang mengajukan tersebut melakukan dropping air bersih, tapi mereka sudah antisipasi sehingga sudah membuat surat kedaruratan.
16: Bagi sebagian warga di wilayah yang terdampak kekeringan, air bersih kini bukan lagi sesuatu yang mudah didapat. Sumber air yang biasanya dimanfaatkan warga mengering. Air hujan pun tak bisa lagi diandalkan ketika kemarau berlangsung panjang. Akibatnya, warga terpaksa membeli air untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, seperti Fitria.
14: Buat nyuci-nyuci baju aja gak bisa, Pak, kalau gak ada air, Pak. Ya terpaksa kalau gak ada bantuan seperti ini, itu ya terpaksa beli, Pak. Satu minggu itu Rp150.000. Ya sangat-sangat butuh lah kalau bantuan ini, air ini, Pak. Buat sehari-hari. Kalau dapat bantuan seperti ini kan uangnya bisa dibuat anak sekolah, Pak, buat kebutuhan di rumah.
16: Bagi warga, bantuan air bersih bukan sekedar meringankan kebutuhan rumah tangga. Distribusi air gratis juga berarti mengurangi pengeluaran yang harus mereka keluarkan selama musim kemarau. Seperti cerita Jumiatin, untuk mendapatkan satu tangki air, warga harus membayar puluhan hingga ratusan ribu rupiah.
17: Rata-rata beli semua, beli ada yang pakai tangkinan, ada yang pakai torn gitu. Ngomong kemarau aja, kalau kemarau yang panjang belinya ya lebih banyak. Kalau ada yang 3 torn itu 100 ribu, ada yang 2 torn 80, kalau 1 tangki ada yang 160, ada yang 190, yang 190 itu 80 liter.
16: Kondisi tersebut membuat distribusi air bersih menjadi kebutuhan mendesak. Namun, pemerintah daerah menyadari dropping air hanya merupakan solusi sementara, seperti yang dialami sejumlah titik di Kabupaten Pasuruan. Bupati Pasuruan Muhammad Rusdi Sutejo mengatakan, persoalan utamanya adalah bagaimana memastikan masyarakat tetap memiliki akses air bersih, bahkan ketika musim kemarau kembali datang.
18: Ini solusi temporer, itu kita bantu pakai air pandon, tapi kita masih mencari juga solusi permanen. Insya Allah nanti bantuan dari provinsi untuk bisa agar 8 desa kita bisa ada solusi, tidak ada kekurangan air lagi.
16: Kekeringan yang terjadi saat ini bukan persoalan yang hanya dirasakan satu wilayah. Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Jawa Timur mencatat, hingga saat ini sudah ada 24 kabupaten kota yang mengajukan SK kedaruratan, baik dalam status siaga darurat maupun tanggap darurat. Jumlah tersebut masih berpotensi bertambah. Dari pemetaan yang dilakukan, diperkirakan terdapat 29 kabupaten kota yang terdampak kekeringan. Kalaksa BPBD Jatim Gatot Subroto menjelaskan, penanganan awal dilakukan dengan mengirimkan bantuan air bersih ke wilayah yang membutuhkan.
15: Sudah ada 19 kabupaten kota yang melakukan dropping air bersih. Memang belum semua dari 24 yang mengajukan tersebut melakukan dropping air bersih, tapi mereka sudah antisipasi, sehingga sudah membuat surat daruratan.
16: Namun penanganan kekeringan tidak hanya ditempuh melalui pendekatan teknologi. Di daerah-daerah dengan tingkat religiusitas yang tinggi, Gubernur Jawa Timur Khofifa Indar Parawansa juga mengajak para tokoh agama untuk melakukan sholat istisqo atau sholat meminta hujan. Langkah tersebut menjadi bagian dari ikhtiar masyarakat dan pemerintah menghadapi kemarau panjang.
19: Melalui salat istisqo, saya mohon tokoh-tokoh agama yang ada di Pasuruan bisa memperseiringi upaya untuk bisa membawa anugerah dari seluruh proses yang dilakukan supaya Allah turunkan hujan.
16: Bagi warga, turunnya hujan tentu menjadi harapan. Namun, ketika hujan belum datang dan sumber air terus mengering, bantuan air bersih menjadi penyelamat untuk memenuhi kebutuhan paling dasar. Di sisi lain, dropping air tidak bisa menjadi satu-satunya jawaban. Kekeringan yang berulang setiap musim kemarau menunjukkan pentingnya solusi permanen, mulai dari penyediaan sumber air, pembangunan infrastruktur penampungan, hingga sistem distribusi yang mampu menjangkau wilayah rawan kekeringan. Sebab bagi warga, persoalannya bukan hanya bagaimana mendapatkan air hari ini, tetapi bagaimana memastikan ketika kemarau datang kembali, mereka tidak lagi harus mengeluarkan uang ratusan ribu rupiah hanya untuk mendapatkan air bersih. Laporan Ani Hasana.
3: Demikian info Prima hari ini. Dapatkan juga informasi aktual lainnya dalam portal resmi kami www.rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Diu Pratama mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore dan salam Prima.
2: Marilah kita ikuti Info Prima. Rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur. Salam Prima.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Halo RRI Malang, saya Rini Pangalila. Saya ingin mengucapkan selamat ulang tahun untuk RRI Malang yang ke-81 tahun.
1: Halo, saya Duta. Saya ingin mengucapkan selamat ulang tahun Dirgahayu Radio Republik Indonesia Malang yang ke-81. Saya terus di udara, amin.
2: 1, 2, 3. Hai, kami Noah. Kita mengucapin selamat ulang tahun buat Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Kita

0: saya Anji mau mengucapkan selamat ulang tahun buat Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Halo, kami dari Gamaliel Abdi Cantika.
2: Kami mau mengucapkan selamat ulang tahun Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
3: Halo pendengar RRI Malang, saya Dudi Oris ingin mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-81 untuk RRI Malang. Semoga semakin sukses ke depannya, selalu dicintai dan selalu mensupport musik Indonesia terbaik. Sukses terus buat RRI Malang.

0: Rosa.
1: Hai, saya Rosa ingin mengucapkan selamat ulang tahun Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
2: Di udara semenjak 45.
3: Halo, saya Afgan, mengucapkan selamat ulang tahun untuk Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
4: Hai, saya Rian.
5: Saya Kiki.
6: Saya Wahyu.
7: Saya Rama.
8: Saya Rai.
4: Kami dari
9: Damase.
4: Mengucapkan semoga semakin sukses.

0: Candy Essentials.
1: Ngucapin selamat ulang tahun untuk RRI sekali di udara. Tetap di udara.
2: Semoga RRI Malang selalu menjadi ruang inspirasi dan juga terus menyuarakan informasi-informasi penting dan juga terpercaya.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id,

Kapal penumpang Virgo Transport 8 yang berlayar dari Surabaya menuju Banjarmasin, saudara, dilaporkan hilang kontak hari ini Minggu 13 September 2026. Kapal yang hilang kontak ini dilaporkan membawa sekitar 243 orang. Kantor pencarian dan pertolongan kelas A Banjarmasin sendiri telah menerima laporan terkait tentang kapal Virgo Transport 8 yang hilang kontak ini. Informasi kejadian diterima oleh kantor SAR Banjarmasin pukul 4.10 WITA dari Yoel Rihi selaku General Manager PT Virgo, saudara. Dari informasi yang diterima, kapal Virgo Transport 8 diketahui hilang kontak sekitar pukul 2 WITA. Kapal tersebut hilang kontak setelah sebelumnya dilaporkan sedang menghadapi kondisi cuaca buruk dalam perjalanan menuju Banjarmasin. Kapal Virgo Transport 8 diketahui berangkat dari Surabaya pada hari Sabtu 12 September pukul 10.13 GMT. Hingga laporan diterima, kapal belum bisa dihubungi dan keberadaannya belum diketahui. Posisi saat ini yang diterima berada di perairan Laut Jawa, di mana jarak sekitar 80 mil laut dari dermaga SAR Basirih Banjarmasin. Menindaklanjuti laporan tersebut, pada pukul 4.30 WITA, kantor SAR Banjarmasin memberangkatkan satu tim rescue dengan jumlah 6 personil yang diberangkatkan menggunakan rescue car D-Max menuju dermaga SAR Basirih. Tim selanjutnya melanjutkan perjalanan menuju lokasi perkiraan posisi terakhir menggunakan KN SAR Laksamana 241. Dalam pelaksanaan operasi pencarian, kantor SAR Banjarmasin berkoordinasi dengan sejumlah unsur terkait, di antaranya dengan KSOP Banjarmasin, Lanal Banjarmasin, Ditpol Airud, Polda Kalimantan Selatan, dan Distrik Navigasi Banjarmasin, dan juga PT Pelindo Banjarmasin dan Agen Kapal Virgo Cabang Banjarmasin, saudara. Sejumlah peralatan sudah disiapkan untuk bisa mendukung operasi ini, meliputi KN SAR Laksamana 241, yang juga ada Rescue Car D-Max, peralatan Water Rescue, 2 set peralatan selam, perangkat komunikasi Starlink, serta peralatan pendukung lainnya. Mengingat jumlah penumpang dan awak kapal yang cukup banyak, dioptimalkan koordinasi dengan seluruh unsur terkait untuk bisa mempercepat proses pencarian dan memastikan keselamatan seluruh penumpang serta awak kapal. Hal ini disampaikan oleh Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Banjarmasin melalui SAR Mission Coordinator SMC Iputu Sudayana. Beliau juga menghimbau masyarakat untuk dan juga keluarga penumpang ya untuk tetap tenang menunggu informasi resmi dari petugas. Pihaknya akan terus melakukan pemantauan dan pencarian serta menyampaikan informasi terbaru apabila terdapat perkembangan yang signifikan. Kami hadirkan kabar ini untuk Anda, saudara, dari rri.co.id, dan kami akan update informasinya untuk Anda sesaat lagi. Jadi pastikan Anda selalu setia bersama kami.

0: apa langkah-langkah yang bisa diambil oleh masyarakat untuk memitigasi dampak dari peringatan dini tersebut? Kita dengarkan penjelasan Ahmad Lutfi, prakirawan BMKG berikut ini.
1: Rutin itu Stasiun Klimatologi Jawa Timur pertama setiap pagi akan menyampaikan bagaimana gambaran kondisi cuaca selama satu hari, terutama di saat-saat yang sering terjadi cuaca ekstrim, misalkan di siang hingga sore hari. Itu akan disampaikan di saat pagi hari dan itu diseminasikan baik melalui kanal-kanal resmi yang kami miliki ataupun melalui siaran melalui RRI Malang. Kemudian yang kedua, apabila terjadi kondisi-kondisi ekstrim, itu juga akan disampaikan terkait peringatan dininya. Nah, peringatan dini ini sudah sangat dibutuhkan oleh masyarakat dan masyarakat sudah biasa menggunakan. Kalau dulu masyarakat hanya menggunakan melalui HP, kemudian membuka website. Sekarang ini kecenderungan masyarakat sudah dapat menikmati melalui kanal-kanal radio yang baik RRI maupun program-program lain yang juga menyiarkan informasi dari BMKG secara rutin. Masyarakat tentunya kami tak lepas mengimbau harus selalu mengupdate karena bagaimanapun jika terjadi kondisi ekstrim itu yang dirugikan, yang mendapat dampaknya pertama adalah masyarakat. Oleh karena itu jangan abai, selalu perhatikan informasi dari BMKG dan tak lupa juga harus selalu memperhatikan kondisi bahaya yang ada di sekitarnya.

Terbaru saudara, Basarnas mengerahkan satu helikopter dan 4 kapal untuk menangani kecelakaan KM Virgo Transport 8 di Laut Jawa. Kapal Virgo sebelumnya mengalami kecelakaan saat berlayar dari Surabaya menuju Banjarmasin hari Minggu 13 September 2026 dini hari, saudara. Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Banjarmasin, Iputu Sudayana, menyampaikan sejumlah alat utama atau alut SAR dikerahkan untuk mendukung operasi pencarian dan evakuasi korban. Pada operasi ini, Kantor SAR Banjarmasin mengerahkan berbagai alat utama, ada alut udara helikopter HR-3601, KN SAR Laksamana 241, KN SAR 249 Permadi, KRI Nala, dan KN Kunyit. Hal ini disampaikan pada pers konferensi Minggu 13 September hari ini. KM Virgo Transport 8 dilaporkan hilang kontak di Laut Jawa setelah menghadapi cuaca buruk. Informasi awal mengenai hilangnya kontak ini diterima oleh Kantor SAR Banjarmasin pada pukul 4:10 waktu Indonesia Tengah dari pihak terkait. Dari laporan tersebut, kejadian diperkirakan berlangsung sekitar pukul 2 dini hari waktu Indonesia Tengah. Basarnas mencatat terdapat 243 orang person on board atau POB di KM Virgo Transport 8 ini, saudara. Hingga saat ini, sebanyak 103 orang berhasil dievakuasi, 16 orang dievakuasi ke takbut Mauhau 9, terdiri dari 15 orang selamat dan 1 orang meninggal dunia, saudara. 38 orang berhasil dievakuasi ke TBTCP yang seluruhnya dalam kondisi selamat. Sementara itu 49 lainnya berhasil dievakuasi ke MV Haida dan seluruhnya dilaporkan selamat. Tim SAR gabungan hingga saat ini terus melakukan pencarian secara intensif dengan memperluas area di sekitar lokasi kejadian. Operasi pencarian dan pertolongan dilakukan secara terpadu dengan melibatkan unsur TNI AL, instansi terkait dan juga berbagai potensi SAR lainnya, saudara. Putu menegaskan seluruh sumber daya yang tersedia ini dioptimalkan agar pencarian secara maksimal bisa dilakukan untuk menemukan korban yang masih belum ditemukan, dan juga seluruh sumber daya pun dikerahkan secara maksimal dalam operasi ini karena keselamatan korban menjadi prioritas utama dalam setiap pelaksanaan operasi SAR. Kami hadirkan kabar ini untuk Anda simak kembali informasinya, klik portal kami di rri.co.id. Thank you.

0: Ini Rizky, pejuang deadline sejati. Bahkan saat hari libur di rumah.
1: Ayah, air rebusannya meluap tuh. Bunda masih manggang ikan nih.
2: Sebentar, sebentar. Tinggal 3 email lagi.
1: Duh, ayah.
2: Aduh, pancinya aman kan?
1: Pancinya sih aman. Tapi waktu keluarga kita yang gak aman. Kalau ayah begini terus, bisa-bisa panci kita kirim surat pengunduran diri loh.
2: Jangan marah dong bunda. Oke, deadline bisa nunggu, tapi waktu bersama keluarga harus didahulukan, ya kan?
1: Nah, gitu dong. Ya udah, kita makan bareng yuk.
2: Ayo, ikan panggangnya udah manggil-manggil tuh.
0: Kerja keras itu penting. Tapi, waktu untuk keluarga juga berharga kan? Jadi, bijak dalam membagi waktu ya.

Sementara itu, saudara, puluhan keluarga penumpang dan awak kapal KM Virgo Transport 8 masih menunggu kabar di Pelabuhan Trisakti Banjarmasin dan terus memantau informasi terbaru mengenai proses evakuasi dan kondisi anggota keluarga mereka, saudara. Keluarga korban berada di sejumlah titik di kawasan pelabuhan. Ini juga sementara menunggu di lobi, beberapa di antaranya memantau perkembangan data di posko penanganan evakuasi. Petugas secara berkala memperbarui papan informasi yang berisikan nama-nama penumpang yang berhasil dievakuasi. Keluarga kemudian mencocokkan informasi tersebut untuk mengetahui keberadaan anggota keluarga mereka.

Sejumlah keluarga ini sempat berhasil berkomunikasi dengan anggota keluarga yang berada di dalam kapal, namun komunikasi kemudian terputus karena kondisi cuaca yang buruk yang disebut menyebabkan gangguan jaringan. Informasi dari keluarga ini juga menyebutkan kondisi cuaca di sekitar lokasi kecelakaan cukup buruk dan cuaca ini terus menjadi kendala bagi petugas dalam menjalankan proses evakuasi melalui jalur laut. Kondisi cuaca di Pelabuhan Trisakti juga ditandai dengan angin yang cukup kencang. Meskipun tidak turun hujan, angin deras dinilai bisa mempengaruhi kondisi arus laut, saudara, khususnya di sekitar lokasi evakuasi. Jarak lokasi evakuasi dari kawasan Pelabuhan Banjarmasin pun cukup jauh. Dari informasi yang diterima oleh RRI, lokasi terakhir KM Virgo Transport 8 diketahui berada sekitar 80 mil laut dari dermaga Banjarmasin. Kondisi ini membuat proses evakuasi membutuhkan waktu yang cukup panjang. Dari perhitungan yang diterima reporter, ini perjalanan menuju lokasi evakuasi diperkirakan membutuhkan waktu sekitar 5 jam. Petugas juga sudah melakukan pendataan terhadap keluarga penumpang ataupun awak kapal. Ini dilakukan untuk memastikan informasi kondisi anggota keluarga yang berada di dalam kapal. Selain melalui jalur laut, pemantauan juga dilakukan dari udara, saudara. Lanut Syamsuddin Nur menerbangkan satu unit helikopter untuk memantau kondisi laut di sekitar area evakuasi. Sementara itu juga, Pelabuhan Trisakti telah menyiagakan sejumlah ambulan untuk menerima korban yang berhasil dievakuasi. Korban nantinya akan dibawa ke RSUD Ulin dan Rumah Sakit Bayangkara Banjarmasin untuk bisa mendapatkan penanganan. Di sekitar lobi pelabuhan juga disediakan ruang khusus untuk keluarga korban. Ruang ini digunakan sebagai ruang trauma healing bagi keluarga yang mendapatkan informasi tentang kondisi anggota keluarga mereka. Hingga informasi ini kami sampaikan kepada Anda, ke ruang dengar Anda, petugas masih melakukan pembaruan data terkait korban. Informasi tentang jumlah korban meninggal ataupun yang sudah dievakuasi masih bersifat dinamis dan menunggu konfirmasi resmi dari Basarnas. Kami akan terus pantau dan sampaikan laporan terkini terkait tentang kondisi KM Virgo Transport 8 yang mengalami kecelakaan laut, saudara, hari ini pukul 2 dini hari, dan juga kami akan terus kabarkan untuk Anda. Simak terus informasinya, kami akan terus update di portal kami rri.co.id.

Sobat RRI, tahukah Anda, jauh sebelum Indonesia berdiri sebagai sebuah negara, agama Islam sudah lebih dulu hadir dan berkembang di Nusantara. Namun penyebarannya tidak terjadi lewat penaklukan atau peperangan besar. Islam datang secara perlahan, damai, dan berbaur dengan budaya lokal. Lalu, bagaimana jejak awal Islam bisa ditemukan di Nusantara? Apa buktinya? Dan siapa yang membawanya? Mari kita telusuri bersama di segmen RRI Sekarang Anda Tahu. Sobat RRI, para sejarawan sepakat bahwa Islam mulai masuk ke Nusantara sekitar abad ke-7 hingga ke-13 Masehi. Bukan sebagai agama negara, melainkan melalui kontak antarbangsa di jalur perdagangan internasional. Saat itu, wilayah Nusantara berada di jalur strategis perdagangan dunia, yang menghubungkan Timur Tengah, India, Cina, dan Asia Tenggara. Pedagang Muslim dari Arab, Persia, dan Gujarat singgah di pelabuhan-pelabuhan Nusantara dan membawa lebih dari sekedar barang dagangan. Mereka juga membawa ajaran Islam. Salah satu bukti tertua kehadiran Islam di Nusantara dapat dilihat dari Batu Nisan. Di Gresik, Jawa Timur, terdapat makam Fatimah binti Maimun yang bertahun 1082 Masehi. Sementara di Aceh, ditemukan nisan Sultan Malik As-Saleh dari Kerajaan Samudra Pasai bertahun 1297 Masehi. Batu nisan ini menggunakan aksara Arab dan memuat simbol-simbol Islam, menjadi penanda kuat bahwa komunitas Muslim sudah hidup dan berkembang di Nusantara sejak masa itu. Jejak ini menunjukkan bahwa Islam tidak datang tiba-tiba, melainkan tumbuh secara bertahap. Sobat RRI, jalur dagang memegang peranan penting dalam penyebaran Islam. Pelabuhan-pelabuhan seperti Pasai, Malaka, Gresik, Tuban, Banten, dan Makassar menjadi pusat interaksi antara pedagang lokal dan pedagang Muslim dari berbagai wilayah. Melalui perdagangan, terjalin hubungan sosial, pernikahan, dan pertukaran budaya. Dari sinilah Islam mulai diterima oleh masyarakat pesisir, lalu menyebar ke pedalaman. Islam berkembang bukan hanya sebagai agama, tetapi juga sebagai bagian dari kehidupan sosial dan ekonomi. Yang membuat penyebaran Islam di Nusantara unik adalah kemampuannya berakulturasi. Islam tidak serta-merta menghapus tradisi lama, melainkan menyesuaikannya dengan nilai-nilai baru. Hal ini terlihat pada seni, arsitektur, hingga adat istiadat. Masjid-masjid awal di Jawa misalnya tidak berkubah seperti di Timur Tengah, melainkan beratap tumpang menyerupai bangunan tradisional. Pendekatan damai dan budaya inilah yang membuat Islam diterima luas oleh masyarakat Nusantara. Seiring berkembangnya komunitas Muslim, mulailah berdiri kerajaan-kerajaan Islam seperti Samudra Pasai, Demak, Banten, Ternate, dan Goa Talo. Kerajaan-kerajaan ini berperan besar dalam memperluas pengaruh Islam, baik melalui dakwah, perdagangan, maupun pemerintahan. Dari sinilah Islam kemudian mengakar kuat dan menjadi salah satu identitas penting masyarakat Indonesia hingga hari ini. Sobat RRI, jejak awal Islam di Nusantara dapat kita telusuri dari Batu Nisan, jalur dagang, hingga budaya yang masih hidup sampai sekarang. Islam tumbuh di Nusantara bukan dengan paksaan, melainkan lewat interaksi, keteladanan, dan kearifan lokal. Sekarang Sobat RRI sudah tahu kan? RRI sekarang Anda tahu, hanya di RRI Net Official, Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.

0: بهذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: يا الله pemilik seruan yang sempurna ini dan salat yang akan didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan. Tempatkanlah ia di tempat yang terpuji yang telah Engkau janjikan, ya Rabbal Alamin.
2: Ada dua sifat manusia yang apabila ada pada diri seorang muslim, ia akan mudah mendapatkan cinta Allah. Dua sifat itu adalah tidak cepat marah dan tidak tergesa-gesa. Sifat yang pertama, tidak mudah marah. Sebagaimana yang kita tahu bahwa sifat ini memiliki dampak yang sangat buruk. Ketika orang telah terjerat emosi kemarahannya, maka banyak kerusakan yang mungkin saja ia perbuat. Dari Abu Ad-Darda radhiyallahu an, ia berkata, "Wahai Rasulullah, tunjukkanlah kepadaku suatu amalan yang dapat memasukkan dalam surga." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lantas bersabda, "Janganlah engkau marah, maka bagimu surga." Hadis riwayat Tabrani dalam Al-Kabir. Hadis ini sahih li ghairi. Sifat yang kedua, tidak tergesa-gesa. Waspadalah dengan sifat suka tergesa-gesa, karena ini sebenarnya berasal dari was-was syaitan. Dari Anas, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sifat perlahan-lahan atau sabar berasal dari Allah, sedangkan sifat ingin tergesa-gesa itu berasal dari syaitan." Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Ya'la dalam Musnadnya dan Baihaqi dalam Sunanul Kubra. Tergesa-gesa adalah melakukan sesuatu tanpa berpikir dan tanpa memperhatikan dengan seksama. Bersegera dalam kebaikan yang dipuji adalah jika melakukannya pada waktu yang tepat dan didahului dengan ilmu, kehati-hatian, serta memperhatikan dengan seksama.

Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memerintahkan setiap hambanya yang beriman untuk berdoa. Berdoa menandakan bahwa seseorang hamba memiliki banyak kekurangan dan butuh pertolongan Allah. Hal ini sekaligus membuat hamba terhindar dari sifat sombong dan takabur. Ada banyak tuntunan doa dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang dapat ditemukan dalam banyak hadis. Namun seringkali orang kesulitan mengingat atau menghafal doa-doa yang berbahasa Arab sebagaimana dicontohkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jika demikian, bolehkah kita berdoa dengan bahasa lain, semisal dengan bahasa Indonesia? Menurut jumhur ulama, lafaz-lafaz doa dalam sholat tidak boleh diganti dengan bahasa lain karena sudah ditentukan. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihatku sholat." Lain halnya dengan doa di luar sholat, boleh-boleh saja menggunakan bahasa selain bahasa Arab. Kendati demikian, lebih utama menggunakan bahasa Arab. Di antara alasan keutamaan berdoa dengan bahasa Arab adalah sebagai ittiba atau mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mengikuti para ulama dan pewaris Nabi yang berdoa dengan menggunakan bahasa Arab. Sebab Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah memberikan bacaan doa dalam bahasa Arab pada setiap aktivitas harian umat Islam, seperti doa bangun tidur, doa makan, doa belajar, doa berpakaian, doa bepergian, dan lain sebagainya. Selain itu, para ulama pun telah menyusun doa sebagai perinci yang bersumber dari Al-Quran maupun hadis agar umat Islam bisa mengikutinya. Bahkan tidak sedikit ulama yang mengumpulkan doa-doa menjadi sebuah kitab seperti Al-Azkar An-Nawawiyah yang ditulis oleh Imam Nawawi.

Ada suatu kalimat yang sangat berharga, yaitu, semoga Allah merahmati orang yang menunjukkan kepadaku kesalahanku. Ungkapan agung yang memiliki banyak makna mulia ini diucapkan oleh Umar bin Abdul Aziz. Ungkapan yang mudah diucap tetapi sulit untuk dipraktikkan, kecuali oleh mereka yang memiliki jiwa besar, kokoh, hati yang suci, dan tawadu yang mampu dan siap menerima serta menyadari aib yang ada pada dirinya, menghadapinya dengan tegar, dan kemudian fokus pada usaha untuk selalu memperbaikinya. Tidak ada seorang pun di dunia yang luput dari aib. Namun terkadang, kita tidak jujur terhadap diri kita dan sering terkesan membela diri. Dari Abdullah Al-Muzaini mengatakan, jika iblis memberikan was-was kepadamu bahwa engkau lebih mulia dari muslim lainnya, maka perhatikanlah, jika ada orang lain yang lebih tua darimu, maka seharusnya engkau katakan, orang tersebut telah lebih dahulu beriman dan beramal soleh dariku, maka ia lebih baik dariku. Jika ada orang lainnya yang lebih muda darimu, maka seharusnya engkau katakan, aku telah lebih dahulu bermaksiat dan berlumuran dosa, serta lebih pantas mendapatkan siksa dibanding dirinya, maka ia sebenarnya lebih baik dariku. Demikianlah sikap yang seharusnya engkau perhatikan ketika engkau melihat yang lebih tua atau yang lebih muda darimu.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya AKBP Rulian Sauri, Kapolres Malang, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga RRI semakin jaya, terus menjadi media pemersatu bangsa, mencerdaskan masyarakat, dan menyuarakan informasi yang terpercaya. Radio Republik Indonesia mengudara untuk Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam presisi.
1: Eh, siapa itu nama anaknya Gisel sama Gading itu?
2: Gempi.
1: Oh, Gempi. Kalau yang bawain lagunya Bumbaya Bumbaya itu siapa?
2: Blackpink lah.
1: Kalau boyband Korea yang lagi populer sekarang ini siapa?
2: Banyak, BTS, EXO, SHINee, Super Junior, banyak deh.
1: Wah, hebat ya, kamu hafal ya. Nah, kalau jumlah provinsi di Indonesia ada berapa?
2: Berapa ya? Berapa ya? Terakhir, nggak tahu, aku nggak ngikutin.
3: Indonesia, kita yang punya. Masih bilang cinta Indonesia kalau kamu sendiri tidak mengenalinya.

0: RRI Malang, saya Reni Pangalila, saya ingin mengucapkan selamat ulang tahun untuk RRI Malang yang ke-81 tahun.
1: Halo, saya Duta, saya ucapkan selamat ulang tahun Dirgahayu Radio Republik Indonesia Malang yang ke-81. Saya terus di udara, amin.
2: 1, 2, 3. Hai, kami Noah. Kita mengucapin selamat ulang tahun buat Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.

0: kami dari Gamaliel Abdi Cantika.
1: Kami mau mengucapkan
2: selamat ulang tahun Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
3: Halo pendengar RRI Malang, saya Dudi Oris ingin mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-81 untuk RRI Malang. Semoga semakin sukses ke depannya, selalu dicintai dan selalu mensupport musik Indonesia terbaik. Sukses terus buat RRI Malang.

0: Rosa ingin mengucapkan selamat ulang tahun Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Halo, saya Afgan mengucapkan selamat ulang tahun untuk Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
2: Hai, saya Rian.
3: Saya Kiki.
4: Saya Wahyu.
5: Saya Rama.
6: Saya Rai.

0: Kami dari Malik and the Essentials ucapin selamat ulang tahun untuk RRI sekali di udara. Tetap di udara.
1: Semoga RRI Malang selalu menjadi ruang inspirasi dan juga terus menyuarakan informasi-informasi penting dan juga terpercaya.

0: Selamat pagi saudara pendengar, saatnya di Halo RRI untuk Anda ingin menyampaikan keluhan Tuhan.
1: Aku Nadia, mau ngelaporin banjir di Kemang karena hujan ini 24 jam.
2: Durian sawit, ini belum dipanggil.

0: kasih pendengar untuk Anda yang sudah bergabung di Halo RRI untuk edisi kali ini. Dan semoga tadi jawaban-jawaban dari para narasumber bisa menjawab pertanyaan Anda.
1: Halo RRI, setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.
0: Dan Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik,

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Rahman, Wali Kota Batu, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga RRI terus menjadi lembaga penyiaran publik yang terpercaya, adaptif, inovatif, dan senantiasa menghadirkan informasi yang akurat, edukatif, dan inspiratif bagi masyarakat. Teruslah menjadi perekat persatuan bangsa, dan terus mengudara untuk Indonesia. Dirgahayu RRI ke-81, mengudara untuk Indonesia. Salam Batu Sae, Sedoyo Sae, dan tetap merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: RRI Malang, saya Reni Pangalila. Saya ingin mengucapkan selamat ulang tahun untuk RRI Malang yang ke-81 tahun.
1: Halo, saya Duta. Saya ucapkan selamat ulang tahun Dirgahayu Radio Republik Indonesia Malang yang ke-81. Saya terus di udara. Amin.
2: 1, 2, 3. Hai, kami Noah. Kita mengucapin selamat ulang tahun buat Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.

0: kami dari Gamaliel Audrey Cantika.
1: Kami mau mengucapkan
2: selamat ulang tahun Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
3: Halo pendengar RRI Malang, saya Dudi Oris ingin mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-81 untuk RRI Malang. Semoga semakin sukses ke depannya, selalu dicintai dan selalu mensupport musik Indonesia terbaik. Sukses terus buat RRI Malang.

0: Hai, saya Rosa ingin mengucapkan selamat ulang tahun Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Halo, saya Afgan mengucapkan selamat ulang tahun untuk Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
2: Saya Rian,
3: saya Kiki,
4: saya Wahyu,
5: saya Rama,
6: saya Rai.
2: Kami dari
7: Damase
2: mengucapkan semoga semakin

0: Candy Essentials.
1: Ngucapin selamat ulang tahun untuk RRI sekali di udara. Tetap di udara.
2: Semoga RRI Malang selalu menjadi ruang inspirasi dan juga terus menyuarakan informasi-informasi penting dan juga terpercaya.
3: Jangan main api di tempat situ, nak. Nanti kebakaran. Apalagi dekat dengan gas. Wah, ini anak.
4: Bahaya, ini om mengganggu aja, Pek.
3: Ini anak diingatkan membantah. Kalian senang kalau terjadi kebakaran?

Selamat malam pendengar Setiap Rasa TRRI Malang. Malam ini saya Raja Japar yang akan temani Anda nanti hingga jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Kami akan temani Anda dengan beragam informasi, juga lagu-lagu pilihan. Dan pada pukul 19 waktu Indonesia Barat nanti kami akan bergabung bersama Pro 3 Jakarta untuk mengikuti warta berita sentral. Pada pukul 21 nanti kami akan hadir dalam ruang rindu sate kerang, sajian tembang keroncong dan langgam. Dan seperti biasa di akhir acara akan kami hadirkan lagu-lagu barat untuk temani waktu istirahat Anda. Untuk itu pendengar, tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Malang, kanal informasi dan inspirasi.

0: Hei gendut, ambilin tasku itu dong.
1: Hah? Aku?
0: Apa lihat-lihat? Ambilin cepet. Jelek kucel. Minggir.
1: Minggir, nangis lagi.
0: Sana lapor mamamu.
2: Kenapa mereka melakukan semua ini ke aku ya? Apa salahku?
1: Bodoh.
0: Tolol.
1: Tahu. Dasar manja.
0: Kucel.
1: Manja.
2: Bodoh dipelihara. Kenapa? Aku harus gimana sekarang? Mereka seperti begitu bencinya sama aku. Aku sendirian. Aku rasanya ingin mati saja.
3: Kalau saat itu aku bunuh diri, aku tidak akan merasakan kesuksesanku hari ini. Dan kalau aku pada saat itu menyerah saat ditindas, aku tidak akan pernah melihat betapa ternyata aku sekuat ini. Teman, beranilah berbicara bila kau dibully. Kamu berharga, kamu layak untuk dicinta.

ikan betok merupakan ikan air tawar yang cukup populer di Kalimantan. Ikan ini biasanya hidup di rawa, sawah, sungai kecil, hingga parit yang berlumpur. Bentuk tubuhnya memanjang dengan warna hitam sampai hijau pucat dan panjangnya bisa mencapai 25 cm. Dikutip dari kompasianet.com, yang membuat papuyu unik adalah kemampuannya bertahan di kondisi yang sulit. Selain bernafas dengan insang, ikan ini punya organ khusus yang memungkinkannya mengambil oksigen langsung dari udara. Karena itu, papuyu tetap bisa hidup di air yang keruh atau minim oksigen. Hebatnya lagi, papuyu bisa bergerak di daratan dalam waktu singkat untuk mencari tempat yang lebih baik. Kemampuan inilah yang membuat ikan ini dikenal sebagai salah satu ikan air tawar paling

Pendengar, kami hadirkan kabar terbaru dari insiden KM Virgo Transport 8 yang mengalami kecelakaan di perairan Laut Jawa dan dalam perjalanan dari Surabaya menuju Banjarmasin. Hingga perkembangan terbaru minggu ini tanggal 13 September 2006 sebanyak 243 orang tercatat berada di dalam KM Virgo Transport 8. Tim SAR gabungan terus melakukan operasi pencarian dan penyelamatan setelah kapal dilaporkan mengalami kondisi miring dan kemudian terbalik di tengah cuaca buruk. Dari total 243 orang di kapal, sebanyak 113 orang telah berhasil dievakuasi. Data terbaru menyebutkan 107 orang dinyatakan selamat, sementara 6 orang lainnya meninggal dunia. Dengan demikian, sekitar 130 orang lainnya masih dalam proses pencarian. Tim SAR mengerahkan sejumlah kapal serta satu unit helikopter untuk menyisir lokasi kejadian di Laut Jawa. Proses pencarian di evakuasi masih terus dilakukan dengan melibatkan berbagai unsur terkait. Sebelumnya, KM Virgo Transport 8 berangkat dari Surabaya menuju Banjarmasin sekitar tengah malam. Kapal dilaporkan menghadapi cuaca buruk, kemudian sekitar pukul 2 dini hari waktu Indonesia Tengah, nakoda melaporkan kapal dalam kondisi miring sebelum akhirnya komunikasi terputus. Hingga saat ini penyebab pasti kapal terbalik masih dalam proses penyelidikan dan kami juga akan terus memantau perkembangan operasi pencarian dan penyelamatan para penumpang KM Virgo Transport 8. Dan semoga seluruh penumpang yang hingga saat ini masih dalam pencarian dapat segera ditemukan dalam keadaan selamat. Kami juga berharap proses pencarian dan evakuasi yang dilakukan oleh seluruh tim SAR dapat berjalan dengan lancar serta keluarga para penumpang diberikan kekuatan dan ketabahan dalam menghadapi situasi ini. Mari kita bersama-sama pendengar mendoakan agar kabar baik segera datang dari Laut Jawa dan seluruh korban yang masih dalam pencarian dapat kembali berkumpul dengan keluarga. Demikian informasi terkini mengenai insiden KM Virgo Transport 8. Semoga seluruh korban yang masih dalam pencarian dapat segera ditemukan dan proses evakuasi pastinya berjalan lancar.

0: RRI Malang, saya Reni Pangalila, saya ingin mengucapkan selamat ulang tahun untuk RRI Malang yang ke-81 tahun.
1: Halo, saya Duta, saya ucapkan selamat ulang tahun Dirgahayu Radio Republik Indonesia Malang yang ke-81. Saya terus di udara. Amin.
2: 1, 2, 3. Hai, kami Noah. Kita mengucapin selamat ulang tahun buat Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.

0: saya Anji, mau mengucapkan selamat ulang tahun buat Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Halo, kami dari Gamaliel Abdi Cantika.
2: Kami mau mengucapkan selamat ulang tahun Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
3: Halo pendengar RRI Malang, saya Dudi Oris ingin mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-81 untuk RRI Malang. Semoga semakin sukses ke depannya, selalu dicintai dan selalu mensupport musik Indonesia terbaik. Sukses terus buat RRI Malang.

0: dan bangsa.
1: Hai, saya Rosa ingin mengucapkan selamat ulang tahun Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
2: Halo, saya Afgan mengucapkan selamat ulang tahun untuk Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
3: Hai, saya Rian.
4: Saya Kiki.
5: Saya Wahyu.
6: Saya Rama.
7: Saya Rai.
8: Kami dari
9: Damase.
3: Mengucapkan semoga semakin sukses dan semakin

0: Malikan di Essentials ngucapin selamat ulang tahun untuk RRI sekali di udara. Tetap di udara.
1: Semoga RRI Malang selalu menjadi ruang inspirasi dan juga terus menyuarakan informasi-informasi penting dan juga terpercaya.

Pendengar, Basarnas mengerahkan satu helikopter dan 4 kapal untuk menangani kecelakaan KM Virgo Transport 8 di Laut Jawa. Kapal Virgo sebelumnya mengalami kecelakaan saat berlayar di Surabaya menuju Banjarmasin. Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Banjarmasin, I Putu Sudayana, mengatakan sejumlah alat utama alut SAR dikerahkan. Hal ini guna mendukung operasi pencarian dan evakuasi korban. KM Virgo Transport 8 dilaporkan hilang kontak Laut Jawa setelah menghadapi cuaca buruk. Informasi awal mengenai hilangnya kontak kapal Kantor SAR Banjarmasin pada pukul 4 waktu Indonesia Barat. Berdasarkan laporan tersebut, kejadian diperkirakan berlangsung sekitar pukul 2 waktu Indonesia Barat. Basarnas mencatat 243 orang person on board atau POB di KM Virgo Transport 8, dan hingga saat ini sebanyak 103 orang berhasil dievakuasi. Sebanyak 16 orang dievakuasi Tupot Mauhau 9, terdiri dari 15 orang selamat dan 1 orang meninggal. Kemudian 38 orang berhasil dievakuasi ke TBTCP dan seluruhnya dalam kondisi selamat. Sementara itu 49 orang lainnya berhasil dievakuasi KMP Haida dan seluruhnya dilaporkan selamat. Tim SAR gabungan hingga kini melakukan pencarian secara intensif dengan memperluas area pencarian di sekitar lokasi kejadian. Operasi pencarian dan pertolongan dilakukan secara terpadu dengan melibatkan unsur TNI, Angkatan Laut, instansi terkait, serta berbagai potensi SAR lainnya. Putu juga menegaskan seluruh sumber daya yang tersedia terus dioptimalkan agar pencarian bisa maksimal menemukan korban yang masih belum ditemukan.

0: di ujung timur Gunung Kidul, ada sebuah dusun yang disebut Dusun Kesiangan. Namanya adalah Dusun Wotawati. Bukan karena penduduknya yang suka bangun siang, tapi karena letaknya yang istimewa di sebuah lembah yang merupakan jejak dari aliran Sungai Bengawan Solo Purba dan dikelilingi perbukitan di timur dan di barat. Membuat matahari di desa ini baru menyapa sekitar pukul 9 pagi dan terbenam lebih cepat sekitar pukul 3 sore. Bayangkan, Dusun Wotawati hanya menikmati sinar matahari sekitar 6 hingga 7 jam dalam sehari. Meski akses jalannya menantang dan jauh dari keramaian, Dusun Wotawati yang sekarang dikembangkan menjadi desa wisata. Menawarkan ketenangan dan pengalaman hidup bernuansa Majapahit dengan arsitektur Jawa kuno yang indah. Jadi, kalau Anda ingin merasakan pagi yang datang terlambat tapi kenangan yang bertahan lama, Dusun Wotawati adalah jawabannya.
1: Bohong itu bentuknya macam-macam. Contohnya,
2: Nora ngechat nih, nanyain udah di mana. OTW. OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
1: Yang ini malah merugikan orang lain.
2: Mam, tadi aku makan pempek 3 ya.
3: Oh iya deh.
2: Padahal 5.
4: Oh no.
1: Kalau yang ini, bohong yang merugikan diri sendiri.
2: Maaf Bu, saya nggak masuk hari ini karena sakit perut.

Pendengar, PT Pelabuhan Indonesia Persero Regional 3 Subregional Jawa menyiagakan posko pendataan dan pelayanan informasi di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya, Jawa Timur untuk mendukung penanganan KM Virgo Transport 8 yang hilang di kontak di Laut Jawa. Subregional Head Jawa PT Pelindo Persero Purwanto Wahyu Widodo mengatakan posko tersebut disiapkan untuk mempercepat pendataan korban sekaligus memudahkan koordinasi dengan keluarga penumpang kapal dalam pelayaran Surabaya Banjarmasin. Pelindo berkoordinasi dengan tim SAR Kementerian Perhubungan Kepolisian serta tim Pelindo di Pelabuhan Trisakti Banjarmasin untuk memastikan informasi mengenai perkembangan pencarian yang disampaikan kepada keluarga tetap akurat dan terbaru. Berdasarkan data operasional, katanya KM Virgo Transport 8 bertolak dari Surabaya dan dijadwalkan tiba di Pelabuhan Banjarmasin pada hari Minggu sekitar pukul 7 waktu Indonesia Barat. Branch Manager Kalimas Pelindo Multi Terminal Ana Adilia juga mengatakan personel telah disiagakan di lapangan untuk mendampingi keluarga penumpang yang datang mencari informasi terkait dengan keberadaan kapal tersebut. Ia menambahkan posko pendataan dan pelayanan informasi di Terminal Penumpang Gapura Surya Nusantara GSN Pelabuhan Tanjung Perak terus disiagakan selama 24 jam untuk melayani keluarga penumpang yang membutuhkan informasi maupun melakukan pendataan resmi. Pihaknya juga mengimbau keluarga penumpang KM Virgo Transport 8 yang membutuhkan informasi resmi untuk mendatangi posko informasi di Terminal Penumpang GSN Pelabuhan Tanjung Perak atau menghubungi layanan informasi resmi yang telah disiapkan. Dalam operasi SAR tersebut, Basarnas menggerakkan sejumlah alat utama SAR, yakni helikopter HR-3601 serta KN SAR Laksamana 241, KN SAR 249 Permadi, KRI Nala dan KN Kunyit untuk mendukung pencarian dan evakuasi korban. Berdasarkan data sementara, KM Virgo Transport 8 membawa 243 orang dengan 103 orang diantaranya telah berhasil dievakuasi oleh tim SAR gabungan menggunakan sejumlah kapal yang berada di sekitar lokasi kejadian.

Guys, kalian perhatiin gak sih kalau tulisan ambulan di depan mobil ambulan pasti terbalik? Ternyata bukan salah tempel. Sini deh, aku kasih tahu alasannya. Tulisan ambulans pada kendaraan ambulans sengaja ditulis terbalik agar dapat terbaca dengan jelas melalui kaca spion kendaraan lain. Saat pengemudi kendaraan lain melihat ke belakang melalui kaca spion, tulisan tersebut akan tampak normal dan terbaca sebagai ambulans. Gak cuma ambulans aja guys, penulisan kata terbalik juga digunakan di mobil pemadam kebakaran dan mobil penyelamatan lainnya.

0: Saudara, demikianlah sebuah tembang pilihan. Semoga bisa meredam segala kerinduan.
1: Pendengar, saat lagi kami akan hadirkan untuk Anda Sandiwara Radio, produksi dari RRI Jember dengan judul Maafkan Aku. Selamat mengikuti dan tetap bersama kami di Pro 1 RRI Malang.
2: Kansa, kenapa duduk sendiri, nak? Mengapa enggak bermain dengan teman-temanmu?
3: Kansa cuma ingin sendirian, Bu.
2: Loh, kenapa, nak? Apa Kansa ada masalah? Ayo, cerita ke ibu.
3: Tidak apa-apa, Bu. Maaf, Kansa mau ke kelas dulu ya, Bu.
4: Kansa, aku pulang dulu ya. Kamu gak apa-apa kan?
3: Iya, gak apa-apa, nak. Udah, tenang. Ntar lagi bundaku jemput aku kok.
4: Oh, ya sudah. Aku khawatir nanti kamu dijailin lagi sama Bagas.
3: Iya, nak. Makasih ya, sudah mau tetap berteman sama aku.
4: Lah, kan kita sahabat. Jadi aku harus jadi teman yang terbaik buat kamu.
3: Terima kasih, Ana.
4: Oke, sama-sama. Aku pulang dulu ya. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Itu Kansa. Mengapa ya setiap aku melihat Kansa jadi lebih pendiam sekarang? Tidak seceria biasanya. Mungkin perasaanku saja. Kansa kok belum pulang? Apa perlu ibu bantu menghubungi ayah atau ibumu?
3: Bunda masih perjalanan dari kantor, Bu. Mungkin sebentar lagi sampai.
2: Oh, ya sudah. Tapi nak, bolehkah ibu bertanya pada Kansa?
3: Boleh, Bu. Ibu mau bertanya apa?
2: Begini. Kok akhir-akhir ini ibu lihat Kansa lebih sering menyendiri ya? Bahkan jarang bermain dengan teman-teman saat istirahat. Ada apa, nak? Ceritalah pada ibu. Ibu guru adalah orang tuamu di sekolah. Jadi ibu bertanggung jawab atas murid-murid di kelas.
3: Gak apa-apa, Bu. Kansa lebih suka sendiri aja. Masih ada Nana yang nemenin Kansa di kelas kok.
2: Kansa yakin tidak ada masalah atau sesuatu yang ingin disampaikan pada ibu?
3: Iya, Bu.
2: Nah, jika ada masalah atau perasaan Kansa sedang tidak baik-baik saja, ibu guru siap mendengarkan. Bagaimanapun juga, bu guru gak ingin proses belajar Kansa jadi terganggu, yang bikin prestasi Kansa jadi menurun. Jadi, ibu harap Kansa mau terbuka ya, nak?
3: Iya, Bu.

0: Elsa kok ngelamun? Belajarnya jadi gak fokus loh. Ada apa? Ada masalah di sekolah kan, nak? Atau ada pelajaran yang gak dimengerti? Sini, Bunda bantu?
1: Enggak kok, Bunda. Tapi Bunda, boleh gak Kansa besok gak sekolah? Kansa kayaknya lagi demam deh.
0: Masa sih? Sini, sini. Coba Bunda pastikan dulu. Kalau Kansa demam, biasanya suhu badannya sedikit tinggi, nak. Lah ini gak sama sekali loh. Ayo, Kansa bohong ya. Pasti mau bolos nih.
1: Kansa cuma mau istirahat di rumah sehari aja, Bun. Boleh ya?
0: Tapi janji ya, istirahat. Gak boleh main-main loh.
1: Iya, Bun.
0: Ada apa ya dengan Kansa? Kok tiba-tiba dia jadi sedikit malas masuk sekolah? Jadi pemurung. Apa ada masalah ya di sekolahnya? Ataukah mungkin memang karena tidak enak badan?
2: Kansa, ayo kita jajan. Kan jam istirahat. Aku pingin beli kue coklat buatan ibu kantin itu. Kamu suka juga kan?
1: Iya nah, itu enak banget. Ayo yuk, keburu kehabisan.
3: Hei, kamu mau kemana? Enak aja jajan gak ajak-ajak. Aku belikan jajanan juga ya. Aku tunggu di kelas. Awas kamu, kalau sampai aku tahu kamu gak bawain, tahu sendiri akibatnya nanti.
2: Hei Bagas, apa-apaan kamu? Sana minta sama orang tuamu. Jangan ganggu Kansa terus. Kasian dia. Uang jajannya selalu habis karena kamu minta terus.
3: Hina, gak usah ikut-ikut ya kamu. Ini urusan aku. Kan aku mintanya ke Kansa, bukan ke kamu.
2: Tapi Kansa itu sahabat aku. Aku gak bakal biarin kamu gangguin dia terus.
1: Udah nah, biarin aja. Ayo kita jajan.
2: Gak bisa dibiarin terus. Ya udah, ayo aku temenin kamu ke kantin.
3: Kan aku sudah bilang, jangan ngelawan aku. Tahu sendiri akibatnya.
2: Kamu jahat banget sih. Kansa itu salah apa sama kamu? Kamu selalu bikin ulah di kelas.
3: Ya, aku gak suka aja. Udah item, dekil, mana pelit lagi.
2: Heh, harusnya kamu itu dihukum di kelas karena sering buat masalah.
3: Aku dihukum? Mana mungkin.

0: Halo?
1: Halo, Bunda. Bunda.
0: Kenapa, Nak? Kenapa Karsa nangis? Ada apa?
1: Karsa, Karsa tadi jilbabnya ditarik sama teman. Terus pipi Karsa ditampar.
0: Oke, oke. Sayang, tunggu di sana. Bunda ke sekolah sekarang.

0: Gansa? Gansa? Ini Gansa, Tante.
1: Maaf, maaf, Teh. Tadi Bu Guru tidak di kelas. Lalu Gansa dijahilin sama Bagas. Nana sudah memperingatkan, tapi Bagas tetap melakukannya.
2: Bunda, maafin Gansa, terpaksa telepon. Gansa capek diperlakukan tidak baik terus.
0: Sekarang kita ke ruang kepala sekolah.
2: Jangan, Bunda. Nanti bisa rame urusannya. Gansa gak mau gaduh di sekolah.
0: Nah, ini urusan

0: Ibu, ibu tahan emosi ya. Biarkan kami yang menyelesaikannya. Ibu percayakan sama kami. Kami pastikan masalah ini akan segera selesai.
1: Baik, saya serahkan penyelesaian kasus pembulian ini pada sekolah. Namun, jika tidak kunjung membaik atau bahkan masih terjadi, maka saya tidak akan lagi memberikan toleransi.
0: Iya baik, baik ibu. Saya pastikan hari ini selesai juga. Bagas, mengapa kamu tuh selalu mengganggu teman-temanmu? Bapak kepala sekolah hanya ingin tahu alasannya. Coba sini jelaskan sama bapak.
2: Maaf pak, saya sebenarnya cuma ingin bisa jajan sama seperti teman-teman yang lain.
0: Maksudnya nak, kamu gak pernah bawa uang saku untuk jajan atau apa?
2: Iya pak, ibu saya gak pernah memberikan saya uang saku. Kalau saya minta pun alasannya gak punya uang atau banyak kebutuhan pak.
0: Oh alah nak. Iya bapak paham. Tapi bukan berarti kamu bisa berlaku kasar sama teman-temanmu ya.
2: Tapi pak, itu kebiasaan ibu saya di rumah. Saya sering kena marah, saya sering kena pukul jika saya selalu banyak tanya. Padahal saya cuma ingin sekolah pak dan hidup layak seperti teman-teman saya.
0: Baiklah, bapak ngerti. Bapak kepala sekolah ini kan bapak kamu juga dan murid-murid di sekolah ini. Maka bapak yang akan bertanggung jawab terhadap apapun yang terjadi di sekolah ini. Begini saja, insya Allah kalau bapak ada rezeki, bapak bantu kamu beliin jajan di kantin ya untuk Bagas. Tapi Bagas janji ya sama bapak, tidak mengulangi lagi perbuatan itu. Faham nak?
2: Faham pak.
0: Itu gak baik nak. Itu akan merugikan kamu baik saat ini atau saat kamu dewasa nanti kalau dibiarkan. Faham ya nak ya?
2: Pak, Bagas minta maaf ya. Bagas janji gak akan berulang lagi pak.
0: Baik, kamu itu sebenarnya anaknya baik. Jadi berlaku lain baik ya nak ya. Tunjukkan pada ibu dan orang tuamu kalau Bagas itu anak yang membanggakan.

anak adalah peniru yang ulung. Apa yang kita lakukan sebagai orang tua, baik dan buruknya, akan menjadi cerminan sikap baginya. Maka kita wajib bertanya pada diri sendiri, sudahkah kita memberikan contoh yang baik?

0: Halo RRI Malang, saya Reni Pangalila. Saya ingin mengucapkan selamat ulang tahun untuk RRI Malang yang ke-81 tahun.
1: Halo, saya Duta. Saya mengucapkan selamat ulang tahun Dirgahayu Radio Republik Indonesia Malang yang ke-81. Saya terus di udara, amin.
2: 1, 2, 3. Hai, kami Noah. Kita mengucapin selamat ulang tahun buat Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.

0: mau mengucapkan selamat ulang tahun buat Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Halo, kami dari Gamalela Abdi Cantika.
2: Kami mau mengucapkan
1: selamat ulang tahun Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
3: Halo pendengar RRI Malang, saya Dudi Oris ingin mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-81 untuk RRI Malang. Semoga semakin sukses ke depannya, selalu dicintai dan selalu mensupport musik Indonesia terbaik. Sukses terus buat RRI Malang.

0: saya Rosa ingin mengucapkan selamat ulang tahun Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Halo, saya Afgan mengucapkan selamat ulang tahun untuk Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
2: Hai, saya Rian.
3: Saya Kiki.
4: Saya Wahyu.
5: Saya Rama.
6: Saya Rai.
7: Kami dari
8: Damase
2: mengucapkan semoga semakin sukses dan

0: Kami dari Malik and the Essentials ngucapin selamat ulang tahun untuk RRI sekali di udara. Tetap di udara.
1: Semoga RRI Malang selalu menjadi ruang inspirasi dan juga terus menyuarakan informasi-informasi penting dan juga terpercaya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu Namo Buddhaya. Salam kebajikan Rahayu. Saya Kolonel Infanteri Wahyu Ramadhan Suryawan, SOS, MMS, MHAN, Komandan Korem 083 Balai Tiga Jaya, mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga RRI senantiasa menjadi lembaga penyiaran publik yang terpercaya, adaptif terhadap perkembangan zaman, serta menghadirkan informasi yang akurat, edukatif dan inspiratif bagi masyarakat Indonesia. Teruslah menjadi perekat persatuan bangsa dan mengudara untuk Indonesia. Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81 mengudara untuk Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Santi Santi Santi Om Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Rahayu Rahayu Rahayu.

merasa kekenyangan, biasanya kita akan bersendawa. Selain itu, saat kita merasa tidak enak badan, kita juga akan sering bersendawa. Lalu, sebenarnya apa itu bersendawa? Sendawa ternyata cara alami tubuh untuk mengeluarkan gas yang masuk ke dalam tubuh kita. Sebenarnya, sendawa ini membantu kita untuk menghindari perut kembung karena gas yang terperangkap dalam tubuh. Pada saat kita makan ataupun minum, bisa saja nih udara ikut tertelan masuk. Nah, gas yang masuk ini nantinya akan didorong ke atas oleh perut menuju kerongkongan dan dikeluarkan dari mulut dalam bentuk sendawa. Nah, semakin sering kita makan sambil bicara, maka semakin banyak tuh udara yang masuk ke tubuh kita. Inilah kenapa setelah makan kita akan bersendawa.

0: ampun, modus penipuan sekarang makin kreatif aja.
1: Bukan kreatif, tapi kontraproduktif. Emang modusnya apa lagi sih?
0: Ini nih modusnya, pengecetan uang 2.000 ditambahin 0 jadi menyerupai 20.000.
1: Hah? Kok bisa?
0: Bisalah, namanya penipuan. Dan tragisnya, yang banyak tertipu adalah mereka pedagang-pedagang kecil. Kasian banget kan? Beli barang 20.000, dibayar pakai 2.000 rupiah.
1: Wah, kudu hati-hati nih. Soalnya mama aku juga punya toko kelontong.
2: Teliti dan hati-hati. Bila perlu, cermati bentuk uang, seperti apa, dan ingat gambar pahlawan yang tercantum dalam uang tersebut.

0: Hewan, hewan apa yang bisa menyebabkan kematian pada manusia?
1: Harimau.
2: Ular.
3: Buaya.
0: Yeah, banyak kasus hewan liar yang menyerang manusia, bahkan hingga menelan korban jiwa. Tapi ternyata, hewan-hewan liar tadi bukanlah hewan yang paling banyak menyebabkan kematian bagi manusia loh. Center for Disease Control and Prevention ataupun CDC mencatat hewan yang paling mematikan di dunia adalah hewan kecil yang bernama nyamuk. Karena diperkirakan telah membunuh 500 ribu hingga 1 juta orang per tahun. Laporan Our World in Data, kasus penyakit malaria banyak terjadi di beberapa bagian Afrika, Asia Selatan sampai Amerika Selatan. Sementara data dari WHO pada tahun 2021, total kasusnya secara global yang berujung kematian berjumlah 619 ribu orang. Sedangkan ahli ekologi penyakit Care Institute of Ecosystem Study Channel Ladew menjelaskan nyamuk menjadi penyebar penyakit yang efektif karena mereka bisa dengan mudah memindahkan patogen darah dari satu orang ke orang yang lain. Untuk itu, nyamuk dinobatkan sebagai hewan yang paling banyak membunuh manusia.

Kabar dari Malang, pendengar Badan Penanggulangan Bencana Daerah PPBD Kabupaten Malang, Jawa Timur memastikan kobaran api yang sempat muncul di jemplang wilayah administrasi daerah setempat dan kawasan Gunung Bromo padam setelah penanganan intensif petugas gabungan. Dalam proses pemadaman di jemplang, sekitar 50 personel gabungan harus berjalan kaki untuk mengakses area yang tidak bisa dijangkau oleh kendaraan pemadam. Puluhan petugas tersebut memadamkan api menggunakan gepyok atau alat pemukul api dan jet shooter. Kebakaran yang terjadi di jemplang karena api menjalar dari arah Sabana Pengol yang dipicu embusan angin kencang di area Bromo pada Sabtu 12 September sore kemarin. Proses pemadaman api di jemplang katanya berlangsung sejak Sabtu malam. Dan setelah pihaknya menerima laporan dari tim lokasi kejadian. Setelah mendapatkan laporan tersebut, BPBD Malang langsung mendatangi lokasi dan bergabung dengan tim gabungan untuk melakukan penanganan. Dalam operasi pemadaman disebutkan bahwa tim gabungan disebar ke tiga jalur di sekitar jemplang, yakni ke arah Ranupani, kemudian Watu Gede, dan juga Jarak Ijo. Ketika ditanya potensi penyebaran hingga area pemukiman warga di Ngadas, dikemukakan jarak dari jemplang ke area perkampungan terbilang jauh. Yang terdekat hanya Bromo dan Hillside dan beberapa warung yang memang butuh disekat, tapi sudah dibuat sekat bakar di sekitar area. Lalu untuk pemukiman ini masih jauh, apalagi ada Tegalang Kentang, api tidak akan merambat lewat tanah.

Pukul 21 waktu Indonesia Barat, mendengar masih di Malang malam ini, masih bersama saya Rahayu Jafar juga yang akan temani Anda nanti hingga jalan pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dan saatnya kami hadirkan Ruang Rindu Sate Kerang, sajian tembang keroncong dan langgam untuk Anda semua pendengar Persatu RRI Malang, juga pecinta musik keroncong dan juga langgam. Selama 2 jam ke depan kami akan temani Anda di Ruang Rindu Sate Kerang. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Persatu RRI Malang, karena informasi dan inspirasi.

0: Halo RRI Malang, saya Rini Pangalila. Saya ingin mengucapkan selamat ulang tahun untuk RRI Malang yang ke-81 tahun.
1: Halo, saya Duta. Saya mengucapkan selamat ulang tahun Dirgahayu Radio Republik Indonesia Malang yang ke-81. Saya terus di udara, amin.
2: Hai, kami Noah. Kita mengucapin selamat ulang tahun buat Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.

0: saya Anji mau mengucapkan selamat ulang tahun buat Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Halo, kami dari Gamaliel Audi Cantika.
2: Kami mau mengucapkan selamat ulang tahun Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
3: Halo pendengar RRI Malang, saya Dudi Oris ingin mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-81 untuk RRI Malang. Semoga semakin sukses ke depannya, selalu dicintai dan selalu mensupport musik Indonesia terbaik. Sukses terus buat RRI Malang. Kita

0: dan bangsa. Hai, saya Rosa ingin mengucapkan selamat ulang tahun Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Di udara semenjak
1: 45. Halo, saya Afgan, mengucapkan selamat ulang tahun untuk Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
2: Hai, saya Rian.
3: Saya Kiki.
4: Saya Wahyu.
5: Saya Rama.
6: Saya Rai.

0: Malik and the Essentials ngucapin selamat ulang tahun untuk RRI sekali di udara. Tetap di udara.
1: Semoga RRI Malang selalu menjadi ruang inspirasi dan juga terus menyuarakan informasi-informasi penting dan juga terpercaya.

merupakan alun-alun utara milik Keraton Mangkunegaran yang memiliki lapangan pacuan kuda balapan di dalamnya. Pada masa Mangkunegoro keempat, pemerintah kolonial Belanda menggagas Solo untuk mengalami perubahan dari pola pedesaan menjadi pola perkotaan, termasuk alat transportasi kereta api. Dari gagasan tersebutlah, akhirnya lokasi lapangan pacuan kuda balapan dianggap paling pas dan strategis untuk menjadi sebuah stasiun, yang kini menjadi salah satu stasiun kereta api tertua di Indonesia, dan nama balapan tetap dipertahankan.

0: lagi?
1: Wah, puzzle gambar bendera kita udah mau selesai.
0: Nah, ini yang terakhir. Selesai, hore!
1: Hore!
0: Bagus ya?
1: Iya.
0: Tapi ngomong-ngomong, rumah kamu kok belum pasang bendera?
1: Ya nih, memang di rumah kamu udah?
0: Udah dong. Jangan-jangan kamu belum merdeka ya?
1: Merdeka itu apa?
0: Gak tahu juga sih.
2: Dulu untuk mengibarkan bendera merah putih butuh perjuangan. Sekarang tinggal pasang, apa susahnya sih?

0: Ya, halo.
1: Dik, masih tidur. Bangun, Mbak Meh ngomong.
0: Jam berapa toh, Mbak?
1: Jam 9 loh ini.
0: Weh, jam 9? Ya. Cek nanti wae ngomongnya. Aku ada kelas, sudah telat.
2: Rifki,
0: kemana?
2: Kelas, wes.
0: Mending di kantin wae, ayo.
2: Tapi bro,
0: wes lah, yuk.
2: Wes lah, yuk.
3: Habis ngampus, Rif. Tumben rajin.
2: Iyalah.
3: Paling-paling nongkrong ning kantin.
2: Ngerti wae.
3: Ya wis, lanjut nongkrong yuk.
2: Saiki.
3: Iyalah, nyore sambil ngopi.
2: Ya wis lah, mumpung masih muda.
3: Mantap.
1: Bangun. Udah pagi lo ini. Mbak mau ngomong lanjutin yang kemarin.
0: Isi ngantuk, Mbak. Tadi tidur jam 4.
1: Nge-game sampai pagi.
0: Iyalah, nikmatin hidup mumpung masih muda.
4: Kamu lagi menikmati masa muda, atau kamu sedang menghancurkan masa depan?

pisang diekspor ke luar negeri. Siapa sangka daun pisang yang di Indonesia menjadi barang sepele dan sangat murah ternyata memiliki nilai komoditi tinggi. Menurut laman myjourney.id, di luar negeri, daun pisang menjadi barang mewah. Harganya mencapai Rp800.000 per paket. Itu pun hanya berisi 5 lembar saja. Mahal sekali ya. Karena itulah ekspor daun pisang ke luar negeri sangat menjanjikan. Jepang, Jerman, Belanda, dan Australia menjadi negeri pengimpor daun pisang Indonesia. Di Jepang, daun pisang dipakai untuk pembungkus makanan khas Jepang, seperti chimaki. Di Jerman, Belanda, dan Australia, daun pisang selain dijual di supermarket, juga banyak dipesan restoran milik warga Indonesia. Bagaimana? Anda tertarik mengekspor daun pisang?

Wilayah Bandung senantiasa menjadi perhatian dunia karena keindahan pariwisata dan budayanya yang tersohor sejak dulu kala. Jejak kekaguman itu salah satunya bisa kita temui di kawasan Gunung Puntang, Pegunungan Malabar, Kecamatan Cimaung, Kabupaten Bandung. Di sana pernah berdiri stasiun radio terbesar yang disebut Stasiun Radio Malabar. Didirikan oleh pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1923, Stasiun Radio Malabar sempat diperhitungkan dan masuk ke sejarah perkembangan radio dunia karena menjadi penghubung komunikasi Indonesia-Belanda sejauh 12.000 km. Dengan sistem pemancar tanpa kabel atau nirkabelnya yang merupakan satu-satunya dan pertama di dunia. Namun, jejak kehancuran dimulai setelah Jepang hengkang dari Indonesia dan Belanda ingin kembali menguasai Indonesia. Para pejuang Republik di Bandung Selatan tidak tinggal diam. Mereka menghancurkan stasiun Radio Malabar dengan tujuan memutus komunikasi dari Indonesia ke Belanda. Stasiun radio tersebut hancur bersamaan dengan peristiwa Bandung Lautan Api.

0: Loh, Nak, kenapa kamu nangis?
1: Saya dibully, Mak.
0: Bully? Apa itu bully?
1: Dikata-katai, Mak.
0: Eh, siapa yang berani katai-katai kamu, Nak? Hah?
1: Sama sosmed, Mak.
0: Hah? Sosmed? Itu anaknya siapa, Nak?
1: Ini loh, Mak.
0: Anak zaman sekarang, kalau menuliskan sesuatu kok enggak pernah dipikirkan terlebih dahulu? Kalau kamu yang dikata-katai begitu, memangnya kamu mau?

Bayangkan rasanya ketika Anda tidak bisa dipahami oleh orang lain. Tidak nyaman, bukan? Inilah yang mungkin dialami oleh pengguna bahasa isyarat, yaitu teman bisu dan teman tuli. Ada dua jenis bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia, yaitu Sibi dan Bisindo. Tapi, dari 270 juta penduduk di Indonesia, hanya segelintir yang mampu berbahasa isyarat. Bahasa isyarat tidak eksklusif untuk teman bisu dan teman tuli saja. Anda dan saya juga bisa menggunakannya. Sebab, semua orang berhak dipahami tanpa rintangan. Mari belajar bahasa isyarat untuk kehidupan yang lebih inklusif di Indonesia.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Dede lagi main apa?
1: Lagi main ini.
0: Main ini. Apa namanya ini? Ini namanya pajel. Apa namanya?
1: Pajel.
0: Pajel. Ini huruf U.
1: U.
0: U. Ini huruf N.
1: Ini N.
0: Kalau yang ini B. Mana B?
1: Enggak ada B.
0: Enggak ada B. Terus yang ada apa?
2: Kecerdasan anak berawal dari orang tua. Anak yang cerdas tentu mengurangi resiko terkena stunting. Ibu, sosok terbaik dalam mencegah stunting terjadi. Jagalah kondisi tumbuh kembang anak sejak dini.

0: Besok jadi jalan lagi kan?
1: Iya dong, Yang.
0: Oke deh. Jam 10 ya?
1: Kita putus.
0: Lo kok putus, Yang?
1: Aku gak mau pacaran sama orang yang gak bisa bedain mana jam, mana pukul. Menurut KBBI, jam merujuk pada durasi, bukan waktu. Yang

kita yang tinggal di wilayah Indonesia sudah akrab dengan yang namanya hujan. Tapi tahukah Anda bahwa ada tempat di bumi yang belum pernah terkena hujan? Gurun Atacama di Chili Utara dan Peru Selatan adalah tempat terkering di bumi berdasarkan pengamatan meteorologi. Curah hujan rata-rata hanya 0,5 mm per tahun menurut Guinness World Record. NASA juga mengatakan gurun Atacama adalah gurun non-kutub terkering di bumi. Namun, para ilmuwan percaya bahwa ada tempat yang bahkan lebih kering, yaitu McMurdo Dry's Phillies Antarctica. Menurut Earth, daerah ini belum pernah melihat satu tetes pun curah hujan sepanjang sejarah bumi. Kedua gurun ini pun juga sangat kering dan tidak ramah. Peneliti menggunakan alat yang sama yang digunakan di Mars berhasil membuktikan bahwa tidak ada kehidupan di kedua lokasi di bumi tersebut.

Pukul 23 waktu Indonesia Barat, pendengar, saatnya kami pamit dari ruang dengar Anda. Namun kebersamaan kita belum berakhir. Lagu-lagu Barat pilihan masih akan menemani Anda nanti hingga menjelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Kami ucapkan selamat menikmati, selamat beristirahat sambil ditemani Radio Republik Indonesia Pro 1 RRI Malang.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Rahayu. Saya Kolonel Infanteri Wahyu Ramadhanu Suryawan, SOS, MMS, MHAN, Komandan Korem 083 Baledika Jaya, mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga RRI senantiasa menjadi lembaga penyiaran publik yang terpercaya, adaptif terhadap perkembangan zaman, serta menghadirkan informasi yang akurat, edukatif dan inspiratif bagi masyarakat Indonesia. Teruslah menjadi perekat persatuan bangsa dan mengudara untuk Indonesia. Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81, mengudara untuk Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Santi Santi Santi Om Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Rahayu Rahayu Rahayu.
1: Assalamualaikum Pak Haji.
2: Waalaikumsalam Bu Haja.
3: Tahukah Anda, gelar haji atau hajah, penyematan di depan nama seseorang? Ternyata gelar itu bukan dari pemerintah Arab Saudi. Akan tetapi, gelar haji itu adalah gelar yang diberikan kolonial Belanda pada tahun 1916 bagi mereka yang pulang haji dari Tanah Suci. Haji dan pelaksanaannya diatur dalam Statsblad tahun 1903. Setelah penerapan aturan itu, jamaah haji menerima sertifikat dan gelar di depan namanya. Pemberian gelar haji dilatari ketakutan dan kekhawatiran Belanda terhadap paham pan-Islamisme. Tujuannya agar diawasi supaya tidak berontak. Karena Belanda cukup kaget ketika Pangeran Diponegoro pulang haji, ia melakukan pemberontakan yang dikenal dengan Perang Jawa pada masa itu.

0: Berteduh dulu di bawah pohon sini aja deh. Kalau gitu, berteduh di bawah tiang ini aja deh. Ya udah, kalau gitu berteduh di halte aja, mumpung banyak orang. Terus, aku harus berteduh di mana dong?
1: Saat hujan deras dan petir, hindari berteduh di bawah tiang listrik, menara, atau sesuatu yang tinggi. Sebab, benda-benda yang menjulang tinggi mudah tersambar petir. Jangan juga berlindung di bawah pohon, karena pohon yang tersambar petir energinya dapat melompat ke tubuh. Jika berada di luar ruangan, atur jarak dengan orang lain 3 hingga 5 meter agar terhindar dari lontaran energi saat ada petir. Menurut ahli meteorologi senior IQWeather.com, Christina Pidinonski mengatakan, tempat paling aman untuk berlindung dari petir adalah bangunan tertutup.

0: would you come hold me again?
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Tahukah Anda kenapa hari AIDS identik dengan pita merah? Sejarah pita merah bermula pada tahun 1988. Pada masa itu, sebuah kelompok bernama Visual AIDS didirikan para profesional seni sebagai tanggapan terhadap dampak AIDS pada komunitas seni dan sebagai cara untuk mengorganisir seniman, lembaga seni dan penonton seni untuk aksi langsung terhadap AIDS. Pita merah sebagai simbol AIDS terinspirasi dari pita kuning untuk menghormati tentara Amerika yang bertugas di Perang Teluk kala itu. Para seniman memilih untuk membuat pita merah untuk melambangkan dukungan dan solidaritas bagi orang yang hidup dengan HIV/AIDS. Pita merah juga untuk mengingat mereka yang telah meninggal karena penyakit terkait AIDS. Warna merah dipilih karena berhubungan dengan darah dan ide gairah. Tidak hanya kemarahan, tapi juga cinta.

0: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

Siapa nih yang seneng banget chattingan sama doi pakai emoji? Mau itu lagi senang, ngambek, sedih, bahkan lagi kangen. Cie. Komunikasi melalui berbagai media elektronik seperti ponsel atau komputer tentu beda dengan komunikasi biasanya. Gaya bahasa dengan menggunakan isyarat tubuh atau nada bicara tentu nggak bisa diterjemahkan lewat teks pesan. Akhirnya lahirlah emoji untuk menyampaikan makna tersirat melalui pesan digital. Tapi pernah nggak sih kamu bertanya-tanya, kenapa ya warna kuning dipilih sebagai warna dari emoji? Ternyata, emoji berasal dari negeri Sakura, Jepang pada tahun 1997. Set pertama yang diluncurkan berisi 90 emoji yang kemudian ditambahkan pada Unicode standar hingga saat ini. Warna kuning dianggap memiliki warna yang bisa kontras dengan warna lainnya. Selain itu, agar ekspresi dari emoji terlihat jelas. Warna kuning juga memiliki karakter gembira, terang, dan cerah. Kuning melambangkan kegembiraan dan humor. Sekarang tahu kan kenapa emoji itu warnanya?

0: Bang, ini ada data bulan kemarin ya, udah aku rangkum nih.
1: Ya, terus?
0: Ya lu bikin tabelnya dong Bang, sore nih mau diserahin ke bos soalnya.
1: Santai dong, pesen kopi dulu gak sih? Biasa ya, salty caramel.
0: Lah, apa hubungannya sama pesan kopi?
1: Ya elah, masa gak paham? Udah coffee break ini, mobil aja gak ada bensin gak jalan.
0: Zaman udah canggih Bang, udah mobil listrik, gak pakai bensin lagi. Lagian lu kan digaji emang buat ginian Bang.
1: Gaji mah urusan lain, ini kan biar laporan kamu lancar.
0: Kocak sih Abang, enggak kayak topeng monyet, kerja dulu baru dapat pisang.
2: Kerja lebih baik mah kewajiban, kalau rezeki lebih mah urusan Tuhan.

Saudara pendengar, kini tiba saatnya kami mundurkan diri dari udara setelah mengantarkan acara siaran sepanjang hari ini, Minggu tanggal 13 September 2026. Akhir kata, seluruh kerabat kerja program Satu Radio Republik Indonesia Malang mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Sampai jumpa pada waktu dan frekuensi yang sama, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh kawasan Malang, bahkan di mana saja siaran kami dapat diterima. Inilah program Satu Radio Republik Indonesia Malang kembali mengudara dengan frekuensi FM 94,6 MHz. Membawakan siaran sepanjang hari ini Senin 14 September 2026. Dari Jalan Candi Panggung nomor 58 Malang, kami ucapkan selamat mengikuti. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar program 1 Radio Republik Indonesia Malang FM 94,6. Untuk Anda yang mendengarkan siaran kami di kawasan Probolinggo di FM 88,3 MHz ataupun di manapun Anda berada yang mengakses siaran kami di Pro 1 RRI Malang melalui rri.co.id ataupun aplikasi RRI Digital. Inilah Malang pagi ini hingga menjelang pukul 10 waktu Indonesia Barat, edisi 14 September 2026. Saya Arga Saputra, pendengar, temani Anda hari ini mengawali pekan Anda, begitu ya, di tengah bulan 14 September 2026 ini. Mudah-mudahan Anda semuanya sehat, mudah-mudahan Anda semuanya dalam kondisi yang baik. Apabila di antara pendengar ada dalam kondisi yang kurang baik atau kurang sehat pada pagi hari ini, mudah-mudahan program 1 Radio Republik Indonesia Malang, kehadiran kami juga dapat menambah semangat Anda dalam menjalani hari ini ya. Nah, beberapa program, kemudian lagu-lagu pilihan juga kami siapkan untuk Anda pada Malang pagi ini hingga menjelang pukul 10 waktu Indonesia Barat. Sesaat lagi hingga menjelang pukul 6 kita akan dengarkan Tausiah Mutiara Pagi. Hari ini kita akan bersama Ustazah Haja Dewi Latifah. Topiknya adalah 5 obat hati. Nanti Anda bisa berbincang bersama Ustazah Haja Dewi Latifah melalui WhatsApp di 081555600915 hingga menjelang pukul 6 waktu Indonesia Barat. Tepat pukul 6 pendengar, kami hadirkan berita pagi produksi dari RRI Malang. Kami akan update informasi terbaru, teraktual, faktual untuk Anda dari wilayah Malang Raya, selain itu dari wilayah Kota Probolinggo, Kabupaten Probolinggo, Kota Kabupaten Blitar, dan juga Kota Kabupaten Pasuruan, nanti dalam berita pagi tepat pukul 6 waktu Indonesia Barat. Lepas dari berita pagi, musik dan informasi akan temani Anda hingga menjelang pukul 7 waktu Indonesia Barat. Kembali warta berita akan kami sampaikan untuk Anda. Di antaranya kali ini nanti kita akan bersama Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional, akan mengupdate informasi baik dari dalam maupun luar negeri hingga dunia olahraga dalam warta berita sentral. Lepas dari warta berita sentral pukul 7 waktu Indonesia Barat, pendengar, kita hadirkan Malang Menyapa. Kami awali opini publik dan informasi, lalu kami lanjutkan dengan dialog interaktif Malang Menyapa. Hari ini hingga menjelang pukul 9 kami akan update seputar pendataan penerimaan bantuan sosial di wilayah Kota Batu. Anda bisa update, nanti Anda bisa dengarkan bagaimana upaya pendataan penerimaan bantuan sosial di wilayah Kota Batu, begitu ya. Nah, hari ini, hari Senin, kembali hadir Halo RRI untuk Anda menjelang pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Halo RRI hadir untuk menerima seluruh laporan Anda terkait dengan layanan publik, terkait dengan informasi yang kemudian patut diketahui oleh masyarakat secara luas, begitu pendengar, terkait dengan kita dorong begitu ya layanan publik di wilayah Malang Raya ataupun dimanapun Anda berada untuk lebih baik dalam program Halo RRI. Saatnya Anda bersuara melalui Halo RRI nanti dari pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Itulah rangkaian program yang kami hadirkan dalam Malang pagi ini, edisi 14 September 2026 hingga menjelang pukul 10 waktu Indonesia Barat. Selamat mengikuti pendengar dan tetaplah bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Malang. Kanal informasi dan inspirasi terus mengudara untuk Indonesia.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
3: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan.

0: Islam, rahmat untuk semesta alam.
1: Kontribusi penting dalam ilmu geodesi dan geografi diberikan oleh Al-Biruni. Dia mengenalkan cara mengukur bumi dan jarak dengan cara triangulasi. Dia pun menemukan jari-jari bumi, yaitu 6339,6 km, sebuah nilai yang tidak ditemukan barat sampai abad ke-16. Salah seorang yang berada di kelompok elit ilmuwan terbesar sepanjang sejarah adalah seorang polimet muslim, Abu Raihan Al-Biruni. Dia menghabiskan sebagian besar hidupnya di Asia Tengah dan anak benua India. Sepanjang karirnya, Al-Biruni menjadi ahli dalam berbagai cabang keilmuan, termasuk sejarah, fisika, matematika, astronomi, linguistik, perbandingan agama, dan ilmu bumi. Selama 75 tahun masa hidupnya, di tahun 973 sampai 1048 Masehi, Al-Biruni berhasil merevolusi banyak tradisi keilmuan. Saat dia meninggal di tahun 1048, dia telah menulis lebih dari 100 buku yang saat ini telah banyak punah. Kecerdasan dan penguasaannya terhadap berbagai cabang keilmuan dan kemampuannya untuk mensinergikan berhasil melahirkan pemahaman ilmu yang lebih baik sesuai dengan fungsinya. Hal ini juga menjadikan Al-Biruni termasuk di antara para ilmuwan muslim terbesar sepanjang masa. Karena jasanya ini, nama Al-Biruni dijadikan nama sebuah kawah di bulan dan nama sebuah asteroid di tata surya.
2: Sesaat lagi Anda mengikuti Mutiara Pagi, menjemput keberkahan demi menggapai ridho ilahi. Hanya di FM 94,6 Pro 1 RRI Malang, kanal informasi dan inspirasi.
3: Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Malang, kanal informasi dan inspirasi terus mengudara untuk Indonesia. Pendengar, hingga menjelang pukul 6 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan Tausiah Mutiara Pagi. Hari ini kita bersama Ustazah Hajah Dewi Latifah. Topiknya adalah 5 obat hati, pendengar. Anda bisa bergabung nanti ya, ada pertanyaan, ada komentar, ada yang mau disampaikan untuk Ustazah Hajah Dewi Latifah mengenai 5 obat hati sebagai topik kami dalam Mutiara Pagi kali ini. Silahkan Anda kirimkan WhatsApp nanti di 0815556915. Boleh telepon langsung melalui WhatsApp atau kirimkan voice note Anda. Sekali lagi nanti kami undang Anda melalui WhatsApp, interaksinya di 0815556915. Kali ini sudah bersama kita pendengar melalui sambungan telepon beliau Ustazah Hajah Dewi Latifah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Umi.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Arka.
3: Kabar baik hari ini, Umi, sehat?
4: Sehat.
3: Alhamdulillahirrabbilalamin. Umi, agar lebih semangat pagi hari ini, kita mengingatkan kembali pendengar soal 5 obat hati. Jadi, Umi, monggo kami sampaikan waktu dan tempat untuk Umi selengkapnya.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wala haula wala quwata illa billah amma ba'du. Pendengar mitra setia RRI Malang yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah pagi hari ini kula panjenengan dikersakaken dening Allah saged kepanggihan dalam keadaan sehat wal afiat. Muka-muka ridha Allah selalu menyertai kita semua. Selawat salam, kita aturakan dan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang selalu membimbing kula kali panjenengan menuju kebahagiaan dunia akhirat melalui syariat-syariat agama Islam. Tak jenengi napa ingkang badhe kula aturakan. Monggo sareng-sareng maca Fatihah. Nyuwun teng Gusti Allah barokah ngaji pagi hari ini. Dan bareng sehat kuat terus ini kata lan barokah dari ketetapan iman Islam ya khusnul khotimah. Al-Fatihah. Iya kana uza iya kana sa'ina bina suratul mustaqim suratul ladhina an'amta alaihim wa idil maghdubi alaihim wa labbul Rabbi ufirli wali walidayya walil mu'minin amin. 5 obat hati, keterangan dari Abdullah Al-Amoki. Semoga Allah merahmatinya. Amin. Beliau menyatakan, Khamsun kunna min tawail qalbi, mujalasatus solihin, wa qiraatul Qur'an, wa ikhlasul batini, wa qiyamul lail, wa tadarru'i indas subah. Arta singetan, lima macam obat hati, yaitu bergaul dengan orang-orang soleh, membaca Al-Quran, melaparkan perut, sholat di malam hari, dan bersembah sujud di waktu menjelang subuh. Jadi ulo kali penjenengan di paring.

diam dan menjauhi orang-orang yang tenggelam dalam kesalahan. Muga-muga Gusti Allah nulungi kula kali panjenengan. Saget to awak iki dikei istiqomah oleh ngaji, mendengarkan pengajian kaya esuk-esuk ngenten iki, nggih. Mirengaken RRI ambek tandang gawe, ambek laopo. Nah, iki termasuk salah satu obat hati. Nah, mendengarkan ilmu pagi-pagi biar hatinya tenang, biar hatinya bahagia, Masya Allah. Oke, ojo terus-terusan nuruti hawa nafsu. Esok-esok ini turu, esok-esok ini tulian HP tok. Ojo lah, ayo bareng-bareng ngaji. Boleh ilmu negusi Allah, boleh barokai para alim, para ulama. Nih, jadi nomor setunggal ulon jenengan isengken ngaji, ngono lho kasarane. Nomor loro membaca Al-Qur'an disertai artinya, tafsirane, maknane, ya. Jadi untuk kehidupan sehari-hari kita memahami ya opo. Jadi Quran iku lek iso bukan hanya dibaca tok, tapi kudu ngerti artine. Lah ngono iku ya kudu ana gurune. Tidak cukup dengan membaca Al-Qur'an terus maca terjemah tok, itu tidak cukup karena ada ciri-ciri yang lain, keterangan-keterangan yang lain. Begitu. Maca Quran angen-angen sak maknane nganten ya. Jadi maknane Quran iki lek dimaknani setunggal-setunggal nih, Masya Allah nih mat ngenani kula Sabtu itu ya ngaji Al-Idris juz gangsal, Insya Allah. Ya Allah, kehidupan itu persis. Jadi aturan-aturan kehidupan itu sebenarnya sampun wonten. Lah salah ya wae dhewe iki cuma belajar Quran itu. Nah, jarang mengerti yang sebenarnya makna daripada Al-Qur'an. Dan hanya perlu kita itu untuk ngaji tentang isi daripada Al-Qur'an. Dan walaupun boten bisa 30 juz, ya beberapa ayat yang penting ngerti terus dilakoni. Nggih. Kemoga Gusti Allah ngasih kesempatan dumateng kula kali panjenengan. Tapi Kanjeng Nabi ngendikan, man aroda aisyah suada wa mautas syuhada fa'akimu kiro atal Qur'an. Sopai wongi sehingga pingin hidupnya bahagia, matinya mati syahid, sing istiqomah oleh moco Al-Qur'an. Karena memang Al-Qur'an itu mujizat yang luar biasa. Nyekel tok dalam keadaan suci nge. Suci dohir batin suci ini loh. Hadis besar, hadis kecil. Ya. Nyekel megang Al-Quran. Itu sudah dapat pahala. Nyekel tok ini dapat pahala. Melihat itu dapat pahala. Membaca dapat pahala sendiri. Dan mengerti isi daripada Al-Quran. Dan itu ada pahala. Dan mampu melaksanakan ada pahala sendiri. Berlipat-lipat ganda itu tentang Al-Quran. Ya, menjadi kulo kali penjenengan ojo sampai kena menyakit aras arasan. Yang ketiga adalah mengosongkan perut dengan cara mengambil sedikit saja dari yang halal, karena sesungguhnya makan yang halal itu merupakan pokok segalanya, sehingga akan menyinari hati. Maka cermin mata hati akan menjadi bersih, ya, dan dari karat yang menyebabkan hati menjadi keras. Dirasai salasun salasu khisalin tu risul qaswata fil qalbi hubbut ta'am wa hubbun naum wa hubbur roha. Masyaallah, tiga perkara akan menjadikan hati menjadi keras. Apa saja itu? Suka makan, wong kulit doyan mangan, ngantuan, wis ngantuk, gak oleh opo-opo, gak iso nyambut gaib, gak iso golek ilmu, gitu lah. Mantan, nomor dua, suka tidur,
pelungkar, pelungker aja deh. Uang lewis doyan mangan ngantukan moroan.

0: dan suka istirahat, malas-malesan, jelek banget nih tuh. Makanya subhanallah cari Kanjeng Nabi sumu tasihu, puasalah kamu sehat, pasti sehat. Kula ngonten kan bilang ya dinten poso Isra' Rasul dinten Senin, ya Allah sunatan nilai ta'ala, ya Allah kula tak melaksanakan sunai Rasul sumu tasihu, puasalah kamu sehat. Ngapain kalau nang Gusti Allah dikai kekuatan, dikai kesabaran, ya ojo nuruti hawa nafsu. Jadi mangan lek enak iku lali nang sembarang kalir, lali penyakit, lali sembarang wis pokoke ya bahaya ngoten lho. Lek sakean mangan palingan ngantuk. Wis ngantuk ya iki mangko istirahat tok malian. Kena penyakit males iki wau, gelembang, gelembung opo koncone sutuk Jakarta wak musik tutuk lawang airek. Itu salah ngai. Ayo semangat santen ge. Ayo bareng kali kula ge. Ya pancene awak dhewe niki lek gak duwe ilmune itu ya gak iso. Ane kudu ngrungokno napa sing diaturaken para alim, para ulama. Sing nomor sekawan salat malam ge. Sholat sunnah setelah bangun tidur di malam hari. Ayo bareng kali kula. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayyab asaka rabbuka maqaman mahmuda. Walaupun sunnah itu untuk menyempurnakan yang fardu, nggih, nek kepengin atine tenang, nggih, rezekine barokah, bisane disepuro mbek Allah. Bareng kali kula dan mendapatkan pangkat yang tinggi, maqaman mahmuda. Cara nih, ya aja sampai ninggal notangi tangi salat malam kita lah. Ya Allah, usume wong turu jenengan kali tulung lelir wudu terus maring enten di sikatan dhisik yo. Terus maring enten wudu, mari dicuci bersih wudu salat. Masyaallah, mari salat dikir wengi engkang suwe. Masyaallah, nikmat. Makanya wingi kan kula sanjangi. Nek kulo kali penjenengan punya masalah, masalah dunia, masalah akhir, masalah opo ae, lek ne diwadulno nang sesama manusia, iku jenenge ngertulo. Tapi lek wadul nang Gusti Allah, nggih, maka itu menjadi doa. Kaya ngoten. Ayo bareng kali kulo. Ya. Ah, ngono. Dengar mitrasya RRI Malang yang dirahmati oleh Allah. Di salat malam ini tempat kita mengadu kepada Gusti Allah. Ya, walaupun jenengan ngomong koyopo nang Gusti Allah itu dianggap doa. Tapi lek wis metu nang ngene padha menungsane iku diitung tersulung. Nah, kan kacae mek sithik ya, iki dirobah mulai itu. Belajar curhat nang Gusti Allah dengan memperbanyak istighfar, selawat, tasbih dan lain sebagainya. Yang kelima, bersembah sujud di waktu menjelang subuh, jam-jam setengah tiga, jam tiga. Ya itu berarti podo karo salat malam sebenarnya. Karena dalam waktu ini terdapat ketenangan. Disinilah waktu diturunkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, niki ayo bareng-bareng. Salah siji ini kan ngonten tombo ati iku limo sak warnane. Nah, lek niki urutane gak podo karo di kono. Lek iki kan bergaul dengan ulama dhisik. Lek biasane niko maca Quran angen-angen sak manane. Lah tapi niki diwalak-walik tapi tetap sama limanya. Ya, podo ae sing penting jenengan kali kula ayo seneng ngaji. Ayo senang maca Quran serta mengetahui maknanya agar lebih baik lagi. Ya, ngonten. Ayo poso. Ayo sholat salam untuk menyempurnakan sholat lima waktu. Nggih. Lah ojo lali lek tangi bengi, yo ojo lali niku termasuk zikir sing akeh. Nggih. Zikir wengi ingkang suwe kersane hati kita itu ala bi zikrillah tatmainnul qulub. diberikan ketenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu Mas Arca ingkang mukadimah ingkang kula aturaken.
1: Jumi, itu dia tadi pendengar mukadimah disampaikan oleh Ustazah Jadewi Latifah seputar 5 obat hati ya, atau tombo hati. Kalau diantara pendengar familiar dengan puji-pujian ini kembali diingatkan oleh Ustazah Jadewi Latifah seputar membaca Al-Quran dan merenungi maknanya, mengerjakan sholat malam pendengar, berkumpul dengan orang soleh, memperbanyak puasa atau mengosongkan perut, serta memperpanjang zikir malam. Nah kali ini seputar 5 obat hati kami undang untuk Anda, ada pertanyaan, ada komentar mau disampaikan kepada Umi, kepada Ustazah Jadewi Latifah, monggo di 081-555-6915 ya. Sekali lagi di 081-555-6915 seputar 5 obat hati. Topik kita pada Tausiah Mutiara Pagi, pada pagi hari ini pendengar. Nah Umi, ada beberapa komentar pendengar yang sudah masuk lewat WhatsApp. Saya coba baca satu-satu dan mohon tanggapannya J. Salah satunya dari Burina di Lowok Waru ini Umi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustazah. Kalau kita membaca Al-Quran setiap hari tetapi belum memahami artinya, apakah tetap bisa menjadi obat hati? Sebaiknya mulai dari membaca atau memahami maknanya dulu, G? Nah, monggo Umi, pencerahannya Umi.
0: G, baca secara istiqomah, insya Allah barokah. Karena Al-Quran itu juga bisa memberikan syafaat. Nanti dengarkan ngajinya dan ini kan termasuk mengerti tentang isi Al-Quran. Karena hadis-hadis Nabi itu menafsiri tentang Al-Quran. Dan sambil belajar, sambil nekani pengajian, sambil... tidak apa-apa, lanjutkan. Wau kan kula sanjangi, Al-Quran itu luar biasa. Pokoknya suci dalam keadaan punya wudhu, mboten ada hadas besar atau kecil, kita pegang saja itu sudah dapat pahala.
1: Masya Allah.
0: Pegang tok itu loh. Terus melihat, ada pahala lagi. Membaca, ada pahala lagi. Mengerti, ada pahala lagi. Melaksanakan isi Al-Quran, maka itu ada pahala lagi. Ada banyak tingkatannya. Tetap laksanakan Ibu.
1: Baik. Ngaten nggih, Bu Rina di Lowowaru. Ini gunanya juga kita ikut majelis ilmu begitu ya Ustazah, pengajian-pengajian. Yeah. Apabila tidak memahami maknanya secara sendiri bisa dibantu kemudian ikut dalam bergabung dalam pengajian semacam ini Bu Rina. Kemudian ada Pak Agus di Kedung Kandang ini Umi. Saya sering berniat bangun tahajud, tetapi ketika malam malah terlalu lelah dan akhirnya tidak bangun. Bagaimana caranya Umi membiasakan diri agar bisa istiqomah sholat malam? Nah, monggo Umi.
0: Carane turune aja bengi-bengi nomor 1. Dele awak di kasur wis langsung 2 kalimat syahadah. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bismillahumma ahya wa bismika amut. Ya Allah, niat insun tilem damel syarat ibadah mugi mangke saged tangi jam 3. Sanjang ngonten. Nyuwun teng Gusti Allah dan saya yakin itu akan bangun. Ya saiki wis tangi sampean kena penyakit aras-arasan opo gak? Penyakit itu ya.
1: Baik. Saya
0: ucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah ya Allah masih dikasih kesempatan hidup gitu.
1: Baik, J, siap. Begitu ya Pak Agus ya, berdoa dan diniatkan untuk bangun malam ya Umi ya. Insya Allah diberikan pertolongan dan dibantu oleh Allah untuk bangun malam. Asal jangan malas ya Umi, ketika sudah bangun langsung wudu, langsung sholat malam ya. Inje. Kemudian ada Bu Nur di Singosari, Kabupaten Malang ini Umi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustazah. Bagaimana kalau orang baik di sekitar kita itu justru sedikit, sementara lingkungan kerja atau keluarga itu banyak yang suka berkata kasar dan mudah marah. Apa yang bisa dilakukan supaya hati kita itu tidak ikut terbawa? Nah, monggo Umi.
0: Anje ini zaman akhir ini akhir sing panas. Akeh sing sumpet, mikir duit, mikir riki, mikir riku. Kakek pikir, kurang cedek karo Gusti Allah. Jadi apa? Kuat-kuatan dungo, kuat-kuatan zikir. Jadi penjenengan atine ya terus usaha dekatkan diri pada Allah. Makanya kalau kali penjenengan kan, jadilah kamu seperti ikan di laut. Walaupun air di laut itu asin, tapi kamu tidak ikut asin. Jadi ya apa ya carane? Ya kita di terus ya Allah didoakan semoga orang-orang yang keras hatinya dibuka hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga pada suatu hari diberikan kesadaran dan kita baik-baik saja. Semua masalah kita kembalikan kepada Allah saja ya Bu. La haula wala quwata illa billah.
1: Baik, ibarat kata tadi, walaupun air di lautan itu asin, bagaimana caranya kita sebagai ikan itu tidak ikut ya, Umi ya?
0: Ya, nggak ikut asin. Ada muring-muring, melok muring-muring kabeh, sing waras kudu ngalah.
1: Nah, itu dia. Ini juga berkaitan ini Umi, satu WhatsApp dari Bu Novi di Bululawang. Isi pesannya adalah, Umi, apakah berkumpul dengan orang-orang salah itu harus selalu dalam majelis pengajian atau berteman dengan orang yang baik dan saling mengingatkan dalam kehidupan sehari-hari itu juga termasuk? Nah, bagaimana ya. Ini Umi?
0: Iya, kayak begitu. Golek konco, konco sing api, kayak ketularan api, lek konco nyocot, ketularan nyocot. Loh iya bener itu.
1: Njeh.
0: Pengaruh teman itu, oh iya. Benar, memang begitu. Ya, ya nek saged melok pengajian, kajian, tapi jangan terlalu ya. Kadang orang itu terlalu. Sak bendino ninggal no bojone, kalau bojone katut wedoan bingung karepe dhewe. Lalu pengumuman tuh ya, hati-hati. Kalau ngajar di bojone ora apa-apa. Makanya muka-muka kula ngenten matur suwun nang Gusti Allah. Tak ngaji kemana-mana diantar sama suami, itu luar biasa. Hati-hati.
1: Baik, siap. Kemudian ada Bu Fitri Astuti dari Kota Batu ini, Umi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Umi. Kalau saya setelah sholat isya tidur, lalu misalnya jam 10 terbangun, bisakah untuk sholat tahajud? Karena sudah tidur ini. Nah, monggo ini bagaimana, Umi?
0: Sholat tahajud, ya boleh-boleh saja. Tapi yang terbaik di atas jam 12. Jadi misalkan masih pulang ya, saya jam 10 ngelilir lapo katu cici. Jadi kita isi. Nanti pikir lagi sampai tidur. Ya Allah paring boten kerinan, mangke gitu. Yang terbaik itu sepertiga yang akhir. Jadi jam 2:30, jam 3 itu yang terbaik. Tapi boleh-boleh saja, kalau jam 1:30, 2 boleh saja.
1: Baik, patokannya di atas jam 12 malam, yang terbaik itu sepertiga yang akhir ya, Umi. Baik, ngaten Bu Fitri Astuti. Kemudian Bu Maria Indah Dwi Suryani matur nuwun, Bu Indah di Pasuruan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah, apakah ada tuntunan untuk mengunjungi orang yang mau berangkat atau pulang haji ataupun umroh? Dan apakah yang melaksanakan haji atau umroh juga harus memberikan bingkisan atau oleh-oleh, misalnya kerudung, tasbih, dan lain sebagainya? Mohon pencerahannya. Nah, ini budaya kita ini pripun terkait dengan hal ini, Umi?
0: Iya, memang adat itu, bukan syariat. Kenapa? Kalau Kanjeng Nabi itu bilang umroh satu dengan yang umroh yang lain itu kan menghapus dosa. Nah, haji mabrur laisa lahul jaza illal jannah. Tidak ada pahala bagi orang yang haji atau umroh. Kan biasanya ngono haji besar, umroh, haji kecil, kan ngonten nggih. Tidak ada balasannya kecuali surga. Kemudian ditanya, wa ma firul hajj ya Rasulullah, apa tandanya haji yang mabrur itu Rasulullah? Maka Kanjeng Nabi mengatakan it'amu to'am. Ya, it'amu to'am itu memberikan makanan. Artinya memang benar, ya, wong sing tandanya haji mabrur itu durung budal haji, durung budal umroh medit, leiso teko mali loman. Nah, begitu. Ya. Nah, lah untuk loman ini di Indonesia atau di Jawa iki digawe tradisi. Iya rek, wong teko nang gene wali songo ae oleh-oleh opo maneh teko Mekah. Kan begitu. Sing akhirnya kadang saya tuh merasa merepotkan atau memberatkan orang yang mau umroh. Apa? Ya Allah, larangan atau ente akean di gaya cukup blonjo timbangi gaya bayari. Akhirnya mau gak budal-budal kan begitu. Iya. Jadi yang pertama itu it'amu to'am, loman lah. Ya. Nomor dua, ini ucapannya bagus. Ya, tibul kalam, omongi enak. Durung lungo kaji, durung umroh jahat, tereng nang bojo dan lain sebagainya. kalau sudah datang harus lemah lembut, harus sabar gitu. Dan usalam suka mengucapkan salam. Jadi tradisi itu bukan syariat.
1: Baik, ngaten nggih Bu Indah di Pasuruan. Kemudian Bu Yekti di Sidoarjo ini, Umi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Umi, saya hampir setiap hari itu bangun malam lalu wiritan. Tapi setelah itu malah tertidur, tapi bangun lagi saat sola-sola untuk persiapan sholat subuh. Itu bagaimana Umi? Mohon penjelasannya. Nah, monggo ini Umi.
0: Tidak apa-apa, masih kulo kan juga seperti itu. Tadi juga aku bangun setengah tiga, terus emplok-emplok. Tamplok-emplok aku rek ingin poso, gitu lah. Terus duduk, sholat, pikir, kan masih ada waktu, berapa menit, tiga, kebelakang, tidur sebentar, suku bangun. Tidak apa-apa, sampai kerinan sampai jam itu, ayo.
1: Jih, baik, ngaten ya Bu Yekti di Sidoarjo. Kemudian Bu dari Bu Dewi ini, Umi, selanjutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya, bagaimana kalau ibu kami itu sudah meninggal, terus beliau punya uang simpanan, tapi sampai saat ini belum dibagi sama kakak. Kebetulan saya dua bersaudara, tapi kehidupan kita sama-sama biasa saja, tidak ada yang kaya, Umi. Gimana, Umi, sedangkan bapak masih ada? Terima kasih, wassalamualaikum. Nah, terkait dengan hal tersebut, gimana ini baiknya, Umi?
0: Iya, kalau ada salah satu orang tua yang meninggal dunia, misalkan ibu, okay, maka kalau bapak juga kerja, kan, maka itu di ada konogi nilai Indonesia itu, karena foto-foto kerjoi. Hartanya ibu itu tadi di Konogini. Jadi harus cepat, selama apa jenenge harta yang ditinggalkan itu belum dibagi, itu orang tuanya di akhirat itu nanti disiksa oleh Allah seakan. Ya apa kan jadi anak musim kena, kan ngonten nah. Ya. Jadi sebenarnya yaitu tadi kalau suami atau istri meninggal itu di Konogini, baru yang separuh ini adalah dibagikan kepada anak-anaknya. Kalau ibu yang meninggal, bapak masih ada bagian seperempatnya. Bapak sih dapat seperempat, kemudian yang lain dibagikan anaknya, artinya dua dapat dua per 3% itu. Bagi orang tua. Ya harus sedang cepat banget. Cek ne opo, cek ne ibu isamen tenang. Ya, dikumpulkan keluarga, ya opo, komane mek lurung, nomocok katini. Rebutan
1: dah.
0: Tapi biasanya memang laki dapat satu bagian, perempuan dapat satu bagian. Kecuali lah ising lanang itu ikhlas, wis podo-podo anak ibu, tinggal anak ibu, wis taruh ising aja, ya kak Wong.
1: Baik. Begitu ya Bu Dewi, mudah-mudahan segera diselesaikan itu terkait dengan hal tersebut. Kemudian selanjutnya ada Pak Bambang di Lawang ini Umi. Ustazah, apakah memperbanyak puasa sunnah itu memang bisa membuat hati kita jadi lembut? Bagaimana hubungannya antara menahan lapar dengan kemampuan kita itu menahan emosi? Nah, monggo Umi.
0: Iya, wong lek puasa kula hati-hati tau. Tapi kita itu puasa yang paling baik itu ya puasa Senin Kemis. Jangan terlalu. Apalagi sik-sik duwe keluarga, sik duwe bojo. Ojo terusan puasa gak oleh. Wong mau puasa Senin Kemis saja ya harus pamit sama suami kan. Makanya ya puasa itu bagus. Kenapa ngerem hawa nafsu kan begitu ta. Tapi ya itu tadi yang terbaik karena kita umatnya Nabi Muhammad ikuti aja. Senin Kemis lek kurang ditambahi Yaumul Abyad atau Yaumul Fitr. Itu cukup.
1: Baik.
0: Jangan terlalu banyak.
1: Baik, J, siap. Kemudian Pak Andi di Wagir ini Umi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustazah. Kalau seseorang sedang punya masalah berat lalu sudah berdoa ketika sholat malam tetapi masalahnya belum selesai, apakah berarti doa kita itu belum dikabulkan? Bagaimana seharusnya kita menyikapinya? Nah, bagaimana ini Umi?
0: Ya enggak gitulah. Kita itu yakin aja kepada Allah, ya belum gitu aja. Terus doa no, misalkan duwe masalah. Masalah apa? Masalah anak, masalah rezeki, masalah itu. Kita sudah berdoa, kita sudah memohon, nangis-nangis sembarang. Lah kok sing ngono? Ya kita tidak tahu. Kan ngonten ah, nek saiki yo ben sik sabar ae terus mau berdoa.
1: Ya. Baik, ngaten ya Pak Andi, sabarnya yang paling banyak ya Umi ya, kalau punya masalah. Kemudian Bu Siti di Pakis, Kabupaten Malang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustazah. Apakah sholat malam itu harus dilakukan lama dan banyak rokaatnya? Atau mungkin cuma dua rokaat tetapi rutin? Nah, terkait dengan rokaat sholat malam ini Umi.
0: Ya, sesuai dengan kemampuan. Jadi yang penting ojo lali sholat witir. Kalau dua rakaat sholat apa sampean hajat saja. Tutup sholat witir ya.
1: Baik.
0: Monggo sesuai dengan kemampuan. Tidak harus banyak. Yang penting istiqomah. Tapi lek akeh istiqomah ya tambah sae. Dua rakaat tutup witir begitu ya.
1: J, hajat dua rakaat, witir dua rakaat, tahajud dua rakaat ngaten ya Umi ya?
0: Witir itu ganjil. Ya, terus ditutup dengan ganjil. Misalkan sholat hajat, ya, terus taubat, ya, terus witir. Dan witir bisa tiga, bisa sesuai dah. Sesuai dengan kemampuan aja.
1: Baik, Jessia.
0: Pokoknya lek witir ganjil gitu ya.
1: Nggih, witir harus ganjil ya. Kemudian Pak Yudi di Singosari ini Umi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustazah. Saya pernah pergi waqiah ke pondok. Di sana ada tulisan besar-besar, sabar ngalah neriman loman. Apa makna di dalam agama terkait dengan hal tersebut? Matur nuwun dan bagaimana pelaksanaannya? Nah, silakan.
0: Apa Mas? Sabar.
1: Sabar ngalah neriman loman Umi.
0: Ya bener. Uang kula kepengen uripe tenang, ya. Ya kudu sabar. Tapi uang iku gak ngarai sok sabar lek durung iso syukur, begitu. Harus diawali dengan syukur alhamdulillah ya Allah, masih diberi kesempatan hidup, dikasih sehat, dicari rezeki yang barokah, rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Disyukuri dulu, baru orang itu bisa sabar. Tidak mungkin kita bisa sabar sebelum bersyukur. Ya, terus kemudian ngalah, sing waras kudu ngalah. Di dalam berumah tangga, bertetangga, bermasyarakat, tanpa ada sing waras ngalah, bujar. Ya, terus memang harus hidup itu harus loman, harus medit. Sama nek medit, wah bakil, gak bisa masuk suargo, gitu. Nah, loman itu menarik, orang yang tidak baik jadi baik, karena kita selalu memberinya, begitu.
1: Baik, satu lagi Umi, neriman Umi, pripun ini Umi?
0: Ya, neriman itu kona'ah. Menerima apapun yang ditakdirkan oleh Allah. Sopote gak kepingin dati wong suki. Sopote gak kepingin dati wong pangkat. Kan ngontena. Tapi kenyataannya hidup itu seperti ini. Ya, terima aja. Ya, itu namanya mensyukuri nikmat hidup di
1: Allah. Baik. Ngaten ya Pak Yudi, arti dari sabar, ngalah, neriman, dan juga loman. Kemudian Pak Rizal dari Gondang Legi Kabupaten Malang ini Umi. Ustazah, bagaimana kalau seseorang itu rajin bersikir dan membaca Al-Quran, tetapi masih mudah marah kepada keluarganya di rumah? Apakah berarti ibadahnya belum memberikan pengaruh kepada hatinya? Nah, pripun Umi?
0: Ya Allah. Astagfirullahaladzim. Jadi awak niki lek ono wong api terus kok sik ngono. Ya istighfar aja. Semoga kita tidak seperti itu. Ya. Kenapa? Inna salata tanha anil fahsya wal munkar. Orang yang dekat kepada Allah, ya, salatnya, zikirnya, biasanya itu tidak suka kemungkaran. Iya sholat, yo ngaji, yo khusyuk, tapi kok muring-muringan? Ya berarti belum tembus ke hati, masih di luar, ya, masih di castingnya saja. Belum. Karena itu harus dielmoni itu tadi. Ya kalau tidak dielmoni, ya kayak begitu. Makanya kira-kira Kanjeng Nabi diterangkan itu. Orang alim satu dengan orang alim ibadah seribu tetap apian orang alim satu. Kenapa? Kalau orang alim, orang yang mengerti, dia tahu ini godaan setan dan lain sebagainya. Kalau orang yang alim ibadah, ya yang penting jungkar-jungkir itu saja. Gitu. Harus baik. Belajar, ditingkatkan belajarnya, keimanannya. Agar benar-benar kita itu di dalam melaksanakan ibadah itu ya... Ya dohir batin gitu loh.
1: Baik, ngaten nggih Pak Rizal di Gondang Legi. Ada Bu Vina di Lawawaru Kota Malang Umi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Umi, apakah hati yang tenang itu berarti hidup kita itu tanpa masalah? Atau sebenarnya orang yang hatinya sehat dan tenang tapi tetap bisa sedih, kecewa dan menangis, tetapi cara menghadapi masalahnya yang berbeda? Bagaimana Umi? Nah, monggo.
0: Ya kayak gitu sebenarnya. Jadi likul syai'in hikmatun. Segala sesuatu yang terjadi itu pasti ada hikmahnya. Kita sudah sholat, kita sudah zikir, kok cukup gantente, kembalikan pada Allah. Mau dikasih apa aku Allah, gitu. Gitu. Jangan muring-muring tok. Wiki gak, pokoknya sih gak cocok ambil hati ini, muring-muring tok. Ya itu namanya ilmunya belum masuk, belum meresap. Sehingga, apa namanya, sing gak cocok ambil awake, wis, wis, dati wis. Dan kayak gitu itu banyak. Yo poi sih. Wis tak pondok no, wis tak kenek no lah kok sing ini ae. Wis balik no ae nang ngene Gusti Allah cupo gitu aja.
1: Nggih, baik Umi. Kemudian ada Pak Doni di Sukun Umi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustazah. Kalau seseorang sudah lama meninggalkan ibadah, tapi kemudian ingin kembali mendekat kepada Allah, apakah harus langsung melakukan banyak amalan atau cukup dimulai dari satu kebiasaan kecil tetapi konsisten? Nah, Pripunomi.
0: Ya, nomor siji itu atus disik ya, atus gede, nawaitul husna, terus tobat, taubatan nasuha, sholat tobat, tobat istighfar perbanyak, kemudian sholat, kemudian ngaji. Tanpa ngaji, hati kita tidak akan hidup. Li'annal ilma hayatul qalbi, hanya ilmu yang bisa menghidupkan hati. Wongku gak oleh urip tak karepe dhewe. Melakoni cakar PDW guru ini setan nanti ya.
1: Jadi, baik.
0: Kaya iku mangko, kudu kumpul karo wong kang soleh. Bangsa ini kaya ngonten iki wau, ya kudu ngaji, gitu. Kudu poso, kudu jesir, kudu sembarang kalir ya.
1: Okay, baik. Kemudian dari satu pendengar di Pasuruan ini Umi dengan nomor akhir 7205. Ustazah, apa betul kalau puasa Senin Kamis ini seorang istri apa harus selalu izin dengan suami? Nah, monggo Umi.
0: Iya, harus izin. Jadi misalkan sore atau malam, Kanjeng Mas, kula mbenjing kepengin poso. Jenengan salu niki ngrasakaken apa mboten? Ayo begitu. Ya. Kenapa? Sebabnya kula niki nate ya, pernah itu ditelepon seseorang ya jamaah. Assalamualaikum Umi. Iya, apa kula ngonten. Tadi malam aku iku lho wis izin mbek bojoku. Mas, aku poso ya, ngono bunan. Lho, siang-siang dia minta minta jatah jarene yo to. Di mana ini? Batalno. Poso sampean sunang ladeni bojo wajib. Ya Allah, kita nyeredek. Ya Allah kok gitu. Iya, karena sampean izinnya cuma begitu. Tapi tawarkan dirimu kalau kalau suaminya mengendaki. Ya ladeni dhisik, meneh jane aman. Ngono le.
1: J. Baik, begitu ya. Dari pendengar kami 7205, jadi harus izin kepada suami ya, Umi, kalau mau puasa Senin Kamis tadi. Kemudian ada Pak Rudi tadi sudah, Bu Lilis tadi juga sudah, Pak Andi di Wagir tadi sholat malam juga sudah. Masih saya tunggu
0: Bu
1: pendengar,
0: Lilis
1: silakan.
0: Tadi apa tanya apa Bu Lilis?
1: J. Bu Lilis tadi terkait dengan pengaruh teman tadi Umi terhadap hati kita. Okay. J, masih terus ditunggu pendengar monggo di 081555 6915. Oh ini Umi, ada Bu Anis di wilayah Kota Malang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Umi, izin bertanya. Ada orang punya anak angkat banyak tapi semua mendapatkan bagian yang banyak, sedangkan cuma satu orang yang tidak mendapatkan bagian. Itu bagaimana nggih Umi? Matur nuwun. Nah, pripun ini Umi?
0: Anak angkat itu bukan anak sendiri. Tak punya anak ta. Gitu loh. Karena anak angkat itu tidak dapat, memang tidak dapat warisan, tapi dapat hibah, pemberian, enten, ya. Jadi kalau tidak punya anak sendiri, ya diberikan. Tapi biasanya kadang-kadang ono sing nakalan itu dikuasai, dikuasai itu, sampai terjadi seperti itu. Nggih, cilik wong tuwane sik urip itu kan namanya hadiah atau hibah, kayak begitu. Kalau punya anak sendiri, ya anak sing oleh akeh, ya. Kalau memang tidak punya anak, ya diberikan yang aja sampai menyakiti salah satunya. Sampai dikek yo akeh-akeh iki gak dikek yo haram ta. Menyakiti hati itu jangan. Itu harus adil ya.
1: Baik. J. Bu Dewi tadi Umi yang menanyakan soal simpanan almarhum ibu yang mau dibagi dengan mbak, tapi masih bapak masih hidup, masih ada, tapi kalau dibagi takut kalau ada apa-apa sama bapak, menambahkan WA tersebut. Mungkin bagaimana mengkomunikasikannya kepada bapak ini Umi yang masih ada? perekonomian.
0: Iya, dimusyawarahkan. Ibu wis mari korban apa durung?
1: Hmm.
0: Ibu ya dikorbani, diakikoi kalau bisa, dibuat haji badal atau umroh badal. Itu ya. Atau bapak sudah suruh umroh kilo ibu Pak Eman. Lah ngoten ya di dimusyawarahkan yang baik-baik. Enggak usah sungkan karo bapak. Ya manggil kiai atau siapa yang bijaksana untuk memberikan ini tadi pengetahuan. Sebenarnya kan harta warisan itu wajib dibagikan.
1: Oke. Baik. Ngaten ya Bu Dewi ya. Kemudian Pak Yudi di Singosari menambahkan kembali Numi, bagaimana kalau suami mau puasa apa izin juga dengan istri? Nah, pripun Numi?
0: Ya ndak. Ya lek iso yo ngomong. Tapi lek suami puasa kan sing wedok mesti mesti weru. Nah, makane kudu komunikasi itu ngomong. Aku menikati poso Bu. Ayo belanja opo? Kan ngono. Masih misalkan katanya Mak ketik poso mas, mas ayo, ayo poso mas yo. Sahur nopo kan ngono, masa meneng-meneng anak. Masa di bojo kan tidak omong. Kasian deh lo.
1: Inje, siap. Umi, kembali terkait dengan 5 obat hati, terkait dengan hal tersebut, apalagi yang hendak dipesankan kepada para pendengar Pro 1 RRI Malang melalui Mutiara Pagi hari ini, Umi, monggo.
0: Iya, alhamdulillah. Moga-moga apa yang kita bicarakan dibarengi kali ridhani Gusti Allah.
1: Amin.
0: Sehingga bisa diambil manfaatnya. Yang penting awak dhewe niki terus berusaha menjadi manusia yang terbaik. Ojo lali ngaji, ojo ngali sholat, ojo lali zikir marang Allah. Sholat bengi zikir itu luar biasa ya. Quran juga dibaca. Insya Allah kehidupan puluh kali penjenengan semakin hari semakin baik. Karena semakin dekat kepada Allah, maka Allah akan memperhatikan dan bahkan Allah akan memenuhi, mencukupi hidup kita.
1: Amin,
0: karena
1: amin.
0: Allah al-ghani wal-mughni. Allah itu kaya dan bisa memberikan kekayaan. Oke, cok lali. Ngomong nang konco masalah ruwete urip iku jenenge ngersula, tapi lek wadul nang Gusti Allah itu adalah doa. Mungkin itu ingin saya ketulah sampai akan muka-muka yang bermanfaatnya. Kirang langkungnya kasari atur kulo nyuwun agung ikun pangapunten. Akhiran, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi pendengar Ustazah Hajah Dewi Latifah bersama kita dalam program Tausiah Mutiara Pagi, kembali mengingatkan soal 5 obat hati. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua pendengar. Amin amin ya rabbal alamin. Tetaplah bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Malang. Sesaat lagi tepat pukul 6 waktu Indonesia Barat akan kami hadirkan Warta Berita Pagi untuk Anda.

0: menurut kami perlu dievaluasi ini justru bukan skema apa namanya penurunan desilnya, malah standar.
1: Untuk itu kami sampaikan kepada masyarakat untuk tetap tenang dan tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang beredar.
2: Sari berita, Komisi 4 DPRD Kabupaten Malang mendorong evaluasi pendataan penerima bantuan sosial. Dua gempa dirasakan warga Jawa Timur selama pekan pertama September, BMKG minta masyarakat tetap waspada. Itulah di antara informasi yang kami sajikan dalam berita pagi ini, edisi Senin 14 September 2026. Berita selengkapnya dibacakan Arga Saputra. Dua gempa dirasakan warga Jawa Timur selama pekan pertama bulan September. BMKG meminta masyarakat agar tetap waspada.
3: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Stasiun Geofisika Kelas 3 Malang mencatat terdapat dua kejadian gempa bumi yang dirasakan masyarakat di Jawa Timur selama pekan pertama bulan September 2026. Kepala BMKG Stasiun Geofisika Kelas 3 Malang Riko Kardusu mengatakan, meski aktivitas kegempaan masih berlangsung, hanya sebagian kecil yang memiliki kekuatan cukup untuk dirasakan oleh masyarakat. Secara umum, aktivitas gempa bumi yang terjadi masih didominasi gempa dengan magnitud kecil. Selama periode 4 hingga 10 September 2026, BMKG merekam 111 kejadian gempa bumi di Jawa Timur dan sekitarnya. Aktivitas tersebut dipicu oleh pergerakan lempeng Indo-Australia yang menunjam ke bawah lempeng Eurasia serta aktivitas sesar lokal. Menurut Riko, kondisi tersebut menunjukkan Jawa Timur masih menjadi wilayah yang aktif secara tektonik sehingga masyarakat perlu memahami langkah-langkah mitigasi kebencanaan. Ia mengingatkan masyarakat untuk mengenali jalur evakuasi di lingkungan masing-masing, memastikan bangunan tempat tinggal dalam kondisi aman, serta tidak panik ketika terjadi gempa bumi.
1: Pada periode ini, telah dirasakan dua gempa bumi di wilayah Jawa Timur dan sekitarnya. Yang pertama pada tanggal 4 September jam 12:05 waktu Indonesia Barat, magnitudo 5,3. Dirasakan di Bantul, Kulon Progo, Kebumen, Cilacap, Purwokerto 3 mmi, Pangandaran 2-3 mmi, Sleman, Pacitan, dan Wonogiri 2 mmi. Gempa bumi yang kedua pada tanggal 10 September pukul 16:03 waktu Indonesia Barat, magnitudo 2,9. Dirasakan di Punggelan, Pandanarum, Kalibening 3 mmi, Sidomulyo, Karangkobar, dan Pasegeran 2-3 mmi. Ditinjau dari frekuensinya, gempa bumi pada periode ini paling tinggi terjadi pada tanggal 6 September 2026 sebanyak 22 gempa bumi dan terendah pada tanggal 9 September sebanyak 10 gempa bumi. Untuk itu kami sampaikan kepada masyarakat untuk tetap tenang dan tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang beredar di media sosial yang bukan bersumber dari kanal resmi BMKG.
3: BMKG juga mengimbau masyarakat memperoleh informasi kebencanaan hanya melalui kanal resmi BMKG agar terhindar dari informasi yang belum terverifikasi. Dengan tingginya aktivitas sismik di Jawa Timur, BMKG akan terus melakukan pemantauan dan menyampaikan perkembangan terkini kepada masyarakat sebagai bagian dari upaya mitigasi bencana. Samsudin, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: DPRD Kota Malang meminta evaluasi angkutan pelajar gratis.
4: Anggota Komisi C DPRD Kota Malang Arif Wahyudi menilai program angkutan pelajar gratis belum efektif karena cakupan layanan masih terbatas. Saat ini ada 66 unit armada disiapkan dengan kapasitas sekitar 8 pelajar setiap kendaraan. Menurut Arif, jumlah tersebut belum sebanding dengan jumlah pelajar di Kota Malang yang mencapai puluhan ribu. Arif juga meminta pemerintah Kota Malang juga mengevaluasi jumlah penumpang setiap perjalanan. Sebab pembayaran operasional armada dihitung berdasarkan jarak tempuh atau kilometer, sehingga jumlah pelajar yang menggunakan layanan juga perlu dicatat. Ia mengusulkan setiap armada yang berangkat dan pulang mendokumentasikan jumlah penumpangnya. Data tersebut dapat menjadi bahan evaluasi untuk mengetahui tingkat pemanfaatan angkutan pelajar gratis.
5: Siswa di Malang ini berapa puluh ribu, kan besar. Artinya apa? Sebetulnya gak signifikan juga ya, hanya mengangkut ratusan pelajar itu satu. Sehingga kalau toh ingin all out terkait dengan angkutan pelajar gratis, tambahin. Sudah sekalian kalau kita pelayanan publiknya ingin baik, pelajar digratiskan supaya sekolahnya sergap, monggo. pokoknya gelem nggak mikrolet, kan mikrolet aja nih kayak itu satu. Yang kedua penghitungannya mas, penghitungan itu kan dihitung kilometer. Yang numpang ini berapa orang kan nggak bisa dikontrol. Nah, harapan saya termasuk penumpangnya ini ada yang kontrol.
4: Selain itu Arief juga menyebut masih banyak sekolah yang belum terjangkau layanan. Pemerintah diminta segera mengevaluasi rute dan titik penjemputan, khususnya sekolah yang lokasinya cukup jauh dari akses mikrolet. Jika pemerintah ingin memberikan pelayanan publik secara maksimal, Arief mendorong penambahan armada dan cakupan layanan angkutan pelajar gratis. Kebutuhan anggaran menurutnya dapat dihitung berdasarkan hasil evaluasi program. Awan Sukmawan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Wali Kota Batu mendorong pertanian tetap diminati generasi muda.
6: Wali Kota Batu Nur Rohman menyoroti pentingnya regenerasi petani agar sektor pertanian di Kota Batu tidak kehilangan penerus. Menurutnya, regenerasi petani juga menjadi bagian dari upaya memperkuat ketahanan pangan sebagaimana program pemerintah Presiden Prabowo Subianto. Nur Rohman mengatakan, penerapan smart integrated farming menjadi bagian penting dalam proses regenerasi petani di Kota Batu. Pendekatan tersebut dinilai dapat menjadi bagian dari upaya mempertahankan keberlanjutan sektor pertanian di daerah. Tantangan regenerasi petani salah satunya berkaitan dengan minat generasi muda untuk melanjutkan pekerjaan orang tuanya di sektor pertanian. Menurutnya, petani yang saat ini berusia lanjut menghadapi kondisi ketika anak-anaknya dari generasi milenial belum tentu tertarik bekerja di kebun maupun sawah.
7: Bagaimana regenerasi petani di Kota Batu tidak kemudian kehilangan penerusnya sesuai dengan program Presiden Prabowo Subianto juga di dalam bagaimana kita memantapkan ketahanan pangan kita. Maka ada smart and integrated farming yang menjadi bagian penting dari proses regenerasi petani kita. Karena petani yang usianya hari ini tua, anak-anaknya yang milenial, Gen Z, tentu tidak mudah mereka bisa masuk ke kebun maupun sawah-sawah.
6: Selain persoalan regenerasi, Nur Rohman mengingatkan pertumbuhan pariwisata di Kota Batu perlu berjalan beriringan dengan keberadaan sektor pertanian. Nur Rohman juga menyebut, mayoritas masyarakat Kota Batu masih menggantungkan kehidupannya dari dunia pertanian, sehingga perkembangan pariwisata tidak lepas dari keberlangsungan produk pertanian. Pernyataan tersebut menempatkan regenerasi petani dan penerapan smart integrated farming sebagai bagian dari upaya menjaga keberlanjutan pertanian Kota Batu. Di sisi lain, pertumbuhan pariwisata menjadi faktor yang perlu diperhatikan agar tidak menimbulkan trade-off terhadap sektor pertanian yang masih menjadi sumber penghidupan masyarakat. Rizky Darmawan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Warta berita pagi ini disiarkan Radio Republik Indonesia, RRI Malang. Anda juga dapat mengakses audio streaming kami di www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital melalui smartphone Anda. Komisi 4 DPRD Kabupaten Malang mendorong evaluasi pendataan penerima bantuan sosial atau Bansos.
8: Sulham Mubarok dari Komisi 4 DPRD Kabupaten Malang mendorong adanya evaluasi terhadap mekanisme pendataan dan pengelompokan tingkat kesejahteraan masyarakat yang menjadi salah satu dasar penyaluran bantuan sosial. Evaluasi dinilai penting untuk memastikan data yang digunakan dapat menggambarkan kondisi masyarakat secara aktual. Sulham mengatakan perhatian terhadap akurasi pendataan perlu ditingkatkan khususnya bagi masyarakat yang memiliki tingkat kerentanan tinggi. Menurut dia masih terdapat masyarakat dengan kondisi ekonomi terbatas yang tercatat dalam kelompok desil tertentu, sehingga perlu dilakukan peninjauan lebih lanjut untuk memastikan kesesuaian data dengan kondisi di lapangan. Hal tersebut juga perlu menjadi perhatian bagi kelompok masyarakat rentan, termasuk penyandang disabilitas. Keakuratan data menjadi penting agar masyarakat yang membutuhkan dapat memperoleh akses terhadap program bantuan sesuai ketentuan yang berlaku.
0: Yang menurut kami perlu dievaluasi ini justru bukan skema penurunan desilnya, malah standar yang ditetapkan pemerintah pusat ini. Karena hari ini 3 juta pendapatan itu sudah menjadi menengah, padahal standar ekonomi ini kan tidak seperti itu. Jadi menurut kami ini penting untuk diubah. Di seluruh Indonesia dilakukan revisi. Harapan kami masyarakat yang selama ini desilnya menjadi naik sehingga tidak mendapatkan bansos ini mendapat perhatian khusus dari Dinas Sosial Kabupaten. Terus ada perlakuan khusus. Itu.
8: Sulham menilai evaluasi terhadap indikator dan mekanisme pendataan perlu dilakukan secara berkelanjutan. Dengan demikian perubahan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat dapat menjadi bagian dari pertimbangan dalam proses pemutakhiran data. Dia juga menyoroti pentingnya sinkronisasi data antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah Koordinasi dan pemutakhiran data secara berkala dinilai dapat membantu meminimalkan perbedaan antara data yang tercatat dengan kondisi masyarakat di lapangan. Selain itu, Zulham menyampaikan pandangannya mengenai perlunya penyesuaian indikator kesejahteraan dengan kondisi kebutuhan hidup masyarakat saat ini. Menurut dia, kondisi ekonomi warga perlu dilihat secara menyeluruh dan tidak hanya berdasarkan satu indikator. Komisi 4 DPRD Kabupaten Malang itu berharap Dinas Sosial Kabupaten Malang dan instansi terkait dapat terus melakukan pendampingan dan verifikasi terhadap masyarakat yang memerlukan perhatian, khususnya kelompok rentan.
9: William Nathan melaporkan, RRI tetap mengudara untuk Indonesia.
2: Dan berikut kami sampaikan tanggapan masyarakat terkait evaluasi pendataan penerima bantuan sosial.
10: Untuk yang pertama, tentang pendataan penerima bantuan sosial saat ini menurut saya belum sepenuhnya tepat sasaran karena masih ada yang tergolong mampu namun menerima bantuan sementara yang lebih membutuhkan belum mendapatkannya. Dan yang kedua, sarannya itu sebaiknya data diperbarui secara rutin dan diverifikasi langsung agar lebih akurat dan transparan.
11: Menurut saya, pendataan penerimaan bantuan sosial saat ini sudah cukup baik, tapi masih perlu diperbaiki karena mungkin masih ada masyarakat yang sebenarnya membutuhkan, tetapi belum mendapatkan bantuan. Sementara ada juga yang sudah tidak memenuhi kriteria tetapi masih terdata. Sarannya, pendataan harus dilakukan secara rutin dan melibatkan pemerintah daerah sampai tingkat RT atau RW, supaya kondisi masyarakat bisa lebih sesuai dengan data. Selain itu, prosesnya juga harus transparan agar masyarakat tahu kriterianya dan tidak menimbulkan kecemburuan sosial.
2: Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya, FKUB memastikan tidak menemukan persoalan akademik maupun kemahasiswaan yang mengarah pada tekanan terhadap mahasiswa yang sebelumnya mengalami musibah di lingkungan Fakultas Bioindustri Pertanian dan Kehutanan Universitas Brawijaya. Ketua Program Studi Sarjana Kedokteran FKUB, Dr. Hafid mengatakan penelusuran yang dilakukan institusi difokuskan pada aspek pendidikan dan kemahasiswaan. Klarifikasi juga dilakukan terkait informasi yang mengaitkan kejadian yang tersebut dengan kegiatan pengenalan lingkungan kampus. Ia menjelaskan, mahasiswa yang bersangkutan memang pernah tercatat tidak mengikuti salah satu kegiatan PKKMB pada tahun sebelumnya. Namun ketidakhadiran tersebut telah diganti dan mahasiswa yang bersangkutan dinyatakan lulus. Karena itu tidak ada persoalan kelulusan yang berlanjut maupun kaitan antara kegiatan tersebut dengan kejadian yang dialami oleh mahasiswa. FKUB juga telah menelusuri rekam akademik mahasiswa tersebut, mulai dari prestasi, kehadiran hingga perjalanan studinya. Hasilnya tidak ditemukan indikasi kesulitan akademik maupun tekanan dalam proses perkuliahan. Hafid menyebut mahasiswa tersebut memiliki catatan akademik yang baik dengan IPK sekitar 3,8. Kehadiran dan presentasi selama menjalani perkuliahan juga dinilai baik. Sementara terkait dengan alasan mahasiswa tersebut berada di lingkungan Fakultas Pertanian saat kejadian, FKUB mengaku belum memperoleh informasi resmi mengenai motif maupun penyebabnya. Hafid mengatakan pihak kepolisian telah mengetahui kejadian tersebut dan melakukan pengumpulan informasi. Namun hingga kini, FKUB belum menerima hasil resmi dari penyelidikan terkait motif maupun penyebab kejadian. Menurutnya, informasi mengenai aspek tersebut sepenuhnya menunggu hasil penyelidikan dari kepolisian.
12: Sangat fokus kepada penanganan, baik kepada mahasiswa kami yang mengalami musibah maupun kepada teman-temannya atau lingkungan yang terpengaruh. Saya tidak dalam rangka menyampaikan secara detail bagaimana kondisi mahasiswa kami, tetapi dapat kami sampaikan bahwa kami dari Fakultas Kedokteran B berkoordinasi dengan Rektorat, dengan Fakultas semuanya, dan juga dengan Rumah Sakit Zainul Anwar.
2: Di sisi yang lain, FKUB tetap melakukan koordinasi dengan pihak rumah sakit dan keluarga untuk memantau kondisi mahasiswa yang saat ini menjalani perawatan intensif di ICU setelah sebelumnya menjalani serangkaian tindakan operasi. Hafid juga meminta masyarakat dan civitas akademika tidak menyebarkan informasi yang belum terverifikasi, terutama narasi yang dapat merugikan mahasiswa, keluarga maupun institusi. Salurkan bakat dan minat di bidang seni. Pemerintah Kabupaten Pasuruan menggelar kejuaraan Drum Band Street Parade Bupati Cup 2026.
13: Puluhan grup marching band SD, SMP, dan SMA sederajat se-Kabupaten Pasuruan mengikuti kejuaraan Drum Band Street Parade Bupati Cup 2026. Lomba ini mengambil start di lapangan desa Bandaran dan finish di depan Komplek Wisata Religi Mbah Sembudi Kecamatan Winongan dan secara resmi dibuka oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Pasuruan dan Ketua Kormi Kabupaten Pasuruan Merita Rusdi Sutejo. Menurut Merita, lomba marching band menjadi salah satu wadah untuk mengajak anak-anak sedari kecil menyalurkan bakat dan minatnya pada dunia seni, khususnya marching band. Terlebih antusias peserta sangat bagus dan totalitas, mulai dari kostum, musikalisasi, sampai koreografi.
14: Jadi alhamdulillah ini parade street drum band ini dalam rangka hari jadi

dari kategori SDMI, SMP MTS maupun SMA, SMK MA sederajat di Kabupaten Pasuruan. Setiap kategori disendirikan menurut level satuan pendidikannya, namun aspek penilaiannya sama, diantaranya kualitas musikalitas, kekompakan dan keselarasan, teknik permainan alat musik, kreativitas dan koreografi maupun aspek-aspek lainnya. Emil Akbar melaporkan.

Sekian Warta Berita Pagi Produksi Radio Republik Indonesia Malang. Sebelum mengakhiri berita pagi ini, kami sampaikan kembali pokok-pokok berita. Komisi 4 DPRD Kabupaten Malang mendorong evaluasi pendataan penerima bantuan sosial. Dua gempa dirasakan warga Jawa Timur selama pekan pertama September, BMKG meminta masyarakat tetap waspada. Saya Arga Saputra mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda, selamat pagi dan selamat beraktivitas.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id.

0: Halo RRI Malang, saya Reni Pangalila. Saya ingin mengucapkan selamat ulang tahun untuk RRI Malang yang ke-81 tahun.
1: Halo, saya Duta. Saya ingin mengucapkan selamat ulang tahun Dirgahayu Radio Republik Indonesia Malang yang ke-81. Saya terus di udara. Amin.
2: 1, 2, 3. Hai, kami Noah. Kita mengucapin selamat ulang tahun buat Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.

0: saya Anji. Mau mengucapkan selamat ulang tahun buat Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Halo, kami dari Gamaliel Abdi Cantika.
2: Kami mau mengucapkan selamat ulang tahun Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
3: Halo pendengar RRI Malang, saya Dudi Oris ingin mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-81 untuk RRI Malang. Semoga semakin sukses ke depannya, selalu dicintai dan selalu mensupport musik Indonesia terbaik. Sukses terus buat RRI Malang.

0: Rasa ingin mengucapkan selamat ulang tahun Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Halo, saya Afgan mengucapkan selamat ulang tahun untuk Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
2: Hai, saya Rian.
3: Saya Kiki.
4: Saya Wahyu.
5: Saya Rama.
6: Saya Rai.
7: Kami dari
8: Damase
2: mengucapkan semoga semakin sukses dan

0: Kami dari Malik and the Essentials mengucapkan selamat ulang tahun untuk RRI sekali di udara. Tetap di udara.
1: Semoga RRI Malang selalu menjadi ruang inspirasi dan juga terus menyuarakan informasi-informasi penting dan juga terpercaya.

Nyanyian Nandong Smong, kearifan lokal masyarakat Simolo Aceh yang mengajarkan kita mengenali keadaan-keadaan alam sebelum datang bencana tsunami. Nandong berarti bersenandung, dan Smong berarti ombak besar atau tsunami. Dalam nyanyian Nandong Smong, dikisahkan tanda-tanda terjadinya tsunami. Mulai dari terjadinya gempa, terlihat ombak besar di lautan, kemudian terjadi lagi gempa yang kuat, dan surutnya air laut. Dalam nyanyian Nandong Smong, masyarakat yang berada di wilayah dengan tanda-tanda ini diperingatkan untuk berlari ke tempat yang lebih tinggi agar terhindar dari gelombang tsunami. Nyanyian ini diwariskan turun-temurun oleh para orang tua di Simolo. Dan terbukti, cara ini efektif. Menurut data, dalam peristiwa gempa dan tsunami Aceh 2004 lalu, dari total 78.000 penduduk Simolo, korban jiwa dari wilayah ini hanya 7 orang. Lewat penyampaian yang sederhana, ribuan nyawa terselamatkan.

Radio Republik Indonesia Malang, kanal informasi dan inspirasi terus mengudara untuk Indonesia. Satu lagu bagus pendengar dari Tulus dengan Teh Hijau. Pagi-pagi begitu ya, setelah sarapan, mengkonsumsi atau meminum teh hijau sebelum Anda memulai hari, nampaknya juga bisa menyegarkan dan juga menambah semangat begitu pendengar. Biasanya ngopi begitu ya, kali ini mungkin Anda punya pilihan untuk menyeduh teh hijau hangat-hangat diseruput sebelum berangkat kerja, sebelum berangkat ke tempat aktivitas Anda. Mudah-mudahan bisa menambah semangat dan juga sedikit rileks begitu ya, sebelum Anda mengantar putra-putri ke sekolah atau mengantar putra-putri ke kampus. Menghadapi macetnya wilayah Kota Malang, Kota Batu dan juga Kabupaten Malang di pagi hari ini, kita bikin suasana diri kita rileks dulu dengan berbagai macam cara. Salah satunya adalah mengkonsumsi teh hijau pendengar. Apa kabar Anda pagi hari ini yang sudah mobile di wilayah Kota Malang, Kota Batu dan juga Kabupaten Malang? Adakah kepadatan lalu lintas pada pagi hari ini yang sudah Anda temukan pendengar? Pukul 6 lebih 38 menit ya, biasanya kalau hari Senin semacam ini sibuk sekali jalanan Kota Malang begitu pendengar. Siswa-siswi upacara cara begitu ya, beberapa instansi utamanya ASN untuk pemerintah daerah juga melakukan apel sehingga aktivitas di jalanan agak sedikit padat. Apabila ada menjumpai kepadatan lalu lintas pada pagi hari ini pendengar, monggo kalau mau kasih laporan ya di 081555600915, atau ketika Anda mendapati gangguan di jalan, misalnya jalan berlubang, pagi hari ini ada traffic light yang padam yang kemudian bikin suasana jalanan agak sedikit ruwet begitu karena traffic light-nya tidak berfungsi, monggo silakan sampaikan laporannya, di mana titik kejadiannya, mungkin sampaikan berupa foto ataupun disertai dengan video juga boleh pendengar. Saya tunggu ya di 081555600915. Sekali lagi di 081555600915. Termasuk untuk pendengar yang baru hadir di wilayah Kota Malang, Kota Batu dan juga Kabupaten Malang hendak melaksanakan kegiatan wisata ya. Saya kasih info kepada Anda bahwa per 12 September kemarin, untuk Anda yang hendak berwisata di kawasan Bromo, sayangnya pendengar, Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru atau BBTN-BTS kembali melakukan penutupan total kawasan wisata Gunung Bromo, sekali lagi mulai Sabtu 12 September kemarin. Penutupan ini dilakukan, pendengar, sampai batas waktu yang belum ditentukan, menyusul kondisi kawasan yang belum sepenuhnya aman akibat kebakaran hutan dan juga lahan. Kepala Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, Rudianta Yahya Nugraha, mengatakan bahwa keputusan penutupan terkait dengan kawasan Bromo itu diambil untuk menjamin keselamatan wisatawan, meskipun api di sejumlah titik juga berhasil dipadamkan ya, dan kondisi kawasan masih belum kondusif 100%. Seperti diketahui, api kembali membakar wilayah hutan TNBTS sejak Kamis 10 September yang lalu, dan pemadaman secara manual melibatkan personil dari TNBTS, kemudian TNI Polri dan BPBD serta masyarakat juga dilakukan pemadaman waterbombing. Menurutnya proses pemadaman masih menghadapi sejumlah kendala. Api yang sebelumnya sempat membesar, pendengar, kini telah padam di wilayah Jemplang, namun asap masih terlihat di kawasan TNBTS. Nah, ia mengatakan penutupan total di kawasan Gunung Bromo tersebut tertuang dalam surat pengumuman BBTN-BTS nomor PG.23/T.8/TU/HMS.07/B/09/2026 tentang penutupan total kawasan wisata Gunung Bromo dari aktivitas wisata. Dalam pengumuman itu pendengar, BBTN-BTS juga mengatur ya mekanisme bagaimana wisatawan yang telah membeli tiket masuk melalui situs resmi bromotenggersemeru.id pada masa penutupan. Pengunjung diberikan kesempatan untuk melakukan penjadwalan ulang atau reschedule atau pengembalian biaya tiket atau refund. Mekanisme pelaksanaannya pendengar akan disampaikan lebih lanjut oleh pihak Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. BBTN-BTS menegaskan akses menuju lokasi kebakaran hanya diperuntukkan bagi petugas, mitra dan relawan yang terlibat dalam kegiatan penanganan serta pemadaman sesuai dengan tugas kewenangannya. Sementara masyarakat dan pengunjung diminta tidak mendekati lokasi kebakaran, wisatawan juga dihimbau senantiasa memperhatikan informasi resmi yang disampaikan oleh Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru.

ilmu pengetahuan dan teknologi telah merambah ke seluruh dunia. Dengan ditandainya kemajuan media informasi dan teknologi, manusia pun menjadi pemeran utama dalam menentukan langkah ke depan. Contoh konkret yang ada pada kehidupan saat ini adalah bagaimana peran orang tua dalam memberikan dan mengarahkan media informasi dan teknologi yang ada pada anak, sehingga menjadi tolak ukur perkembangan anak di masa yang akan datang. Salah satu tujuan oleh pemerintah ialah meningkatkan pembangunan bangsa yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, serta mewujudkan masyarakat yang berkualitas. Mari kita dukung program nasional tersebut dengan memanfaatkan layanan media informasi dan teknologi secara terarah dan terpadu dari masing-masing individu.

FM 94,6 Radio Republik Indonesia Malang, kanal informasi dan inspirasi terus mengudara untuk Indonesia. Saya Arga Saputra, pendengar, masih temani Anda hingga menjelang pukul 10 waktu Indonesia Barat dalam Malang pagi ini. Kita masih bagikan informasi seputar kebakaran hutan dan lahan di wilayah Bromo, pendengar. Jadi, Karhutla, kebakaran hutan dan lahan di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru atau TNBTS, kabarnya semakin meluas ya. Titik api kini telah merembet hingga ke tepi Jalan Raya Malang Lumajang, tepatnya di sekitar pos Jemplang, Desa Ngadas, Kecamatan Poncokusumo, Kabupaten Malang. Dalam video yang tersebar di media sosial, pendengar, kondisi kobaran api membesar tepat di pinggir jalan penghubung Malang Lumajang. Kepulan asap tebal dan hembusan angin kencang membuat api nyaris menyeberang dari jalan menuju arah Jemplang. Akibat kondisi yang membahayakan tersebut, akses jalur darat, pendengar, yang melintasi atau menghubungkan Desa Ngadas, Kabupaten Malang menuju Desa Ranupane, Kabupaten Lumajang, terpaksa ditutup sementara untuk publik, dan kejadian ini juga diambil untuk memprioritaskan mobilitas armada pemadam kebakaran, pendengar. Jadi, Kapolres Malang yang diwakili oleh Kasihumas Polres Malang mengatakan bahwa pihaknya menghimbau masyarakat agar tidak mendekati lokasi kebakaran dan mematuhi arahan petugas di lapangan karena kondisi angin masih cukup kencang sehingga kewaspadaan bersama harus tetap dijaga, pendengar. Titik api yang berada di kawasan awalnya terpantau di Blok Wetangan, maksud kami di Blok Watangan dan Blok Watu Gede Probolinggo, namun akibat angin kencang pada Sabtu pada 12 September kemarin membuat api ini bergerak cepat ke arah barat menuju kawasan pos hutan Jemplang, tepatnya di sebelah selatan Bromo Hillside. Petugas gabungan, pendengar, saat ini terus melakukan upaya pemadaman dan Polres Malang juga tengah mengerahkan truk tangki air untuk menyuplai kebutuhan pemadaman dibantu armada dari pemerintah Kabupaten Malang, PT Pindad dan juga PT Bentul, pendengar. Selain memadamkan karhutla di kawasan tersebut, petugas juga melakukan pendinginan ya pada sisa bara dan juga memotong dahan pohon agar api tidak kembali berkobar atau memicu titik api susulan. Jadi upaya pemadaman di lapangan dilakukan secara taktis menggunakan selang dari hydran portable, kemudian sprayer elektrik, penyiraman manual hingga pemutusan jalur api menggunakan dahan pohon, pendengar. Nah, itu kawasan di karhutla yang terjadi di kawasan Bromo Tengger Semeru ya, yang kabarnya meluas ke wilayah Jemplang atau pendengar yang biasanya melintasi Bromo Hillside menuju ke kawasan Lumajang. Ini sementara juga ditutup untuk kawasan tersebut, pendengar. Kalau saya pantau dari aplikasi X, pendengar, dilaporkan pengguna X ya, di akun malangraya_info ini kami dapat informasinya. Jadi pada hari Minggu 13 September 2026 kemarin, sekitar pukul 21 waktu Indonesia Barat, dilaporkan ada titik api di kawasan Gunung Buta juga masih terpantau menyala ya. Pada hari Minggu kemarin 13 September 2026 sekitar pukul 21 waktu Indonesia Barat. Dan pada hari Minggu kemarin juga 13 September 2026 sekitar pukul 20.45 waktu Indonesia Barat, pendengar, berdasarkan informasi awal dari warga yang melintas telah terjadi kebakaran lahan di dekat area tol Pandaan Malang di kilometer 87 pada hari Minggu kemarin ya, 13 September 2026. Nah, di sepanjang musim kemarau ini, pendengar, saat ini bulan September ya, kita berada pada puncak musim kemarau. Mudah-mudahan Anda senantiasa menjaga aktivitas Anda yang bisa memicu karhutla, memicu kebakaran hutan lahan, kemudian memicu kebakaran di wilayah permukiman. Di antaranya, pendengar, agar tidak membuang puntung rokok yang masih menyala sembarangan, tidak membakar sampah juga sembarangan, begitu, pendengar. Kalaupun Anda melakukan aktivitas pendakian, begitu ya, harapannya tidak menyalakan api unggun dan juga meninggalkan api tersebut dalam kondisi yang menyala, sehingga kondisi karhutla atau kebakaran hutan dan juga lahan di wilayah Kota Malang, Kota Batu dan juga Kabupaten Malang dapat kita minimalisir.

FM 94,6 Radio Republik Indonesia Malang, program 1 kanal informasi dan inspirasi terus mengudara untuk Indonesia. Malang pagi ini pendengar masih akan mengudara hingga menjelang pukul 10 waktu Indonesia Barat, edisi 14 September 2026, selengkapnya bersama saya Arga Saputra. Namun pendengar, saat ini kita sudah berada pada pukul 7 waktu Indonesia Barat, segera kita akan bergabung bersama Pro 3 RRI, jaringan berita nasional Radio Republik Indonesia akan menghadirkan warta berita tepat pukul 7 waktu Indonesia Barat. Akan kami update berbagai berita dari dalam negeri hingga luar negeri sampai dunia olahraga untuk Anda. Oleh karena itu pastikan Anda tetap memantau Pro 1 RRI Malang, kanal informasi dan inspirasi yang terus mengudara untuk Indonesia, sembari kami update informasi dalam warta berita dari Pro 3 RRI tepat pukul 7 waktu Indonesia Barat.

0: Operasi waterbombing dan operasi modifikasi cuaca di Kalimantan Barat mengalami sejumlah kendala. Presiden Prabowo Subianto mengajak negara-negara BRICS untuk memperkuat kolaborasi industrialisasi dan rantai pasok global. Palestina menyambut baik deklarasi New Delhi yang menegaskan dukungan kemerdekaan Palestina. Inilah warta berita selengkapnya, Senin 14 September 2026 bersama saya, Zaini. Operasi waterbombing dan operasi modifikasi cuaca di Kalimantan Barat mengalami sejumlah kendala akibat kabut asap yang pekat yang disebabkan oleh karhutlah. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Viko Alhadi.
1: Operasi waterbombing dan operasi modifikasi cuaca atau OMC di Kalimantan Barat dibatalkan akibat kabut asap pekat dari kebakaran hutan dan lahan karhutlah yang menyebabkan jarak pandang, visibility sangat rendah dan membahayakan penerbangan. Usai mengikuti briefing malam bersama tim terpadu penanganan karhutlah, Koordinator Harian Pusdal Op BPBD Kalimantan Barat Daniel membenarkan adanya pembatalan penerbangan 9 helikopter waterbombing yang akan melakukan pemadaman di sejumlah daerah di Kalimantan Barat dikarenakan faktor visibility, 2 helikopter waterbombing di Kabupaten Ketapang dan 7 helikopter di Base Camp Pontianak.
2: Untuk operasi udara ini khusus waterbombing itu kan kurang lebih 9 unit ya. Ada 2 di Ketapang, ada 7 di Base Camp Pontianak. Memang beberapa hari ini mereka tidak dapat melakukan operasi karena terkait visibility. Nah, visibility yang aman itu bagi mereka itu kan minimal 2000 ya, 2000. Tapi beberapa hari ini kan kurang dari 2000.
1: Sementara itu Letu Penerbang Andi Satria dari Sugadron 4 Malang mengatakan faktor visibility yang hanya mencapai 300 hingga 400 meter pada Sabtu pagi membuat Lanut Supadio membatalkan penerbangan pesawat Kasa Alfa 2105 untuk melakukan OMC.